0: 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
1: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
2: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Ma'ruf Cahyono.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
0: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
5: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, dari saya menjelaskan supaya terang semuanya.
6: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak,
5: gimana? Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
6: Bang Fis, Pak, informasi dan ngasih jatah juga ke BUMD.
4: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
1: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
3: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
4: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
5: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
4: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
6: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting,
4: ya,
6: agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
4: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
1: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
0: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
7: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
10: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
10: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
11: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara, serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
10: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdulitiloli.
12: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
13: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang. termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Itiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Itiloli.
12: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
13: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
12: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
13: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
12: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
13: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nirap Loli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
7: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Indonesia menyapa pagi.
8: Baik, kita hadirkan perbincangan mengenai peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandai babak baru kebijakan energi nasional, di mana B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% lainnya solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia diketahui ya bahwa masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah, kita ingin tahu lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, apa target besar dari pemerintah, lalu keberlanjutan dari program ini juga seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, bahan bakunya CPO ini digunakan selain sebagai bahan baku B50, juga untuk kebutuhan ekspor dan juga industri dalam negeri, termasuk juga minyak goreng kebutuhan masyarakat.
9: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu, maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
10: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
3: Wawancara Pro3.
8: Kita bahas lebih jauh ya. Anda juga bisa menyampaikan pendapat di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213864445. Dan kami juga sudah bersama dengan tenaga ahli dari Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana. Pak Aditya, selamat pagi.
11: Selamat pagi, Mas.
8: Pagi,
11: Pak Adit. Selamat pagi juga pendengar Pro3 RRI.
8: Pak Adit, mungkin saya langsung ke pertanyaan dari pendengar kita tadi pagi dan juga tadi kita sempat tampung ya. Mereka ada satu kekhawatiran ketika ini digunakan untuk B50, ada ketimpangan nantinya untuk kebutuhan masyarakat seperti CPO untuk minyak goreng. Nah, itu bagaimana Pak Adit menjawab itu, Pak? Silakan, Pak.
11: Ya, itu memang salah satu atensi publik ya, bagaimana program baru pemerintah yang sebenarnya juga banyak manfaatnya, B50 yang di-launching Presiden kemarin ini, kemungkinan ada dampaknya dengan kebutuhan untuk minyak goreng, kebutuhan pangan ya. Ya, tentu pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi, mengingat sebelumnya CPO memang sudah banyak digunakan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut, antara lain melalui Kementerian Perdagangan ya. Sudah menerbitkan Mendak 20 tahun 2026 mengenai tata kelola minyak goreng. Di situ disampaikan bahwa produsen itu wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam konteks minyak goreng tadi ya, kebutuhan untuk minyak goreng. Apapun kondisi yang terjadi dengan pasar CPO global. Jadi semisal nih ya, semisal dalam konteks saat ini kita sudah meluncurkan, pemerintah sudah resmi meluncurkan B50,

0: mitigasi dari kemungkinan atau potensi adanya ketimpangan suplai untuk kebutuhan pangan, demikian Mas.
1: Ya, nah tapi bagaimana itu juga Pak Adit ya, pemerintah ya menjaga itu Pak, keharusan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk B50 dan juga untuk kepentingan masyarakat. Karena kan harga CPO juga lagi lumayan bagus lagi ini bagus, Pak Adi. Ya, ya. Nah nanti kan mereka takutnya lebih mengutamakan malah diam-diam untuk ekspor begitu. Nah itu bagaimana mengatur itu Pak Adit?
0: Ya tentu semuanya kan di semua kan oleh pemerintah. Apalagi mulai sekarang ini kan ekspor
1: Danantara, ya,
0: sumber daya alam melalui Danantara sumber daya Indonesia, sehingga itu nanti sudah otomatis kita bisa harapkan kebutuhan luar dalam negeri domestik ini akan lebih diutamakan karena melalui satu pintu. Karena melalui 1 Juni kemarin mulai pencatatannya dan kemudian mulai tahun depan itu sudah mulai sepenuhnya dilakukan oleh DSI.
1: Yeah.
0: Sehingga untuk kekhawatiran yang disampaikan publik, ini sebagai bagian juga sosialisasi atau edukasi kita kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah mengantisipasi semuanya. Dan ini sebenarnya positif juga karena mencerminkan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan pasal 33 ya, bahwa seluruh kekayaan alam, sumber daya alam, bumi air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu.
1: Ya, jadi tidak perlu khawatir masyarakat begitu, pemerintah akan mengawal itu begitu ya Pak Adit ya?
0: Iya, pasti.
1: Ada keseimbangan antar berbagai kebutuhan begitu ya Pak Adit?
0: Iya, karena pertama sudah ada Permendag. Kedua, nanti untuk pintu keluar ekspornya melalui Danantara yang notabene adalah BUMN begitu, sehingga ini sudah pasti akan terfilter dengan sendirinya begitu.
1: Ya. Nah, tadi ada satu lagi Pak, permintaan dari masyarakat yang kita tampung, pemerintah juga diminta menggencarkan sosialisasi penggunaan B50 ini dampaknya bagi mesin mobil masyarakat seperti apa? Nah, mungkin Pak Adit bisa jawab itu juga, Pak. Silakan, Pak.
0: Ya, ini kan juga bagian dari, ini kan berproses ya, B50 bukan kebijakan yang tiba-tiba. Ini kan dimulai dari 2008 dengan B2,5. Campurannya masih kecil 2,5%. Sehingga pemerintah pun juga berhati-hati dalam penawaran energi bersih ini. Dengan 2,5 naik ke B10, B15, dan seterusnya. Terakhir kemarin B40 dan sekarang B50. Dan setiap tahap selalu melalui uji supaya ini juga aman digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha, mesin berat. Ya, khusus B50 ini sendiri pemerintah sudah menguji coba di 6 sektor seperti otomotif, kemudian pertambangan, kereta api, juga perkapalan, kemudian alat pertanian termasuk juga genset begitu. Dan khusus untuk sektor otomotif itu sendiri, itu kan kita mengenal di Indonesia ini ada dua pabrikan besar otomotif ya, Eropa dan Jepang
1: utama,
0: ini sudah diuji coba dulu di dua produk tersebut, bahkan dari beban yang paling bawah sampai dengan beban yang paling berat, dengan uji sampai dengan jarak maksimal sekitar di atas 40.000 km, dan hasilnya sejauh ini masih bagus. Tentu ke depan potensi ada kerusakan atau itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Kalau kita lihat pun dengan BBM konvensional sih masih kadang-kadang juga masih ada persoalan, tetapi tentu itu adalah hal yang kasuistis. Kita harus melihatnya secara broad, secara keseluruhan, bagaimana B50 itu nanti bisa digunakan secara aman oleh masyarakat begitu.
1: Ya, nah dari 6 sektor yang sudah dicoba ya Pak Adit ya, transportasi, alat dan mesin pertanian, kemudian pertambangan, kereta api, maritim, dan kelistrikan, nanti prioritas utama untuk yang mana dulu ini Pak Adit, B50 ini?
0: Semuanya
1: begitu.
0: Karena kan ini kan untuk ada transisi 3 bulan ya, saat ini kan tangki-tangki Pertamina masih terisi dengan biosolar yang B40 kan, tentu ini inventorinya mesti habis dulu kan, menghabiskan inventory lama baru nanti masuk B50. Tapi sekarang pun secara bertahap sudah mulai tentunya, dan mulai 1 Oktober nanti seluruh SPBU sudah menjual B50 karena dia diperhitungkan dalam 3 bulan ini inventory B40 sudah habis cadangannya, sehingga mulai sekarang kan Pertamina juga sudah mulai memproduksi B50 itu sendiri, sehingga sudah mulai masuk ke tangki-tangki Pertamina, dan ditargetkan 1 Oktober nanti itu semua sudah tergantikan begitu.
1: Ya, Pak Adit, sebenarnya target besarnya Pak Adit ya, penggunaan B50 selain mengurangi impor solar secara signifikan, apalagi sih Pak target besarnya Pak?
0: Ya, sebenarnya ini multi manfaat ya, kalau kita melihat benefitnya luar biasa besar untuk ekonomi kita. Pertama tadi sampaikan untuk menghemat devisa impor ya. Mulai tahun ini kita tidak lagi mengimpor solar, dan itu penghematan devisanya cukup signifikan, 170 triliun. Kemudian juga tentu meningkatkan nilai tambah sawit begitu. karena ini juga ada peningkatan nilai tambah sawit sekitar 20 sampai 23 triliun dengan

0: 50 ini sendiri. Kemudian mendukung kesejahteraan petani sawit, ada sekitar 2,6 juta petani sawit, ada kepastian penyerapan hasil panen sawit mereka, karena ini diperkirakan ada 16-17 juta ton CPO untuk kebutuhan B50 ini sendiri. Kemudian juga tentu ini bagian dari bauran energi bersih dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yeah. Gitu.
1: Jadi target besarnya banyak sebenarnya begitu ya, Pak Adit?
0: Sangat
1: ya?
0: Sangat banyak, ya.
1: Ya. Pak, ini kan kalau tidak salah kan program biodiesel B50 ini kan didukung oleh dana dari pungutan ekspor sawit untuk menutup selisih antara harga biodiesel berbasis CPO dengan solar berbasis minyak bumi begitu ya, Pak Adit? Ya, betul, ya. Nah, sekarang ini kan CPO kan harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyak bumi. Kemudian para ekonom muncullah pendapat-pendapat yang muncul di media. Ini nanti kalau CPO lebih mahal, harga minyak bumi lebih rendah, bisa membebani APBN. Mungkin bisa dijelaskan korelasinya bagaimana sebenarnya itu, Pak?
0: Nah, begini, kalau kita melihat ini kan memang sekarang masih ada campuran 50% solar yang konvensional ya, dan itu tergantung dengan harga minyak dunia. Ini kan kalau kita lihat kan sekarang pemerintah mempunyai penghematan 170 triliun. Yeah. Artinya apa, kapasitas fiskal pemerintah bertambah 170 triliun begitu. Artinya seandainya memang skenario tadi yang disampaikan oleh kekhawatiran oleh ekonom-ekonom tidak sesuai dengan apa skenario yang direncanakan semula oleh satu dan lain hal, pemerintah masih memiliki kapasitas fiskal untuk katakanlah mensubsidi biodiesel B50 ini, sehingga harganya misalnya itu tetap bisa terserap oleh pemerintah, terjangkau oleh masyarakat begitu. Jadi ini kan sebenarnya bagian dari, kalau kita lihat dengan 170 triliun itu, hitung-hitungannya masih lebih besar daripada seandainya ada kebutuhan untuk tadi disampaikan tadi. Jadi penghematan devisa ini sebenarnya pemerintah juga memiliki kapasitas fiskal yang tidak hanya untuk katakanlah skenario menambal subsidi, tetapi juga ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk memperbesar kapasitas fiskal mereka, sehingga pemerintah bisa memberikan banyak program yang langsung menyasar ke masyarakat, seperti misalnya Parlinsos, perlindungan sosial, kemudian juga program-program yang lain di sektor pendidikan, sektor kesehatan, yang itu juga berujungnya memberikan manfaat besar kepada masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, juga mengurangi pengeluaran masyarakat, terutama untuk saudara-saudara kita yang dalam kategori miskin dan miskin ekstrim begitu. Jadi sebenarnya sudah secara hitung-hitungan sudah ada begitu. Sebenarnya memang skenario tadi terjadi di kemudian hari. Tentu itu kita tidak harapkan begitu.
1: Ya. Jadi skenarionya memang dari sisi anggaran sudah dihitunglah oleh pemerintah begitu ya.
0: Jadi itu, Pak Adit, karena ya? ada penghematan devisa yang tadi saya sampaikan 170 triliun dari impor solar tadi itu.
1: Ya. Nah, saya mengutip pernyataan dari Pak Presiden yang mengatakan bahwa penggunaan B50 ini membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Maksudnya bagaimana ini, Pak Adit?
0: Ya, kalau kita lihat kan Indonesia kan salah satu produsen dan eksporter minyak sawit terbesar di dunia. Ya. Dan minyak sawit ini kan sangat signifikan perannya di dunia, karena mereka ini adalah sumber 50.
1: Halo, Pak Adit. Pak Adit. Kelihatannya terputus ya sambungan telepon kita dengan Aditya Laksmana, tenaga ahli dari Badan Komunikasi Republik Indonesia. Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Pak Adit, halo Pak.
0: Halo, iya.
1: Ya, terputus tadi Pak, sempat hilang suara Pak Adit, Pak. Silakan Pak, yang tadi terakhir Pak, dijelaskan lagi.
0: Okay. Yeah. Jadi kan ini kan terkait dengan posisi Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO di dunia.
1: Yeah.
0: Dan CPO itu memegang peran 50% dari kebutuhan minyak nabati di dunia begitu. Sementara ekspor kita sendiri di dunia, di global itu bangsa kita 50%.
1: Yeah.
0: Dengan kebijakan B50 ini, dunia, negara-negara lain khawatir suplai ini akan mengganggu suplai ekspor di dunia begitu. Tapi bagaimana juga kan tentu pemerintah harus mengutamakan kepentingan di dalam negeri.
1: Yeah.
0: Banyak manfaat di dalam negeri dengan B50. Inilah tadi yang dimaksudkan dengan pernyataan Presiden bahwa dengan B50 ini Indonesia menjadi perhatian dunia begitu.
1: Yeah.
0: Dan kita ingat sebelumnya itu Pak, kita pernah menghadapi gugatan Uni Eropa terkait dengan minyak sawit. Minyak sawit kita ditolak oleh Uni Eropa dengan banyak alasan lingkungan segala macam. Kemudian tahun kemarin kita memenangkan gugatan di WTO. Nah, artinya ini kan sebenarnya meningkatkan daya tawar Indonesia dalam kaitan dengan komoditas minyak sawit ini. Gitu. Yeah. Jadi di sini sebenarnya relasi-relasi dari kebijakan pemerintah dengan apa yang menjadi atensi dunia sehubungan dengan penerapan B50 mandatori ini.
1: Yeah. Pak Adit mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat kenapa B50 ini sangat penting sebagai babak baru kebijakan energi Indonesia. Silakan Pak.
0: Ya, pertama tentu ini kan adalah upaya pemerintah untuk mengurangi devisa impor karena apa namanya dengan situasi global seperti saat ini di mana gonjang-ganjingnya mempengaruhi menimbulkan gejolak di harga energi, harga minyak dunia hingga ya. Di atas $100 per barel kemarin itu sempat. Nah, itu tentu menyulitkan banyak negara termasuk Indonesia. Dengan adanya B50 ini, ketergantungan impor kita itu akan berkurang, sehingga kita memiliki ketahanan energi yang lebih besar begitu, lebih kuat gitu. Kemudian elemen lain yang juga menjadi memberikan manfaat adalah peningkatan nilai tambah sawit, juga memberikan kepastian penyerapan hasil panen sawit, sehingga ini membantu kesejahteraan petani sawit, ada 2,6 juta petani sawit. Hal lain manfaat lain tentu adalah ini bagian dari transisi energi menuju bauran energi yang bersih begitu. Serta yeah. dampaknya karena ini energi bersih tentu adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Dan ini perlu diingat dengan dalam konteks ketahanan energi bulan Maret kemarin itu JP Morgan melakukan survei dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia yeah. di bawah Afrika Selatan dari 52 negara. Apa alasan JP Morgan menempatkan Indonesia di peringkat kedua? Salah satu adalah karena Indonesia dinilai memiliki sumber energi yang melimpah. Yeah. Dan salah satunya adalah sumber energi nabati ini. Sehingga ini tentu semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara ya dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Dan kalau kita lihat saat ini, tren saat ini, hal yang terpenting di dunia itu ada dua, yaitu pangan dan energi. Yeah. Dan inilah yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo saat ini. Yeah. Bagaimana kita bisa memiliki ketahanan pangan dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan energi. Gitu.
1: Ya, yeah. Baik kalau begitu. Pak Adit, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Adit.
0: Ya, selamat pagi ya.
1: Demikian tadi tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia Aditya Laksmana.
2: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab Kepala Negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
2: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
3: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50.
1: Nah, baik seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut serta kelistrikan yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan. Seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Hari, selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Hari. Pak Hari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Hari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
4: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya.
1: Yeah.
4: Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel, kami yang mengujinya bagaimana apa namanya performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026. Jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman.
1: Yeah.
4: Jadi sifat dasar dari biodieselnya sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya.
1: Yeah.
4: Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setana, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setananya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar.
1: Yeah.
4: Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah.
1: Yeah.
4: Kira-kira sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa diperoleh recovery dari penurunan LHV itu, artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan setana dari si biodiesel itu sendiri
1: ketika
4: dicampurkan tambahannya gitu.
1: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa, Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu, Pak
4: Hari? Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel semakin ditambah, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau kita tidak menambah. Ditambah selain itu, akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Hal yang pasti akan kita hadapi.
1: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Hari?
4: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
1: Oh, begitu.
4: Kita 1-3% gitu ya.
1: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
4: Iya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
1: Oke. Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Hari. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Hari?
4: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih terkini, dan dia biasanya misalkan nih mesin diesel itu dulu mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
1: Yeah.
4: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500, 2000 bar gitu ya tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
1: Yeah.
4: Sehingga ini akan mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu ya.
1: Artinya
4: tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
1: Ya. Tapi itu kira-kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
4: Kita kira nggak harus seperti itu.
1: Nggak harus seperti itu ya.
4: Dan bahkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006.
1: Ya.
4: Jadi relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar terhadap biodiesel.
1: Ya.
4: Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para membuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan menggunakan biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, ya ini biasanya mereka akan menghadapi kendala masalah yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok. Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya ngumpulnya ada di filter bahan bakar. Setelah ganti filter bahan bakar, nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada karena ketika membeli bahan bakar di SPBU, bagian besar sudah menggunakan biodiesel kecuali salah satu aja yang tanpa biodiesel. Begitu,
1: Mas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya Pak Ari ya?
4: Iya insya Allah nggak perlu khawatir.
1: Ya. Baik kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka Pak. Terima kasih banyak Pak Ari untuk waktunya pagi ini Pak. Selamat pagi Pak Ari.
4: Pagi.
1: Ya demikian tadi prekayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
5: Wawancara Pro 3. Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah menurunkan harga liquid natural gas atau LNG untuk

0: bisa dan memberi pelayanan terbaik, itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
0: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
1: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
0: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
1: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
0: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
1: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
0: Yeah, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.
3: Ya baik, nanti kita masih membahas ya soal penerapan dari B50 yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru kebijakan energi Indonesia.
4: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
5: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
4: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
5: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
6: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
5: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
7: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, nah kan

0: food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
1: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam intensifikasi produksi.
2: Catatan peristiwa.
3: Kabinet kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet kerja pertama resmi bertugas menggantikan kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan kabinet kerja pertama dengan perdana menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
2: Indonesia Menyapa Pagi. Wawancara Pro 3.
4: Kita masih bahas soal B50, Anda juga bisa memberikan komentar, silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru kebijakan energi Indonesia. B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50%-nya lagi adalah solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Nah, sejauh mana ini juga secara berkepanjangan ya bisa memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan energi nasional kita. Kita akan membahas soal ini bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional DEN, Saleh Abdurrahman. Pak Saleh, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak Saleh. Baik, Pak Saleh. Pak Saleh, sebenarnya B50 ini sejauh mana akan memberikan kontribusi terhadap ketahanan energi nasional kita, Pak?
5: Wah, luar biasa dong. Luar biasa kontribusinya. Yeah. Bayangkan kita bisa injek, kita bisa campur 50% biodiesel atau FAME di dalam campuran biodiesel kita. Itu kan satu keuntungan yang luar biasa, Mas.
4: Iya. Yeah. Yeah.
5: Jadi keuntungan dari sisi ketahanan energi, keuntungan dari sisi ekonomi, keuntungan dari sisi penciptaan tambahan lapangan pekerjaan, keuntungan dari swasembada energi, keuntungan dari menciptakan ekosistem baru di regional untuk menggunakan biodiesel.
4: Iya.
5: Yeah. Iya kan? Kan opsi-opsi orang sekarang di dunia ini untuk mengurangi ketergantungan migas itu kan umumnya ke electric vehicle gitu.
4: Yeah.
5: Hanya kita dan Brazil mungkin yang Brazil di sisi etanol, kita di sisi biodiesel. Nah, ini tentu dia akan menciptakan suasana baru di energy mix global, Mas Zaini. Kalau saya melihatnya begitu.
4: Ya. Yeah. Nah, itu kan tadi dari sisi positif penggunaan B50 Pak Saleh ya. Tapi tantangan besarnya apa ini, Pak? Termasuk juga penyediaan FAME-nya sebagai bahan bakunya bagaimana itu, Pak Saleh?
5: Nah, memang kita bisa lihat dari dua sisi. Satu sisi teknis ya, sisi teknis dan sisi feedstock. Sisi kecukupan sumber daya untuk FAME-nya gitu ya.
4: Yeah.
5: Nah, kalau kita lihat dari sisi ketersediaan sumber daya FAME-nya itu, memang secara produksi kita itu cukup. Kan produksi kita itu cukup, ada yang digunakan untuk domestik, ada yang digunakan untuk ekspor.
4: Yeah.
5: Nah, tinggal bagaimana kita manage yang dua ini, Mas Zaini.
4: Ya.
5: Ya kan? Jadi ketika memang apa namanya, kalau kita ingin betul-betul ekspor juga tinggi, biodiesel juga tercukupi, maka tentu kita harus menaikkan, ya kan? Menaikkan produksi FAME gitu ya, yeah, biodieselnya. Nah, tapi itu harus kita lakukan dengan peningkatan produktivitas gitu loh. Jadi kami menyarankan agar kita tidak bergantung pada penambahan lahan-lahan baru, tapi yeah, justru kita tingkatkan produktivitas. Jadi secara
4: lahan yang sudah existing ditingkatkan produksinya, begitu ya?
5: Produksi dong, yeah, produktivitas per hektarnya itu yang harus naik gitu. Jadi bukan menambah hektarnya,
4: yeah,
5: tapi produktivitinya yang kita harus. Dan itu secara teknis bisa kita lakukan karena negara lain, Malaysia juga bisa lebih baik dari kita. Artinya dengan manajemen yang lebih baik, perencanaan lebih baik, kita mestinya bisa juga menaikkan itu. Nah, yang kedua dari si teknis masa ini kan,
4: yeah,
5: dari si teknis itu kita betul kita juga melakukan koordinasi pertemuan dengan asosiasi otomotif dan sebagainya. Memang dengan tambahan dari B40 pun sebetulnya sudah ada keperluan pemeliharaan yang lebih sering kira-kira, yeah, gitu ya. Nah, tapi itu kita juga sudah bicarakan dengan produsen otomotif bahwa dengan sistem B50 ini ya, kita harapkan juga sektor otomotif menyesuaikan, Mas.
4: Iya.
5: Yeah. Ya kan? Bahwa memang tren kita di Indonesia itu ke depan seperti ini. Market Anda itu di sini, sehingga tolong juga Anda menyesuaikan. Misalnya selama ini jika filternya harus diganti tiap 100 jam atau tiap 80-100 jam, artinya itu dengan B40, maka dengan B50 akan lebih sering. Nah, oleh sebab itu tolong disesuaikan.
4: Oh, begitu Pak, lebih sering harus dicek mesinnya dengan B50?
5: Ya, artinya itu kan tentu karena ini kan ada faktor macam-macam. Yeah. Lah, ada faktor kalau dia bertahan lama di mesin, mobilnya tidak pernah dipakai, tentu ada higroskopiknya muncul.
4: Oh, okay.
5: Sehingga yeah, seperti itulah. Tetapi itu sudah dilakukan uji tes oleh tim dari Kementerian SDM.
4: Yeah. Ya kan?
5: Udah dilakukan uji tes dan itu membuktikan bahwa sebetulnya tidak terlalu besar perbedaannya dengan ketika B40. Namun demikian tentu di satu sisi dengan adanya campuran B50 mengurangi ketergantungan kita pada impor. Impor ini kan nggak bisa diramal harganya.
4: Iya.
5: Ya kan. Sedangkan HIP, harga indeks pasar biosolar, ini kita sendiri yang menentukan.
4: Iya.
5: Ya kan. Sehingga itu keuntungan juga di situ. Kalau kita impor solar itu bukan kita yang menentukan harga solar itu. Sekarang Timur Tengah panas lagi, harga naik lagi.
4: Iya.
5: Kalau kita tidak ke B50, apa beban subsidi, beban itu, kompensasi itu akan
4: makin besar,
5: membeludak luar, yeah, biasa, Mas ini.
4: Sementara kalau B50 kita punya bahan bakunya, begitu ya Pak Saleh?
5: Kita
4: ya,
5: punya bahan bakunya, kapanpun kita mau ditingkatkan itu kita bisa lakukan. Tetapi kan pemerintah juga tentu berpikir bahwa tentu devisa untuk ekspor CPO itu tetap, yeah, harus dijaga juga kan. Nah, itulah memanage dua hal ini saya pikir tentu pemerintah sudah memikirkan dengan baik, Mas.
4: Ya, artinya kan ada tiga kepentingan yang harus diseimbangkan. Pertama untuk B50, kedua untuk kebutuhan ekspor, ketiga untuk kebutuhan industri dan masyarakat seperti minyak goreng, begitu ya, Pak Saleh ya. Ada, oh, iya, harus ada tiga, betul, hal itu yang diseimbangkan, begitu ya, Pak. Kalau begitu ya.
5: Betul, betul, betul, betul sekali. Jadi untuk konsumsi domestik, yaitu untuk biodiesel dan katakan produksi CPO ke minyak goreng, produksi CPO ke FAME, itu juga harus disesuaikan.
4: Ya.
5: Tidak boleh sektor minyak goreng kita atau pangan kita dikorbankan, tidak boleh, Mas. Ya.
4: Nah, Pak Saleh, kalau tidak salah kan sempat ada keberatan dari pelaku industri tambang yang, untuk menggunakan B50 katanya akan meningkatkan biaya produksi lah, karena biaya BBM-nya akan meningkat. Itu bagaimana Pak Saleh menjawab itu, Pak?
5: Ya, memang betul itu sesuai dengan apa yang kita juga mendapatkan laporan, ya, dan kita juga lakukan pembahasan. Itu memang yang seperti tadi itu, Mas ini. Jadi dengan adanya tambahan 50% organik ke dalam sistem bahan bakar minyak kita ini, maka mesin-mesin alat-alat berat tambang itu secara teknis itu belum bisa mengakomodasi itu.
4: Yeah.
5: Sehingga frekuensi, sekali lagi, frekuensi perawatannya itu relatif akan lebih sering. Tapi kan itu banyak faktor di lapangan ya.
4: Yeah.
5: Artinya perawatannya itu terutama yang sering dikeluhkan itu kan pergantian filter.
4: Yeah.
5: Di samping juga ada density, artinya volume yang dibutuhkan itu menjadi lebih besar sedikit dibanding kalau mereka menggunakan B0 atau solar 100%. Ya, tapi ini bagian dari satu tetapi kan begini Mas.
4: Yeah.
5: Perusahaan tambang pun, perusahaan-perusahaan industri pun dia menikmati penurunan emisi juga.
4: Iya.
5: Yeah. Ya kan? Mereka kan punya komitmen masing-masing itu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Dengan menggunakan B50 ini berarti kan emisi rumah kaca mereka itu akan berkurang.
4: Berkurang, ya. Yeah.
5: Dibanding, dan itu juga mereka bisa klaim bahwa mereka itu menuju ke sistem pertambangan atau sistem industri yang lebih berkelanjutan.
4: Dan ya, itu bisa baik bagi citra perusahaan mereka begitu ya Pak Saleh.
5: Betul,
4: ya.
5: Apalagi kalau misalnya dia nanti dia menghitung, misalnya kalau di dalam perhitungan ESG-nya perusahaan itu mereka harus hitung scope 1, scope 2, itu kan kelihatan nanti.
4: Ya.
5: Ya kan bahwa mereka itu bisa menurunkan, itu salah satu manfaat lah.
4: Ya.
5: Selain ya tentu mereka harus, tapi dengan kita juga sudah menyampaikan ke produsen alat-alat terutama otomotif itu bahwa tolong disesuaikan gitu loh.
4: Yeah.
5: Jadi sifat-sifat keteknikan di mesin itu juga ke depan ini sudah bisa mengakomodasi campuran ini sehingga pemeliharaan itu bisa kembali normal.
4: Yeah. Gitu, Mas. Yeah. Nah yeah, Pak, kan? Ketika kita menggunakan B20 sampai dengan B40 itu kan kalau dari data yang ada kita impor solar bisa mencapai sekitar 250 sampai dengan 350 ribu barrel per hari Pak Saleh ya. Dengan B50 bisa berkurang sampai berapa banyak gitu Pak atau berapa persen kalau menurut perkiraan Pak Saleh?
5: Jadi begini, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa impor solar kita itu menjadi tidak ada.
4: Oh begitu, oke.
5: Jadi kan
4: nol ya,
5: jadi kan
4: ya, Pak.
5: Begini, jadi begini perhitungannya begini. Misalnya kita asumsikan bahwa konsumsi total BBM solar kita itu adalah 40 juta atau 39, sekian juta kiloliter per yeah tahun. Nah, 50%-nya itu sudah bisa dipasok dari domestik,
4: yeah,
5: di nolnya solarnya dengan beroperasinya kilang Balikpapan dan semua itu sudah bisa. Nah, 50%-nya itu 20 juta KE-nya lagi itu dipasok dari FAME, dari biodiesel.
4: Yeah.
5: Sehingga kita tidak impor. Kecuali tentu impor yang bersifat sporadik gitu ya. Misalnya ada kapasitas produksi kilang turun, pemeliharaan apa. Tetapi itu tidak, itu bersifat sporadik dan temporer. Tidak seperti gasolin kita sekarang.
4: Yeah.
5: Kalau gasolin kita sekarang, ya kan, Pertalite, Pertamax ini memang kita harus impor karena produksi dalam negeri itu kurang, Mas.
4: Yeah.
5: Sehingga mau tidak mau pada kondisi apapun kita tetap harus impor, ya.
4: Yeah.
5: Jadi meskipun kita punya tambahan produksi dari kilang Balikpapan yang baru, tetap tidak bisa mengejar ketergantungan kita pada impor kecuali nanti kita mulai dengan E5, E10,
4: yeah,
5: E20, nah itu bisa mengurangi. Dan itu saya pikir itu bagian dari program swasembada energi nasional.
4: Ya, etanol ke depannya begitu ya, Pak.
5: Ya,
4: Saleh, ya.
5: Bioetanol.
4: Bioetanol ya. Pak, ini kan kalau tidak salah kami dengar kabar juga ya, selain B50 sekarang ini katanya ada pengembangan sampai ke B70 begitu, Pak. Betul enggak seperti itu, Pak Saleh?
5: Oh, itu saat ini kita belum, mungkin ke depan kita akan terus melakukan itu, tapi itu kan agak
4: masih jauh ya jalannya, panjangnya masih panjang,
5: masih
4: begitu
5: jauh,
4: ya masalah ya
5: waktu, terutama tadi itu kesiapan sektor konsumen, sektor industri kita nggak bisa juga ya.
4: Yeah.
5: Artinya itu kita juga perhatikan dong apa kepentingan atau keekonomian satu industri ya kan.
4: Yeah.
5: Kalau memang alat-alat beratnya atau mesin-mesin industri itu sudah bisa akomodatif gitu ya terhadap tipe bensin yang baru ini, tipe solar yang baru ini, B50 atau B60 atau B70, tentu kita tidak menutup diri.
4: Yeah.
5: Sama dengan di luar negeri, Mas. Di luar negeri itu, di Brazil atau di Amerika itu, mereka juga menyediakan E100 gitu loh.
4: Oh iya, yeah. Brazil etanol 100 ya.
5: Yeah. Jadi mesinnya itu sudah flexible engine, istilahnya. Mereka itu sudah bisa mengconvert, mau pakai bensin boleh, mau pakai 100% bioetanol boleh. Nah, apakah kita akan menuju ke sana untuk biodiesel? Nah, tentu unsur teknisnya akan sangat menentukan. Di samping tentu juga tadi itu kita masih memperhitungkan feedstock.
4: Ya.
5: Kan kita nggak mungkin menghilangkan ekspor.
4: Ya.
5: Paling tidak untuk devisa kita lah.
4: Karena pendapatan itu devisanya cukup besar itu Pak dari ekspor sawit itu.
5: Bukan hanya itu Mas, itu yang akan menjadi insentif.
4: Ya, betul,
5: itu Pak. Yang akan menjadi insentif BPDKS itu karena HIP biosolar, HIP FAME ini kan atau biosolar ini kan dia kadang-kadang atau umumnya lebih tinggi dari solar.
4: Ya.
5: Itulah yang pungutan ekspor dari CPO itu
4: CPO, ya.
5: Yang membantu teman-teman di hilir untuk bisa menjual dengan harga yang disubsidi lah, di insentif dari pungutan ekspor. Kalau ekspornya turun, otomatis ketersediaan dana untuk itu turun. Nah, itu juga tidak diinginkan ya.
4: Yeah.
5: Tidak diinginkan
4: untuk menutup selisih harga subsidi. Begitu ya Pak, dari pungutan ekspor itu begitu ya.
5: Betul.
4: Ya.
5: Betul.
4: Pak, ini kan perlu komitmen dari produsen dalam penyediaan FAME atau fatty acid methyl ester ini kan untuk B50. Nah, sejauh ini komitmen dari para produsen bagaimana Pak Saleh?
5: Loh, kalau mereka itu tentu mereka akan senang dong Mas.
4: Yeah.
5: Kenapa senang? Karena mereka sudah punya captive market. Mereka sudah punya pasar yang
4: sudah jelas, sudah pasarnya
5: tersedia.
4: Begitu ya.
5: Yeah. Jelas pasarnya. Ya kan? Harganya jelas, pasarnya jelas. Sehingga mereka ketika merencanakan investasi tambah itu lebih confident, lebih yakin. Lah kalau ekspor kan belum tentu, persaingan kiri kanan banyak.
4: Yeah.
5: Yang bikin CPO juga banyak, minyak-minyak lain juga banyak di Eropa misalnya. Ya kan? Kompetisi di luar itu juga tinggi. Nah, kalau di domestik kan istilahnya captive marketnya udah, mereka sudah dialokasikan oleh pemerintah, perusahaan A alokasi sekian. Tinggal mereka merencanakan produksi tambahan pabrik-pabriknya.
4: Yeah.
5: Jadi saya pikir dari sisi itu mereka tidak akan ada masalah ya dari sisi produsen ya. Yang penting kebijakan ini sifatnya itu konsisten ya kan, artinya itu dengan harga HIP-nya juga oke buat mereka gitu loh Mas.
4: Yeah. Jadi ada tiga hal besar yang menjadi target pemerintah. Pertama untuk ketahanan energi nasional kita ke depan. Yang kedua untuk menghemat devisa APBN. Yang ketiga mungkin untuk meningkatkan manfaat hasil CPO kita dalam negeri ya Pak Saleh ya.
5: Ya banyak juga selain itu kan juga bisa menurunkan emisi gas rumah kaca kita. Ya kan bisa tadi itu biasanya kita harus beli solar, kita tidak lagi beli solar.
4: Ya.
5: Tekanan terhadap dolar turun, ya kan? Kita bisa gunakan duit yang seharusnya keluar itu untuk domestik. Banyak keuntungannya.
4: Ya.
5: Kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru karena marketnya itu jelas. Tambahan B50 ini kan berarti produksi di hulu naik. Ya kan? Sehingga penciptaan lapangannya naik.
4: Yeah.
5: Industri pendukung juga naik. Kan begitu. Jadi kita membangun industri energi. Jadi bukan hanya energi sebagai konsumsi. Tapi industri energinya yang kita bangun.
4: Yeah.
5: Nah, industri energi itulah yang meng-create tenaga kerja, income, pajak dan sebagainya Mas.
4: Yeah. Nah apalagi sebenarnya Pak yang disiapkan oleh pemerintah ya dalam rangka ketahanan energi nasional. Terutama mendorong penggunaan energi yang memang bisa baru terbarukan selain B50 ini Pak Saleh.
5: Di sisi transport ini memang kalau di sisi pembangkit itu kan pilihannya banyak Mas ya. Ada PLTP, ada PLTS, ada PLTSA sampah, PLT bayu, PLT biomasa. Nah kalau di sektor transport ini pilihan kita itu nggak banyak. Selain biodiesel ini kita nggak bicara kendaraan listrik ya. Kita bicara dari sisi energi primernya. Nah kalau misalnya di sisi yang kita lagi harus bergerak atau bekerja keras itu sekarang menurut saya itu di bioetanol Mas.
4: Yeah.
5: Ini. Dan ini juga secara teknis bukan barang baru, di dunia juga sudah E100 gitu loh. Tinggal yang menjadi concern sekarang itu adalah tentu kesiapan kemampuan produksi domestik.
4: Nah
5: ini. Jadi kita belum punya produksi bioetanol itu masih sangat terbatas ya. Hanya 30 ribu KL atau 60 ribu KL lah kalau beberapa plannya itu diaktifkan.
4: Yeah.
5: Tetapi ke depan dengan adanya kebijakan sekali lagi. Begitu kebijakan itu konsisten dilakukan. Katakan kita tahun 2026 ini kita harapkan atau 2027 seluruhnya sudah E5 misalnya.
4: Ya.
5: Berarti ini kan memberikan kepastian kepada pengusaha, Mas, untuk produksi. Dulu pernah dilakukan juga bioetanol tahun 2009-2008.
4: Ya.
5: Itu tetapi karena komitmen kita kurang, sehingga para produsen bioetanol itu akhirnya banyak yang menutup pabriknya karena tidak ada konsistensi.
4: Ya.
5: Nah, dengan adanya hikmah krisis Timur Tengah ini, kita sadar bahwa kita nggak boleh lagi menunda-nunda. Kita harus action untuk ketahanan energi itu.
4: Yeah.
5: Dan saya pikir kepemimpinannya presiden juga sangat kuat untuk swasembada energi, dan ini membuat semangat kepada pembantu-pembantu beliau. Dan ini juga memberikan keyakinan yang penting buat pengusaha, Mas.
4: Yeah.
5: Ya. Kita perlu bangun besar. Kita harapkan mungkin sampai 2030 itu kalau bisa E30, E20, E50. Wah, mantap sekali itu.
4: Ya. Karena kita juga punya potensinya untuk etanol begitu ya, Pak Saleh ya.
5: Betul. Besar potensi,
4: besar potensi kita.
5: Dari tetes tebu, dari jagung, dari ya, second generation, dari rumput gajah, Mas. Yang penting kepastian kebijakan itu kita pegang, kemudian kita sampaikan kepada pengusaha, you bangun, kita siap untuk serap you punya produksi itu.
4: Ya.
5: Nah, dengan harga tentu yang sesuai keekonomian lah ya kan, supaya pengusaha itu tertarik.
4: Dari informasi yang ada ini kan, penerapan E5 itu kan di beberapa daerah digencarkan, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Lampung. Perkembangannya bagaimana, informasi terakhirnya, Pak Saleh?
5: Jadi betul, Mas, itu sudah dimulai untuk kawasan Jabodetabek dan beberapa daerah sekitarnya.
4: Yeah.
5: Memang itu disebabkan karena produksi kita masih terbatas, ya kan? Terbatas. Kemudian dulu juga kita ada masalah dari sisi cukai gitu ya.
4: Yeah.
5: Dari sisi cukai. Jadi setiap liter yang kita beli itu kira-kira ada, kalau E5 itu ada 1000 tambahan dari cukai. Nah, itu menjadi bahan diskusi panjang juga di Dewan Energi Nasional ya. Sehingga tetapi sekarang ini Menteri Keuangan sudah mengatakan bahwa mereka akan memperbaiki sistem itu, dan saya ketahui bahwa cukai itu sekarang sedang dalam tahap perbaikan regulasi, dan mungkin seperti di Surabaya itu sudah tidak ada masalah lagi, di Jawa Timur sudah tidak ada masalah lagi. Kita harapkan kita berharap sih se-Indonesia itu untuk fuel grade bioetanol itu tidak diberikan cukai. Langsung saja gitu loh, dideklar di lewat pusat. Jadi tidak pakai administrasi kiri kanan, urus di daerah kiri kanan. Karena toh udah jelas penggunaannya untuk ketahanan energi, ya. Dideklar aja dari atas gitu loh, regulasi itu. Wah, ini harus lewat daerah, kebijakannya lewat daerah-daerah harus Kemenkeu harus membebaskan cukai per region. Nah, kita kemarin itu sudah mengusulkan agar kalau bisa ya penghapusan cukai untuk bioetanol itu dilakukan secara terpusat sekali saja gitu loh.
4: Yeah.
5: Tapi ini tentu kita juga harus comply, taat kepada regulasi yang ada ya. Jadi kita ikuti aja, sehingga Pertamina itu melakukan pentahapan istilahnya itu. Tapi kita juga menyatakan kepada Pertamina Badan Usaha agar ada percepatan gitu loh.
4: Yeah.
5: Karena percepatan ini kalau katakan Pertamina ingin katakan E10 itu lebih cepat, okelah sekarang E5. Katakan E10% itu dicampur di bensin itu tahun 2027, itu perusahaan-perusahaan yang sekarang produksinya itu sudah ada, mereka mengatakan siap kami menaikkan produksi, Pak.
4: Ya.
5: Kami siap menaikkan produksi sesuai target pemerintah. Yang penting ada kejelasan bahwa ini memang akan diserap di tahun depan. Kemudian juga tentu HIP bioetanolnya itu juga diperbaiki.
4: Ya.
5: Karena ini sudah lama tidak naik, sehingga badan usaha itu juga kesulitan jika mengikuti HIP itu. Mereka lebih senang akhirnya menjual ke swasta karena lebih bagus harganya seperti itu. Itu kira-kira yang terjadi
4: Pak sekarang. Pak Saleh, sebenarnya yang disiapkan oleh pemerintah agar program babak baru kebijakan energi kita ke depannya tidak nanti berhenti saja di zamannya Pak Prabowo ini begitu, tapi terus berlangsung, Pak, karena ini kan program jangka panjang nih, Pak Saleh ya. Itu apa sih, Pak, yang memang disiapkan pemerintah agar terus berkelanjutan programnya, Pak? Jangan sampai nanti seperti etanol ini kan sempat dijalankan, kemudian berhenti, kemudian dijalankan lagi. Itu bagaimana, Pak Saleh? Persiapannya seperti apa ya, itu, Pak?
5: Itu betul. Itu pertanyaan yang sangat bagus, Mas, saya ini. Saya pikir itu pertanyaan mewakili kita semua gitu ya. Karena memang faktanya selama ini begitu. Kita itu dulu-dulu kita punya semangat tinggi, tapi kemudian kendor, tak tahu kenapalah gitu ya.
4: Yeah.
5: Jadi yang bisa kita lakukan sekarang itu, kan kita ini sebetulnya punya kebijakan energi nasional.
4: Yeah.
5: Ya kan? Itu lewat PP 40/2025. Kemudian sekarang ini Dewan Energi Nasional itu sedang menyusun Rencana Umum Energi Nasional.
4: Yeah.
5: RUEN. Nah, RUEN ini kan berlaku 10 tahun dan terus akan diperbaharui dan 10 sampai 2060 sesuai KEN Mas ya, karena KEN itu disusun 2025-2060.
4: Yeah.
5: Kebijakan Energi Nasional.
4: Yeah.
5: Menuju ke net zero kita kan. Nah, untuk RUEN, nah, kalau kita pemerintah siapapun itu, ya kan, mereka committed untuk mengikuti KEN itu tidak merubah-rubah ya gitu kan. Wah ini target tidak terpenuhi,
4: yeah,
5: KEN dirubah. Tidak boleh menurut saya kita merubah-rubah itu ya. Kalau memang tidak bisa kita capai, ya kita tunda pencapaiannya. Ya kan, katakan wah 2025 ini katakan tidak bisa kita capai. Job 3% energi terbarukan.
4: Yeah.
5: Wah kita ganti turunkan. Ya udah kita terus pertahankan sambil kita bekerja keras, berlari kencang gitu loh. Jangan kita begitu kita tidak mampu mencapai target, regulasi yang kita turunkan, ya kan. Padahal waktu dibikin regulasi itu tentu sudah difikirkan secara detail,
4: yeah,
5: apa dari mana sumbernya, dari mana demand-nya. Tapi sekali lagi juga Mas Zaini yang juga penting untuk jadi perhatian kita ya. Target energi terbarukan 23% itu kan, itu juga bergantung pada sisi kesiapan, yeah, industri, kesiapan konsumen yang menyerapnya. Kalau sektor industri kita tidak tumbuh, ya, kalau sektor manufacturing kita itu tidak tumbuh, ini yang akan menyerap energi kita itu menjadi pertanyaan. Jadi economic growth itu, pertumbuhan sektor industri itu wajib dikembangkan setinggi-tingginya.
4: Yeah.
5: Tidak boleh sektor manufacturing kita itu turun kontribusi dalam GDP kita. Kenapa Malaysia bisa maju, sekarang Vietnam, kemudian Singapura? Karena sektor industri mereka itu tumbuh tinggi, komposisi dalam GDP-nya itu tinggi, sehingga nilai tambahnya itu lebih tinggi.
4: Yeah.
5: Kenapa Malaysia sekarang GDP-nya bisa hampir 13.000, 14.000 US dollar per kapita? Karena dia disupport oleh tingginya sektor, semua diindustrialisasi. Jadi hilirisasi sudah harus kita geser ke industrialisasi masa ini, yeah, sekarang.
4: Baik.
5: Itu kira-kira.
4: Kalau begitu Pak Saleh. Pak Saleh, terima kasih banyak sudah bersama kami Pak. Kami nantikan perkembangan dari Dewan Energi Nasional Pak Saleh.
5: Siap, terima kasih.
4: Terima kasih banyak Pak Saleh. Selamat pagi, okay, Pak.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anggota Dewan Energi Nasional Dian Saleh Abdul Rahman. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
2: Wawancara Pro 3.
6: Sayang, kamu tahu enggak?
7: Apa tuh?
6: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
7: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
6: Contohnya nih yang,
7: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
6: Kecil doang.
7: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
6: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
7: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
6: Oke, aku salah.
7: Jadi gak mood, aku mau
6: pulang.
7: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
8: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
9: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
8: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
9: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
8: Iya ya kak,
10: Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
9: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
8: Siap kakakku.
11: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
2: Warta Nusantara.
12: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
13: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
12: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Kilas Berita.
14: Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memupuk optimisme dan rasa bangga terhadap berbagai prestasi bangsa. Menurut Presiden, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus maju apabila seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan, bekerja sama, dan percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Kepala negara juga menegaskan bahwa semangat optimisme dan kebanggaan nasional harus menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan serta mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipitkor Polri bersama dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di kawasan Jakarta hingga ke Bogor pada Rabu 8 Juli 2026. Penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi suap gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penggeledahan berkaitan dengan sejumlah perkara yang tengah diusut oleh penyidik. Penanganan itu mencakup dugaan korupsi dan juga TPPU dalam pengadaan batu bara untuk sejumlah PLTU periode 2018 sampai dengan 2026. Kemudian ada juga perkara Asabri pada 2020 sampai dengan 2025, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI pada 2020 sampai dengan 2025. Di Krimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Victor Din Makbon menjelaskan penyidikan berawal dari dua laporan polisi. Laporan pertama terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam penanganan hukum perkara PT Asabri Persero dan atau Asuransi Jiwasraya pada 2020 sampai dengan 2025. Nah, seperti kita ketahui ya, sempat ramai di pemberitaan ketika polisi ingin melakukan penggeledahan di kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansah, ternyata memang dijaga oleh aparat TNI di sana ya. Nah, ini kemudian sempat ramai pemberitaannya di media sosial maupun juga di media massa. Nah, sejauh mana kemudian pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU Yenti Ganarsih juga melihat upaya ini? Kami sudah bersama dengan Bu Yenti Ganarsih. Bu Yenti, selamat pagi, Bu.
15: Selamat pagi, Mas.
4: Pagi, Bu Yenti. Bu Yenti, ya. Melihat upaya polisi menggeledah 12 lokasi terkait dengan Asabri, kemudian dua kasus lainnya, bagaimana Bu Yenti melihat itu?
15: Ya. Sebenarnya kalau siapapun penegak hukum yang sedang melakukan tindakan untuk pemberantasan korupsi, ya siapapun itu yang diharapkan masyarakat kan, yeah. Pasti kita mengapresiasi pasti gitu kan,
4: yeah.
15: Ya asal sesuai prosedur, hanya ya sedih aja loh kok korupsinya di mana-mana gitu kan ya. Ya kan itu yang kita sedihkan kan itu.
4: Dari tiga kasus ini kan sebenarnya, yeah, kan kasus yang sudah lama juga ya, Bu Yenti ya. Kalau Bu Yenti lihat, betul, kenapa ini belum selesai-selesai juga sih, Bu, kasusnya, Bu?
15: Kan belum disampaikan ya. yeah. belum disampaikan bahwa karena saya baca ya, kalau Asabri, saya juga dulu sebagai apa memberikan keterangan ahli
4: yeah. dari 2020 kan itu kan Asabri ya Bu Yanti ya.
15: Asabri sebelumnya juga Asabri itu ya
4: yeah.
15: nggak tahu ya yang mana ya Asabri itu 2020 sampai 2026 ini ternyata kan
4: yeah.
15: katanya gitu ya kemarin, tapi kan waktu itu sudah disidangkan, apakah dulu Asabri itu nggak tuntas
4: yeah.
15: kalau nggak tuntas apakah memang dilokalisir yang ini jangan ke situ yeah.
4: tidak tuntasnya ya, kan di mana begitu ya Bu Yanti,
15: tidak tuntasnya mana kenapa sekarang baru muncul ya, kenapa dilokalisir, kan nggak bisa seperti itu
4: yeah.
15: karena kita masih punya apa ya, semangat pemberantasan korupsi itu adalah perkara-perkara korupsi didahulukan dari perkara-perkara lain. Itu kita yeah. masih punya semangat itu. Gitu.
4: Karena jadi, extraordinary crime, Bu Yanti, ya itu ya.
15: Iya, banyak extraordinary crime, tapi untuk korupsi kita punya semangat itu. Apakah para penegak hukum, penyelenggara negara, pejabat sudah lupa atau gimana gitu ya
4: yeah.
15: tentang ini, ya.
4: Karena ini kan jadi pertanyaan masyarakat juga Bu, ketika polisi menyampaikan bahwa kasus PLTU saja dari periode 2018 sampai dengan 2026. Kemudian Asabri 2020 sampai dengan 2025. Hutang ya. PT CBS ke KNI kan 2020 sampai dengan 2025. Nah, awal-awal tahun itu yang jadi pertanyaan masyarakat, kok belum selesai juga ternyata begitu kasus itu. Apakah memang ada bukti-bukti baru ditemukan atau bagaimana menurut Bu Yanti?
15: Iya, ini yang kita berhak tahu ya. Masyarakat berhak tahu, bukan mendalami teknisnya, tapi yeah. berhak tahu ini kenapa kasus ini kok sekarang muncul yang ini gitu ya. Jadi ini bukan dalam rangka netizen terus campur atau berbicara aneh-aneh gitu
4: yeah.
15: ya. Ini memang ini masyarakat dan media itu sebagai fungsi kontrol
4: yeah.
15: apalagi untuk pemberantasan korupsi semua konsensus termasuk undang-undang itu ada namanya public participant
4: yeah.
15: artinya kita ya harus tahu, mereka harus tahu bahwa kalau masyarakat menilai, masyarakat berasumsi, ya itu masyarakat. Jadi jangan juga dilarang bahwa masyarakat jangan menyimpulkan sendiri, ya itulah masyarakat.
4: Yeah.
15: Kalau jelas, pasti masyarakatnya nggak ada.
4: Tidak bertanya, begitu. Yeah.
15: Ya, betul. Makanya, kira ini apa? Kenapa Krakatau Steel, Asabri, dan berkaitan dengan apa PLTU kemarin,
4: yeah.
15: kenapa berbuntut sekarang gitu ya? Nah ini kenapa gitu? Ternyata juga buntutnya kirain sedikit malah gede ya kan?
4: Dan nah, kemarin kan sempat diwarnai ini. Dengan keramaian penjagaan oleh TNI kan di rumah salah satu petinggi Kejagung, meskipun Kejagung menyatakan bahwa TNI berjaga di sana atas permintaan Kejagung begitu, Bu Yanti.
15: Yang itu mereka. Itu sudah merupakan rutinitas sejak setahun yang lalu gitu yeah, kan ya.
4: Iya, yeah, betul.
15: Nah, sekarang permasalahannya penjagaannya diperketat apa tidak? Masyarakat itu tidak buta, masyarakat yeah. itu juga harus mengawasi karena TNI itu juga dibiayai dengan pajak masyarakat. Jadi, sebaiknya para pejabat, para penguasa itu juga jangan menganggap masyarakat itu bodoh semua, masyarakat itu buta semua, nerima semua. Enggak. Karena kami, Kak, masyarakat itu kan ikut ngontrol.
4: Yeah. Ya.
15: Kalau mereka mau abuse, mau apa tuh mikir-mikirlah. Oh, ada pencegahan. Oh, kita enggak bisa begini karena ada masyarakat. Dan mereka berhak. Kenapa? Karena apalagi eksekutif, presiden ya, presiden, eksekutif, dan presiden itu kan hak prerogatifnya ngambil menterinya,
4: yeah.
15: menterinya dari partai, apalagi legislatifnya. Mereka duduk di sana itu karena masyarakat berbondong-bondong ke tempat pencoblosan.
4: Yeah.
15: Gitu. Nah, jadi kita berpikir komprehensif, berpikir secara apa ya, dengan marwah yang baik gitu ya, tanpa meninggalkan citra bahwa Indonesia itu negara demokratis, bukan kerajaan.
4: Yeah. Nah Bu Yanti, polisi kan sudah melakukan press conference juga ya, sudah menyampaikan juga lah membuka kasus ini, termasuk juga barang bukti baru yang mereka dapatkan, termasuk juga penyitaan batangan emas yang jumlahnya cukup besar begitu ya. Nah ini apakah Bu Yanti melihat dukungan terhadap Polri juga sudah lumayan besar begitu, atau bagaimana Bu Yanti melihat itu?
15: Ya ini bagus ya, besar. Tapi kan ini Polri, artinya Polri sudah mulai berani.
4: Ya.
15: Jadi ya harus begitu melihatnya, karena apa? Kalau mengungkap korupsi yang besar, uangnya banyak, ada emas, Kejaksaan Agung malah ada duluan,
4: yeah.
15: ya kan?
4: Yeah.
15: Jadi Kejaksaan Agung, KPK harus mengapresiasi kepolisian juga. Kenapa? Karena penyidik korupsi di Indonesia memang tiga lembaga itu, polisi, KPK, dan Kejaksaan Agung. Jadi kita lihat aja, kalau polisi pun udah semangat gini bagus, tapi polisi juga jangan tebang pilih juga, dan jangan memikirkan bahwa, apalagi ada pemikiran bahwa oh kali ini karena polisinya ditangkap Kejagung langsung gini, itu sangat menyedihkan sekali.
4: Ya, jadi intinya ini memang harus terbukalah kasus ini agar masyarakat juga bisa mengetahui jalannya penyidikan bagaimana, begitu ya Bu Yanti ya. Apalagi kasusnya kasus lama semua, dibuka kembali begitu Bu Yanti.
15: Ini bukan dibuka kembali, makanya kita lihat tidak pernah ditutup. Ini adalah kalau saya melihat kan korupsi itu bukan satu dua orang.
4: Oke, betul.
15: Kemungkinan ini dulu nggak tuntas, ya kan? Kenapa nggak tuntas? Kenapa dipilah-pilah?
4: Nah,
15: kan
4: itu yang jadi pertanyaan masyarakat, kan begitu, gitu. Ya.
15: Pertanyaan masyarakat, teori itu sudah cukup banyak masa ini. Kalau namanya participant as a criminal for open atau for strategi pemberantasan korupsi itu sudah ada banyak,
4: ya
15: kan? Kenapa? Kenapa ini kok sekarang perintilan-perintilan baru naik? Padahal perintilannya ternyata kita nggak belum menyebut orang loh ya. Kita nggak menyebut siapa-siapa karena mereka belum menyatakan. Kenapa kok dilakukan penggeledahan di tempat-tempat itu? Meskipun kalau namanya kejahatan ya, kejahatan itu kita saya sejak 1997 itu kan saya sudah lebih fokus kepada kejahatan ekonomi. Nah, kejahatan ekonomi itu kan bisa jadi di rumah ini ada barang belum tentu miliknya dia,
4: ya
15: kan?
4: Siapa
15: tahu ada orang titip pada dia, ya kan gitu? Artinya orang yang kelihatannya baik-baik, tapi uangnya banyak sekali misalnya, ya jangan sampai itu menjadi tempat penampungan TPPU. Nah gitu.
4: Baik,
15: jadi
4: kalau gitu.
15: Kita dengarkan, kita ikuti apa yang disampaikan oleh. Tapi jangan, kan dia udah menggeledah dan sebagainya, sebaiknya ya segera menetapkan siapa tersangkanya. Karena sampai detik ini, sampai posisi today ini
4: belum ada Bu, soal
15: ini
4: itu.
15: Tapi sudah disampaikan 2 hari yang lalu bahwa peristiwa korupsinya ada. Sebetulnya, kalau peristiwa korupsinya sudah ada, harusnya polisi bisa cepat-cepat, jangan drama. Cepat berkaitan dengan ini tersangkanya siapa saja nanti dikembangkan lagi gitu, jangan ngambang gini. Apalagi nanti ternyata tidak ada tersangkanya gitu ya, seperti Bank Indonesia yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Bank Indonesia kan pernah digeledah, tapi mana sampai sekarang gitu.
4: Baik kalau begitu Bu Yanti.
15: Ini yang kita harus dilihat Mas Zaini.
4: Bu Yanti, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Bu Yanti.
15: Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU Yanti Ganarsi. Jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah melaporkan pengolahan cadangan beras pemerintah CBP hingga semester pertama 2026 mencapai 5,19 juta ton, melampaui target 4 juta ton. Sekretaris Kementerian PPN Bappenas, Teni Widurianti menyebut capaian ini setara dengan 129% dari target. Capaian tersebut merupakan bagian dari implementasi instruksi Presiden nomor 4 tahun 2026 yang memperkuat pengadaan dan juga pengolahan beras dalam negeri. Mantan Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak BBPTUHPT Baturaden inisial SHH ditahan Kejaksaan Negeri Purwokerto atas dugaan korupsi penjualan susu sapi yang merugikan negara lebih dari 10 miliar rupiah. Kepala Kejari Purwokerto, Slamet Jaya Mulyana mengatakan tersangka melakukan tiga modus yaitu menjual susu di atas harga ketentuan, menjual produk yang seharusnya diafkirkan, serta menetapkan harga tanpa survei. Jaka menjelaskan harga susu sesuai dengan ketentuan sebesar Rp4.500 per liter, namun dijual hingga Rp7.500 per liter melalui koperasi. Sisi harga tersebut tidak distorkan ke negara. Presiden Prabowo Subianto menerima tiga mantan Perdana Menteri Thailand di Gedung Danantara, Jakarta pada Kamis kemarin. Ketiganya yaitu Thaksin Shinawatra, Ikluk Shinawatra, dan Paitong Tart Shinawatra. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan berlangsung hangat dan menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring persahabatan serta membuka peluang kerjasama internasional. Selain itu, di kesempatan yang sama, Thaksin Shinawatra yang juga anggota Dewan Penasihat Danantara memberikan sejumlah masukan kepada Presiden Prabowo, mulai dari peluang investasi, strategi pengelolaan aset, hingga pengembangan ekonomi nasional berorientasi jangka panjang. Dari dunia olahraga, Timnas Wushu Indonesia meraih 6 medali pada ajang Taulo World Cup 2026 keempat di Haikou, Tiongkok, dan menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Medali emas tersebut disebarkan oleh Saraf Narod Siregar dari nomor Dausu Putra setelah tampil konsisten sepanjang pertandingan. Sekretaris Jenderal PB Wushu Indonesia, Ngatino, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, hasil ini menjadi bagian penting dari rangkaian uji coba menuju Asian Games 2026, sekaligus juga bahan evaluasi untuk melihat peta kekuatan lawan ke depan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya?
1: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
0: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Kami hadirkan kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Nanti kita terus masih pantau juga ya perkembangan dari Piala Dunia 2026. Seperti kita ketahui, Prancis baru saja memastikan langkah menuju ke babak semifinal setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Sementara kita nantikan nanti siapa lawan Prancis dari hasil pertandingan antara Spanyol dengan Belgia pada pukul 02 waktu Indonesia Barat besok ya. Kita hadirkan juga pertandingannya. Sementara pada pukul 4-nya Norwegia melawan Inggris. Nah, apakah Spanyol bisa mengalahkan Belgia sementara Inggris bisa mengalahkan Norwegia untuk bertemu di mana Spanyol nanti kalau menang lawan Belgia bisa bertemu dengan Perancis, atau Belgia mengalahkan Spanyol bertemu dengan Perancis. Sementara Norwegia bila mengalahkan Inggris nanti akan ditunggu oleh pemenang antara Argentina versus Swiss, atau Norwegia yang bisa mengalahkan Inggris akan ditunggu oleh pemenang antara Argentina versus Swiss. Kita akan terus hadirkan nanti bagaimana jalannya pertandingan-pertandingan tersebut. Nanti kita bahas juga dan juga kita pantau perkembangan terkini kebakaran di TPA Jatiwaringin yang menjadi pengingat bahwa tempat pembuangan akhir menyimpan potensi bahaya yang tinggi. Selain tumpukan sampah yang mudah terbakar, proses pembusukan sampah organik menghasilkan gas metana yang ternyata mudah terbakar apabila terakumulasi. Nah, kondisi ini kemudian bisa dipicu oleh cuaca panas, kemarau, hingga aktivitas manusia yang dapat menjadi pemicu kebakaran seperti yang terjadi di TPA Jatiwaringin atau tempat pembuangan akhir sampah Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang. Kita masih terus update ya bagaimana perkembangan terkininya, karena BRIN kemudian mengusulkan penerapan sistem peringatan dini, early warning system, di TPA untuk mendeteksi potensi kebakaran sebelum api menjadi membesar. Kita nanti update bagaimana kondisi terkini di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Musibah kebakaran hebat kembali melanda kawasan Pasar 5 Banjarmasin pada dini hari tadi. Kobaran api sempat berhasil dipadamkan petugas, namun kembali berkobar dan menghanguskan puluhan unit toko milik pedagang di sana. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim. Lukman.
6: Baik, pendengar, kebakaran hebat yang melanda kawasan Pasar 5 Banjarmasin ini terjadi sekitar pukul 03.00 WITA pada dini hari tadi, di mana api berkobar saat sebagian warga setempat tengah beristirahat dan juga aktivitas pasar masih dalam kondisi sepi. Kondisi pasar yang padat ini juga membuat kobaran api menyebar dengan cepat hingga diperkirakan menghanguskan puluhan unit toko milik pedagang. Dan pantauan di lapangan hingga pukul 9.30 WITA, petugas pemadam kebakaran juga masih terus melakukan proses pembasahan di lokasi kejadian. Hal ini disebabkan sebagian barang dagangan yang terbakar merupakan bahan plastik, sehingga masih memicu munculnya asap tebal di sejumlah titik. Dan upaya pembasahan terus dilakukan untuk mengantisipasi agar titik api tidak kembali menyala. Sebelumnya, mukan api ini sempat berhasil dikuasai oleh petugas dan relawan sekitar pukul 04.00 WITA, namun hanya berlangsung setengah jam, api kembali berkobar dan meluas sekitar pukul 04.30 WITA. Hingga akhirnya api ini baru benar-benar berhasil padam sekitar pukul 07.00 WITA tadi. Dan salah seorang pedagang yang terdampak, Ahur, ingin menyampaikan sebanyak 6 unit toko miliknya hangus tak tersisa dalam peristiwa ini.
7: Belum, masih di sebelah sana.

0: dan tiba-tiba kan di jam sekitar jam 4 lewat lah mungkin kesininya, ya arah ke tempat kita apinya, arah all itu agak liangnya berapa ya lah berapa dalam dapur 6 buah toko jualan sama gudang.
1: Hingga saat ini lokasi kejadian juga masih dipadati oleh masyarakat dan juga para pedagang yang terdampak. Sebagian pedagang ini masih mencoba menyelamatkan barang-barang beserta aset-aset yang masih tersisa. Sementara untuk jumlah pasti unit toko yang terbakar beserta total kerugian material masih dalam proses pendataan petugas, dan untuk penyebab pasti terjadinya api masih dalam tahap penyelidikan oleh petugas yang berwenang. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia, jangan takut kalau hidupmu akan berakhir. Takutlah kalau hidupmu tak pernah dimulai. Grace Hanson.
3: Bulog Cabang Nias menambah pasokan sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Gunung Sitoli guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ida Rahmi. Ida.
4: Ya, Perumbulog Kantor Cabang Nias memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat merek minyak kita di wilayah Kepulauan Nias tetap tersedia dan terkendali. Sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen, Bulog menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional, khususnya pasar yang menjadi lokasi pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia. Penambahan pasokan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, serta mencegah terjadinya gejolak harga di pasaran. Pimpinan Perumbulog KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega, menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita. Perumbulog KC Nias akan terus berupaya memasok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias. Masyarakat juga dapat memperoleh minyak kita melalui toko-toko pengecer yang berada di pasar tradisional dengan harga maksimal Rp15.700 per liter sesuai head. Dan Bulog juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan pengecer agar mematuhi ketentuan tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati harga yang wajar dan terjangkau.
5: Keputusan kita 100% dialihkan ke pasar SP2KT dan pasar-pasar tradisional. Artinya semua seperti yang kita, akan difokuskan ke pasar SP2KT dan pasar-pasar tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya itu sementara di fokus ya, makanya kita fokus ke pasar-pasar tradisional.
6: Itu karena apa, Pak?
5: Karena gini, terlalu banyak indikator kesehatan peningkat harga itu kan ada di pasar-pasar ya. Jadi di pasar itu masih harganya cenderung tidak stabil. Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi kuantum dan sisi harganya itu tetap stabil sesuai dengan yang diatur pemerintah.
4: Pengawasan lapangan juga akan difokuskan pada pasar-pasar tradisional ini yang menjadi pusat distribusi utama. Selain memastikan stok tersedia, petugas juga akan memantau kepatuhan pedagang terhadap penerapan head sebesar Rp15.700 per liter. Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Gunung Sitoli, Rulis Sega, sangat menyambut positif langkah intervensi ini, terutama jika sempat terjadi fluktuasi harga di pasaran.
5: Semua kita bersyukur ya, itu juga sangat terima kasih kepada pihak Bulog atas perhatiannya memperhatikan bagaimana kesesuaian di masyarakat saat ini, terutama bagian ini, ya, semua juga dapat terpenuhi dengan kondisi keuangan. Semua bisa mampu membeli dengan harga seperti ini, lebih murah minyak kita ini ya.
4: Dan memastikan ketersediaan pasokan, pihak Bulog juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying. Tindakan ini dinilai dapat memicu penumpukan stok di tingkat rumah tangga dan berpotensi mengganggu pemerataan distribusi kepada masyarakat lainnya. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi melaporkan RRI Tersudara untuk Indonesia.
3: Stok daging sapi dan ayam di pasaran Kota Pekanbaru berkurang sehingga berdampak terhadap harga yang mengalami kenaikan. Berikut laporan selengkapnya Alwis Suryatmaja. Alwis.
7: Baik, saudara pendengar, harga daging ayam dan daging sapi di pasar Pagi Arengka Pekanbaru mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga dari pemasok serta kondisi pasokan yang disebut mengalami keterbatasan. Salah satu pedagang daging sapi, Maiko, mengaku bahwa daging sapi mencapai 145 hingga 150 per kilogram, dan untuk kebutuhan usaha bakso dapat mencapai 150.000 per kilogram. Berikut adalah wawancara kami bersama Michael. 150. Dan sementara itu untuk pedagang daging ayam, Yeni mengaku bahwa harga ayam saat ini berada di kisaran 27.000 hingga 28.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya pada 25 hingga 26.000 per kilogram. Pedagang berharap kondisi dan harga daging dapat kembali stabil sehingga tidak semakin membebani masyarakat maupun pelaku usaha. Dari Pekanbaru, Agus Suryatmaja melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Utara memanfaatkan kegiatan pasar tani di Kota Lok Semawe untuk mengembangkan pemasaran produk mereka. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Jafar. Jafar.
8: Dari Lok Semawe dapat kami laporkan, pemerintah Kota Lok Semawe menggelar pasar tani setiap bulan yang digelar di reklamasi Pusung Kota Lok Semawe, di mana tujuan kegiatan tersebut adalah mempertemukan antara pedagang dan juga konsumen. Salah satu UMKM Aceh Utara yang ikut ambil bagian yaitu Alam Coklat memasarkan produknya di lokasi pasar tani yang mana lokasi tersebut dipenuhi ribuan pengunjung setiap bulannya untuk membeli berbagai kebutuhan masyarakat, baik bahan pokok yang dijual seperti LPG 3 kg, kemudian juga beras, minyak, dan juga banyak minuman dan juga air neka makanan hasil dari olahan UMKM. Berikut kita dengarkan penuturan salah seorang peserta UMKM yaitu Bapak Mahdi Abdullah yang hari ini melakukan penjualan langsung di lokasi pasar tani Kota Lok Semawe. Silakan Bapak Mahdi.
9: Yang siap dikonsumsi ini yang pertama untuk stamina ya. Yang kemudian ada juga minuman sari coklat murni. Dari biji coklat ini kita cover, kemudian kita masak, lalu kasih. Jadi minuman coklat murni ini sangat ini sekali, Bu. Sama kayak.
8: Iya. Selain UMKM Alam Coklat juga kami melihat berdasarkan data ada puluhan UMKM lain juga yang memasarkan produknya di pasar tani Kota Lok Semawe. Di mana memang pasar tani ini sudah menjadi agenda rutin sejak 2 tahun terakhir di Kota Lok Semawe dan memberikan dampak dan manfaat langsung kepada perkembangan usaha mikro kecil menengah di Kota Lok Semawe untuk lebih maju. Dari Kota Lok Semawe, RRI Muhammad Jafar melaporkan RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke daerah lainnya. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaimana menegaskan kewenangan penindakan terhadap peredaran barang kadaluarsa bukan berada di pemerintah kabupaten, melainkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Berikut laporan selengkapnya Wilhelmus Nurak. Wilhelmus.
10: Ya, terima kasih rekan penyiar Pro 3. Saudara, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaimana, Baren Tumanat, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kaimana hanya memiliki kewenangan melakukan pemantauan dan pelaporan apabila menemukan produk kadaluarsa yang masih beredar di pasaran. Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait temuan sejumlah produk yang telah melewati masa berlaku namun masih diperjualbelikan di beberapa kios dan toko di Kabupaten Kaimana. Menurut Bareng, pembagian kewenangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten maupun kota. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perindagop dan UMKM Kabupaten Kaimana tetap rutin melakukan monitoring terhadap barang yang beredar di pasaran sebagai upaya pencegahan dan perlindungan konsumen. Namun pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan melakukan penyitaan atau pemusnahan barang kadaluarsa.
11: Terkait dengan barang kadaluarsa ini, tanggung jawab sepenuhnya ada di provinsi, di perintah provinsi yang bertanggung jawab terkait dengan barang kadaluarsa. Kami di dinas perintah kabupaten itu hanya tugas kalau pencegahannya kita sampaikan kepada pemilik toko atau pemilik yang menjual barang-barang tersebut untuk bisa mungkin ditarik kembali dan tidak dipasarkan sehingga tidak merugikan pihak lain terlebih khusus konsumen yang mungkin membeli barang-barang tersebut.
10: Selain melakukan pemantauan, pemerintah daerah juga memberikan himbauan kepada para pemilik kios maupun toko agar tidak lagi menjual produk yang telah melewati masa kadaluarsa karena dapat membahayakan kesehatan dan merugikan konsumen. Barin juga mengingatkan para pelaku usaha agar secara rutin memeriksa stok barang yang dijual, terutama produk makanan, minuman, dan kebutuhan pokok lainnya dengan memperhatikan tanggal kadaluarsa pada setiap kemasan. Sementara itu masyarakat diimbau untuk lebih teliti sebelum membeli barang, segera melaporkan kepada pemerintah daerah apabila menemukan produk kadaluarsa yang masih diperjualbelikan. Dari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota DPRD Kota Bekasi, Rudi Heriansyah, meminta pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan program bantuan rumah tidak layak huni atau RUTILAHU bagi warga Kota Bekasi tidak mampu yang kondisi rumahnya rusak parah. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
12: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Anggota DPRD Kota Bekasi, Rudi Heriansyah, meminta pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan program bantuan rumah tidak layak huni atau RUTILAHU bagi warga Kota Bekasi yang tidak mampu dengan kondisi rumahnya yang rusak parah. Dan menurut Rudi, di Kota Bekasi cukup banyak warga tidak mampu, kondisi rumahnya rusak parah dan memprihatinkan, sehingga perlu untuk segera diperbaiki, salah satunya memulai program bantuan RUTILAHU. Bahkan ia juga bercerita selama pelaksanaan reses sejak 7 Juli, total ada 15 warga yang tidak mampu mengusulkan bantuan RUTILAHU. Dan juga mereka adalah warga di daerah pemilihannya yang meliputi wilayah Kecamatan Medan Satria dan juga Bekasi Barat. Dan terhadap usulan tersebut, ia mendorong agar bantuan RUTILAHU bisa direalisasikan di tahun 2026 ini dengan melalui skema anggaran belanja tambahan ABT pada APBD perubahan tahun 2026. Berikut pernyataan dari anggota DPRD Kota Bekasi, Rudi Heriansyah.
11: Pertama juga banyak keinginan tadi yang baru muncul adalah keinginan RUTILAHU.
13: RUTILAHU ya Bang, oke.
11: Okay. Ya banyak rumah warga yang tidak mampu terus sudah hancur gitu loh. Apalagi yang kemarin ada musim hujan, kasihan sekali Mbak Lini. Artinya kita tampung dan kita juga ingin mengupayakan Dewan bahwa untuk banyak diposting ke depan di ABT ini pengen banyak posting di RUTILAHU.
13: Okay. Nah kalau untuk RUTILAHU sendiri berapa Bang yang terdata?
11: Ya bukan, tadi dari penyampaian dari Pak Teru ini kira-kira ada 15 warga.
12: Dan Rudi juga menghimbau kepada masyarakat tidak mampu yang rumahnya sudah tidak layak untuk tidak ragu mengajukan bantuan RUTILAHU sehingga rumah yang kondisinya sudah tidak layak bisa diperbaiki. Bahkan pihaknya juga menilai program RUTILAHU merupakan program yang bagus bagi masyarakat yang tidak mampu dengan kondisi rumahnya yang sudah tidak layak. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 124 pelajar orang asli Papua atau OAP mengikuti program afirmasi pendidikan menengah di 5 provinsi di wilayah Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Reski Kurniawan. Reski.
14: Para pendengar, sebanyak 124 lulusan SMP asli Papua mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM tahun 2026 jenjang SMA dan juga SMK. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Solait, mengatakan para peserta ini berasal dari 9 kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Mereka akan menempuh pendidikan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Menurut Christian, program ADEM menjadi upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas bagi pelajar Papua. Dan seluruh biaya pendidikan ini ditanggung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berikut penuturan Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Soilait.
15: Kami punya evaluasi kemarin untuk anak-anak ADEM, ya, dan evaluasi itu kita sudah sampaikan kepada anak-anak ini bahwa mereka pertama harus jaga nama diri sendiri, jaga nama pemerintah daerah, kemudian juga jaga nama gereja atau masjid di mana mereka diutus yang pertama. Terus, aku itu. Yang kedua, dari hasil polisi kemarin kan ada anak-anak yang tidak kuliah, ikut lingkungan ya, begitu akhirnya ada yang tidak kuliah. Kemudian ada juga yang kemarin tertangkap karena perkelahian, itu di mana saya lupa. Itu juga kita sampaikan supaya jangan mereka terlibat di hal-hal yang tidak menolong mereka, karena ini ada yang cukup keras. Kalau sampai tiga kali tidak mereka tegur dan tidak ini, mereka dikeluarkan.
14: Sementara itu Christian mengatakan kuota program ADEM tahun ini yang berjumlah 124 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 300 peserta. Penurunan kuota ini terjadi akibat penyesuaian anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Meski begitu, pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi pemerintah pusat yang tetap mengalokasikan program tersebut. Demikian dari Jayapura, Provinsi Papua, Rizky Kurniawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Memori kolektif bangsa.
17: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
18: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
19: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
16: Wawancara Pro 3.
3: Ya, sebelum nanti kita membahas soal lainnya ya, kelihatannya masih ada satu informasi dari tim liputan kami, di mana dilaporkan bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai bersama dengan Keuskupan Ruteng resmi melaunching festival Golocuru. Bagaimana informasi selengkapnya disampaikan Mario Alberto berikut ini.
20: Festival Maria Ratu Rosari Golo Festival
3: Laporan dari Mario Alberto akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.
16: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
21: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
16: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
21: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
16: Kuliner Nusantara,
21: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
22: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Seperti biasa Anda juga bisa berkomentar ya dengan perbincangan yang kita lakukan dengan topik-topik yang sudah kita siapkan. Jadi kita beralih ke informasi mengenai Indonesia Anti Scam Center yang berada di bawah naungan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivasi Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti Otoritas Jasa Keuangan OJK telah menerima setidaknya 608.168 laporan terkait dengan tindak penipuan atau scam selama periode November 2024 hingga Juni 2026. Dari jumlah laporan tersebut, berhasil diblokir sebanyak 557.751 rekening terkait dengan scam dan dana korban sebesar 674,1 miliar rupiah yang diamankan. Jadi dari periode tersebut sebenarnya ini cukup banyak ya. Ternyata dana kerugian masyarakat mencapai 9,3 triliun selama periode November 2024 hingga Mei 2026. Yang sudah dikembalikan ke masyarakat baru mencapai 7,24%. Nah ini kenapa masih 7,24%? Lalu apa upaya dari OJK juga untuk lebih besar kembali kerugian masyarakat bisa dikembalikan? Kami sudah bersama dengan Ketua Sekretariat Satgas Pasti OJK, Hudianto. Pak Hudianto, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Hudianto. Pak, ini sampai pagi. Baru sebesar 7,24% dari total dana sebesar itu yang dikembalikan ke masyarakat. Apa yang menjadi hambatannya sebenarnya, Pak Udi?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum para
0: pendengar
1: RRI Pro 3. Jadi terima kasih atas waktunya. Jadi pertama langsung saja ya, ya, bahwa data dari kami, dari sekian banyak ratusan ribu laporan masuk ke kita, hampir 85% itu, Bapak-Ibu sekalian, diterima setelah 12 jam sejak transaksi penipuan.
0: Ya.
1: Jadi sejak contoh ada korban terkena sudah melakukan transfer jam 8 pagi.
0: Ya.
1: 85% secara total itu melaporkan setelah 12 jam sejak jam 8 pagi tadi.
0: Ya.
1: Padahal saat ini uang hilang akibat penipuan scam apalagi yang berupa digital itu sangat cepat, Pak. Bahkan dalam hitungan detik, menit, nggak sampai sejam itu uang sudah berpindah, bahkan hilang atau diambil atau dialihkan di aset lain.
0: Yeah.
1: Sehingga kami di Indonesia Anti Scam Center, termasuk yang didukung pala asosiasi perbankan, asosiasi pembayaran, itu mengalami kesulitan. Kalaupun kita menerima laporan, kita tetap semangat, kita trace gitu ya. Tapi mungkin di rekening-rekening yang dilalui oleh penipu sudah hilang, uangnya sudah nol, mungkin tinggal 10.000, 20.000 gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi kita selalu langsung blokir nih supaya rekening-rekening penipu tersebut tidak bisa digunakan untuk penipuan berikutnya.
0: Yeah.
1: Jadi tetap kita kejar rekeningnya, kita blokir. Kalau memang ada uangnya kita kembalikan, kalau tidak ya mohon maaf karena memang kondisinya sudah tidak ada yang bisa kita selamatkan. Kira-kira yeah, begitu, Pak.
0: Seharusnya berapa lama, Pak, setelah merasa tertipu itu melaporkan? Paling tidak minimal begitu, Pak Hudianto, agar bisa dilakukan pelacakan lebih lanjut begitu, Pak.
1: Baik, sesegera mungkin memang. Lebih baik sesegera mungkin, tapi itu sangat sulit ya.
0: Yeah.
1: Karena pelaku ini kan pintar-pintar ya, cerdas-cerdas atau mungkin karena ilmunya ya, ilmu yeah, kejahatan maksudnya. Ini contoh saja. Salah satu ibu ditipu untuk melakukan pembelian secara online untuk produk muslimah atau mungkin seperti jilbab gitu ya.
0: Yeah.
1: Pasti si penipu kan ngomong barang akan dikirimkan 6 jam setelah transaksi gitu ya, atau 3 jam. Pasti begitu, Pak.
0: Yeah.
1: Sehingga si ibu korban ini kan pasti menunggu dulu kan. Kok nggak ada konfirmasi ya? Kok nggak ada kiriman ya? Baru lapor kan, Pak.
0: Yeah.
1: Nah, jadi memang yang baik itu gimana dong? Cara terbaiknya gimana? Adalah semoga kita tidak menjadi korban. Artinya apa? Kita harus mengequip diri kita supaya tidak mudah menjadi korban. Jadi prevention is much better, Pak. Jadi jangan sampai kena gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah inilah yang kita, makanya saya sangat senang sekali dengan acara-acara pagi seperti ini. Intinya dalam menggugah, menguatkan kita semua termasuk masyarakat. Kita imbau untuk tidak mudah percaya atau gampang sekali ditipu penipuan-penipuan digital seperti ini.
0: Ya, nah itu caranya bagaimana agar tidak mudah tertipu, Pak Hudi?
1: Baik, jadi kan ada ciri-ciri ya.
0: Ya.
1: Yang paling utama sebenarnya, karena waktunya sangat singkat ya,
0: ya,
1: kita di Satgas Pasti ini, dan OJK dan seluruh anggota Satgas Pasti, ada Komdigi, ada BIN, ada BSSN, ada PPATK, semualah. Ini kita semua gotong royong untuk mengeluarkan apa ya, himbauan, tips, trik gitu ya, supaya tidak menjadi korban. Jadi intinya gampangnya gini kok, Bapak-Ibu sekalian. Jika menerima tawaran apapun yang tidak jelas, atau bahasa mudahnya kita adalah terlalu indah untuk diikuti, yeah, terlalu indah untuk dibeli, jangan lakukan. Apapun itu, apakah itu tawaran investasi, tawaran produk, tawaran apapun, itu yang pertama. Yang kedua, jangan cepat percaya. Jangan cepat percaya. Contoh, sekarang lagi banyak kasus penipuan melalui Cortex gitu ya. Yeah. Katanya ada konsultan Cortex lah, atau kita dihimbau untuk mengisi suatu form terkait dengan teks. Kita karena takut, kita karena bingung, langsung ikut saja. Langsung ikutin itu, ngisi form, padahal itu adalah penipuan. Nah, ini sangat berbahaya, Bapak-Ibu sekalian. Memang tidak ada cara lain, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya, Bapak-Ibu sekalian ya.
0: Yeah.
1: Di semua negara sekarang, penipuan atau scam itu sekarang menguat, menggejala di mana-mana. Sehingga kita harus bareng-bareng. Gitu. Kira-kira gitu, Bapak.
0: Ya, Pak Hudi, kalau dari yang informasi yang beredar itu kan jenis penipuan scam-nya yang kemarin sempat marak kan investasi bodong begitu ya, Pak. Ada juga love scam, lowongan kerja palsu, apalagi sih Pak sebenarnya Pak, bonus modus yang memang sering ditemui masyarakat, Pak, di lapangan.
1: Yang paling utama nomor satu adalah penipuan belanja online.
0: Oh, itu yang nomor satu, yang paling banyak begitu ya.
1: Satu. Oke. Ini contohnya, memang ya, banyak yang benar, ada yang baik, ada yang jujur, tapi banyak juga penipuannya gitu ya. Contoh lewat TikTok, lewat Telegram. Nah, ini kita juga kerjasama nih, Bapak Ibu sekalian. Kami udah kerjasama dengan TikTok, kita kerjasama dengan grup Meta, kita kerjasama dengan Google, bahwa mereka harus bantu kita untuk memerangi konten-konten yang tidak benar atau penipuan. Itu yang pertama, penipuan belanja online. Hati-hati, yeah, Bapak Ibu sekalian. Kedua adalah fake call atau impersonation. Ada telepon atau kontak yang mengaku, gitu ya. Contoh nih, ada yang mengaku dari RRI Pro 3.
0: Yeah.
1: Ada program ini, kalau ikut ini mendapatkan hasil ini. Kalau mau ikutan ini akan mendapatkan hadiah ini. Nah, itu namanya impersonation atau fake call. Sehingga sekali lagi, Bapak-Ibu, jangan cepat mudah percaya. Kalau bahkan menurut saya, seketika menerima telepon yang tidak dikenal, harusnya Bapak-Ibu sudah hati-hati dulu ya. Ini siapa yang nelpon saya? Jadi, intinya adalah Bapak-Ibu tidak perlu khawatir kalau semama ini kalau nggak diterima kenapa ya, bahaya nggak ya, enggak. Jangan
0: yeah,
1: saat ini Bapak Ibu harus mulai tidak permisif ya, kalau tidak kenal nggak diangkat, kalaupun kenal mereka pasti akan melakukan WhatsApp atau apapun.
0: Ya.
1: Yeah. Lalu kemudian yang berikutnya ada satu lagi nih Pak.
0: Apa
1: yang
0: itu Pak?
1: Yang juga bahaya nih, penipuan tawaran kerja.
0: Oh iya, kemarin sempat ramai juga itu ya Pak Udi ya, tawaran kerja seperti itu. Iya ya,
1: benar Pak, karena semakin susah mencari kerja, sekarang apa-apa yang ditawarkan kelihatannya mudah, hanya klik-klik atau melakukan sesuatu. Bahkan ya, kemarin nonton drama Cina pun mendapatkan apa fee gitu ya.
0: Ya.
1: Jadi nggak masuk akal, dan ini masyarakat harus hati-hati ya. Kalau too good to be true, terlalu indah untuk terjadi, Bapak Ibu harus waspada.
0: Ya. Nah, Pak Udi, dengan besarnya transaksi masyarakat yang dananya boleh dikatakan baru 7% yang kembali begitu ya. Nah, ini apakah membuktikan bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu di tengah-tengah kita yang memang literasinya masih sangat kurang, seperti mungkin kelompok lansia yang mudah tertipu begitu, Pak Udi?
1: Benar, benar Pak. Jadi gini, kenapa kita masyarakat Indonesia, termasuk kita, ini saudara-saudara kita ya, seluruh Indonesia yang masih relatif mudah untuk ditipu. Mari kita lihat ya. Pertama adalah literasi keuangan yang belum optimal. OJK
0: yeah,
1: makanya sangat bahu-membahu dengan industri untuk meningkatkan literasi keuangan ini. Tapi tidak kalah pentingnya adalah literasi digital Indonesia, yang di mana jumlah penduduk 290 juta tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, literasi digital kita masih sangat PR sekali. Artinya apa? Kalau literasi digital ini kita masih belum optimal, maka kita paling mudah, sangat mudah ditipu. Apakah itu lewat konten-konten, apakah lewat WhatsApp, lewat Telegram, lewat TikTok, lewat website, kita masyarakat yang mudah ditipu.
0: Yeah.
1: Jadi literasi keuangan masih terbatas, literasi desa masih PR, dan yang terakhir nih Bapak-Ibu sekalian, ternyata kebocoran data, informasi data pribadi di Indonesia sangat masif.
0: Yeah.
1: Ketiga hal inilah yang memudahkan para penipu-penipu termasuk negara-negara lain masuk ke Indonesia mengincar ekonomi kita, Bapak-Ibu sekalian.
0: Yeah.
1: Jadi, untuk itulah Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center hadir. Kita tidak mau uang masyarakat kita hanya hilang untuk seperti-seperti ini. Jadi, mari kita, negara hadir, OJK hadir bersama Bank Indonesia, anggota Satgas Pasti lainnya, Komdigi, kepolisian, kejaksaan, semua ikut hadir Tapi Bapak Ibu sebagai masyarakat juga bisa harus bisa menyaring, bisa mengukhwip dirinya sendiri supaya jangan mudah tertipu.
0: Ya, tapi apa upaya dari pemerintah dan juga OJK serta stakeholder terkait lainnya, Pak Udi, agar literasi masyarakat ini makin meningkat dan juga upaya pencegahannya agar memang tidak banyak lagi masyarakat yang kena tipu seperti ini, apa Pak, yang sudah dilakukan atau akan dilakukan juga, Pak Udi?
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik banget ini pertanyaannya, Mas. Jadi, kita saat ini bersama seluruh anggota Satgas Pasti sedang berupaya membuat namanya aplikasi anti-scam. Jadi, seperti apa namanya apps ya, yang nanti bisa digunakan, bisa diinstall, atau mungkin bisa diakses gitu ya. Kita akan bahu-membahu dengan semua anggota Satgas Pasti, ngumpulin data baik yang legal, yang terdaftar, apapun itu, seperti bank, asuransi yang terlegal ya, tidak hanya di OJK, tidak hanya sektor keuangan, termasuk nanti ada di sektor perdagangan, nanti ada sektor sistem pembayaran, dan tentunya apa, Bapak-Ibu sekalian, kita akan iuran, semua lembaga terkait anggota Satgas Pasti akan iuran data-data penjahat, data-data orang tercela, atau data-data orang yang pernah melakukan kejahatan. Sehingga, contoh Bapak ini, Pak Zaidia, pada waktu Bapak nantinya dengan aplikasi tersebut, insya Allah tahun ini kita kejar untuk selesai. Ini sebagaimana aplikasi di negara lain, ada di Singapura, Hong Kong, atau negara yang lain yang menggunakan anti-scam. Pada waktu nanti Bapak ditawarin membeli raket badminton, contoh ya Pak ya.
0: Ya.
1: Ditawarin nih raket badminton, merek ini murah kalau di luar 2,5 juta, dengan saya cuma 1 juta. Apalagi kalau belinya 5 aja orang gitu ya.
0: Ya.
1: Nah, ditawarin itu kan pasti ada nomor WhatsApp-nya, cek di aplikasi tersebut, oh ternyata pernah dilaporkan ke Indonesia Anti-Scam Center, ditawarin transfer ke sini, nanti ada nomor rekening banknya, masukin ke aplikasi tersebut, dicek, oh ternyata sudah pernah diblokir atau pernah menjadi temuan dilaporkan ke kepolisian, contoh dilaporkan nomor WhatsApp, oh pernah nomor WhatsApp ini pernah dilaporkan Komdi. Jadi intinya adalah kita mengequip rakyat kita supaya bisa melakukan cek and recheck sendiri dengan mudah, nggak sulit pokoknya.
0: Ya.
1: Untuk supaya dia terhindarkan gitu ya. Ini minimal ikhtiar yang harus kita lakukan dan kita berharap tahun ini bisa diselesaikan.
0: Ya. Nah, Pak Udi, dana sekian triliun itu Pak punya masyarakat dari penipuan scam ini, itu larinya kemana Pak Udi?
1: Wah, banyak Pak. Jadi memang semakin lama penipuan ini semakin pintar dan dia semakin menyebar kemana. Ada yang dilarikan rekening bank itu sudah pasti, itu sudah yang ini ya, istilah umumnya. Kemudian dilarikan ke virtual account, dilarikan ke logam mulia, dilarikan sekarang meningkat ke kripto. Kripto ini tidak hanya yang ada di Indonesia, tapi kripto melalui exchanger di luar negeri.
0: Ya.
1: Atau dinamakan dengan unhosted crypto exchanger. Jadi penipu ini, scammer ini, jangan dikira hanya dari Indonesia, Pak Zaidi, Bapak-Ibu sekalian. Sekarang sudah dari luar negeri juga, jaringan internasional juga. Jadi, melakukan pencurian, melakukan scam itu sekarang hanya hitungan menit. Uang sudah dilarikan kemana-mana, jadi tidak hanya satu bank, bisa lompat-lompat ke banyak belasan, bahkan puluhan bank, ending-endingnya ke kripto. Jadi, ini benar-benar kita melawan suatu yang namanya mafia.
0: Yeah.
1: Mafia scammer. Yang jadi tidak seperti zaman dulu lagi, mencuri kemudian hanya ke 1-2 bank, habis itu diambil ke ATM. Nggak gitu lagi, Pak Zaidi.
0: Ya, semakin canggih begitu ya, Pak Udi ya.
1: Diputer-puter secara cepat, kemudian endingnya juga diputer-puter sudah nggak jelas.
0: Ya.
1: Jadi pecah-pecah, naik orang Jawa ngomong dipecah-pecah gitu ya. Kecil-kecil tapi di mana-mana. Kira-kira gitu, Pak Zaidi.
0: Nah, ini apakah membuktikan bahwa Indonesia masih menjadi ladang basah bagi sindikat scam seperti ini, Pak Udi?
1: Oh, setuju sekali. Saya sharing di waktu yang sangat berharga ini, Bapak-Ibu sekalian, ada riset internasional namanya Global Fraud Index yang dilakukan oleh Samsat tahun 2025, Pak.
0: Yeah.
1: Bapak-Ibu sekalian, Pak Zaidi, saya sebenarnya sudah merasakan ini, tapi dengan data itu semakin percaya bahwa Indonesia sekarang, saya boleh sampaikan ya, Indonesia sekarang darurat scam. Dari indeks tersebut, dari penelitian tersebut, dari 112 negara yang diteliti, Indonesia menempati 111, Pak Saidi. Jadi 2 terburuk dari negara yang di riset. Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Pakistan.
0: Ya.
1: Ini berbahaya sekali. Jadi dari 112 negara Indonesia urutan 111. Ini semakin memicu kami, kita semakin semangat, semakin panas kita itu ya, bahwa kita ajak semua anggota Satgas Pasti, anggota Indonesia Scam Center untuk melawan scammer ini yang sekarang ini sedang mengincar negara kita, mengincar uang rakyat kita, Pak. Jadi mau nggak mau kita harus bahu-membahu, all out gitu ya. Selain kami, kami juga minta rakyat Indonesia untuk semakin paham, sekarang lagi darurat, jangan mudah percaya, jangan mudah ditipu. Kalau bingung, tanyakan.
0: Ya.
1: Gitu ya. Tanyakan. Jadi contoh kalau OJK membuka hotline 157. Ada kepolisian, ada komdiji juga. Jadi sayangi Bapak-Ibu, rezeki yang ada di Bapak-Ibu, uang di Bapak-Ibu, jangan langsung percaya, mudah percaya. Sekarang nyari duit susah ya Pak Tadi ya. Sehingga jangan mudah juga gampang ditipu gitu ya. Sayang, ini lebih baik untuk pendidikan anak kita, untuk ibadah kita, dan seterusnya.
0: Ya, Pak Udi mungkin bisa sekali lagi menyampaikan ke masyarakat agar kita tidak terkena penipuan scam seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Silakan Pak Udi.
1: Baik, pertama tiga saja ya, Bapak sekalian. Pertama, yang tadi saya sampaikan, jangan mudah percaya apapun, apakah itu tawaran, apakah hal-hal lain yang sepertinya sangat sangat meyakinkan, too good to be true, kayaknya itu menyenangkan, mudah dilakukan, terus dapat untung banyak atau dapat untung apa. Enggak. Sekarang sudah mulai harus pikir bahwa itu belum tentu benar, atau bahkan kalau perlu jangan ditanggapi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mudah menyampaikan atau share data pribadi Bapak-Ibu sekalian. Ketentuan sekarang sudah ada, Bapak-Ibu contoh saja, makan di restoran, ditanya nomor HP, kalau nggak suka, nggak mau, jangan dikasih. Kalau mau reservasi apapun, kalau nggak penting-penting, jangan dikasih KTP-nya. Diperlihatkan boleh, tapi tidak boleh di-copy. Bapak-Ibu masuk komplek, diminta KTP, jangan langsung kasih.
0: Yeah.
1: Ditanyakan buat apa, karena ini bahaya sekali. Itu ya Bapak-Ibu sekalian. Terakhir, kalau menerima call dari pihak manapun, jangan mudah percaya juga. Contoh, Pak, kami dari Dirjen Pajak.
0: Yeah.
1: Pak, kami dari bank. Pak, kami dari kementerian. Pak, kami dari Dukcapil. Jangan langsung percaya. Itu boleh bertanya dulu. Atau kalau istilah kita, Pak Zaidi, kita bertabayun.
0: Yeah.
1: Konfirmasi dulu. Tanya dulu. Jangan mudah untuk ditipu. Sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, negara hadir, kita di Satgas Pasti, di anggota Indonesia Action Center, bahu-membahu untuk memerangi ini, tapi itu tidak berguna kalau Bapak-Ibu sebagai anggota masyarakat masih mudah ditipu. Ingat, penipuan hanya butuh waktu berapa menit atau detik untuk menghilangkan uang, tapi untuk melacaknya kita selalu ketinggalan, karena mereka sangat canggih. Kira-kira begitu Pak Zaidi.
0: Baik, kalau begitu Pak Udi. Pak Udi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak.
1: Sama-sama, terima kasih atas kesempatannya Bapak.
0: Selamat pagi Pak Udi.
1: Pagi.
0: Demikian tadi Ketua Sekretariat Satgas Pasti OJK, Udianto.
2: Wawancara Pro 3.
3: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pancasila nomor 1 ketuhanan yang maha esa, nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor 3 persatuan Indonesia, nomor 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Wilayah Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Kebudayaan menggelar sayembara program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026 untuk mendorong lahirnya karya sinema bertema perjuangan kemerdekaan periode 1945 hingga 1950. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan program ini ditujukan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih memahami sejarah dan nilai kepahlawanan bangsa. Fadlizon menjelaskan, sayembara ini dibuka dalam dua kategori, di antaranya film panjang dan film pendek dengan ruang eksplorasi berbagai peristiwa penting seperti proklamasi hingga pertempuran Surabaya. Berita dalam negeri lainnya, fenomena bulan perigee dan bulan baru pada 14 Juli 2026 berpotensi memicu banjirop di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sejumlah daerah di Kalimantan seperti Tarakan, pesisir Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah berpotensi terdampak dalam periode 9 hingga 22 Juli 2026. BMKG menjelaskan fenomena ini terjadi akibat posisi bulan yang lebih dekat ke bumi, sehingga meningkatkan tarikan gravitasi dan memicu pasang air laut lebih tinggi dari biasanya. Beralih ke berita internasional, aliansi NATO dinilai masih menghadapi perpecahan internal meski telah menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT di Ankara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan retakan hubungan transatlantik belum sepenuhnya hilang di tengah upaya menunjukkan persatuan. Zakharova mengatakan sejumlah isu seperti Greenland dan perbedaan sikap antar anggota menunjukkan belum solidnya aliansi. Selain itu, Zakharova juga menyoroti langkah NATO yang terus meningkatkan kekuatan militer dan dukungan terhadap Ukraina. Dalam KTT tersebut, negara anggota NATO tetap berkomitmen memberikan bantuan militer besar kepada Ukraina, sekaligus meningkatkan belanja pertahanan hingga 5% produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2035 mendatang. Berita olahraga, pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia menargetkan Timnas Voli Putra U18 Indonesia menembus 4 besar pada ajang AVC Boys U18 Voli Boys Volleyball Championship 2026. Dan di mana Wakil Ketua Umum 2 PBVSI Joko Sardono mengatakan kesiapan tim sudah maksimal dan diharapkan mampu bersaing di level Asia. Sementara itu, pelatih Timnas U18 Odik Hermanto menilai komposisi pemain saat ini cukup solid karena sudah saling memahami karakter permainan serta optimistis tim mampu bersaing dengan negara kuat seperti Tiongkok, Taiwan, dan Hong Kong.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Sehat bukan soal melakukan perubahan besar dalam semalam. Justru kesehatan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Awali pagi dengan sarapan bergizi, minum air putih yang cukup, dan luangkan waktu untuk bergerak, berjalan kaki, bersepeda, atau berolahraga ringan selama beberapa menit sudah membantu tubuh tetap bugar. Jangan lupa perbanyak konsumsi buah dan sayur, batasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta usahakan tidur yang cukup setiap malam. Tubuh yang beristirahat dengan baik akan lebih siap menjalani aktivitas dan menjaga daya tahan. Tak kalah penting, luangkan waktu untuk bersantai, tertawa, dan berkumpul bersama keluarga atau sahabat. Ingat, pikiran yang tenang merupakan bagian dari hidup sehat. Mari mulai hari ini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital.

0: Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Selamat pagi pendengar, saya Safira Amalia kembali hadir menyapa Anda di Indonesia Menyapa Pagi hingga Indonesia Menyapa Siang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Di hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026, berbagai informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan dalam setiap perbincangan, nantinya Anda juga bisa berpartisipasi untuk interaktif menyampaikan komentar ataupun pertanyaan kepada narasumber di 021-352-3172, 021-384-4 545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau Anda juga bisa menyampaikan komentar melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: peristiwa.
1: Kabinet kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet kerja pertama resmi bertugas menggantikan kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan kabinet kerja pertama dengan perdana menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Mendengar suasana libur sekolah ini hampir usai ya, dan denyut aktivitas ekonomi sudah mulai terasa bergerak lagi. Karena di sejumlah daerah, toko-toko perlengkapan sekolah mulai ramai diserbu oleh orang tua dan siswa yang bersiap menyambut tahun ajaran baru. Dari yang sekedar membeli buku tulis sampai yang berburu tas dan juga sepatu baru, semuanya menjadi bagian dan juga tradisi tahunan yang selalu berulang, tapi masing-masing punya ceritanya sendiri. Dan momen ini memang menarik ya, karena di satu sisi libur sekolah identik dengan waktu yang cukup santai, tapi di sisi lain juga menjadi titik awal perputaran ekonomi kecil yang cukup signifikan. Pedagang alat tulis, konveksi seragam hingga pelaku UMKM ini ikut merasakan ya dampaknya. Bahkan tidak jarang para orang tua sudah mulai mencicil kebutuhan sejak jauh hari agar tidak menumpuk di satu waktu. Nah, bagaimana kemudian geliat ini sebenarnya terjadi di lapangan? Apakah peningkatannya terasa signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kita akan coba perbincangkan bersama dengan salah satu toko alat tulis ya di wilayah Sanggau. Ya, sebelum kami perbincangkan dengan narasumber, tapi tahu tidak Anda kalau memang menjelang tahun ajaran baru ini banyak sekali calon murid yang sudah mempersiapkan seragam sekolah baru. Bagi murid SD, SMP hingga SMA atau SMK sederajat, ada ketentuan ternyata seragam yang perlu diperhatikan agar penggunaannya sesuai dengan aturan. Dan ketentuan seragam ini di setiap jenjang pendidikan sudah diatur dalam Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022. Di antaranya untuk laki-laki, ini kemeja putih lengan pendek, saku sebelah kiri dimasukkan ke dalam celana, kemudian celana warna merah hati, saku dalam kiri dan juga kanan, dan ada ketentuan panjangnya ya, celana pendek 5 cm di atas lutut, kemudian celana panjang sampai dengan mata kaki. Adapun ikat pinggang warna hitam, ukuran 3 cm dan kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki, dan juga sejumlah aturan lainnya. Begitu juga dengan perempuan ya, kemeja putih, saku sebelah kiri dimasukkan ke dalam rok, kemudian rok warna merah hati, lipit searah, rok pendek 5 cm di bawah lutut, dan juga rok panjang sampai dengan mata kaki. Dan berbagai aturan ini ada dalam Permendikbudristek nomor 50 ya tahun 2022. Kalau kita lihat geliat ekonomi di daerah, ini banyak sekali masyarakat yang sudah berburu untuk memburu berbelanja perlengkapan sekolah. Seperti halnya di wilayah Blora, ini dikabarkan permintaan perlengkapan sekolah di Blora naik 30% menjelang di

0: Mulainya tahun ajaran baru, aktivitas belanja perlengkapan sekolah mulai meningkat di Kabupaten Blora, di mana orang tua memanfaatkan masa akhir liburan untuk melengkapi kebutuhan belajar anak, mulai dari buku tulis hingga alat tulis. Sehingga ini mendorong kenaikan penjualan di sejumlah toko alat tulis dan juga kantor atau ATK. Dan kita akan perbincangkan bersama dengan staf marketing toko alat tulis Pelangi, kali ini di wilayah Sanggau ya, dengan Ocel Maman.
1: Wawancara Pro 3.

0: Selamat pagi, Mas Ocel Maman.
1: Selamat pagi, Pro 3 RRI Jakarta bersama Rina Anggreni. Siap, kami dari toko buku Pelangi Group Sanggau, Kalimantan Barat.
0: Ya, dengan Vira di studio Pro 3 RRI kali ini. Kita sapa Mas Ocel atau apa nih, Pak? Ocel atau apa? Enak.
1: Ocel, Ocel Maman aja.
0: Ocel Maman aja.
1: Saya kan Melayu banget Kalimantan Barat.
0: Oke, biar tidak salah sebut seperti itu ya, Ocel Maman ya.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Siap banget.
0: Boleh diceritakan dulu toko alat tulis pelangi ini ada di wilayah mana, terus menyediakan apa saja?
1: Siap. Yang jelas kami berada di timur Kalimantan Barat. Kalimantan Barat membawahi 2 kota dan 12 kabupaten sektor timur Kalimantan Barat yang konon katanya merupakan brandnya Sanggau. Daerah perbatasan langsung ke darat, Entikong, Brunei, dan juga Malaysia. Senang sekali bisa berkomunikasi lewat Pro 3 RRI di Jakarta, merupakan penghargaan dan apresiasi dari kami Kalimantan Barat. Yuk, lanjut.
0: Iya, ada apa saja di toko alat tulis pelangi, Ocel Maman?
1: Yang jelas di toko pelangi menyediakan berbagai produk yang berkualitas. Standar nasional Indonesia, ada Kiki, ada Sidu, kemudian juga Grebel, bahkan juga ada Deli. Itu merupakan produk yang berkualitas. Kami bekerja sama dengan distributor dari Pontianak, Kalimantan Barat.
0: Ya.
1: Saat ini alhamdulillah antusias masyarakat untuk mendukung putra-putrinya dalam menjenjang pendidikan sangat luar biasa.
0: Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Lengkap ya di sana ya, ada toko alat tulis mulai dari peralatan tulis, kemudian buku-buku seperti itu ya, Ocel Maman ya.
1: Ya, pasti.
0: Oke.
1: Ya,
0: kalau siap. Suasananya di toko alat tulis pelangi saat ini seperti apa? Mengingat ini kan sudah mau masuk ajaran baru ya, apakah orang tua sudah mulai memburu belanja-belanjaan di sana juga?
1: Banget, betul. Jadi kita terhitung dari tanggal 1 Juli kemarin dalam rangka HUT Bayangkari, khususnya untuk Sanggau, alhamdulillah Sanggau terdiri dari 15 kecamatan yang antusiasnya menyerbu sasaran terbaik dalam rangka untuk menunjang pendidikan putra-putri kita di masing-masing jenjang dan tingkatan. Dan kita juga mengacu kepada program pemerintah untuk efisiensi anggaran, kita kenakan diskon dari seluruh produk buku yang berkualitas. Demikian, Mbak.
0: Ada siap. Diskon ya di tahun ajaran baru ini ya, menarik sekali.
1: Ada, ya siap.
0: Oke, kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa atau bahkan di tahun lalu ya, ada peningkatan tidak untuk jumlah pembeli di tahun ini?
1: So, pasti tahun ini merupakan tahun yang barokah. Dan alhamdulillah, kemarin kan kita udah melaksanakan pesta gawai daya se-Kabupaten Sanggau. Sebagian warga di 15 kecamatan mampir ke toko kita, bahkan juga ada warga dari Sintang, sektor timur Kalimantan Barat, bahkan Kabupaten Sanggau merupakan daerah pemekaran Sanggau. Mereka cukup antusias karena dilewati jalur 4 kabupaten di timur Kalimantan Barat, Mbak.
0: Jadi tokonya cukup strategis ya, masyarakat dari berbagai wilayah datang ke toko alat tulis pelangi ya.
1: Ya.
0: Oke. Kalau
1: alhamdulillah kita didukung sepenuhnya oleh pimpinan kami Bapak Haji Buyung Maklis bersama staf dan karyawan memberikan pelayanan maksimal yang sangat luar biasa.
0: Baik. Kalau produk yang paling banyak dicari oleh konsumen apa saja? Apakah tas atau buku atau seperti apa?
1: Rata-rata didominasi kelengkapan sekolah berupa tas jinjing, kemudian produk yang disebutkan tadi seperti Kiki Back to School, kemudian juga Sidu, 4 produk yang merupakan sudah menjadi progres terbaik untuk timur Kalimantan Barat, khususnya yang ada seperti ini hanya di toko Pelangi Group.
0: Oke, ini siap. Kan wilayah perbatasannya tadi disampaikan oleh Ocel Maman.
1: Ya,
0: kalau
1: benar
0: untuk mensuplai pasokannya seperti apa? Barangnya dari mana saja?
1: Kita berdasarkan kiriman dari apa namanya untuk kantar-kantar barang itu. Di apa namanya sih barang-barang dari Pontianak ini? Pakai mobil khusus?
0: Sudah ada ya. Pesan
1: sudah
0: khusus
1: ada.
0: Di kota lain kemudian diantarkan ya ke wilayah Sanggau.
1: Langsung diantar ke Sanggau, tergantung masing-masing perusahaan. Distributornya langsung ke tempat kita, bongkar muat langsung.
0: Oke, kalau permintaannya banyak seperti ini, stoknya bagaimana? Apakah sudah menipis, menurun, atau seperti apa?
1: Stoknya tadi pagi sudah disuplai dari Pontianak. Okay. Alhamdulillah untuk keamanan dan pelayanan kita tetap tersedia. Masih kesempatan diskon.
0: Oh, tetap ya, dengan diskonnya
1: tetap.
0: Ini bisa menarik minat konsumen juga untuk datang ke toko toko pelangi ini ya. Nah, kalau
1: ya, toko pelangi grup, betul.
0: Kalau di masa libur sekolah ini kan menjelang masuk ajaran baru di tanggal 13 anak-anak sudah mulai masuk. Biasanya puncak Ramainya tuh kapan sih?
1: Puncak ramainya tadi malam hingga saat ini, karena masih ada jeda waktu 3 hari ke depan. Yeah. Dan insya Allah, meskipun tanggal 13 jadwal belajar, tetap kita berikan support, berikan dukungan. Mm. Paling tidak untuk meringankan beban, karena kita tahu yang namanya tahun ajaran baru, kos dikeluarkan orang tua cukup ribet. Nah, yeah, makanya konsepnya kita, anak-anak tugasnya belajar, mamah papa tugasnya bayar. Jadi sinkron antara anak dan orang tua, gitu loh. Siap.
0: Oh, oke. Okay. Masih ramai ya, karena biasanya orang tua agak mepet-mepet nih belanjanya ya, kalau untuk ya, menjelang
1: banget
0: sekolah. Jadi hari-hari seperti ini menjelang hari Senin cukup ramai ya, Ucal Maman ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah itu yang terpenting, karena kita memberikan kesempatan khusus bagi masyarakat Sanggau di jenjang pendidikan dari masing-masing sekolah yang ada di Sanggau, khususnya Kalimantan Barat.
0: Oke.
1: Okay. Karena kita ya, ada 4 kabupaten yang harus dilewati karena jalur strategis untuk 4 kabupaten wilayah timur. Ada Sekadau, Melawi, Sintang yang merupakan cikal bakal pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Dan terakhir di Uncak Kapuas yang juga notabene jalur perbatasan ke Malaysia, lebih kurang jarak tempuh 2 jam setengah nyampe ke Malaysia. Itu border minim, kecuali terbesar kan di Ntkong, masih wilayah Sanggau. Siap Mbak.
0: Oke, selain alat tulis ada apa lagi? Ada seragam tidak yang dijual di sana?
1: Seragam kita ada, kemudian juga kita menyediakan berbagai digital printing untuk keperluan baliho, X-banner, dan kelengkapan ATK kantor. Dan bahkan kita juga menyediakan sembako untuk para staf dan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau.
0: Ini lengkap, semacam,
1: multi lengkap.
0: Semacam toko serba ya, toko serba ada seperti itu.
1: Iya, benar banget. Ya.
0: Serba ada. Semuanya dijual, saya kebetulan, semua serba lengkap.
1: Saya kebetulan di depan pimpinan saya, Bapak Haji Mangkulis, standby.
0: Oke, baik. Nah, untuk karyawan, ada tambahan tidak di musim ajaran baru seperti ini? Karena kan ramai sekali ya tokonya ya.
1: Untuk karyawan kita multifungsi, Mbak. Karena dikerahkan langsung oleh pimpinan saya, Bapak Haji Mangkulis, bantu di garda terdepan. Karena kita terbuka untuk umum, daerahnya strategis, jadi gampang untuk singgah dan mampir. Terutama rekan-rekan keluarga kita di timur yang melintas di Sanggau, mereka cepat mampir dari plat kendaraannya kita tahu. Dari Sintang, Sekadau, bahkan Kapuas Hulu, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Luar biasa, alhamdulillah.
0: Ya, selain diskon, ada paket-paket hemat tidak? Ataupun promo lainnya yang ditawarkan untuk menarik pembeli? Apa saja tuh, Ucal Maman?
1: Seperti buku yang jelas. Yang jelas kan untuk buku, kita spesial untuk harga promo. Kemudian untuk alat tulis, kita kenakan diskon. Khusus untuk ATK belajar, alat tulis untuk siswa-siswi di Sanggau, khususnya Kalimantan Barat pada umumnya.
0: Oke, tapi kan harga sekarang apa-apa naik ya, Ucal Maman. Kalau di sana tidak ada kenaikan harga.
1: Justru kita bahkan menurunkan harga, karena ini merupakan inisiatif kebijakan dari pimpinan saya yang bijaksana. Kebetulan beliau asli kelahiran Padang, istrinya orang Sanggau asli banget.
0: Nah, kalau misalnya yang mau beli tapi jauh, ini bisa pesan online tidak?
1: Kalau online kita nggak menerima online, tidak, karena jarak tempuh Sanggau itu kan 15 kecamatan. Jadi mereka datang, jadi offline mereka datang langsung. Okay.
0: Jadi jauh-jauh datang untuk melihat langsung barangnya itu lebih puas ya. Sepertinya seperti itu ya. Oke.
1: Okay. Ya, kita kan kita ibaratnya langsung live, mereka melihat kualitas, nah, langsung order, langsung packing, langsung berangkat, dan langsung pulang. Kan Sanggau 15 kecamatan itu terjangkau dalam waktu satu hari, 15 kecamatan kita.
0: Oke, sekarang seberapa besar kemudian kontribusi momen tahun ajaran baru ini terhadap pergerakan ekonomi lokal, khususnya di toko alat tulis pelangi ya, untuk perekonomiannya? Berdampaknya seperti apa?
1: Kalau untuk pembayaran kita pikir nggak ada masalah, meskipun kita diskon, dan kita juga tahu bahwa saat ini kondisi harga sawit tetap bertahan 3.500 per kilo. Juga mungkin karyawan tambang emas juga alhamdulillah bisa mengais rezeki untuk membantu dan mendongkrak putra-putrinya di dunia pendidikan. Saya fokuskan kepada hal itu karena mereka nggak ada masalah harga. Mungkin partai besar, bahkan hari ini kayaknya betul-betul dari tadi malam sibuk dan ramai banget.
0: Ini juga suara-suara di belakang, suara-suara di belakang Ucal Maman sepertinya ini masih sibuk dengan ibu-ibu dan juga orang tua yang lagi belanja ya.
1: Wow, enggak masalah. Kita di dalam sementara. Enggak masalah, okay. Saya depan bos nih.
0: Oke. Okay.
1: Enggak masalah, Mbak.
0: Tokonya buka dari jam berapa sampai jam berapa, Ucal Maman?
1: Kita berlakukan untuk pagi jam 7 dan malam 21.
0: Oke,
1: okay. Ada setengah 8. Setengah 9 kita off untuk promo, dan kegiatan rutinitasnya tetap dilaksanakan pukul 21. Paginya pukul 7 pagi. Okay. Alhamdulillah. Siap.
0: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Acil Maman ya atas waktunya. Sukses selalu untuk toko alat tulis pelangi melayani pelanggan di tahun ajaran baru ini ya.
1: Siap. Salam atau untuk langsung ownernya. sebelum pamit dengan bos saya nih Pak Ajeng Bangkulis dari RI Jakarta.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bapak tadi sudah disampaikan ya dengan Ocha Maman ya, untuk tingkat penjualannya luar biasa ya di tahun ini.
2: Amin, amin.
0: Oke, mungkin harapannya apa nih di tahun ajaran baru sehingga minat masyarakat terus tinggi untuk berbelanja di toko alat tulis pelangi?
2: Nah, harapannya begini Mbak, kita akan ada sejenis produk-produk dari buku tulis tuh yang ibaratnya yang reject itu Mbak ya, tapi harganya kan juga jauh terjangkau. Jadi bedanya tuh Rp1.000 per bukunya. Jadi kita itu utamakan sesuai dengan yang dipromosikan juga Ocel, bahwasanya kita membantu efisiensi, ya kan? Sehingga efisiensi anggaran, jadi sehingga terbantu juga. Jadi satu bukunya tuh beda Rp1.000. Ya reject dari produk-produk tertentu gitu Mbak ya.
0: Oke, meskipun jadi harga-harga lain tetap naik, tapi toko alat tulis pelangi tetap ini ya, harganya cukup terjangkau ya.
2: Betul,
0: baik.
2: Iya betul.
0: Baik. Baik, kalau gitu iya, terima kasih. Salam juga ke Ocha Maman ya. Sukses untuk toko alat tulis pelangi. Selamat pagi.
2: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian tadi pendengar perbincangan kami dengan staf marketing toko alat tulis pelangi di wilayah Sangkau ya dengan Ocha Maman.
3: Wawancara Pro 3.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia Menyapa Pagi.
4: Pendengar, kami hadirkan kabar bursa dan juga rupiah pagi ini.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
4: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat di level 5.936,04 pada pagi ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Sasa Hania. Sasa.
5: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada pembukaan perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 5.936,04 atau naik sekitar 23,6 poin dibandingkan sebelumnya, di mana sebelumnya pada penutupan kemarin sore, IHSG naik 0,67% ke level 5.912,44. Tim analis memperkirakan IHSG akan bergerak sideways pada kisaran 5.800 hingga 6.000. Secara teknikal, penguatan IHSG masih tertahan di area moving average 5 hari, sementara indikator stochastic RSI berpotensi mengalami dead cross. Namun, histogram moving average convergence divergence atau MACD masih berada di area positif sehingga pergerakan indeks diperkirakan masih akan tetap terbatas. Dari sisi data ekonomi, tim analis mencatat penjualan sepeda motor pada bulan Juni 2026 tumbuh 1,1% secara tahunan menjadi 515,136 unit. Secara bulanan, penjualan juga meningkat 7,5% dibandingkan bulan Mei, meski sepanjang semester pertama 2026 masih turun 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, Penjualan retail pada bulan Mei 2026 tercatat turun 3,9% secara tahunan. Kondisi tersebut mengindikasikan melemahnya belanja masyarakat di tengah meningkatnya inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar non-subsidi dan harga pangan. Selanjutnya juga pelaku pasar dinilai akan mencermati data penjualan mobil Juni 2026 yang dijadwalkan akan dirilis hari ini sebagai salah satu indikator kondisi konsumsi domestik. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada perdagangan sesi 1 pukul 12 dan juga penutupan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa pagi.
4: Dan kita juga akan mengupdate ya tentang bagaimana memitigasi kebakaran TPA Jatiwaringin selama musim kemarau, di mana memang musim kemarau ini kembali menjadi perhatian serius bagi pengelolaan lingkungan, terutama di kawasan tempat pembuangan akhir. Salah satu yang menyita perhatian adalah kebakaran di TPA Jatiwaringin kemarin, di mana peristiwa ini bukan hanya terkait dengan api yang membakar tumpukan sampah, tapi juga tentang bagaimana resiko kebakaran dan juga TPA yang masih menjadi ancaman berulang setiap kali kemarau datang. Dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat bahwa kebakaran di TPA Jatiwaringin ini telah berhasil dipadamkan 100%. Namun di balik kabar itu masih ada pekerjaan besar yang tidak boleh berhenti sampai di situ, di mana tumpukan sampah yang menghasilkan gas metana, kemudian cuaca panas ekstrim, serta sistem pengelolaan yang belum optimal menjadi kombinasi yang rawan memicu kebakaran serupa di berbagai daerah. Lalu bagaimana langkah mitigasi yang seharusnya dilakukan agar kejadian ini tidak terus berulang? Kita akan perbincangkan bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bapak Wahyu Purwanta.
2: Wawancara Pro 3.
4: Selamat pagi Pak Wahyu.
6: Selamat pagi Mbak Mira.
4: Salam sehat.
6: Salam sehat, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Kalau kita melihat kejadian di TPA Jatiwaringin kemarin, sebenarnya apa sih yang menjadi faktor utama yang membuat TPA ini sangat rentan ya, terbakar saat musim kemarau?
6: Ya, jadi begini Mbak, tapi berita yang tadi saya update itu katanya sekarang kan hampir 91% ya.
4: BNPB menyatakan 100%, Pak.
6: Oh, sudah 100%, Mbak?
4: Iya. Ya, baru saja. Ya,
6: tapi memang kita perlu lihat bahwa kebakaran di TPA itu kan ada kebakaran di permukaan, tapi juga ada kebakaran di bawah permukaan.
4: Betul.
6: Artinya yang gampang dilihat kan yang di permukaan.
4: Ya.
6: Kalau yang di bawah, nah itu bisa masih menyimpan bara. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi bahwa sebenarnya apa penyebabnya, kita secara sains ya bahwa kebakaran itu harus hadir 3 unsur. Nah, unsur pertama adalah bahan bakar tentunya. Nah, bahan bakar ini kalau di TPA ya banyak, terutama sampah kering, plastik, kertas, sampai kepada ada gas metana. Tapi itu semua baru bahan bakar.
4: Yeah.
6: Artinya dia siap untuk dibakar. Nah, persoalannya adalah harus ada unsur berikutnya, yaitu oksigen. Oksigen juga tidak susah karena memang udara kita sekitarnya itu kan ada oksigen yang mengandung oksigen gitu kan. Nah, yang faktor ketiga adalah harus ada unsur sumber panas atau penyalaan api. Nah, ini yang sebenarnya pemicunya gitu kan. Artinya kan investigasi itu harus antara lain mengarah kepada pemicunya. Nah, ini yang biasanya dari data 5 tahun terakhir lah yang kita amati ya, dari banyak sekali kebakaran di TPA itu kan pertama kesimpulannya kebanyakan itu jadi musim kemarau. Artinya ini hubungannya bahwa kalau musim kemarau kan kelembapan sampah di permukaan itu menjadi berkurang, sehingga dia tambah kering lah kasarnya seperti itu, sehingga dia menjadi potensi bahan bakar yang sangat rentan gitu ya, punya risiko tinggi gitu.
4: Lebih mudah ya, nah, karena tidak basah
6: mudah,
4: kondisinya ya.
6: Iya, karena tidak basah kondisinya gitu kan. Yeah. Nah, cuma masalahnya adalah pada titik sumber penyalaannya apa. Nah, ini tuh dari data yang saya kumpulkan saat 5 tahun terakhir itu tidak ada yang sifatnya konklusif gitu loh, pasti. Semua diawali dengan kata dugaan.
4: Yeah.
6: Ada yang dugaan karena metan, ada dugaan karena cuaca panas, ada dugaan karena puntung rokok. Tetapi memang tidak, atau saya belum menemukan satu kesimpulan yang pasti bahwa di TPA yang terjadi peristiwa itu apa penyebabnya, kan gitu. Ya ini mungkin juga persoalan adalah kesulitan dalam investigasi, karena TPA kita ini kan boleh dibilang juga tidak ada pemantauan rutin ya, 24 jam ya.
4: Mungkin ada tentang, tapi tidak terlalu fokus mungkin ya.
6: Karena terlalu luas juga, terlalu luas, dan itu tidak bisa kalau hanya pengawasan manual gitu ya. Nah ini yang jadi masalah. Jadi sementara ini kalau seperti kasus Jatiwaringin, ya saya juga belum bisa menduga pasti apa sumber penyalahannya.
4: Masih mencari gitu. Bagaimana sumbernya. Gitu. Oke, kalau dari sisi mitigasi, langkah apa kemudian yang paling mendasar yang bisa dilakukan di setiap TPA-TPA ini untuk mencegah kebakaran serupa tidak terulang?
6: Ya, tentu ini bicaranya yang belum kejadian ya, kan, mitigasi. Nah, ini memang sebenarnya kan ada dua, di lokasinya TPA sendiri sama di sistem pengelolaannya yang agak di hulunya. Karena sebenarnya pengelolaan TPA terkait dengan pengelolaan sampah secara keseluruhan suatu kota. Logikanya, kalau TPA itu dikelola dengan benar, tentu termasuk mitigasi ada di dalamnya. Misalnya dia ada pengurukan atau penutupan tanah yang sifatnya rutin, sehingga area kerjanya itu benar-benar hanya terbatas. Itu kan mengurangi risiko juga. Gitu. Nah, kalau kemudian ada sistem pemantauan. Kalau mungkin ya, misalnya ada pemantauan baik itu manual maupun dengan teknologi gitu ya, itu juga bisa mendeteksi titik panas, temperatur, dan sebagainya. Itu kalau memang mampu gitu ya. Nah itu di TPA-nya, tapi di sisi hulunya sebenarnya kan logikanya, kalau yang masuk ke TPA itu sebenarnya hanya residu, residu yang benar-benar tidak mudah terbakar, artinya sistem pengelolaan di hulu yang sudah mampu mengurangi atau mengelola yang akan dibuang ke TPA, kan itu juga akan mengurangi risiko yang ada di TPA-nya.
4: Berarti berawal dari sampah masyarakat, maksud kami dari rumah tangga dulu ya, rumah tangga?
6: Iya, artinya itu hulu sekali ya. Artinya di dalam pengelolaan sistem antara, ya, antara sumber dan TPA itu kan ada. Antara itu bisa TPS 3R, TPST, itu kan juga sebenarnya kalau ini sangat, sudah sukses lah gitu ya. Itu kan secara nggak langsung sebenarnya yang dibuang ke TPA itu kan sedikit. Residu itu harusnya sih kalau bisa di bawah 10% katakanlah begitu. Berarti risiko TPA untuk kebakaran kan juga mengecil. Katakanlah mungkin risikonya berpindah ke TPSD 3R kalau pengelolaannya tidak benar gitu ya. Tapi kan beda, Mbak. Jadi kalau katakanlah gini, membandingkan kebakaran, menangani kebakaran suatu bangunan dengan TPA itu sangat mudah yang bangunan kan dibanding yang TPA seluas.
4: Karena
6: itu,
4: bahan-bahannya gitu. Banyak yang tidak terdeteksi juga ya, Pak Wahyu.
6: Iya. Betul.
4: Nah, kalau dari sisi masyarakat, bagaimana untuk bisa berkontribusi sehingga ini juga bisa mengurangi resiko kebakaran di kemudian hari? Di TPA ya khususnya?
6: Ya, kalau di TPA ya khususnya masyarakat yang selama ini terlibat di aktivitas TPA, itu juga perlu diberi pemahaman bahwa ada faktor resiko penyalaan api yang bisa memicu. Gitu. Jadi misalnya misalnya kan kita tahu kan aktivitas di TPA itu kan dengan mudahnya, bahkan beberapa TPA itu ada yang warung itu di puncaknya.
4: Betul.
6: TPA itu ada. Iya kan? Dan itu misalnya dia menjual katakanlah makanan yang dimasak dulu itu kan pasti ada kompor juga.
4: Iya, menghasilkan mungkin, api, kemudian ada gas di sana
6: ya. Iya, atau mungkungkin pekerja informal apa yang bakar jagung atau katakanlah.
4: Aktivitas memasak ya, tapi di atas gunungan sampah ya.
6: Betul, maksudnya sebenarnya mungkin pembakaran itu terbatas, cuma ya namanya juga misalnya musim kering, anginnya kencang dan sebagainya itu kan mengira dia sudah bisa mematikan itu, ditinggal, bisa aja kan kena angin baranya menyebabkan kebakaran. Nah ini hal seperti ini yang harusnya di sosialisasikan juga ke warga yang selama ini istilahnya itu keluar masuk TPA gitu.
4: Tapi perlu ada kebijakan khusus tidak Pak Wahyu, ataupun standar ya untuk lebih ketat lagi untuk mitigasi kebakaran di TPA ini?
6: Ya sebenarnya Kementerian PU itu ini kan yang Kementerian yang memang concern ya kepada fasilitas pengolahan sampah ya, di TPA apalagi. Nah memang sudah ada semacam guidance atau apa ya terkait pola kerja TPA gitu ya dan sebagainya. Tapi memang saya lihat untuk faktor mitigasi kebakaran barangkali perlu ditingkatkan lagi karena Sejauh ini baru yang menyangkut misalnya mitigasi terhadap apakah ini kemudian longsor atau mungkin juga terjadi apa, TPA-nya sudah nggak layak, harus tutup dan sebagainya itu ada. Tetapi khusus spesifik untuk mencegah kebakaran itu masih perlu di ditingkatkan lagi lah. Mungkin membuat semacam indeks kerentanan terhadap kebakaran dan lebih jauh lagi mungkin juga semacam protokol penanganan kebakaran lah, yang itu yang mungkin belum ada.
4: Nah, kalau tidak segera dibenahi, Pak Wahyu, apa dampak jangka panjangnya kebakaran TPA ini terhadap lingkungan dan juga kesehatan masyarakat?
6: Ya, ini gini, ini kan musim kemarau juga baru awal ya.
4: Ya, belum tidak sampai puncaknya ya.
6: Gitu ya. Padahal masih panjang.
4: Masih sampai September ini, perkiraan ya, dari BMKG.
6: Dan itu kan yang viral itu kan yang besar ya. Mungkin juga ada yang kecil-kecil tapi nggak terlaporkan, atau mungkin sehari mati kan bisa aja, tapi kan terjadi gitu loh.
4: Okay.
6: Nah, ini tentu ya nggak, kita berharap ya jangan sampai terjadi, tapi kenyataannya sampai hari ini tuh 300 lebih TPA kita tuh masih open dumping, yang artinya tingkat risikonya tinggi untuk kebakar. Okay. Plus musim kemarau yang mungkin panjang.
4: Yeah.
6: Nah, kalau sampai terjadi kebakaran kan sebenarnya risikonya itu yang paling dekat adalah asap itu kan mengandung partikulat ya, partikulat dan gas. Tapi sebenarnya yang paling bahaya untuk sementara adalah partikulatnya. Artinya dia terutama yang ukurannya kecil, karena itu langsung pada kesehatan masyarakat khususnya seperti ESPA, saluran pernafasan.
4: Yeah.
6: Nah itu kan. Nah,
4: ada banyak sekali dampak-dampak jangka panjangnya.
6: Tapi kalau kita bicara bicaranya lingkungan dalam arti yang luas, ya nanti ceritanya kan itu terus emisi gas rumah kaca itu panjang ceritanya. Tapi yang paling dekat, paling nyata kalau kebakaran itu ya partikulat yang masuk ke saluran pernafasan gitu loh.
4: Oke. Singkat saja mungkin Pak Wahyu ya, pesannya untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat sehingga lebih siap menghadapi musim kemarau berikutnya.
6: Ya tentu kita jangan sampai terjadi dulu baru kemudian kita
4: sibuk untuk ini
6: memadamkan. Memang sekarang sudah terlanjur ya tentu. Padamkan, baru kemudian fungsikan masyarakat terdampak, ya lalu investigasi untuk pembelajaran berikutnya, gitu. Ya, saya kira itu sih yang paling ini. Dan kalau di pengelolaan sampahnya, ya mulailah dari sekarang untuk tidak terlalu banyak bergantung kepada keberadaan TPA itu sendiri. Dengan cara meningkatkan pengelolaan sampah di hulunya, gitu.
4: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Wahyu atas waktunya pagi ini dari Pro 3. Selamat beraktivitas, selamat pagi.
6: Terima kasih, Mbak.
4: Demikian tadi pendengar peneliti ahli utama Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih dari BRIN, Bapak Wahyu Purwanta.
3: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 5 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di wilayah Soloraya, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama dengan Hairul Umam. Umam.
7: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang beberapa waktu yang lalu Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah tiba di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Di mana memang Etik tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan usai dirinya dan beberapa orang lainnya terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Dan tadi memang pantauan di lokasi, Etik tanpa mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan rompi hitam dan juga memakai masker hitam serta membawa sebuah tas jinjing. Dan Etik memang tidak memberikan pernyataan kepada awam media saat memasuki lobi gedung Merah Putih KPK dan ia langsung diarahkan petugas menuju ruang pemeriksaan selanjutnya. Dan sebelumnya memang juru bicara KPK Budi Parstio membenarkan bahwa KPK mengamankan 5 orang dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di wilayah Soloraya, Jawa Tengah. Salah satu pihak yang diamankan merupakan Bupati Sukoharjo, dan KPK sendiri membenarkan bahwa kegiatan penindakan tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan tertutup, yaitu operasi tangkap tangan. Berikut pernyataan dari jubir KPK, Budi Prasetyo.
8: Bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dan terjadi peristiwa tertangkap tangan di wilayah Soloraya.
7: Dan mengatakan bahwa 5 orang yang diamankan telah menjalani pemeriksaan awal di Polreska Surakarta dan selanjutnya mereka semua dibawa ke gedung Merah Putih untuk dilanjutkan pemeriksaan. Adapun dalam perkara operasi tangkap tangan ini yaitu dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati terhadap para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Kami para awam media juga masih menunggu 1x24 jam untuk nantinya status para pihak yang diamankan ini apakah ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan oleh pihak KPK. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Kita juga akan update sejumlah informasi lainnya, pendengar, di mana harga sejumlah bahan pokok di Samarinda kembali mengalami kenaikan, terutama ikan laut dan juga berbagai jenis sayur-sayuran. Laporannya bersama dengan Sheila Deva dari Samarinda. Sheila?
5: Ya, pendengar, sejumlah bahan pokok di Samarinda saat ini sedang mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Salah satunya seperti di Pasar Kemuning, Loa Bakung, Kota Samarinda, yang berdasarkan pantauan kami pada pagi ini, komoditas ayam dan ikan laut ini mengalami kenaikan harga. Seperti yang diungkapkan salah satu pedagang, Cahyo, yang menyebut harga ayam potong saat ini dijual antara Rp50.000 hingga Rp65.000 per ekornya. Dan kenaikan ini juga terjadi pada ikan layang, ikan tongkol, udang, dan komoditas laut lainnya yang diperkirakan ini naik hingga 20%. Dan ini juga turut mempengaruhi para pedagang. Berikut penegasannya.
9: Layang saya jual 55, sebelumnya kita 35, ya otomatis Pak, otomatis ya pengaruh harganya. Sekarang apa-apa naik, dari masyarakat juga kalau lihat harga ya 1-2 pasti berpengaruh.
5: Ya, berbeda dengan komoditas ayam ataupun ikan laut, pendengar, harga sejumlah sayuran di Pasar Kemuning ini justru mengalami penurunan. Berdasarkan pantauan kami, harga cabai ini turun dari sekitar Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Dan juga untuk harga bawang ini turun dari Rp55.000 menjadi Rp40.000. Tapi pedagang menyebut bahwa kondisi penjualan ini masih tergolong lesu karena memang jumlah pembeli yang belum meningkat. Nah, kondisi itu juga diakui oleh salah satu pembeli bernama Kartika yang mengatakan kenaikan bahan pokok ini mempengaruhi pola belanja. Berikut penegasannya.
10: Jadi seperti kita ibu rumah tangga ini, walaupun pusing untuk membagi uang belanja dengan harga kenaikan barang ini, namun mau tidak mau kita harus membeli. Dan terusnya itu misalnya harga yang bawang Rp60.000 atau kita kurangi untuk memakai bawangnya.
5: Ya, dan ya berharap masyarakat, maksud kami masyarakat berharap ini harga kebutuhan pokok bisa kembali stabil, khususnya untuk harga daging dan juga ikan laut. Karena harga yang murah ini dinilai sangat membantu ketika kondisi ekonomi yang saat ini belum stabil. Demikian laporan dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sheila Deva, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabupaten Kerinci memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi bawang putih lokal di kawasan Gunung Kerinci. Laporannya bersama dengan Muhammad Desman.
11: Ya, Kabupaten Kerinci terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Jambi berkat optimalisasi lahan dataran tinggi dan dukungan teknologi pertanian modern. Produksi bawang putih lokal di kawasan kaki Gunung Kerinci dilaporkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada musim panen kali ini. Bupati Kerinci Muradi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai sentra utama penghasil bawang putih. Dalam kunjungan kerjanya di kawasan pertanian dataran tinggi Kayu Aro, Bupati menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta instansi terkait untuk memperluas area tanam maksimal pendampingan kepada kepala petani. Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata untuk menekan angka inflasi daerah dan juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas bawang putih impor yang selama ini mendominasi pasar. Berikut pernyataan dari Monadi. Dengan terus memperluas area tanam dan juga meningkatkan indeks pertanaman, bawang putih Kerinci diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya mesejahterakan petani lokal, tetapi juga menjadi kebanggaan komoditas hortikultura Indonesia. Dari Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Muhammad Desman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pembahasan RAPBD Keperubahan 2026 Kabupaten Sumbawa akan segera dilakukan. Dalam penyusunan RAPBD PDB BDP akan difokuskan pada pemenuhan SPM dan juga program prioritas. Selengkapnya bersama dengan Randy Pratama. Randy.
12: Baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau RAPBD tahun anggaran 2026. Fokus utama penyusunan anggaran tersebut adalah pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM serta percepatan pelaksanaan program prioritas daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetyo mengatakan saat ini pemerintah masih memprioritaskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 bersama DPRD. Setelah pembahasan tersebut selesai, pemerintah daerah akan melanjutkan penyusunan RKPD perubahan tahun 2026. Sekaligus menyiapkan RKPD tahun 2027 secara paralel agar seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran dapat berjalan lebih efektif. Menurut Budi, arah kebijakan RAPBD perubahan 2026 tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumbawa. Seluruh program dan kegiatan akan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dengan penyesuaian terhadap target pembangunan yang diperlukan. Berikut cuplikan wawancara bersama Sekda Sumbawa Budi Prasetyo.
8: Masih, kita lagi menyusun RKPD perubahan tahun 2026 tetap mengarah kepada pencapaian visi misi. Jadi tetap konsisten dengan RPJMD kita, termasuk juga beberapa target-target perubahan juga kita sesuaikan. Jadi tetap pada poin itu, dan kita akan bahas bersama-sama dengan DPRD.
12: Selain memastikan terpenuhnya standar pelayanan minimal di berbagai sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan dukungan anggaran bagi pelaksanaan 12 program prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan proses penyusunan APBD tahun anggaran 2027 dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat waktu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus berusaha untuk Indonesia.
4: Hingga saat ini harga emas batangan 24 karat terus bergerak turun di angka Rp2.250.000 per gram. Penurunan harga emas ini menjadi momen yang tepat untuk mulai berinvestasi. Fitriana Rahma menyampaikan laporannya. Fitri.
13: Baik, harga emas batangan 24 karat kali ini di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan terus bergerak turun menjadi Rp2.250.000 dari harga sebelumnya Rp2.300.000 per gram. Dan penurunan tersebut mulai menarik minat masyarakat untuk kembali berinvestasi emas. Sementara itu harga emas perhiasan kadar 99 berada di angka Rp2.300.000 per gram dan kadar emas 750 dipasarkan dengan harga Rp1.900.000 per gram. Pemilik toko emas Al-Hidayah, Haji Ian, mengatakan bahwa penurunan harga emas ini dipengaruhi menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, di mana kondisi tersebut membuat harga emas di pasaran ikut mengalami penyesuaian. Berikut kita dengarkan penuturan dari pemilik toko emas Al-Hidayah, Haji Ian.
14: Sekarang di emas batangan 24 karat kita ada 2.250.000 penurunan harga. Sebelumnya di 2.300.000. Dan keadaan sekarang ini turun terus sama. Mungkin karena pengaruh untuk dolar Amerikanya lebih kuat. Jadi emas marah-marah. Sekarang lah mulai bagus lah efek emas. Karena emas kan sudah di bawah 2.300.000, 2.250.000 aja. Ya kalau ada doang lebih baik beli lah. Karena akhirnya sudah turun harga.
13: Baik, di sisi lain juga penurunan harga emas ini disambut positif oleh masyarakat Kota Banjarmasin. Jumlah pembeli mulai mendatangi toko emas untuk melihat perkembangan harga sebelum memutuskan untuk bertransaksi. Dari Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Fitriana Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik
2: yang sangat. And I say hey. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
3: Oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu, pencetak gol kedua Le Bleu, Ousmane Dembélé, juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
4: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Vastenne Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Vastenne dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya, Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang, pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi, penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti ya memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di perang Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Iya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: golan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami. Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam. Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skaskasenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri karena kalau kita fokus di U20, U23 telat. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Ya, lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah termasuk seluruh stakeholder sepak bola sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini ya, melihat ini mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riddle Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Lomba Wali Kota Cup musim hari ini merupakan lomba pertama setelah kita dilatih. Oh sorry, ini kedua. Pertama, 3TS. Ini kedua di Kota Kupang, lomba hari ini. Dan ini langsung memperlukan piala Wali Kota Cup.
2: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
3: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
2: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
4: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
2: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
5: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
2: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya. Persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biliar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di udara
1: kita bersama. Dito, kamu kok kelihatan bingung?
2: Iya, Rina. Baru aja nih aku cek saldo dompet digital, ternyata hampir habis. Padahal baru minggu lalu diisi.
1: Loh, uangnya dipakai buat apa aja?
2: Ya beli jajanan online, langganan aplikasi juga, dan kadang-kadang juga kirim-kirim buat patungan. Tapi karena nggak kelihatan, jadi kadang-kadang kita nggak sadar kalau saldo kita itu udah habis.
1: Nah itu, karena mudah dipakai, kita jadi lupa untuk mengatur. Dompet digital boleh praktis, tapi tetap perlu dikontrol.
3: Di zaman serba digital, uang memang mudah dibelanjakan. Tapi, tanpa perencanaan, habis tanpa terasa. Mulailah mencatat pengeluaran dan sisihkan untuk ditabung. Literasi finansial sejak remaja, bekal untuk masa depan yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk membentuk generasi yang cerdas dalam mengelola keuangan.
4: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir kembali untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan saya ada Ade Kurnia di Ruang Kekiper akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade, silakan.
5: Baik, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, nanti kita akan membahas mengenai penerapan biodiesel B50 yang kini resmi diberlakukan di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah menilai kebijakan ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga meningkatkan nilai tambah industri sawit nasional sekaligus mendukung target transisi energi. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan kesiapan dari berbagai sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Lalu bagaimana penerapan biodiesel B50 akan berdampak terhadap sektor energi, perekonomian, dan masyarakat? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program TNI Menyapa. Kali ini dengan tema menumbuhkan budaya anti korupsi di era keterbukaan informasi. Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya tuntutan transparansi publik, membangun budaya anti korupsi menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Edukasi mengenai integritas, akuntabilitas, serta pemanfaatan keterbukaan informasi diharapkan mampu mendorong lahirnya masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pemberantasan korupsi. Nanti kami hadirkan perbincangannya dengan narasumber Kolonel Infanteri Agus Supriyadi selaku Kepala Subbidang Hubungan Eksternal Hublem Setidjen TNI. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas pengungkapan kasus eksploitasi anak di bawah umur yang berhasil dibongkar oleh Polda Metro Jaya. Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan terhadap hak-hak anak. Aparat kepolisian terus mengembangkan penyelidikan sekaligus mengungkap jaringan yang diduga terlibat. Sementara berbagai pihak mendorong penguatan langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Lalu bagaimana perkembangan penanganan kasus tersebut? Langkah apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk eksploitasi? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, nanti juga kami akan hadirkan informasi mengenai kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin di Tangerang. Proses pemadaman melibatkan berbagai instansi yang bekerja sama untuk mengendalikan api sekaligus meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya upaya mitigasi dan pengelolaan sampah yang lebih baik guna mencegah kebakaran serupa di masa mendatang. Nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selain itu, akan kami update juga ke ruang dengar Anda informasi terbaru mengenai penanganan berbagai bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan, maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
4: Indonesia Menyapa Siang.
3: Mengawali Indonesia Menyapa Siang, kami hadirkan video potensi daerah. Tari Pagalotua merupakan tarian yang terinspirasi dari kegiatan masyarakat Toraja dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya sikap saling menghargai dan tolong-menolong. Selengkapnya disampaikan oleh Karnila Kandi dari RRI Makassar.
6: Selamat siang, selamat berjumpa. Saya Karnila Kandi. Kita sekarang ada di Rantai Pohon Toraja Utara. Mungkin agak ribut ya, seperti yang kalian di belakang juga ini ada tari-tarian yang ditampilkan. Kita lagi di acara Toraja Magelu, yang mana sudah dimulai hari ini sampai besok dan pembukaan akan dimulai pada Jumat malam. Jadi untuk Toraja Magelu ini akan ditampilkan ada beberapa tari-tarian dan tadi juga sudah diwali dengan tari Magelu yang mana menghadirkan

0: Tari Pagelu adalah tari sukacita yang biasa dipentaskan pada upacara adat di Toraja, Sulawesi Selatan. Tarian ini memiliki sifat yang riang gembira. Nama Pagelu atau Magelu dalam bahasa Toraja berarti menari-nari dengan riang gembira. Tari Pagelu Tua terinspirasi dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh para perempuan yang ada di daerah Pangala, salah satu wilayah di Toraja, yang kemudian dituangkan dalam gerakan yang gemulai. Pagelu Tua atau yang dikenal dengan Pagelu Pangala pertama kali diciptakan oleh Nek Balai Tua.
1: Meali kami Pak Gandang, disampa, tolong dari Lamanasa,
2: sekarang saya sudah dengan Ibu Bupati atau Ketua Masata juga di Toraja Utara, Ibu Damayanti Bati. Ibu, ini tadi cukup menggugah mata untuk melihat tari Pagelu Tuanya, Ibu. Ini kenapa memang tari Pagelu Tua ditampilkan untuk memulai membuka kegiatan Toraja Magelu ini?
3: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua. Ya, dan menurut kepercayaan kita orang Toraja, menari itu juga adalah sebuah ungkapan doa.
0: Ya. Sementara itu, Kadis Budpar dan Ekonomi Kreatif Toraja Utara, Mersian Yoktavia, mengungkapkan jika tari Pagelu biasanya dimeriahkan pada saat dan upacara rambut tuka atau upacara kegembiraan.
2: Baik, saat ini kita sudah bersama Ibu Kadis Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Kabupaten Toraja Utara, Ibu Mersian Yoktavia. Selamat sore, Ibu.
4: Selamat sore, Bu.
2: Cantik sekali untuk sore ini.
4: Aduh, terima kasih.
2: Tadi ikut menari berarti ya?
4: Oh juga, iya.
2: Okay. Tadi ikut menari tarian Pagelu Tua. Tari Pagelu Tua ini memang biasanya ditarikan di mana, Bu?
4: Di acara Rambu Solo. Jadi kalau misalnya ada pernikahan, kemudian ada syukuran panen.
2: Rambu Tuka berarti ya?
4: Rambu Tuka, iya. Kalau Rambu Tuka itu kan acara syukuran.
2: Syukuran.
4: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Tadi yang mengisi acara ini kayaknya ada yang udah tua-tua juga, Bu, ya?
4: Iya. Jadi acara tadi itu Pagelu Tua itu diisi oleh ada Ibu Bupati yang ikut, kemudian Dharma Ketua Dharma Wanita, dan beberapa kepala OPD, beserta ASN dari Disbudpar yang ibu-ibu ikut semua. Iya. Kemudian ada dari sekolah, dari SMA, SMP, SD, bahkan ada anak TK. Iya. Kemudian dari sanggar tari juga, ada dari sanggar tari.
0: Pada kesempatan yang sama, sejumlah tamu undangan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni dari Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur, mengaku terhibur dengan ditampilkannya tari Pagelu Tua pada kegiatan Toraja Magelu.
2: Ini kan dari tadi sudah melihat penampilan pertama tadi, kemudian nanti kan masih ada acara-acara lanjutan. Boleh minta tanggapannya sedikit kayak gimana tadi dari tari Pagelu Tua dari awal sampai dengan semua-semua venue yang ada?
5: Konsentrasi.
2: Oke, kalau harapannya sendiri untuk kegiatan ini seperti apa?
5: Ya, mungkin dipertahankan, dilanjutkan, kayak seperti ini, sudah bagus.
2: Sudah bagus, iya. Berarti kalau misalnya tahun depan ada lagi, mau datang lagi ya?
5: Iya, kalau diundang.
0: Kegiatan Toraja Magelu merupakan event tahunan yang dilaksanakan pemerintah Toraja Utara sebagai salah satu upaya melestarikan budaya daerah, khususnya tarian, baik tari tradisional maupun tari kreasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Karela Kandi melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: 2026 telah resmi menjadi bagian dari 125 Karisma Event Nusantara.
7: Selanjutnya kita akan melihat program rehabilitasi mangrove yang menjadi upaya strategis dalam menjaga kawasan penyangga di wilayah pesisir dan juga kelangsungan biota laut serta berpotensi menjadi produk pangan olahan dan ekowisata. Selengkapnya bersama dengan Diana Masi dari RRI Manado.
8: Sulawesi Utara sebagai provinsi kepulauan dengan garis pantai panjang memiliki potensi ekosistem mangrove yang sangat besar. Mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, melindungi wilayah pantai dari abrasi, menyediakan habitat bagi berbagai jenis biota laut. Kawasan mangrove menjadi kawasan penyangga yang produktif, Akar mangrove berfungsi sebagai tempat mencari makan, tempat asuhan, dan tempat pemijahan bagi berbagai spesies ikan, kepiting, udang, dan moluska. Meski mempunyai potensi besar, ekosistem vital tersebut saat ini menghadapi tekanan akibat alih fungsi lahan, penebangan liar, dan pencemaran lingkungan. Martin Manduru, nelayan di Lembeh Utara, mengakui abrasi menjadi salah satu tekanan dan tantangan dan mengancam ekosistem mangrove.
9: Jadi, situasi tentang air pasang ini sudah lama di bagian pesisir ini semua terdampak gitu.
10: Semua Lembeh.
9: Maksudnya di momen kecil khususnya ini, Pak, semua yang ada di pesisir ini terdampak di pasang ini. Masalah air pasang itu.
8: Bertindak sebagai infrastruktur hijau, mangrove yang melindungi garis pantai dan hempasan ombak, angin kencang dan tsunami. Mangrove juga mencegah intrusi air laut ke daratan dan menyaring polutan air. Jordan Biasa selaku pemerintah menilai kolaborasi penanaman mangrove yang terinspirasi oleh alam untuk iklim demi kelangsungan hidup manusia diharapkan akan terus terinspirasi.
11: Dan mangrove ini yang notabene sangat berfungsi, pertama kalau untuk daratan itu akan menahan abrasi. Kemudian kalau untuk laut, pasti dia akan menjamin biota-biota laut. Pasti di sekitar mangrove yang bertumbuh dengan subur itu akan ada kehidupan-kehidupan yang terpelihara dari biota-biota laut, termasuk ikan-ikan yang akan menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Jadi oleh karena itu, saya pun berharap kiranya masyarakat menyambut baik ini dengan sikap memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan ini, karena pada prinsipnya kita yang ada sekarang meminjam alam ini bagi cucu anak cucu kita ke depan.
8: Adapun fungsi ekonomi mangrove menyediakan hasil hutan dan hasil laut yang menopang mata pencaharian masyarakat nelayan, serta berpotensi menjadi produk pangan olahan dan ekowisata. Di Provinsi Sulawesi Utara, kawasan mangrove juga menjadi spot destinasi yang sangat menarik minat wisatawan, seperti wisata mangrove Desa Lembeh Utara, Kota Bitung, dan juga Desa Darunu Minahasa Utara. Diana Masi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita.
13: Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat 2 di Kabupaten Bandung menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Kawasan pendidikan tersebut dilengkapi sistem drainase terpadu dan 3 kolam retensi untuk mengendalikan banjir saat curah hujan tinggi. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan sekolah rakyat merupakan komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas. Menurutnya, fasilitas tersebut juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Kami lanjutkan video potensi daerah. Badan usaha milik desa atau BUMDes Desa Kabuna menyumbang pendapatan asli desa atau PADES ratusan juta per tahun. Laporannya bersama dengan Ferdi Asi dari RRI Atambua.
14: Pendengar, saat ini saya berada di salah satu lokasi usaha BUMDes Lentera Desa Kabuna, Kecamatan Kusumprisa, Kabupaten Bintan. Ini bisa dibilang luar biasa, pemerintah desa melalui alokasi dana desa. Setiap tahun pemerintah Desa Kabuna bisa membangun satu inovasi, yaitu satu usaha minimarket Lentera Kabuna. Dengan alokasi dana desa tersebut, kita lihat saja ada bahan-bahan pokok yang dijual di sini. Saya sudah bersama dengan Direktur BUMDes Lentera Desa Kabuna yang akan memberikan penjelasan. Bapak, apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan pola desa BUMDes?
15: Pertama, terima kasih karena kepercayaan dari masyarakat melalui pemerintah desa. Kami diberi kesempatan untuk menjalankan pemerintahan desa sejak kurang 5 tahun lalu. Dengan fokus pada usaha perdagangan, itu mencakup semua, termasuk kami juga sejak tahun lalu sudah menyaru semua pengadaan fisik di desa itu disuplai oleh BUMDes Lentera Kabuna. Nah, tahun lalu kita mendapatkan tambahan modal 280 juta, tingkatan modal 20% dari dana desa. Ya. Nah itu kami alokasikan untuk sebenarnya hortikultura awalnya. Karena itu sinkron dengan pemerintahan program dari Kementerian Pertanian. Tetapi setelah kami analisa, itu rasionya 0,51 sekian, dan itu pasti rugi. Ya. Sehingga rencana awal kios kecil kami kemudian merubah menjadi minimarket yang sedikit lebih modern konsepnya, lebih terbuka karena kita berseberangan langsung dengan kampus Universitas Timur. Ada ratusan mahasiswa di sana, kita juga dekat puskesmas, ada SD juga, dan juga jalur utama Timor Leste. Jadi ini adalah salah satu potensi desa yang berusaha kami tangkap.
14: Kegiatan usaha yang dilakukan ini, omset per hari itu bahkan hingga 3 juta rupiah lebih. Dengan harga bahan pokok seperti aqua yang biasanya dijual di kios-kios 5.000 rupiah, di sini cukup murah, Alfred, 3.500. Ini kan sebagai upaya mendekatkan pelayanan, juga harga terjangkau, bisa di membantu masyarakat. Apa yang Bapak bisa gambarkan? Ini kan baru dibuka operasional di bulan Maret, untuk ke depan sudah tentu akan terus berkembang.
15: Ya. Bulan Maret itu kita setelah bangunan selesai, tanggal 4 Maret kita mulai. Itu bulan pertama, 28 hari kita dapat sekitar 47 jutaan. Kemudian kita memberi target kepada teman-teman staff dan juga pengurus. Coba pelayanannya diperbaiki lagi. Kita katakanlah kita ternyata untuk bulan April itu kita dapat sekitar 75 juta. Jadi rata-rata 2,5 juta. Waktu kita mulai awal Maret itu dengan modal untuk pengisian 70 juta itu hanya setengah, isinya setengah. Jadi kita polanya hari ini dapat penjualan, besok ngisi, sehingga cukup-cukup dia sudah nilai barangnya di atas 100 juta. Dan saya bersyukur bahwa BUMDES tidak lagi menambah modal. Sejak bulan pertama langsung bisa beroperasi sendiri, biaya listrik, biaya tenaga kerja, itu masih bisa dari langsung dari hasil operasional. Dan kita optimis akhir tahun ini PADES mungkin kita bisa.
14: Pernah demikian wawancara singkat saya bersama dengan Direktur BUMDES Lentera Kabuna. Bagaimana usaha ini juga sudah memberikan upaya pemerintah desa meningkatkan ekonomi masyarakat desa Kabuna. Dari wilayah perbatasan Kabupaten Belu dengan negara Timor Leste, saya Ferdi Asi kembali ke studio.
7: Selanjutnya kita akan melihat keindahan bunga anggrek yang tidak hanya menjadi daya tarik bagi pecinta tanaman hias, tapi juga membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM di Bali. Beragam jenis anggrek ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan para pecinta dan kolektor tanaman hias. Selengkapnya bersama dengan Septiani Kinasi dari RRI Denpasar.
10: Baik pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat salah satu usaha lokal yang berlokasi saat ini di Pesta Kesenian Bali, yakni menjual berbagai jenis tanaman hias, khususnya mereka menjual anggrek, yakni tokonya bernama Duta Orchid, yang juga mempunyai toko langsung, yakni di Jalan Hang Tuah Sanur dan Pasar. Oleh karena itu, kami akan mengajak Anda pendengar untuk berbincang-bincang bersama pemilik dari Duta Orchid. Berarti selain di PKB sekarang ini punya toko offline langsung
16: yang bisa dikunjungi offline, di Jalan Hang Tuah nomor 21 X Sanur Kaju.
10: Ya. Bagi pendengar yang mau berkunjung boleh ke Jalan. Oke Pak, untuk anggrek yang dijual di sini jenisnya apa aja?
16: Kami niatnya membawa banyak anggrek, varian anggrek di sini. Dari Phalaenopsis, kalau dibilang orang anggrek bulan, ada Dendrobium, ada anggrek panda, tanaman udara itu, ada Katelia juga, ada Anggraicum, ada Gramma Vitalum, banyak jenis anggrek yang kami bawa untuk pengunjung PKB.
10: Berarti ini memang spesialis khusus anggrek ya Pak? Tapi selain anggrek, apa ada yang
16: lain? Kami juga menyediakan tanaman landscape kayak bromelia, andong, kadaka, jenis kadaka, dan simbar-simbar.
10: Kalau untuk di PKB sekarang ini Pak, antusiasnya bagaimana Pak? Mungkin dari masyarakat melihat begitu?
16: Kalau kita bikin perbandingan dari tahun lalu, kayaknya sekarang agak turun dikit. Ya, levelnya agak turun dikit. Kalau tahun lalu luar biasa. Kalau sekarang ya mungkin dekat-dekat hari raya dan lain sebagainya. Itu mungkin ada pengaruhnya juga.
10: Kalau anggrek sendiri ini kan mungkin pencintanya ada terkhusus sendiri apa orang-orang yang memang menyukai begitu?
16: Iya, artinya penghobi dan pencinta anggrek banyak yang spesifik. Artinya mereka fanatik dengan satu tanaman kayak dendro keritingan yang tinggi-tinggi itu. Mereka nggak sama sekali nggak minat kayak anggrek bulan yang padahal jadi favorit ibu-ibu. Mereka tetap sasar yang keritingan biar modelnya gimana
10: agak
16: mereka
10: unik ya, agak gitu, unik ya seleranya
16: ya selera masing-masing.
10: Oke, kalau bapak sendiri menjual ini anggreknya apakah menanam sendiri pak dari itu atau bagaimana ada suplainya?
16: Ah ya benar, kalau dari kami buka orchid nyari bibitnya memang dari luar, tapi untuk perawatan dari bibit sampai remaja hingga ke dewasa terus pembungaan kami produksi.
10: Mungkin di Bali sendiri, Pak, apakah sulit menanam mungkin dengan cuacanya atau seperti apa? Mungkin apa tidak ada
16: pengaruh? Kadang ya kita mengalami fase-fase seperti itu. Artinya cuaca ekstrim, kadang panas terik, kadang hujan tiba-tiba. Itu kendala bagi kami. Tapi kan artinya kita sebagai petani yang sudah berkala pengalaman dari Duta Outsit, sudah siap untuk hal-hal kendala seperti itu. Entah kita punya inovasi tentang pengobatan, perlindungan, dan untuk tanaman itu sudah kita siapkan.
10: Artinya menanam anggrek ini tidak mudah begitu Pak, perlu perawatan?
16: Ya, sebenarnya lebih ke telaten, lebih kita mencintai tanaman itu. Kadang sekedar hobi aja belum cukup untuk anggrek. Ya. Kita harus benar-benar mencintai itu dia.
10: Oleh karena itu sendiri mungkin agak harga anggrek pun agak lumayan, bisa dibilang ya lumayan.
16: Yeah.
10: Kalau di sini harga mungkin kisaran dari berapa?
16: Kalau Phalaenopsis mungkin di kisaran 125 sampai 175. Kalau Dendrobium dari 75 bisa sampai 175. Kalau yang mungkin yang spesifik kayak tadi, kayak anggrek panda itu lebih punya nilai karena penyimpanannya dia tanpa media, digantung gitu aja udah hidup. Dia punya nilai paling di atas 400.000.
10: Oke, mungkin Pak harapannya terkait mungkin pelaku UMKM ini Pak, bagaimana agar kondisi mungkin semakin membaik atau
16: seperti apa? Ya mudah-mudahan artinya mungkin tahun ke depan kita lagi resesi ekonomi lah sedikit untuk tahun ini, mudah-mudahan ke depannya dengan artinya bantuan dari pemerintah yang telah menyokong kami. Artinya menampilkan produk-produk kami melalui PKB, pameran-pameran lainnya. Mudah-mudahan kedepannya artinya pecinta penghobi anggrek artinya lebih lebih greget ya.
10: Oke. Baik, mungkin pendengar itu sekian perbincangan saya bersama Pak Made Duta Orsa. Terima kasih telah berkenan membagikan informasi kepada RRI.
16: Mari berkunjung ke PKB.
10: Demikianlah perbincangan kami bersama pemilik dari Duta Orchid, salah satu UMKM lokal yang berlokasi di Denpasar, yakni sekarang juga berjualan di Pesta Kesenian Bali. Oleh karena itu, bagi pendengar yang tertarik dan berminat untuk membeli atau melihat jenis-jenis anggrek, pendengar dapat berkunjung ke Pesta Kesenian Bali ataupun mendatangi lokasinya langsung di Jalan Hang Tuah Samur, Denpasar. Demikian laporan saya, Septiani Kinasi, dan terima kasih.
7: Demikian pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sekitar 30 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP telah terbentuk dan pemerintah menargetkan jumlahnya mencapai sekitar 40 ribu unit paling lambat hingga akhir tahun 2026. Menurut Menkop, peringatan Hari Koperasi Nasional tahun ini menjadi momentum dimulainya gerakan koperasi yang diperkuat melalui koperasi-koperasi yang telah eksis maupun KDKMP yang saat ini memasuki tahap operasional. Ia menambahkan setelah KDKMP mulai beroperasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat, pemerintah akan mendorong koperasi memperkuat sektor produksi, distribusi, industri, dan perkreditan. Kita ke informasi lainnya, Kementerian Sosial menyebut penyaluran bantuan sosial atau bansos kuartal 3 tahun 2026 akan segera dilakukan. Bantuan periode Juli hingga September tersebut akan menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Laporannya bersama dengan Alfred Stuter. Alfred?
1: Dengar, saat ini saya ada di kawasan Jakarta Pusat dan benar saja Kementerian Sosial Kemensos menyebut penyaluran bantuan sosial, bansos, kuartal 3 tahun 2026 akan segera dilakukan dan bantuan periode Juli hingga September ini akan menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bantuan yang disalurkan meliputi program Keluarga Harapan PKH dan bantuan sosial lainnya. Penyaluran dilakukan menggunakan basis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN terbaru. Menurut Gus Ipul, penggunaan DTSEN versi 3 membuat terdapat sejumlah perubahan pada daftar penerima bantuan. Hal ini terjadi karena pemerintah melakukan pembaruan data sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini. Mensos menjelaskan bahwa perubahan data tidak hanya mengeluarkan penerima lama yang sudah tidak memenuhi kriteria, namun pemutakhiran juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang sebelumnya belum masuk daftar penerima. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal 3 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan.
1: Sebelumnya pendengar, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik BPS terus memperkuat pemutakhiran DTSN melalui verifikasi berjenjang. Masyarakat juga dapat mengajukan pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos maupun pemerintah desa dan kelurahan. Demikian dari kawasan Jakarta Pusat, Alfred Tuter Pertigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Pemerintah Tiongkok menyatakan hasil pemungutan suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang didukung 136 negara menjadi bukti bahwa langkah-langkah sepihak dan intimidatif Amerika Serikat terhadap Kuba tidak mendapat dukungan masyarakat internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyampaikan pernyataan tersebut saat dimintai tanggapan mengenai keputusan Majelis Umum PBB untuk kembali melanjutkan pembahasan mengenai embargo Amerika Serikat terhadap Kuba. Meskipun Washington berulang kali mendorong agar isu tersebut diputuskan melalui pemungutan suara, Mao Ning mengatakan hasil pemungutan suara dengan dukungan mayoritas besar di Majelis Umum PBB mencerminkan dukungan luas masyarakat internasional terhadap rakyat Kuba dalam menjaga kedaulatan nasional serta menolak campur tangan asing dan blokade. Kabar dari dunia olahraga, Kylian Mbappe kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia berkat konsistensinya bersama timnas Prancis. Ia terus memperkukuh statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam turnamen tersebut. Setelah pertandingan Prancis versus Maroko, Mbappe sudah mengoleksi total 8 gol dan 2 assist hingga babak perempat final. Catatan itu menyamai pencapaiannya pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Selain itu, Mbappe juga berstatus top skor sepanjang masa Prancis dengan 63 gol melewati Olivier Giroud. Pada usia 27 tahun, peluangnya untuk memecahkan lebih banyak rekor Piala Dunia masih terbuka lebar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Indonesia menyapa siang.
5: Perdagangan karbon sektor kehutanan yang selama bertahun-tahun masih sebatas wacana kini mulai terrealisasi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut percepatan implementasi tersebut tidak lepas dari dukungan Presiden Prabowo Subianto. Komisi 8 DPR RI mulai menghimpun berbagai catatan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 sebagai bekal perbaikan layanan pada musim haji tahun depan. Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyelesaikan penyusunan rancangan peraturan menteri tentang standar pelayanan minimal SPM jalan tol. Regulasi tersebut akan mempertegas sanksi administratif bagi badan usaha jalan tol yang tidak memenuhi standar pelayanan. Dan 3 informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Dan kali ini kami kembali akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Dinas Pariwisata Sleman mencatat jumlah kunjungan wisatawan selama masa libur sekolah saat ini melampaui target. Laporan yang disampaikan oleh Vika Azalea dari

0: Namun berdasarkan perhitungan sementara, dengan asumsi rata-rata pengeluaran wisatawan, potensi perputaran uang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Gus Endarto.
1: Itu kan belum ada datanya, data pastinya belum ada. Tapi kalau perhitungan sementara ini yang paling dari totalnya ya 515 miliar sampai dengan 687 miliar.
2: Kalau dilihat dari target, ini apakah optimis akan melewati target itu, Pak?
1: Kalau dari target kan kita waktu itu utangnya antara 350 sampai 500 ya, kalau salah ya.
2: Iya, benar.
1: Nah, itu kan sudah pasti tercapai, sudah melewati ya. Emang di angka sudah di atas 86.000.
0: Iya, baik pendengar, tingginya mobilitas wisatawan tidak hanya berdampak pada peningkatan kunjungan destinasi wisata, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor perhotelan, restoran, serta pelaku UMKM. Kus menjelaskan okupansi hotel yang sebelumnya sekitar 30-60%, kini meningkat menjadi 70-80%. Selain sektor perhotelan, peningkatan jumlah wisatawan juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, terutama usaha kuliner, kerajinan, dan pusat oleh-oleh yang mengalami peningkatan penjualan selama periode libur sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Fika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BNN Nunukan memperkuat peran guru dalam mewujudkan lingkungan pendidikan bersih dari narkoba. Laporan disampaikan oleh Delita dari Nunukan. Delita.
4: Baik, Safira. Puluhan guru di Kabupaten Nunukan mengikuti bimbingan teknis penggiat P4GN bersih dari narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan Anton Suryadi Siagian mengatakan, dunia pendidikan ini kedepannya diharapkan dapat membangun karakter anak-anak bangsa yang memiliki pola yang kuat, pola yang terintegrasi dengan keluarga. BNN perlu meyakini bahwa guru maupun pendidik yang lainnya benar-benar memiliki pengetahuan tentang narkoba.
5: Makanya kita latih mereka, para guru dan pendidik ini, supaya memiliki modal untuk menyampaikan kepada anak-anak didiknya, dan anak-anak didiknya agar memiliki modal, memiliki pengetahuan tentang narkoba, dan juga memiliki modal untuk memberikan informasi ini kepada rekan sebayanya dan juga kepada keluarganya.
4: Anton Suryadi Siagian menyebut sebanyak 30 orang guru dilatih selama 2 hari dan mereka akan memiliki perencanaan aksi supaya terwujud apa yang sudah diberikan pemerintah kepada BNN. Diharapkan mereka dapat menciptakan generasi bangsa yang mampu melawan narkoba. Dengan adanya pelatihan ini, penggiat-penggiat anti-narkoba yang ada di Kabupaten Nunukan yang sudah terbentuk selama ini untuk bangkit kembali dan bersatu untuk menjaga Kabupaten Nunukan sebagai benteng terkuat dari segala ancaman narkoba. Dari Nunukan, Delita Reri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
3: Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi membentuk 10 desa penggerak sadar HAM. Bergabung bersama kami Tia Puspa dari Jambi. Tia.
7: Ya, terima kasih. Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia HAM Provinsi Jambi membentuk 10 penggerak sadar HAM sebagai upaya pemerintah mengurai persoalan hak dasar warga di tingkat akar rumput. Menurut Sukiman, Kementerian HAM pada tahun 2026 telah menetapkan 200 desa sadar HAM di Indonesia. Sebanyak 10 desa kelurahan diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Jambi, meliputi Kelurahan Mayang Mangurai dan Kasang Jaya di Kota Jambi, serta Desa Tangkit Baru dan Desa Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya, Desa Purwobakti di Kabupaten Bungo, Desa Sungai Udang di Kabupaten Merangin, Desa Talang Mas di Kabupaten Serangun, Desa Aro di Kabupaten Matahari, dan Desa Tirta Kencana di Kabupaten Tebo, serta Desa Pondok Agung di Kota Sungai Penuh.
8: Kuota 200 desa sadar HAM se-Indonesia dan khususnya Provinsi Jambi

0: mendapatkan 10 instansi dirham. Walaupun secara proses seleksi ini dilaksanakan oleh pusat, tetapi Kanwil bertindak selaku pendamping dari desa-desa terkait untuk melaksanakan koordinasi apabila ada kendala. Untuk saat ini proses atau tahapan dari seleksi sudah memasuki pasca setelah pengumuman kelulusan administrasi, sekarang sudah memasuki periode untuk peserta melakukan ujian pembuatan esai.
1: Ya, ia mengatakan saat ini proses seleksi tenaga pendamping tengah berlangsung. Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada Agustus mendatang. Tenaga pendamping nantinya bertugas menjadi jembatan komunikasi yang efektif untuk menyukseskan program yang berhubungan dengan persoalan masyarakat di tingkat desa. Pihaknya berharap kehadiran para penegak gerak desa Sadarham ini, masyarakat lebih mudah mendapatkan solusi terkait persoalan dasar yang timbul ke depan. Kementerian HAM secara bertahap akan menambah jejaring desa Sadarham tersebut. Penambahan ini guna memudahkan akses masyarakat dalam menyelesaikan persoalan dasar yang kerap timbul di tingkat bawah. Dari Jambi, Tia Puspa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubulok Sumatera Utara menerima tambahan 18.000 ton beras untuk penyaluran beras SPHP dan program bantuan pangan periode Juli 2026. Informasinya bersama dengan Ulfa Nadira dari RRI Medan. Ulfa.
3: Baik pendengar, Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima tambahan sebanyak 18.000 ton beras guna memperkuat kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Sumatera Utara agar tetap terpenuhi. Pemimpin wilayah Perumbulok Sumatera Utara, Budi Cahyanto, mengatakan tambahan beras tersebut akan digunakan untuk penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta program bantuan pangan pada periode Juli 2026. Program pangan ini membutuhkan sekitar 17.546 ton beras untuk disalurkan kepada sekitar 1,7 juta penerima manfaat di Sumatera Utara. Penyaluran beras SPHP saat ini mencapai 350 sampai 400 ton per hari kepada seluruh mitra di Sumatera Utara, meningkat dibandingkan hari biasa yang berkisar 300 ton per hari. Berikut kutipan keterangan dari Budi Cahyanto selaku pemimpin wilayah Perumbulok Sumatera Utara.
4: Untuk kita berkurang misalnya 1.000 kita sudah untuk tambahan dari hari masih berkurang jalan juga. Sebenarnya kan itu sudah rutin, kan? Jadi setiap hari saya punya pengamatan minimal itu di kurang lebih 40.000 ton. Jadi kalau sudah hampir mendapati 40.000 ton, saya minta tambahan berjalan sampai di bawah itu.
3: Baik Safira dan pendengar, Bulog Sumut memastikan ketersediaan beras SPHP di pasar dalam kondisi aman seiring peningkatan penyaluran kepada para mitra. Kondisi ini juga didukung oleh stok beras di gudang Bulog Sumut yang mencapai sekitar 47 ribu ton, sehingga dinilai cukup untuk menjaga ketersediaan pangan di Sumatera Utara. Selain itu, Bulog juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena penyaluran beras SPHP terus dilakukan secara bertahap melalui jaringan pengecer resmi. Demikian laporan dari Medan Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.
2: TVRI Kalimantan Barat memperkuat peran sebagai ruang tonton bersama masyarakat di perempat final Piala Dunia 2026. Selengkapnya bersama dengan Gulista Kisra dari Pontianak. Gulista.
6: Baik, pendengar TVRI Kalimantan Barat terus mematangkan persiapan menjelang nanti pelaksanaan nonton bareng atau nobar pertandingan babak perempat final Piala Dunia tahun 2026. Sejumlah aspek teknis hingga kenyamanan penonton menjadi perhatian utama agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar. Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Barat, Sugeng Widianto, mengatakan bahwa hingga saat ini seluruh persiapan teknis berlangsung dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti. Dirinya juga optimis bahwa penyelenggaraan nobar pada fase 8 besar akan berlangsung lebih lancar dibandingkan pertandingan sebelumnya. Berikut kutipan langsung dari Pak Sugeng sebagai Kepala Stasiun TVRI Kalbar.
7: Ya, untuk persiapannya, pertama secara teknik, alhamdulillah sampai sekarang kita berkendala, dan kemudian kedepannya mungkin seolah menjadi lebih lancar lagi, dan sama dukungan masyarakat, animo masyarakat semakin besar, semakin banyak, kegiatan terutama WNK yang terlibat kegiatan.
6: Dan kemudian pendengar, meningkatnya sejumlah penonton juga menjadi perhatian dari panitia. Sejumlah evaluasi telah dilakukan, termasuk penataan area duduk menjadi lesehan agar kapasitas penonton dapat ditambah tanpa mengurangi faktor kenyamanan dan keamanan selama menyaksikan pertandingan. Dari sepanjang pelaksanaan nonton bareng ini pun belum pernah terjadi bentrok ataupun kericuhan dari antar supporter bola, dan diharapkan akan terus seperti itu. Menjelang babak seperempat final yang nanti akan digelar pada malam ini waktu Indonesia Barat, pihak penyelenggara berharap semangat masyarakat untuk mendukung jalannya Piala Dunia tetap tinggi, sehingga kegiatan nonton bareng dapat terus menjadi ruang kebersamaan sekaligus memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat sekitar. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui penyusunan peraturan daerah atau perda. Selengkapnya bersama dengan Noni Oktavia dari Manado. Noni?
8: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tengah memproses peraturan daerah atau perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Regulasi yang merupakan inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini diharapkan dapat memperkuat payung hukum dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di daerah. Urgensi pembentukan perda tersebut juga tercermin dari masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah, di mana berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, semester 1 tahun 2020 tercatat sebanyak 76 kasus kekerasan dengan 106 korban yang terdiri dari 29 perempuan dan 77 anak. Data tersebut menunjukkan bahwa anak masih menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, Tianaka Adam, mengatakan saat ini rancangan perda tersebut masih dalam tahap pembahasan. Berikut pernyataannya.
9: Saya sudah terinformasi bahwa saat ini lagi berproses perda, peraturan daerah terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Itu adalah perda inisiasi dari DPRD Provinsi. Dan kira ini sangat baik, cuman memang kami perlu melihat, karena memang kami juga masih baru, dan sudah sementara dikudung, kami pikir ini sudah hal yang baik, langkah maju lagi ke depan supaya aturan-aturan ini jelas, sudah diatur di perda, jadi dari perda naik ke perda, terus selanjutnya nanti mungkin apabila ada yang belum lengkap, akan kami lengkapi dengan UTIS atau SOP dan sebagainya untuk mendukung pelaksanaan atau aplikasi atau implementasi di perda.
8: Lalu, menurutnya kehadiran perda ini juga menjadi langkah maju karena akan memperkuat aturan yang sebelumnya telah diatur melalui peraturan gubernur, sekaligus memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Utara. Dari Manado, Nani Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kaur terus mengintensifkan penerapan peraturan daerah tentang penertiban ternak melalui program kandang ternak layak. Laporannya disampaikan oleh Lili Rahman dari Bintuhan. Lili?
10: Baik, terima kasih. Pendengar, pemerintah daerah terus berupaya dalam penerapan peraturan daerah atau perda tentang ternak di Kabupaten Kaur melalui berbagai program kepada masyarakat. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah memfasilitasi pembuatan kandang yang layak dan sesuai standar bagi para peternak. Program ini bertujuan untuk mentertibkan hewan ternak sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan ternak di tengah masyarakat. Selain itu, kandang yang baik juga dinilai penting dalam menjaga kesehatan hewan dan menunjuk dalam mendukung produktivitas ternak. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI mengungkapkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata sistem peternakan. Ia menilai program ini penting untuk mendukung target Pemkab Kaur pada tahun 2026, yaitu zero ternak dilepas liarkan. Wakil Bupati Kaur juga menegaskan pihaknya akan terus berupaya dalam penegakan perda ternak dan rutin melakukan pembinaan terhadap peternak. Nantinya juga akan memberikan fasilitas alat ternak untuk pembuatan kandang. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi warga melepas liarkan hewan ternaknya.
11: Bupati secara tegas menyatakan 2026 kaur zero atau nol terkait dengan hewan ternak yang dilepas liarkan. Tentu ini menjadi sebuah konsekuensi dan program yang akan kita luncurkan nanti, bagaimana para peternak atau petani peternak hewan akan kita fasilitasi, bagaimana dengan pembinaan-pembinaan dan peralatan-peralatan membuat kandang atau mengandangkan hewan ternak pelihara.
10: Menurut Abdul Hamid, keberadaan kandang yang memadai akan mendorong peternak untuk lebih bertanggung jawab dalam memelihara ternaknya. Hal ini juga menjadi solusi konkret dalam mengurangi praktik melepasliarkan hewan yang selama ini kerap menimbulkan permasalahan di lingkungan masyarakat. Pemerintah daerah berharap melalui pembinaan dan dukungan sarana tersebut, kesadaran para peternak akan semakin meningkat. Upaya ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kaur. Dari Bintuhan, Lili Rahman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional sebagai bentuk dorongan kepada kampus untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kawasan Aceh. Selengkapnya bersama dengan Cindy Novitasari. Cindy. Cindy. Ya, kami coba hubungi kembali Cindy Novitasari, tapi kita akan jeda terlebih dahulu informasi berikut ini.
12: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan kembali Warta Nusantara Siang. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh menggelar desiminasi kajian fiskal regional sebagai bentuk dorongan kepada kampus untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kawasan Aceh. Selengkapnya bersama dengan Cindy Novitasari. Cindy?
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional di Universitas Jabal Ghafur, Kabupaten Pidi pada Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan ini mengusung tema mewujudkan sivitas akademika sebagai penggerak ekonomi kawasan. Dalam paparannya, Kepala DJPB Provinsi Aceh, Safu Adi, menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, salah satu kekuatan yang dapat didorong menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah adalah perguruan tinggi, baik melalui sumber daya manusia, riset, inovasi, maupun pengelolaan sumber daya berbasis kampus. Safu Adi mengatakan, kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kawasan. Kampus dinilai mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
3: Potensinya itu salah satunya adalah aspek perguruan tadi. Nah, ini yang harus kita fokuskan, dan untuk menggerakkan itu memang paling bagus kita memulainya dari institusi-institusi yang sekarang ini masih belum banyak di kesempatan pemberdayaan. Artinya adalah kampus.
2: Ya, ia juga menambahkan bahwa banyak kampus di dunia yang berhasil mengelola sumber daya dan keuangan dalam jumlah besar. Model tersebut menurut Safu Adi dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi Aceh untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Selain itu, Safu Adi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip triple helix dalam membangun ekonomi kawasan, yakni kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi ketiga unsur tersebut menjadi kunci agar potensi daerah tidak hanya dipetakan, tetapi juga benar-benar dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Melalui diseminasi kajian fiskal regional ini, DJPB Aceh berharap sivitas akademika dapat semakin memahami peran strategis kampus dalam pembangunan ekonomi sekaligus mendorong generasi muda agar lebih peka terhadap potensi-potensi yang dimiliki daerahnya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah memperkuat pendampingan, manajemen hingga bantuan bagi desa wisata di Indonesia. Laporan disampaikan Nadia Syarif dari Denpasar. Nadia.
4: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa masa depan pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan kini menjadi salah satu fokus pengawasan dari jajaran legislatif pusat. Melalui kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Bangli, Komisi 7 DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Desa Wisata Panglipuran yang dilanjutkan dengan agenda rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah setempat. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Haja Husnunia Halim, menjelaskan eksistensi Desa Wisata Panglipuran yang mampu mempertahankan kelestarian adat dan lingkungan selama 33 tahun terakhir merupakan sebuah prestasi besar, dan keberhasilan ini dinilai patut menjadi percontohan nasional dalam skema tata kelola destinasi berbasis masyarakat. Pendengar, selain membahas sektor pariwisata, pertemuan di kantor Bupati Bangli tersebut juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan isu-isu strategis lingkungan, salah satunya mengenai posisi geografis Kabupaten Bangli sebagai kawasan resapan air utama di Pulau Bali yang membutuhkan dukungan regulasi serta anggaran khusus dari pemerintah pusat. Menanggapi hal tersebut, Komisi 7 berkomitmen untuk mengoordinasikan jaminan pelestarian lingkungan ini menjadi lebih baik dengan kementerian terkait agar diselesaikan dengan program strategis Kementerian Pariwisata. Berikut ujarannya.
5: Jalanan desa wisata sendiri sudah usianya 33 tahun, pasti juga mengalami segala naik turunnya, dan sampai di titik yang bagus ini masih perjuangan. Nah, tentu nggak bisa kita lepaskan saja. Maka tadi kita berangkat tempat kementerian untuk selamat nantinya. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas manajemen. Ketiga, tadi seperti Pak Bupati sampaikan terkait tentang sharing pendapatan ya, agar prosentase tetap sesuai menilai dan semua pihak menerima dan sebagian dari pendapatannya bisa dicari untuk membangun desa-desa lainnya.
4: Ya, pendengar, di sisi lain DPR RI juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi lonjakan kunjungan agar tidak memicu fenomena overtourism. Langkah pemerataan destinasi baru di wilayah Bangli mendesak dilakukan agar perputaran ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan secara merata tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup dan kebudayaan setempat. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Cirebon. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon terus memperkuat transformasi pelayanan administrasi kependudukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Laporan disampaikan oleh Vivi Islamiyati. Vivi.
0: Baik, Safira, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, transparan, dan bebas pungutan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pelayanan publik. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan pelayanan kini berorientasi pada manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekedar memenuhi target administrasi.
6: Jadi pada saat kita bergerak, janganlah gugur kewajiban, ataupun janganlah bekerja secara rutinitas. Itu kita hindari yang gitu-gitu. Jadi kita bekerja bagaimana efeknya itu kepada masyarakat itu jelas. Seperti kami lakukan hal yang terkecil lah, transparan, misalkan seluruh persyaratan, alur waktu pelayanan disampaikan secara terbuka. Ini kita sudah sampaikan. Kemudian bagaimana masyarakat memantau proses pelayanan dengan jelas. Kita juga sudah lakukan itu. Bahkan setelah masyarakat menerima pelayanan Minduk, administrasi kependudukan, kita lakukan juga survei. Indeks kepuasan masyarakat, kita nggak main-main, kita lakukan.
0: Andi menambahkan, usai meraih predikat wilayah bebas dari korupsi, Disdukcapil Kota Cirebon juga berkomitmen mempertahankan pelayanan yang bersih dari praktek percaloan dan pungutan liar. Selain itu, pengembangan identitas kependudukan digital atau IKD terus dilakukan untuk mendukung layanan publik berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan penerapan teknologi pertanian. Selengkapnya bersama dengan Adam Sutanto. Adam?
7: Ya, saat ini saya berada di hamparan pertanian di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, di mana beberapa saat yang lalu rombongan Komisi 4 DPR RI yang dipimpin langsung Ketua Komisi 4 Titi Soeharto ini melakukan kunjungan di tempat ini dalam rangka menghadiri panen raya di Desa Wonosari ini. Dan kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jumlah pejabat sebagainya Bupati Klaten dan pejabat Forkompinda lainnya. Dan pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto juga berkesempatan melaksanakan panen raya baik secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selesai melakukan kegiatan tersebut kepada wartawan, Titi Soeharto menyambut gembira bahwa hasil panen di hamparan pertanian ini cukup baik, yang sebelumnya pada kisaran 8 ton per hektar, dengan penerapan teknologi ini menjadi kurang lebih 10 ton per hektarnya. Oleh karena itu, Titi Soeharto juga berharap dengan penerapan teknologi dan pengolahan lahan yang lebih baik, diharapkan ke depannya para hasil panennya akan lebih baik lagi.
8: Sisi ke Kabupaten Klaten untuk melakukan panen raya di sini. Jadi alhamdulillah, yang dulunya hasil panennya 1 hektar cuma 8 ton, sekarang bisa 10 ton. Jadi meningkat ini semua karena ada bantuan-bantuan bibit yang lebih bagus, kemudian kasih pupuk, kemudian tanahnya diolah dengan baik. Gitu. Jadi petani-petani di sini sangat senang dan terima kasih bahwa mereka mendapatkan
7: Pada kesempatan tersebut juga diserahkan sejumlah bantuan untuk para petani di Kabupaten Klaten, seperti halnya alat pertanian, pupuk, dan juga yang lainnya. Dari Klaten, Adam Santopo, 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, sejumlah SMP di Kabupaten Pekalongan kekurangan murid pada tahun ajaran baru 2026. Laporan disampaikan oleh Miftahuddin Teddy.
9: Sekolah SMP yang tidak memenuhi kuota, tidak memenuhi kuota.
10: Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Mabruri, Jumat kemarin mengatakan, dari 17 SMP negeri yang ada di Kota Pekalongan, hanya 2 sekolah yang masih mengalami kekurangan murid, yaitu SMP Negeri 10 dan SMP Negeri 9. Menurutnya, berakhirnya pelaksanaan SPMB secara online tidak serta-merta menutup kesempatan bagi kedua sekolah tersebut untuk memenuhi daya tampung. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan memberikan izin kepada SMP Negeri 10 dan SMP Negeri 9 untuk membuka pendaftaran secara offline guna mengisi.
11: Dari 17 SMP negeri ketika kemarin ditutup dengan daftar ulang, itu ada SMP 10 yang kekurangan sekitar 6 kuota 6 anak, kemudian yang SMP 9 itu sekitar 60-an.
10: Sisa kuota yang masih tersedia. Mabruri menjelaskan kebijakan tersebut diambil sebagai solusi atas belum terpenuhinya daya tampung di 2 sekolah, sekaligus untuk memastikan layanan pendidikan tetap dapat diakses oleh seluruh calon peserta didik di Kota Pekalongan. Dinas Pendidikan berharap masyarakat yang belum mendaftarkan anaknya ke jenjang SMP dapat memanfaatkan kesempatan pendaftaran offline tersebut sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Junaid, menegaskan kualitas pendidikan di seluruh SMP negeri di Kota Pekalongan pada dasarnya telah merata. Menurutnya, kekurangan murid di SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 10 bukan disebabkan oleh kualitas sekolah, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor.
9: Tapi secara sistem proses kemarin, ini kan sudah tidak ada titip-titip, sudah tidak ada manipulasi dan sebagainya di tingkat SMP dan SD. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan, walaupun adalah beberapa yang memang berusaha nitip dan sebagainya, tapi ini semua sistem sudah terkunci, sudah online, sudah nge-link ke pusat dan sebagainya.
10: Pemerintah Kota Pekalongan berharap dibukanya pendaftaran secara offline di SMP Negeri 9 dan 10 dapat memenuhi sisa kuota peserta didik baru, sekaligus memberikan kesempatan bagi calon peserta didik yang belum memperoleh sekolah pada pelaksanaan SPMB 2026. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita. Kilas Berita.
13: Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Setelah mengalami tren penurunan selama beberapa hari terakhir, harga logam mulia tersebut kembali naik Rp17.000 per gramnya. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.650.000. Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback ditetapkan sebesar Rp2.405.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Gorontalo tengah menyusun rancangan peraturan daerah terkait perilaku menyimpang atau LGBT. Selengkapnya bersama dengan Desriansyah Mahmud.
14: Rancangan peraturan daerah terkait LGBT tengah disusun pemerintah Kota Gorontalo. Kepala DPP KBP 3A Kota Gorontalo Nur Ain Syah Kadir mengatakan, inisiatif penyusunan ranperda tersebut berasal dari Wali Kota Gorontalo Adahan Dambea. Sedangkan DPP KBP 3A ditunjuk sebagai instansi pengampu atau leading sektor dalam proses penyusunannya. Menurut Nur Ainsyah, rencana penyusunan RANPERDA dilatar belakangi oleh pandangan pemerintah daerah terhadap kondisi sosial masyarakat di Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo secara umum. Saat ini penyusunan RANPERDA masih berada pada tahap pembuatan naskah akademik. Pemerintah daerah masih melakukan pembahasan bersama instansi terkait dan pihak-pihak lain yang relevan untuk merumuskan substansi pengaturannya. Nur Ainsyah menjelaskan secara umum pembahasan mengarah pada pengaturan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang, sementara hak-hak dasar individu seperti hak untuk hidup, memperoleh layanan kesehatan, layanan lainnya, dan mencari penghasilan tetap diberikan.
15: Karena melihat maraknya perilaku penyimpangan itu dan banyak yang orang menormalisasi itu, maka Bapak Wali Kota Gorontalo berpikir bahwa semua ini harus diatur, semua ini harus dicegah. Dicegahnya dengan apa? Maka dicegahnya adalah dengan mengeluarkan aturan. Sekarang kita masih dalam tahap pembuatan naskah akademik. Secara spesifik apa yang diatur itu, kita masih menyatukan pikiran bersama instansi terkait dan pihak-pihak terkait. Kira-kira, tapi kalau secara umum itu, Pak Wali menyampaikan bahwa perilakunya itu yang diatur. Secara umum ya, secara umum itu yang disampaikan oleh Pak Wali. Perilakunya itu yang diatur.
14: Rencana penyusunan RANPERDA tersebut mendapat dukungan dari tokoh agama Gorontalo Muhammad Bakari. Muhammad Bakari menilai penyusunan aturan merupakan langkah pencegahan yang perlu dilakukan pemerintah daerah.
16: Ini langkah yang tepat dan paling tepat dan sangat tepat. Kenapa? Karena ini lebih berbahaya daripada penyakit menular lainnya. Kalau penyakit menular lainnya yang kelihatan itu gampang sekali mengobatinya. Tapi yang begini agak sulit. Dia akan merembet dan lebih berbahaya daripada penyakit lain.
14: Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan penyusunan RANPERDA masih berada pada tahap kajian akademik dan akan dibahas lebih lanjut bersama berbagai pemangku kepentingan sebelum memasuki proses legislasi di DPRD Kota Gorontalo. Dari Gorontalo, Desrian Semahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, perusahaan-perusahaan milik pemilik konsesi di seluruh Indonesia wajib ikut menjaga ekosistem lahan gambut di sekitarnya dari ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Laporannya bersama dengan Rian Suryadi. Rian?
17: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan perusahaan-perusahaan pemilik konsesi di seluruh Indonesia ini wajib ikut menjadi ekosistem lahan gambut di sekitarnya dari kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut memang ditegaskan Jumhur Hidayat saat menghadiri rapat kerja di kawasan Jakarta Barat, di mana ia pun menegaskan perusahaan memang wajib menjaga lahan agar tidak ada titik-titik api yang berpotensi memicu kebakaran melalui mitigasi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya, ini harus meningkatkan tinggi muka air tanah dengan menyekat kanal-kanal yang berisi air agar menjaga aliran air tetap di wilayah lahan dan tidak mengalir ke sungai atau tempat lain.
18: Menjadi sumber juga di depan masyarakat dan sebagainya. Sebetulnya, tidak hanya sekedar menghindari kebakaran, tapi gambut itu sendiri bagian penting daripada ekosistem lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
17: dan diketahui juga pendengar itu menegaskan perusahaan ini wajib menjaga lahan agar tidak ada titik-titik api yang berpotensi memicu kebakaran, yaitu melalui mitigasi yang dapat dilakukan. Jumhur juga menegaskan di luar wilayah konsesi, perusahaan ini memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga beberapa kilometer wilayah dari konsesi agar tidak terjadi karhutla. Hal itu memang perlu dilakukan melalui kolaborasi bersama masyarakat, pemerintah daerah, hingga komunitas-komunitas untuk membangun sekat-sekat kanal. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Jakarta Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
12: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat ke level 5.918,47 pada jeda siang perdagangan hari ini. Selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra. Rara?
19: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada jeda siang perdagangan hari ini. Pada penutupan sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 5.918,47 atau naik 6,03 poin setara 0,1% dibandingkan sebelumnya. Tim analis memperkirakan IHSG akan bergerak sideways pada kisaran 5.800 hingga 6.000. Secara teknikal, penguatan IHSG masih tertahan di area moving average 5 hari, sementara indikator stokastik RSI potensi mengalami dead cross. Namun histogram moving average convergence di atau MAC dari sisi ekonomi
1: Rara, mungkin bisa bergeser terlebih dahulu ya, sedikit bergeser karena informasi yang kami terima kurang begitu jelas agar mendapatkan sinyal yang lebih baik. Rara? Halo Rara? Ya, kami mohon maaf mendengar informasi kabar bursa dan juga rupiah yang ini belum kami hadirkan secara utuh. Kita akan coba lagi di lain kesempatan.

0: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kita akan jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Sari Berita. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
3: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
4: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
3: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Kejagung juga meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan perkara ini dengan pihak-pihak atau nama instansi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
2: Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana.
5: Kejaksaan Agung memberikan tanggapan atas penggeledahan penyidik Polri di beberapa tempat yang dikaitkan dengan Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, Kejaksaan Agung menghormati proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Anang mengatakan tindakan penggeledahan yang saat ini tengah berlangsung merupakan murni tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian. Kegiatan tersebut berada dalam koridor penanganan perkara yang menjadi ranah dan kewenangan penuh instansi kepolisian.
2: Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut.
5: Sementara itu, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Irjen Polisi Totok Suharyanto mengatakan, dari penggeledahan penyidik Kortas Tipikor Polri menemukan sejumlah barang bukti yang diamankan dari beberapa tempat.
6: Ditemukan perangkas terkunci. Setelah dibuka berisi 7 koper, yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah.
5: Sebelumnya tim gabungan Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. Penggeledahan berkait dengan 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pasokan batubara yang memicu pemadaman massal atau blackout di Sumatera, penyidikan PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. Berikut laporan Rian Suryadi.
7: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
8: Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
7: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
9: Kepada TNI, Polri, untuk solid,
10: termasuk jaksa.
9: Solid di belakang penyidik. Kortas Tipikor itu bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang tinggi rendah, semua sama di depan hukum. Maka
7: ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Oke, dah.
11: Bang Lalo. Sudah ada.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Anugranov.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
12: None of this will be possible without.
13: Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
3: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi

0: dagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
1: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekedar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan cagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau cagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis dipesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan cagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon kepada wartawan di Jakarta.
4: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor, itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum dapat cap, dapat berbagai kemudahan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
5: Pak Fadli, sudah ada nilai ekonominya belum Pak dari
3: Museum paspor diterbitkan banyak oleh Museum ya, dan Cagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke museum dan cagar budaya.
6: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang, lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu, dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenang-kenangan. Jadi awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
3: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke museum dan cagar budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar, dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Forum yang dihadiri perwakilan negara-negara sahabat, pemerintah memaparkan berbagai strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus mendorong realisasi investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
7: Karena dengan B50, solar itu kita tidak import lagi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perkembangan teknologi. Menurut Airlangga, pemerintah memprioritaskan penguatan kedaulatan pangan dan energi, termasuk melalui peluncuran program B50. Hal tersebut ia sampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

0: perekonomian Jakarta hari ini.
1: Kemudian yang terkait dengan AI itu kuncinya dari ekosistem daripada digital, yang pertama tentu green energy, yang kedua tentu infrastruktur antar pulau yang kita sudah punya yang namanya fiber optik, dan juga dari fiber optik itu kita punya landing point ke regional countries.
0: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riyadi mengatakan, pengembangan artificial intelligence akan menjadi salah satu fokus Indonesia ke depan. Ia juga menyebut pembangunan landing point, masuknya pusat data, dan rencana investasi computing center menjadi perkembangan penting bagi ekosistem digital Indonesia.
1: Mengenai artificial intelligence akan merupakan satu center stage untuk Indonesia, bahwa sudah ditandatangani dan sudah ada beberapa kegiatan itu untuk landing point di Batam dan di Bitung, tentu sudah juga di Jakarta dan banyak data center yang masuk.
0: Adapun Airlangga mengatakan, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61%, neraca perdagangan secara year to date masih positif. Inflasi berada pada kisaran 2,5 plus minus 1%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia is therefore...
3: Informasi luar negeri. Indonesia mendorong organisasi kerjasama D8 atau Developing 8 untuk menjadi kekuatan baru ekonomi halal global melalui penyelenggaraan D8 Halal Expo Indonesia atau HEI di Jakarta pada 8 hingga 12 Juli 2026. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, menyampaikan penyelenggaraan D8 HEI merupakan langkah nyata Indonesia sebagai ketua D8 untuk tahun 2026-2027 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam. D8 HEI mengusung tema Strengthening D8 Halal Economy Through International Collaboration. Pameran tersebut akan menjadi platform utama bagi pelaku bisnis, industri, investor, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat rantai nilai halal di antara anggota D8 serta membuka akses yang lebih luas ke pasar global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Harapan agar Timnas Indonesia segera tampil di putaran final Piala Dunia kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto di tengah antusiasme masyarakat mengikuti Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
4: Tapi tidak bisa masuk Piala Dunia, saya masih tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia?
5: Demam Piala Dunia 2026 terus menyelimuti pecinta sepak bola Indonesia. Di tengah antusiasme itu, Presiden Prabowo Subianto berharap tim Garuda segera mewujudkan mimpi tampil di putaran final Piala Dunia. Saat peluncuran BBM B50 di Karawang, Jawa Barat Kamis kemarin, Presiden menegaskan sepak bola menjadi simbol kehormatan bangsa.
4: Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Itu saya masih. Jadi saya resah. Terus saja saya resah. Kita bisa B50, tapi tidak bisa masuk Piala Dunia, saya masih tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Saudara-saudara, jangan anggap enteng. Sepak bola itu kehormatan, ya. Siapa bertanggung jawab? Mana? Erick Thohir, mana Erick Thohir? Mana Menteri Keuangan? Apa yang diperlukan supaya kita bisa masuk Piala Dunia?
5: Harapan tersebut sejalan dengan perkembangan positif Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Skuad Garuda berhasil mencetak sejarah dengan melaju hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini menjadi pencapaian terbaik Indonesia di era modern. Meski akhirnya gagal lolos setelah kalah bersaing dengan Arab Saudi dan Irak, perjalanan itu menjadi bukti peningkatan kualitas tim nasional. Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga yang sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut target Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2034. Hal ini sesuai dengan blueprint PSSI.
6: Blueprint PSSI itu tidak berubah. Kita maunya 2034. Karena kenapa? Ada pembinaan dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Tapi ada opportunity, ya kita coba gitu. Dan saya rasa saya secara gentleman saya sudah mohon maaf ya, baik ke masyarakat, baik ke pemerintah.
5: Dengan regenerasi pemain, pembinaan yang terus berkembang, dan dukungan masyarakat yang semakin besar, harapan untuk melihat merah putih tampil di Piala Dunia tetap terbuka pada edisi mendatang. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke 8 besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
2: Loh, kenapa?
1: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
2: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
1: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
3: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan data geospasial memiliki peran strategis dalam mendukung penataan ruang sekaligus menyelesaikan berbagai sengketa batas wilayah Indonesia. Pemerintah memperkuat cadangan pangan pemerintah atau CPP untuk menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino. Kepala Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kesiapan cadangan pangan tidak hanya berfokus pada beras. Kementerian Sosial menyebut penyaluran bantuan sosial atau Bansos kuartal 3 tahun 2026 akan segera dilakukan. Bantuan periode Juli hingga September tersebut akan menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Termasuk kami juga akan hadirkan bagaimana kabar dari meninggalnya anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel. Kita akan update terkait dengan informasi ini bersama dengan reporter kami. Pelayat terus berdatangan seiring dengan persiapan prosesi pemakaman anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selengkapnya bersama dengan Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar, saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, di mana pada pagi tadi Ketua Kelompok Fraksi Partai Nasdem di Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel meninggal dunia dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan berdasarkan pantauan kami di lokasi, saat ini keheningan menyelimuti lokasi pemakaman dan juga sejumlah pelayat yang terdiri dari keluarga, kerabat, sahabat, hingga rekan-rekan almarhum dari kalangan politik maupun dunia usaha tampak sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Rahmat Gobel. Dan sebagian besar telah menempati tempat duduk yang sudah disediakan, sementara beberapa pelayat lainnya berdiri sepanjang tenda pelayat sembari menunggu kedatangan jenazah. Dan suasana saat ini iringan doa terus dipanjatkan, sementara karangan bunga ucapan bela sukawa juga tampak di sisi kiri lahan pemakaman sebagai bentuk penghormatan kepada sosok yang selama ini dikenal berkiprah di dunia usaha dan politik nasional. Kemudian liang lahat juga sudah disiapkan, di sekitarnya juga tampak disandarkan papan nama almarhum Rahmat Gobel. Dan untuk diketahui, Rahmat Gobel meninggal dunia pada Jumat dini hari pukul 3:30 tadi, dan sebelum dimakamkan, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di rumah duka Jalan Supomo nomor 55A Jakarta Selatan. Dan untuk diketahui juga pendengar, Rahmat Gobel wafat pada usianya yang ke-63 tahun, dan semasa hidupnya ia dikenal sebagai pengusaha sekaligus politikus. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014 hingga 2015. Selain itu, almarhum juga pernah mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPR RI dan saat ini tercatat sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Dan di dunia usaha, almarhum Rahmat Gobel juga dikenal sebagai komisaris utama di berbagai perusahaan seperti PT Panasonic, dan almarhum meninggalkan seorang istri, Retno Damayanti, dan dua orang anak, yakni Nur Fitria, Sekar Wilis, Kusuma Wardani, dan Muhammad Arif Gobel, serta sejumlah cucu. Dan pendengar, hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan iring-iringan jenazah dari rumah duka menuju TMP Kalibata. Dan demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Taman Makam Kalibata, Jakarta Selatan, Hana Syarif, Pro 3 dari Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita akan terus pantau ya bagaimana prosesi pemakaman dari anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel dan juga akan dilaporkan oleh rekan kami Hana Syarif di kesempatan berikutnya.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Pendengar, Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak PPPA Polda Metro Jaya baru-baru ini membongkar kasus dugaan eksploitasi seksual anak di kawasan lokalisasi Tenda Biru Cibitung Taman Sari Jakarta Barat. Kasus ini kembali membuka mata publik bahwa praktik kejahatan terhadap anak masih saja terjadi, bahkan dengan pola yang semakin terorganisir dan juga menyasar kelompok rentan. Dalam pengungkapan tersebut, para pelaku diduga merekrut anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk dijadikan pekerja seks komersial. Modusnya pun terbilang klasik namun efektif, menjanjikan pekerjaan dengan penghasilan cepat. Menyasar anak-anak perantauan yang jauh dari pengawasan keluarga hingga memanfaatkan tekanan ekonomi dan juga gaya hidup. Fenomena ini juga sejalan dengan berbagai pemberitaan yang ada saat ini bahwa ini adalah terkait dengan meningkatnya kasus kekerasan dan juga eksploitasi anak di ruang-ruang yang luput dari pengawasan. Dan kondisi ini tentu menjadi alarm serius bagi semua pihak. Dan pertanyaannya adalah bagaimana upaya pencegahan yang benar-benar efektif agar anak-anak tidak mudah terjerumus dalam praktik eksploitasi seperti ini. Dan sejauh mana peran dari keluarga, kemudian lingkungan dan juga negara dalam memperkuat perlindungan terhadap anak. Kita akan coba soroti hal ini bersama dengan narasumber yang masih coba kami hubungi. Ya, kali ini sudah tersambung bersama dengan Komisioner KPAI, Ibu Ai Mariati Soliha.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Bu Ai.
2: Halo, selamat siang.
0: Dengan Vira di studio Pro 3 RRI, Bu Ai, salam sehat.
2: Salam sehat, Mbak Vira.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang ini. Terkait dengan kasus eksploitasi anak, lagi-lagi terjadi, Bu, di bawah umur ya. Ini pengungkapan oleh Polda Metro Jaya. Apakah ini mencerminkan fenomena gunung es, bisa dikatakan seperti itu ya, dalam kasus eksploitasi anak di Indonesia, Bu Ai?
2: Iya, ini sesungguhnya fenomena ini, saya baru pulang dari NTT, kami rakor dengan 21 Polres ya, dengan Polda berarti 22. Dan hampir semua saya cek terkait kekerasan seksual maupun eksploitasi seksual terhadap anak, itu hampir di semua tempat muncul kasus prostitusi online atau dalam hal ini anak korban eksploitasi seks ya, baik dalam bentuk komersial maupun tidak. Nah, terutama yang kemarin diusut ya oleh Polda Metro Jaya ini kan sebenarnya juga kami terlapor sudah cukup lama, hampir 2 bulan kalau tidak salah, terkait viralitas yang menyebutkan ada sebagian warganet yang mengaku ya, dan itu NA gitu, yang menikmati katanya adanya prostitusi anak gitu ya. Nah, ini tentu kan membuat kita semua resah gitu, ada di mana, bagaimana, lalu kondisinya seperti apa. Nah, sebagian ternyata ini bisa dikaitkan dengan situasi itu. Makanya kalau dibilang gunung es, mungkin ini paling ujung-ujungnya gitu, Mbak Fira. Karena ternyata saya menemukan hampir di seluruh ya, termasuk di NTT, di level apa, netizen kita itu sudah bunyi di mana-mana gitu. Yang baru kita.
0: Ya, Bu Ai, masih bersama kami? Iya, terputus ya bersama dengan Komisioner KPAI Ai Mariati Soliha. Kami coba hubungi kembali terkait dengan bagaimana respon dari Komisi dari Perlindungan Anak Indonesia ya, terkait dengan kasus eksploitasi anak di bawah umur. Karena memang ini miris sekali, usianya di bawah 18 tahun, mereka dijadikan pekerja seks komersial untuk berbagai kepentingan-kepentingan oleh orang dewasa ya. Modusnya juga terbilang klasik, diantaranya adalah menjanjikan pekerjaan dengan penghasilan cepat, kemudian menyasar anak-anak perantauan yang jauh dari pengawasan keluarga hingga memanfaatkan tekanan ekonomi dan juga gaya hidup. Bu Ai tadi menyampaikan bahwa memang fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kasus ini tentu menjadi sorotan bahwa memang perlindungan terhadap anak ini masih terus menjadi perhatian kita bersama agar anak-anak tetap terlindungi dari segala hal-hal negatif dan juga agar mereka tetap tumbuh kembang seperti layaknya anak-anak ya. Kita coba hubungi kembali bersama dengan Komisioner KPAI, Ibu Ai Mariati Soliha, masih coba kami hubungi, tapi pendengar, kita akan jeda setelah informasi berikut ini.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami lanjutkan kembali perbincangan dengan Ibu Ai Marati Soliha selaku Komisioner KPAI. Bu Ai, kalau melihat modusnya ini kan beragam sekali ya, menyasar anak-anak. Ada iming-iming pekerjaan tertentu. Sebenarnya apa sih yang membuat anak-anak ini begitu rentan terhadap bujuk rayu seperti ini, Bu?
3: Ya, kalau saya beberapa ya yang baru terinfo, karena ini pengawasan yang secara eksplisit nanti minggu depan. Di antaranya memang kebutuhan bekerja gitu ya, memiliki penghasilan, kemudian awal mulanya tidak tahu kalau ada eksploitasi secara seksual gitu. Jadi ini kerap yang dijadikan iming-iming, kemudian rekrutmen ya. Untung saja mungkin saat ini rekrutmen itu kalau saja ada jejak digital maupun ada misalnya lowongan kerja melalui media, itu kan memudahkan kita mengungkap dan segala macam. Nah, saat ini memang mereka dari mulut ke mulut gitu ya, mengajak satu dengan yang lain. Pola rekrutmen yang mengaburkan sebenarnya sisi siapa pelaku yang sesungguhnya gitu. Tetapi mereka tetap daya manipulasinya itu menggunakan kerentanan, diantaranya anak-anak yang dalam konteks misalnya sekolah ya, dia sudah drop out, kemudian dari keluarga yang memang juga kalangan ekonomi ke bawah gitu, dan situasi-situasi yang mereka tahu ada background misalnya nih dianggap sudah tidak perawan gitu ya, dianggap sudah terbiasa dengan dunia malam gitu, dan hal-hal lain yang itu kemudian terus dimanipulasi sehingga membuat seseorang kerentanan itulah yang kemudian ya sudah tercebur gitu ya, sudah tertimpa tangga gitu. Jadi artinya dari yang awalnya mungkin dia pikir betul itu pekerjaan, kemudian masuklah dalam ruang lingkup yang penuh dengan transaksi secara seksual, dan di situ jebakan hutang gitu ya, rentetan kerentanan yang dia alami yang kemudian dimanipulasi dan dieksploitasi.
2: Akhirnya merembet kemana-mana juga ya, Bu Ai.
3: Betul, iya itu.
2: Kalau dari catatan KPAI sudah berapa banyak Bu kasus eksploitasi anak seperti ini?
3: Ya, ini karena kami juga kalau pengaduan di kami itu kan kami akan cek ya apakah ini sudah teradukan misalnya di level polsek, di level pengada layanan maupun UPTD PPA di daerah setempat. Tapi memang situasi ini kerap teradukan di tahun 2021, 2023 saja. 2024 ya, belum sampai 25, 26 itu untuk angka eksploitasi itu menyentuh angka 400 kasus gitu. Itu artinya kan satu per satu. Sementara satu kasus itu korbannya aja bisa 2 dan 3 gitu ya, bisa lebih dari satu.
2: Itu jumlah kasusnya aja, ya Bu Ai ya?
3: Betul, itu jumlah kasus kami pendekatannya. Nah, jumlah korban ini kan kami harus ada penjelasan berikut. Karena misalnya anak-anak ini tidak sampai terjadi eksploitasi seksualnya, hanya betul ada eksploitasi ekonomi misalnya ya, lalu ada dua-duanya, dan ada yang sebagian, ini juga sebagian ini ada yang mengatakan dari awal sudah tahu ada terjadi kekerasan eksploitasi seksual. Nah, kami kan harus banyak membangun perspektif bersama bahwa walaupun anak-anak ini dari awal tahu gitu ya ada situasi itu, ini tetap menjadi mereka menjadi korban gitu ya, karena tadi ada serangkaian eksploitasi dan manipulasi pada kerentanan yang dialami mereka. Jadi data di KPAI juga saya kira itu belum signifikan gitu, Mbak, dalam melihat realitas yang sebenarnya. Baru kami cek di NTT saja semua rata muncul gitu kasus-kasus ini. Jadi memang kalau melihat angka sangat memprihatinkan, dan pencatatan ya saya kira, serta munculnya laporan dari masyarakat ini yang harus terus kita gaungkan gitu.
2: Karena tiap kasus pasti tentu membutuhkan perhatian juga ya Bu Ai, tidak hanya menghimpun berapa banyak, tapi satu juga membutuhkan
3: luar
2: perhatian
3: biasa,
2: serius juga ya.
3: Iya, panjang dan lebar kita kawalnya itu, Mbak, mitigasinya itu.
2: Baik. Nah, untuk kasus yang eksploitasi anak di bawah umur yang oleh Polda Metro Jaya ini, apakah ada pendampingan dari KPAI Bu untuk kolaborasi ya bersama dengan Polda Metro Jaya?
3: Ya tentu, kami setidak-tidaknya ada 3 poin kemarin sudah disampaikan ya di Polda Metro. Pertama, ini jelas perbudakan modern karena di sini melibatkan individu, sindikat, dan korporasi. Individu, kami ingin menelisik lebih jauh adakah peran-peran yang orang-orang terdekat anak-anak ini selain teman. Tentu selalu ya konteks orang tua ini kan dianggap orang tuanya miskin, orang tuanya tidak bekerja gitu ya. Loh, tapi bukan menjadi alat untuk menjustifikasi anak disuruh bekerja, apalagi pekerjaan yang sangat berbahaya, yang begitu eksploitatif. Nah, itu catatan kami karena itu keberulangan, Mbak Fiera. Jadi kami selalu menemukan kasusnya disuruh orang tua mengenalkan pada seseorang dari kota gitu ya. Itu sudah sangat sering kami dengar gitu. Nah, maka tingkat individu ini kami akan lakukan pendekatan community approach gitu ya, baik di lingkungan terdekat RT RW maupun di lingkungan keluarga. Nah, yang kedua, tentu kami melihat ada sindikat ini tidak bisa dilepaskan. Teman yang awalnya korban kemudian mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, itu menjadi pelaku gitu loh. Kemudian misalnya dia awalnya orang yang membantu ya, memberikan hutang gitu, bahkan dalam tanda petik pacar sendiri yang punya relasi yang mungkin
2: justru
3: awalnya
2: orang
3: juga membantu
2: ya,
3: betul, itu malah jadi mohon maaf ya, mucikarinya gitu, jadi bandarnya gitu. Nah, ini kan sindikasi di mana dia ditampung, kadang memberi kos-kosan ya, penerimaan, pengiriman, itu semua ada dalam sindikat jelas ini TPPO. Nah, yang berikutnya adalah korporasi. Kita sudah menemukan 4 kafe dan kami kawal ketat gitu ya, di mana mereka sudah mendapatkan limpahan materi, limpahan manfaat yang luar biasa dari mengeksploitasi anak-anak ini. Bayangkan 1,7 miliar dalam 2 tahun ya, kalau tidak salah kemarin kepolisian bilang. Itu kan bisa beli pulau gitu loh, Mbak. Dari situasi yang betapa yang menjadi
2: luar
3: tawarannya adalah seks dengan anak-anak dengan usia ABG. Itulah iming-iming yang kita temukan. Itu artinya korporasi secara administrasi dan secara pidana menanggung ya tanggung jawab untuk anak-anak korban ini. Dan di level ketiga tentu setelah kami melihat ada diungkap gitu ya 3 situasi itu, dan yang level ketiganya adalah ganti kerugian atas penderitaan yang dialami korban dari pelaku. Ini yang kami akan awasi secara serius karena anak-anak ini bukan hanya mengalami secara fisik, psikis, tapi rusaknya cara berpikir, kemudian ada IMS dan mohon maaf ya, ada kaitan dengan HIV AIDS dan lain sebagainya, sehingga seumur hidup Mbak, anak-anak ini akan mengalami situasi dampak gitu ya yang sangat serius. Nah, sebenarnya iya, restitusi ini bukan tidak ada yang bisa mengganti lah kerugian anak-anak sebesar apapun ya, tetapi negara hadir, kita harus bahu-membahu untuk memulihkan, karena instrumen pemulihan ini kan seolah-olah juga hanya oleh negara dalam rehabilitasi ya, karena kami mengawal mereka, ada pendampingan, ada perlindungan dari UPTD PPA DKI ya, UPTD PPA dan Dinas Sosial Jawa Barat gitu. Tetapi negara kan tidak bisa semuanya harus menutupi, dari mulai mereka hari ini ada di sana, di balai rehabilitasi, kemudian nanti proses persidangan dan lain sebagainya. Nah, ganti kerugian dan restitusi inilah yang akan kami pastikan anak-anak mendapat dari para pelaku ini. Itu yang menjadi concern kami dan akan pengawalan kami gitu, Mbak Fia.
2: Baik, kita perlu perbincangan lebih jauh lagi, tapi sayangnya waktunya juga terbatas, Bu Ai. Terima kasih atas kebersamaannya di Indonesia Menyapa siang ini ya, Bu Ai. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas.
3: Terima kasih, selamat siang.
2: Sukses selalu. Demikian pendengar Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pendengar, siang ini kami juga akan mengupdate informasi lainnya. Presiden Prabowo siang ini meresmikan 5 bendungan di Indonesia Lombok Barat. Selengkapnya bersama dengan Halwi dari Mataram. Halwi.
1: Bangsa yang punya jiwa besar.
4: Ya, negara yang punya jiwa besar. Dari
1: Desa Bukit Tinggi, Kabupaten Lombok Barat, di mana pada siang hari pukul 14 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah, Bapak Presiden Prabowo Subianto sedang berpidato untuk sebentar lagi meresmikan 5 bendungan yang ada di Indonesia, dan salah satunya yaitu di Kabupaten Lombok Barat ini yaitu Bendungan Meninting, di mana kita tahu bahwa Bendungan Meninting telah dibangun sejak tahun 2019 dan rampung pada tahun 2025 dengan nilai kontrak yaitu sebesar 1,4 dan suasana peresmian pada siang hari ini berlangsung meriah karena masyarakat Lombok Barat khususnya di Nusa Tenggara Barat sangat antusias menunggu kedatangan Bapak Presiden yang siang ini meresmikan bendungan penting dan bendungan lainnya di beberapa daerah.
4: Berikut. Cinta merah putih, cinta negara dan bangsa. Hanya dengan cinta tanah air berarti kita cinta bangsa Indonesia. Kita harus hormati dan cintai bangsa kita sendiri. Tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita. Tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Bahkan dari dulu mereka ingin pecah belah kita, pecah belah kita, pecah belah kita. Divide et impera. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras. Ini simbol persatuan. Pemerintah yang investasi pertama, pemerintah yang groundbreaking, pemerintah yang mulai bangun, mungkin bukan pemerintah yang meresmikan. Inilah namanya pembangunan bangsa. Ini namanya kebangkitan bangsa. Pembangunan bangsa, kebangkitan bangsa bukan jatuh dari langit. Kemakmuran tidak ada di pohon, jatuh dari langit, tidak. Kemakmuran kerja besar, kerja keras, kerja bersatu. Saudara, dari yang saya belajar dari sejarah, tadi bangsa yang berhasil, bangsa yang bersatu. Terutama elitnya, pemimpin-pemimpinnya harus bersatu. Harus legowo, legowo itu bahasa Jawa ya, bahasa Palalu, bahasa Lombok apa? Lapang dada, lapang dada. Ya. Jadi kita sebagai bangsa yang pernah ratusan tahun dijajah, dihina, dianggap lebih rendah dari anjing, kekayaan kita diperes, sampai hari ini kita masih dianggap rendah. Ada kelompok-kelompok tertentu, ada bangsa-bangsa tertentu, ada negara-negara tertentu yang iri sama kita. Yang iri karena kita kaya, yang memikirkan bagaimana bisa mencuri kekayaan kita, dan kalau bisa Indonesia pecah. Saudara-saudara, ini saya di setiap kesempatan saya memberi peringatan. Ada yang tidak percaya sama Prabowo, ada, enggak apa-apa. Yang penting kita mengerti, saya terima kasih. Saya mengerti, saya paham, saya diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia, saya dipilih oleh rakyat Indonesia, dan saya akan setia kepada rakyat Indonesia. Dengan segala apa yang saya miliki, dengan segala tenaga, dengan segala pikiran, dengan segala energi yang saya miliki, hanya satu, saya akan mengabdi kepada bangsa dan rakyat saya. Dan saya tidak akan gentar, saya tidak akan pernah menyerah, apalagi kalau rakyat saya terancam. Saya tidak rela rakyat Indonesia miskin. Saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar. Saya tidak rela. Apapun segelintir elit di Jakarta berpendapat bahwa perut lapar itu tidak penting, saya berbeda. Ada rakyat Indonesia yang lapar, itu penting bagi saya. Tidak ada negara yang berhasil kalau tidak bisa menghasilkan pangan bagi rakyatnya sendiri. Dan alhamdulillah Indonesia sekarang mampu memberi pangan untuk rakyatnya sendiri. Masalah bagi bangsa Indonesia juga masalah bagi kita semua. Saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat ya. Birokrat introspeksi.
1: Dengan nilai kontrak sebesar 1,800 triliun. Sebesar kontrak yaitu dari 2018 sampai. Dan manfaat untuk air baku sendiri yaitu sebesar 1,75 meter kubik. Kemudian layanan migrasi sebesar 9.594 hektar. Kemudian yang keempat itu ada bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan nilai kontrak yaitu 1,473 triliun rupiah yang dibangun dari 2018 sampai dengan 2025, di mana manfaatnya itu untuk air baku sendiri sebesar 0,15 meter kubik. Dan layanan irigasi yaitu sebesar 1.559 hektar. Dan ini memang kelima bendungan yang akan diresmikan pada siang hari ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan perlu kami informasikan juga bahwa setelah peresmian bendungan ini, informasi kita dapatkan bahwa Bapak Presiden akan melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Dan selain itu juga dengan kehadiran bendungan-bendungan di lima daerah ini, khususnya di Kabupaten Lombok Barat, harapannya yang pertama memang tadi hajatannya yaitu untuk mencegah banjir. Dan alhamdulillah dengan kehadiran bendungan ini memang beberapa daerah di Kabupaten Lombok Barat sudah minim sekali kejadian banjir dari sebelum-sebelumnya. Kemudian selanjutnya kehadiran yang kedua yaitu pemanfaatan energi. Dan untuk irigasi juga dengan harapan yang sebelumnya dengan kehadiran bendungan di Meninting ini, yang sebelumnya petani yang hanya bisa panen satu kali, namun setelah kehadiran bendungan ini bisa panen sampai dengan tiga kali dalam setahun. Dari Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya memahami Pro 3 Trisnya untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar laporan dari Muhammad Halwi terkait dengan Presiden Prabowo yang siang ini meresmikan 5 bendungan di Indonesia atau tepatnya di Lombok Barat ya. 5 bendungan itu merupakan proyek strategis nasional atau PSN, yaitu Bendungan Meninting sebagai lokasi acara peresmian, Bendungan Keruto, Bendungan Rukoh di Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan juga Bendungan Sidan di Bali. Kita akan nantikan perkembangan informasi lainnya di kesempatan berikutnya.
5: Halo, dengan siapa ya?
6: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan, parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
5: Hah, yang benar Pak.
7: Bapak punya anak lagi selain aku.
8: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
9: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimistis perekonomian Indonesia akan kembali menguat pada kuartal 3 dan kuartal 4 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Erlangga untuk menanggapi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK dan masih terkontraksinya PMI Manufaktur Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan data Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen IKK pada Juni 2026 turun menjadi 117,8 dari sebelumnya 120,9 pada Mei 2026. Meski demikian, Erlangga menilai tingkat keyakinan konsumen masih berada pada level aman. Kita ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selengkapnya langsung dilaporkan oleh Hairul Umam. Umam.
1: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang jubir KPK Budi Partio telah membenarkan bahwa tim penindakan KPK telah berhasil mengamankan barang bukti berupa uang miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo yaitu Eti Suryani, di mana menurut Budi bahwa giat senyap ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Dan Budi menjelaskan bahwa KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta dan saat ini ada 9 pihak yang telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prastio.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga.
1: Dan KPK sendiri menduga bahwa perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh bupati terhadap perangkat daerah, di mana saat ini bupati sendiri masih menjalani pemeriksaan di lantai 2, tempat pemeriksaan berlangsung, dan kami awak media juga masih menunggu kejelasan terkait status para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di beberapa wilayah, yaitu ada Sukoharjo, Solo, dan juga wilayah di Jawa Tengah lainnya. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke berita mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mendesak penghentian segera permusuhan di wilayah Teluk menyusul serangan Iran terhadap Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephanie Dujarric, mengatakan bahwa semua pihak yang terlibat perlu memahami bahwa cara terbaik untuk mengakhiri konflik ini adalah dengan kembali ke meja perundingan. Pernyataan tersebut disampaikan satu hari setelah PBB mengeluarkan pernyataan atas nama Guterres yang mendorong semua pihak untuk menahan diri secara maksimal dan menghindari tindakan eskalasi lebih lanjut. Berita olahraga. Penguatan fisik menjadi menu utama yang harus dijalani oleh para pemain tim nasional Indonesia saat mengikuti pemusatan latihan di Gianyar Bali menjelang laga Piala AFF 2026. Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Hartman mengatakan, pemain Timnas Indonesia membutuhkan penguatan fisik karena skuad Merah Putih sudah melalui jeda panjang usai kompetisi domestik berakhir. Selama hampir satu pekan di Bali, pelatih berusia 50 tahun itu membagi dua fase latihan dari total 50 pemain timnas yang saat ini mengikuti pemusatan latihan. Tim pelatih juga menguji kerjasama, konsistensi, dan kekuatan fisik pemain saat latih tanding antar pemain.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makan siang cuma kopi lagi nih.
2: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
1: Diet itu bukan berarti nggak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja.
2: Jadi gimana yang benar?
1: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
2: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
3: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Sosial mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia akan terus memperkuat multilateralisme agar tetap mampu bekerja di tengah dunia yang semakin terfragmentasi dan penuh ketidakpastian. PBB menyerukan penghentian segera permusuhan di kawasan Teluk setelah serangan Iran terhadap Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Seruan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya eskalasi antara Iran dan Amerika Serikat. Nah, tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar, di hari Jumat 10 Juli 2026 kembali kami akan hadirkan program TNI Menyapa. Kali ini dengan tema menumbuhkan budaya anti korupsi di era keterbukaan informasi. Kita hadirkan TNI Menyapa berikut ini.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. TNI Menyapa, program inspiratif, mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran,
3: mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air. Di balik keberhasilan sebuah organisasi, selalu ada komitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan. Pengawasan yang baik bukan sekadar mencari kekurangan, melainkan menjadi sarana memperkuat tata kelola, meningkatkan kinerja, dan membangun kepercayaan publik. Komitmen itulah yang terus diwujudkan Tentara Nasional Indonesia melalui peran Inspektorat Jenderal TNI. Salah satunya melalui entry meeting audit ketaatan dan audit kinerja di Pusat Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Darat tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kepatuhan, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan tugas organisasi.

bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan negara benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Untuk mengulas hal tersebut, kami hadirkan segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi, bersama Rani Indira.

Selamat siang pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dalam TNI Menyapa Inspiring edisi hari ini. Pada kesempatan siang hari ini kami akan membahas tentang entry meeting audit ketaatan dan audit kinerja Itjen TNI di Puskom Lekat tahun 2026 serta kunjungan tim evaluasi Itjen TNI dalam meninjau progres program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bangli.

Pendengar dan prajurit TNI, Inspektorat Jenderal TNI menggelar entry meeting audit ketaatan dan audit kinerja periode kedua tahun 2026 di Office Club Puskom Lekat, Jakarta Barat. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dipimpin Brigadir Jenderal TNI Vincentius Manik bersama tim dan disambut Ir Puskom Lekat Brigadir Jenderal TNI Indra Gumai Fitri beserta para pejabat Puskom Lekat. Dalam sambutan Kapuskom Lekat yang dibacakan Ir Puskom Lekat ditegaskan bahwa audit merupakan proses penting untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas, fungsi, serta pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan. Audit ini juga menjadi langkah preventif guna mencegah penyimpangan sejak dini. Seluruh pejabat dan staf diharapkan bersikap terbuka dalam memberikan data dan segera menindaklanjuti setiap temuan yang ada. Pendengar dan prajurit TNI, sementara itu, tim pengawasan dan evaluasi Irjen TNI juga melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Kodim 1626 Bangli di Bali untuk memastikan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Selain menerima paparan, tim juga meninjau langsung lokasi pembangunan kooperasi di Desa Bunutin dan Desa Sulahan. Kegiatan ini bertujuan mencocokkan laporan dengan kondisi di lapangan, sekaligus memberikan masukan agar program semakin optimal. Dandim 1626 Bangli Letkol Infantri Yugi Prastawa SIP MIP menyampaikan bahwa pengawasan ini diharapkan mampu memastikan program benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian informasi dalam Inspiring tentang entry meeting, audit ketaatan, dan audit kinerja Itjen TNI di Puskom Lekat tahun 2026, serta kunjungan tim evaluasi Itjen TNI dalam meninjau progres program Koperasi Merah Putih di Bangli. Semoga informasi ini menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sampai jumpa dalam Inspiring TNI Menyapa minggu depan.

Pendengar setia TNI menyapa. Korupsi masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, masyarakat

semakin mudah mengakses informasi dan ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan negara. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi setiap institusi untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan budaya integritas. Pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus dibangun melalui perubahan pola pikir, budaya organisasi, serta komitmen seluruh sumber daya manusia. Bagi TNI, menumbuhkan budaya anti korupsi merupakan bagian dari upaya memperkuat profesionalisme dan menjaga kepercayaan masyarakat. Nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta pengawasan yang efektif menjadi fondasi penting dalam mendukung tata kelola organisasi yang bersih dan berwibawa. Lalu bagaimana membangun budaya anti korupsi di tengah derasnya arus informasi dan tingginya ekspektasi publik? Apa saja peran pengawasan internal, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat integritas di lingkungan TNI? Untuk membahasnya, kita ikuti perbincangan Kolonel Infanteri Agus Supriyadi, SIP, MIP, selaku Kasubbit Hubungan Eksternal Hublem Setitjen TNI, dipandu Rudy Zain berikut ini.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, salam jumpa. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program siaran TNI di RRI pada kesempatan kali ini. Dan kami akan mengajak pendengar untuk berdialog serta memahami lebih jauh mengenai menumbuhkan budaya anti korupsi di era keterbukaan informasi. Dan saat ini kami telah tersambung dari studio Pro 3 RRI bersama dengan narasumber kami, yaitu Kolonel Infanteri Agus Supriyadi, SIP MIP. Jabatan beliau adalah Kasubdit Hubungan Eksternal Hublem Setjen TNI. Dan beliau akan menjelaskan betapa pentingnya instrumen keterbukaan informasi yang merupakan salah satu penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan bebas dari korupsi di lingkungan TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Agus Supriyadi?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat baik Mas.
0: Kabar baik Pak ya. Baik yeah. Pak Agus, terima kasih Pak ya sudah bergabung Pak bersama kami di Pro 3 RRI pada kesempatan hari ini Pak. Iya. Baik, Pak, di awal mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana Pak keterbukaan informasi itu dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan TNI tanpa harus mengabaikan aspek kerahasiaan militer Pak.
1: Ya, baik, terima kasih Mas. Jadi kalau kita bicara tentang keterbukaan informasi, jadi keterbukaan informasi ini merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang akuntabel, dan bebas dari korupsi. Di lingkungan TNI sendiri, Mas, harapannya harus dilakukan secara proporsional dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan juga mempertimbangkan aspek kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Pada prinsipnya, informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan capaian kinerja itu dapat disampaikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan keterbukaan ini juga diharapkan akan meningkatkan transparansi, kemudian juga memperkuat mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, serta mendorong akuntabilitas di setiap satuan kerja. Di sisi lain, informasi yang berkaitan dengan operasi militer, kemudian strategi pertahanan, kemampuan alutsista, intelijen, dan data lain yang bersifat rahasia tetap juga harus dilindungi sesuai dengan klasifikasi keamanan informasi yang berlaku di TNI. Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan berarti membuka seluruh informasi tanpa batas, melainkan memberikan akses terhadap informasi yang memang layak diketahui untuk publik, dan sementara juga informasi yang berpotensi mengganggu pertahanan negara tetap dijaga kerahasiannya. Melalui keseimbangan antara transparansi dan perlindungan informasi strategis, TNI diharapkan dapat membangun budaya integritas, kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi tanpa mengurangi kesiapsiagaan dan keamanan pertahanan negara. Demikian, Mas.
0: Ya, artinya keterbukaan informasi itu bukan berarti membuka seluruh informasi tanpa batas, begitu Pak Agus ya?
1: Betul,
0: tetapi
1: ya, betul.
0: Memberikan akses terhadap informasi yang memang layak diketahui publik, sementara informasi betul. Yang berpotensi mengganggu pertahanan negara tetap dijaga kerahasiaannya.
1: Nah, betul, iya.
0: Apa tantangan terbesar Pak dalam membangun budaya anti korupsi di lingkungan organisasi militer yang memiliki struktur komando yang sangat kuat ini Pak?
1: Tantangan terbesar yang kita hadapi Mas, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang struktur komando ya, ini sebenarnya suatu tantangan yang terbesar. Namun sebenarnya tantangan yang lebih besar lagi lah bagaimana kita memastikan setiap pelaksanaan perintah itu dapat dilakukan dengan tetap berlandaskan integritas, kemudian akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan. Dalam organisasi militer, rantai komando merupakan kekuatan utama yang harus diimbangi dengan budaya profesionalisme dan pengawasan yang efektif. Yeah. Kemudian beberapa tantangan yang dihadapi antaranya juga masih adanya anggapan bahwa persoalan administrasi merupakan tanggung jawab pihak tertentu, sehingga belum seluruh personel itu memiliki kepedulian yang sama untuk melakukan suatu pencegahan korupsi. Selain itu juga terkait dengan pengelolaan anggaran. Yang tadi kami sampaikan juga termasuk pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset yang juga memerlukan pengendalian internal yang kuat agar setiap proses berjalan transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era keterbukaan informasi ini, Mas, tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pemahaman seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI bahwa integritas itu adalah merupakan bagian yang terpenting dari sebuah profesionalisme. Artinya budaya anti korupsi itu juga harus dibangun melalui keteladanan pimpinan, kemudian pendidikan dan pembinaan secara berkelanjutan dengan sistem pengawasan yang efektif, serta keberanian untuk melaporkan setiap penyimpangan melalui mekanisme yang telah disediakan. Dengan demikian, budaya anti korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga komitmen seluruh jajaran untuk menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam setiap pelaksanaan tugas demi terwujudnya TNI yang profesional, modern, transparan, dan dipercaya masyarakat. Gitu, Mas.
0: Ini menarik nih, Pak. Jadi budaya anti korupsi harus dibangun melalui keteladanan pimpinan, pendidikan, dan pembinaan secara berkelanjutan. Nah, bagaimana peran pimpinan di setiap jenjang dalam menanamkan nilai integritas dan juga keteladanan kepada seluruh personil TNI yang ada ini, Pak?
1: Ya, jadi posisi pimpinan itu sendiri, Mas, dalam hal ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun budaya anti korupsi, karena keteladanan adalah merupakan faktor utama yang akan diikuti oleh seluruh personel. Dalam organisasi militer, setiap kebijakan, kemudian sikap dan tindakan pimpinan akan menjadi contoh bagi prajurit dan aparatur sipil negara TNI di bawahnya, Mas. Kemudian penanaman nilai integritas juga harus dimulai dari komitmen pimpinan untuk selalu bekerja secara jujur, transparan, profesional, disiplin, dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Pimpinan juga harus memastikan setiap pengambilan keputusan itu dilaksanakan secara objektif, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Kemudian, selain juga memberikan teladan, pimpinan juga berkewajiban membangun sistem pengawasan yang efektif, Mas. Jadi, melakukan pembinaan secara berkesinambungan, serta memberikan apresiasi kepada personel yang berprestasi dan berintegritas. Ya. Sebaliknya juga, kepada personel atau prajurit atau ASN yang melakukan setiap pelanggaran juga harus diberikan tindakan yang tegas, adil, dan sesuai ketentuan sehingga tercipta kepastian hukum dan efek pembelajaran bagi seluruh personel. Dengan kepemimpinan yang integritas dan konsisten ini, nilai-nilai anti korupsi akan menjadi budaya organisasi, bukan hanya sekedar slogan. Hal tersebut akan memperkuat profesional TNI serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI sendiri. Demikian,
0: Pak. Ini semakin menarik nih, Pak, perbincangan kita ini ya. Mungkin Pak Agus bisa juga dijelaskan sejauh mana sih, Pak, pemanfaatan teknologi informasi itu dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan internal yang dijabarkan di sebelumnya nih, Pak.
1: Ya, baik, Mas. Pemanfaatan teknologi informasi ini memiliki peran juga yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi, Mas. Transparansi dan akuntabilitas proses pengawasan internal. Digitalisasi juga memungkinkan setiap proses perencanaan, pelaksanaan pelaporan, hingga tindak lanjut dari hasil pengawasan terdokumentasi secara sistematis. Terdigitalisasi dan mudah juga untuk ditelusuri sehingga meminimalkan potensi penyimpangan. Kemudian, melalui sistem informasi yang terintegrasi ini, Mas, pimpinan dapat memantau perkembangan pelaksanaan program, kemudian penggunaan anggaran, pengelolaan aset, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara lebih cepat dan akurat. Kemudian data-data yang tersedia juga secara real time juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi ini juga memperkuat fungsi pengendalian informasi secara internal, Mas, melalui penerapan jejak audit atau kita kenal dengan audit trail. Kemudian analisis data dan pemantauan berbasis seri risiko. Nah, dengan demikian setiap transaksi ataupun kegiatan dapat diawasi secara lebih efektif dan potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini. Namun demikian, penerapan teknologi informasi juga harus diimbangi dengan penguatan keamanan cyber, Mas. Artinya, kalau kita bicara keamanan cyber, di situ ada pelindungan data, ada juga peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan keseimbangan tersebut, teknologi informasi akan menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pengawasan internal yang transparan, akuntabel, efisien, dan mampu memperkuat budaya integritas di lingkungan TNI, Pak. Baik. Demikian.
0: Nah, kemudian Pak, cara membedakan informasi yang layak dipublikasikan sebagai bentuk transparansi tadi dengan informasi yang harus dirahasiakan demi kepentingan pertahanan negara. Bagaimana ini Pak Agus?
1: Baik. Prinsip dasarnya, Mas, menerapkan keterbukaan informasi secara efektif, selektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi tidak semua informasi dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran contohnya, kemudian pencapaian kinerja, pelayanan publik, dan program-program yang tidak berdampak pada keamanan negara, pada prinsipnya dapat disampaikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Namun sebaliknya, informasi yang berkaitan dengan strategi pertahanan, kemudian seperti juga terkait dengan operasi militer, kemudian terkait dengan intelijen, kemudian kekuatan dan kemampuan alutsista, kemudian rencana operasi, data personel, dan data-data informasi lain yang telah diklasifikasikan, Mas, sebagai informasi yang dikecualikan, wajib dijaga kerahasiaannya, karena apabila hal ini dibuka, dapat membahayakan kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, setiap penyampaian informasi harus melalui mekanisme dan pejabat yang berwenang, dengan tetap mengacu pada ketentuan klasifikasi informasi yang berlaku di lingkungan TNI. Dengan mekanisme tersebut, keterbukaan informasi tetap dapat diwujudkan tanpa mengorbankan aspek keamanan nasional. Dan melalui penerapan prinsip tersebut, TNI juga dapat menjaga keseimbangan antara transparansi kepada masyarakat dan pelindungan terhadap informasi strategis negara, sehingga kepercayaan publik tetap terpelihara serta kepentingan pertahanan negara juga tetap terlindungi.
0: Oke. Dan bagaimana Pak, keterbukaan informasi itu bisa menjadi pagar untuk mencegah terjadinya KKN di lingkungan satuan, contohnya di pengadaan ataupun logistik misalnya. Bagaimana Pak Agus?
1: Baik. Ya, baiklah. Jadi, keterbukaan informasi ini merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, semakin transparan suatu proses, maka semakin kecil ruang bagi terjadinya penyimpangan. Karena setiap tahapan dapat diketahui, diawasi, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bidang pengadaan barang dan jasa misalnya, keterbukaan informasi dapat diwujudkan melalui perencanaan yang jelas, kemudian proses pemilihan penyedia yang transparan, spesifikasi yang objektif, kemudian dokumentasi yang lengkap dan dapat diaudit. Demikian pula dengan pengelolaan logistik, Mas. Yeah. Jadi setiap proses mulai dari perencanaan kebutuhan seperti apa, kemudian penerimaannya, penyimpanannya seperti apa, serta pendistribusiannya. Sehingga pertanggungjawabannya itu harus tetap tercatat dengan baik sih, dan mudah untuk dilakukan pengawasan dan penelusuran. Okay. Selain itu juga, keterbukaan informasi juga memperkuat fungsi pengawasan berlapis, baik oleh unsur pengawasan internal sendiri, kemudian pimpinan satuan itu, maupun mekanisme pengendalian lainnya. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap dan sistem informasi yang terdigitalisasi, setiap penyimpangan akan lebih mudah dideteksi secara dini, sehingga dapat segera dilakukan langkah perbaikan. Dengan demikian, keterbukaan informasi ini, Mas, bukan hanya memenuhi prinsip transparansi saja, tetapi juga menjadi pagar, pagar pengendalian yang mempersempit peluang terjadinya KKN. Apabila didukung oleh integritas personel, pengawasan yang efektif, serta kepatuhan terhadap prosedur, maka tata kelola organisasi akan semakin akuntabel, efisien, dan terpercaya. Demikian, Pak.
0: Ya, Pak Agus Supriyadi, bagaimana nantinya TNI dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan preventif ini, Pak? dibandingkan hanya melakukan tindakan represif setelah terjadinya pelanggaran?
1: Ya, baik. Jadi begini Mas, pengawasan yang efektif ini Mas, ya, yang harus lebih mengedepankan fungsi preventif daripada represif. Tujuan utama pengawasan bukan semata-mata menemukan kesalahan, namun membangun sistem. Sistem yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal. Dengan pendekatan preventif, potensi kerugian negara dapat diminimalkan dan budaya integritas dapat lebih ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan. Kemudian juga upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan-penguatan sistem pengendalian internal, kemudian penerapan manajemen risiko, peningkatan kualitas pembinaan, serta pendampingan terhadap setiap satuan kerja dalam melaksanakan program maupun pengelolaan anggaran. Selain itu juga pemanfaatan teknologi informasi dan analisis data dapat membantu untuk mendeteksi potensi penyimpangan lebih dini, yeah, sehingga tindakan perbaikan juga dapat segera dilakukan sebelum berkembang menjadi sebuah pelanggaran. Pimpinan juga pada setiap jenjang memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan seluruh personel memahami ketentuan yang berlaku, kemudian juga melakukan tugas sosial prosedur dan membangun budaya kerja yang mengedepankan kejujuran, kedisiplinan, dan akuntabilitas. Edukasi, sosialisasi, serta evaluasi secara berkala menjadi bagian penting juga dari pengawasan preventif. Apabila pelanggaran tetap terjadi, maka penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan. Namun, keberhasilan pengawasan sejatinya diukur dari semakin berkurangnya jumlah pelanggaran, Mas. Karena dengan sistem pencegahan berjalan dengan baik, dengan demikian, fungsi pengawasan tidak hanya menjadi alat koreksi, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Demikian, Mas.
0: Baik. Bagus, apa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan budaya anti korupsi di lingkungan satuan TNI itu, Pak?
1: Baik. Jadi, keberhasilan budaya anti korupsi tidak hanya diukur dari sedikitnya jumlah pelanggaran yang terungkap saja, Mas. Tetapi juga semakin kuatnya integritas organisasi, kemudian juga kepatuhan seluruh personel dalam menjalankan tugas. Nah, budaya anti korupsi ini yang baik akan tercermin dalam perilaku sehari-hari serta tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan, antara lain menurunnya jumlah pelanggaran disiplin dan tindak pidana korupsi, kemudian meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian juga tertibnya pengelolaan anggaran, aset dan logistik, serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pengawasan internal pemerintah atau kita sebut SPIP secara integratif. Kemudian juga indikator lainnya, Mas, dari semakin cepatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal maupun eksternal, ini juga meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi hasil audit serta berkurangnya temuan yang bersifat berulang. Selain itu juga meningkatnya pemahaman personel terhadap nilai integritas melalui pendidikan, pembinaan, sosialisasi juga menjadi ukuran penting dalam membangun budaya anti korupsi ini. Dan keberhasilan budaya anti korupsi ditandai dengan tumbuhnya kesadaran bahwa integritas bukan sekedar kewajiban tetapi telah menjadi budaya kerja yang melekat pada setiap prajurit dan aparatur sipil negara di lingkungan TNI, dan kondisi ini akan memperkuat profesionalisme TNI sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
0: Demikian, Pak. Ya, Pak Gus Supriyadi, kita break dulu sebentar ya, Pak, ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di episode kali ini. Baik, pendengar, tetaplah bersama kami. Perbincangan mengenai menumbuhkan budaya anti korupsi di era keterbukaan informasi bersama dengan Kolonel Infanteri Agus Supriyadi, SIP, MIP, selaku Kasubbit Hubungan Eksternal Hublem Setijen TNI, akan kami lanjutkan sesaat lagi.
2: Nak, boleh Ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
3: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
2: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
3: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
2: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
3: Iya juga ya Bu, aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
2: Nah itu kan, makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
3: Baik Bu, mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
4: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat. Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
5: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.
6: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
7: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
6: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
7: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
6: Iya juga ya.
7: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
6: Bener juga ya. Nggak jadi deh.
4: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
0: Ya, terima kasih pendengar Pro 3 yang masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan mengenai menumbuhkan budaya anti korupsi di era keterbukaan informasi bersama dengan narasumber kami, Kolonel Infantri Agus Supriyadi, SIP MIP, Kasubdit Hubungan Eksternal Hublem Set Ijen TNI. Terima kasih Pak Agus Supriyadi masih bersama kami, Pak.
1: Iya, yeah,
0: baik.
1: Siap.
0: Iya. Pak, bagaimana Pak peran pendidikan, pelatihan, dan pembinaan mental dalam membentuk karakter anti korupsi bagi prajurit dan ASN TNI, Pak?
1: Ya, baik, Pak. Jadi, faktor pendidikan, pelatihan, dan pembinaan mental ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anti korupsi, karena kalau kita bicara integritas itu tidak terbentuk secara instan, namun melalui proses yang berkesinambungan. Yang ditanamkan di dalamnya adalah nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, loyalitas, dan pengabdian kepada bangsa negara yang tetap harus ditanamkan sejak pendidikan pertama sehingga sampai atau sepanjang masa dinas. Melalui pendidikan dan pelatihan ini, prajurit dan aparatur sipil negara di lingkungan TNI dibekali pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan negara, manajemen risiko, kemudian juga sistem pengendalian internal, serta konsekuensi hukum dari setiap bentuk penyimpangan. Kemudian dengan pemahaman tersebut, setiap personel itu diharapkan juga mampu melaksanakan tugas secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian pembinaan mental ini juga berfungsi untuk memperkuat nilai moral, Mas. Nilai moral, etika, dan jati diri sebagai prajurit maupun sebagai aparatur negara. Pembinaan mental ini menanamkan bahwa integritas merupakan bagian dari kehormatan dan pengabdian, sehingga setiap personel memiliki komitmen untuk menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan tugasnya. Apabila ketiga aspek tersebut dilaksanakan secara terpadu dan didukung oleh keteladanan pimpinan serta sistem pengawasan yang efektif, maka akan terbentuk budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, karakter anti korupsi tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi sikap dan perilaku yang melekat dalam kehidupan kedinasan sehari-hari dan mampu mendukung terwujudnya TNI yang profesional, modern, adaptif, berintegrasi, dan dipercaya masyarakat.
0: Oke, Pak Agus, bagaimana media sosial dan perkembangan teknologi informasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat budaya integritas tadi, sekaligus meminimalkan risiko penyebaran informasi yang tidak tepat, Pak?
1: Ya, baik. Bicara tentang media sosial dan perkembangan teknologi informasi, ini adalah merupakan sarana yang sangat efektif untuk memperkuat budaya integritas apabila dimanfaatkan secara bijaksana, profesional, dan bertanggung jawab. Melalui media digital, TNI dapat menyampaikan edukasi mengenai nilai-nilai anti korupsi, transparansi, akuntabilitas, serta berbagai praktik baik dalam penyelenggaraan tugas, sehingga dapat meningkatkan kesadaran personel sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat. Di lingkungan internal, media digital juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi kebijakan, kemudian untuk pembelajaran, pelaporan, kemudian juga untuk penyebar luasan informasi yang cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi yang didukung sistem digital akan memperkuat transparansi, mempermudah pengawasan, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga membawa risiko berupa penyebaran informasi yang tidak benar, disinformasi, kemudian pelanggaran etika bermedia sosial, serta terbukanya informasi yang seharusnya bersifat terbatas atau rahasia. Oleh karena itu, setiap personel harus memiliki literasi digital yang baik. Kemudian juga mereka juga harus memahami ketentuan mengenai keamanan informasi serta selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum menyebarluaskannya. Selain itu juga diperlukan pedoman, Mas. Pedoman penggunaan media sosial yang jelas. Pembinaan secara berkelanjutan serta pengawasan yang efektif agar pemanfaatan teknologi informasi tetap berada dalam koridor kepentingan organisasi dan keamanan negara. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi media untuk menanamkan budaya integritas, kemudian meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan publik tanpa mengabaikan aspek pertahanan dan keamanan negara. Demikian.
0: Pak Agus, apa inovasi yang dapat diterapkan oleh Irjen TNI untuk memperkuat budaya anti korupsi di era digital dan juga keterbukaan informasi dalam 5 tahun ke depan ini, Pak?
1: Baik. Jadi dalam 5 tahun ke depan ini, penguatan budaya anti korupsi perlu diarahkan pada transformasi pengawasan yang memanfaatkan teknologi digital, analisis data, dan manajemen risiko. Pengawasan tidak lagi hanya berorientasi pada pemeriksaan setelah kegiatan selesai, tetapi juga mampu memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat. Salah satu inovasi yang dapat dikembangkan dalam pembangunan integrated digital oversight system yang mengintegrasikan data perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset logistik, tindak lanjut hasil pengawasan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap SPIP. Ini melalui integrasi tersebut, pimpinan dapat memantau indikator risiko secara real time dan mengambil langkah korektif sebelum terjadi pelanggaran. Selain itu juga pemanfaatan data analisis, kemudian AI dan continuous auditing itu juga dapat membantu mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar, mendeteksi potensi konflik kepentingan, serta memperkuat pengawasan berbasis risiko. Digitalisasi juga perlu diperkuat melalui peningkatan pemuatan eLKPN, kemudian sistem pelaporan elektronik, dashboard, kepatuhan, serta mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan yang terdokumentasi secara integrasi dan mudah dipantau. Inovasi lainnya adalah memperkuat budaya integritas melalui pendidikan dan pelatihan berbasis digital, e-learning, kampanye anti korupsi melalui media sosial, serta pengembangan kompetensi auditor agar mampu menghadapi tantangan pengawasan di era transformasi digital. Seluruh inovasi tersebut ini harus didukung oleh penguatan keamanan cyber, Mbak. Keamanan cyber, pelindungan data, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga teknologi diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa mengurangi aspek keamanan informasi. Dengan berbagai inovasi tersebut, Ijen TNI diharapkan mampu mewujudkan sistem pengawasan yang modern, adaptif, preventif, dan berbasis teknologi. Pada akhirnya, tujuan akhirnya adalah membangun budaya anti korupsi yang semakin kuat, meningkatkan akuntabilitas organisasi, kemudian memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung terwujudnya TNI yang profesional, modern, transparan, dan berintegritas. Demikian, Pak.
0: Baik. Kemudian, bagaimana membangun adanya atau budaya organisasi yang mendorong setiap personel untuk mengutamakan integritasnya dibandingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok ini, Pak Agus?
1: Baik. Jadi begini, Mas. Membangun budaya organisasi yang berorientasi pada integritas harus dimulai dari komitmen pimpinan di setiap jenjang. Dalam berorganisasi, organisasi militer terutama, keteladanan pimpinan merupakan faktor yang paling menentukan karena setiap sikap, keputusan, tindakan akan menjadi contoh bagi seluruh prajurit dan PNS di bawahnya. Budaya integritas perlu dibangun melalui pembinaan yang berkesinambungan, melalui pendidikan dan pelatihan, penegakan disiplin, serta penguatan nilai-nilai dasar keprajuritan. Nilai-nilai dasar keprajuritan ini seperti Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI. Nah, ini juga harus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga setiap personel memahami bahwa kepentingan bangsa, negara, dan organisasi harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Selain itu, organisasi juga perlu membangun sistem yang mendukung perilaku berintegritas melalui penerapan SPIP, kemudian manajemen risiko, pengawasan yang efektif, dan mekanisme pelaporan yang aman, serta memberi penghargaan kepada personel yang menunjukkan integritas tinggi. Dan juga sebaliknya, setiap pelanggaran juga diberikan tindakan secara profesional, adil, dan konsisten, sehingga memberikan efek pembelajaran bagi seluruh personel. Dan pada akhirnya, budaya integritas akan tumbuh apabila menjadi bagian dan kebiasaan organisasi dan bukan menjadi sekedar slogan. Ketika seluruh personel memiliki kesadaran bahwa integritas adalah kehormatan sekaligus untuk pengabdian kepada bangsa negara, maka kepentingan pribadi maupun kelompok tidak akan mengalahkan kepentingan organisasi. Kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Nah, hal ini juga akan memperkuat profesionalisme TNI serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI sendiri. Baik. Demikian.
0: Ya, sebagai penutup dari perbincangan kita, apa kunci utama keberhasilan membangun budaya anti korupsi? Kalau begitu, Pak Agus.
1: Baik, Mas. Jadi kalau kita bicara budaya anti korupsi dengan tugas kita sebagai inspektorat, ini perlu kami tegaskan bahwa dalam membangun budaya anti korupsi ini, sekali lagi, bukan hanya sebagai tanggung jawab aparat pengawasan, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh unsur organisasi di lingkungan TNI. Inspektorat Jenderal TNI itu memiliki peran strategis sebagai aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP, yang tidak hanya melaksanakan fungsi assurance, tetapi juga consulting dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berintegritas. Dan untuk menjawab tantangan di era digital dan keterbukaan informasi ini, Ijen TNI terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pendekatan human capital development. Kemudian juga penguatan tersebut diwujudkan melalui pendidikan pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi kompetensi, pengembangan manajemen risiko, peningkatan kemampuan audit berbasis teknologi, serta pembelajaran berkelanjutan agar auditor mampu mengikuti perkembangan lingkungan strategis dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks. Kemudian juga, Mas, kami sampaikan di samping itu, Ijen TNI juga terus mengembangkan pengawasan yang lebih preventif melalui pembinaan pendampingan, evaluasi, monitoring, review, audit, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan berbasis risiko. Dengan langkah tersebut diharapkan potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara efektif. Dan akhirnya, keberhasilan membangun budaya anti korupsi itu ditentukan oleh komitmen bersama. Komitmen bersama, keteladanan pimpinan, profesionalisme personel, serta pengawasan adaptif dan berkelanjutan. Dengan semangat tersebut, kita harapkan Ijen TNI akan terus berkomitmen memperkuat sinergitas, kemudian organisasi guna mendukung terwujudnya TNI yang profesional, modern, transparan, akuntabel, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Demikian.
0: Baik. Terima kasih Kolonel Infantri Agus Supriyadi atas penjelasan yang sangat komprehensif tentang budaya anti korupsi di era keterbukaan informasi. Semoga dialog ini bermanfaat bagi para pendengar setia RRI dan prajurit TNI di seluruh Nusantara.
4: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri, itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Spanyol siap menantang Belgia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Semifinal Wimbledon akan mempertemukan Jannik Sinner kontra Novak Djokovic. Rangkaian balapan MotoGP akan berlangsung di Jerman akhir pekan ini. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Spanyol melawan Belgia di Stadion Los Angeles dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yo no tengo ningún miedo ni temor ni complejos a decir si eres favorito, ¿no? Porque si no garantiza nada.
2: Stadion SoFi di Los Angeles akan menjadi saksi duel panas antara Spanyol dan Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 dini hari nanti. La Furia Roja datang dengan status favorit setelah tampil sempurna sepanjang turnamen dengan belum kebobolan dan mencatat 4 kemenangan beruntun. Spanyol juga tercatat hanya menelan 3 kekalahan dalam 46 pertandingan di bawah arahan pelatih Luis de la Fuente, sehingga dijagokan sebagai salah satu kandidat kuat juara. Meski demikian, De La Fuente menegaskan status unggulan tidak akan berarti apapun jika timnya lengah, terutama dalam laga selanjutnya melawan Belgia.
3: Saya tidak takut, tidak gentar, dan tidak punya keraguan untuk mengatakan apakah kami favorit atau bukan, karena itu tidak menjamin apapun. Yang saya sukai, jika orang mengatakan Anda adalah favorit, berarti mereka menghargai kerja keras yang telah Anda lakukan. Namun, dalam pertandingan seperti ini, percayalah, tidak ada tim yang benar-benar menjadi favorit. Kami akan tetap fokus pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Yang bisa kami kendalikan adalah menyadari bahwa besok akan menjadi pertandingan yang sulit, sangat berat, dan kami harus tampil di level terbaik untuk bisa mengalahkan Belgia.
1: Mejor de los niveles para poder superar a Bélgica.
2: Di sisi lain, Belgia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah bangkit dari performa inkonsisten di fase grup. Tim asuhan Rudi Garcia itu tampil meyakinkan saat mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 pada babak 16 besar. Meski menyadari Spanyol lebih diunggulkan, Garcia menegaskan timnya tidak gentar dan siap berjuang memperebutkan tiket semifinal.
3: Pertandingan akan berlangsung begitu cepat sehingga kami harus langsung mulai mempersiapkannya. Seperti yang bisa Anda bayangkan, kami sebenarnya sudah mempelajari permainan Portugal dan Spanyol sebelumnya. Kini kami sudah tahu bahwa lawan kami adalah Spanyol, karena mereka menang sebelum kami memainkan pertandingan, sehingga kami bisa mempercepat persiapan. Satu hal yang bisa saya katakan, kami senang sudah mencapai perempat final, tetapi kami ingin melangkah ke semifinal. Itu sudah jelas, kami akan bermain dengan ambisi untuk lolos. Namun, untuk saat ini tidak ada gunanya terlalu banyak membicarakan semifinal. Sekarang bukan waktunya.
2: Secara statistik, Spanyol lebih diunggulkan berkat lini pertahanan solid yang belum kebobolan dan rekor pertemuan yang lebih baik atas Belgia. Namun, ketajaman lini depan Belgia berpotensi menghadirkan kejutan dalam laga yang diprediksi berlangsung ketat. Pemenang dari laga ini dipastikan akan menghadapi Prancis di semifinal yang berhasil menyingkirkan Maroko dengan skor 2-0 dini hari tadi. Pertandingan antara Spanyol melawan Belgia akan disiarkan di Pro 3 RRI dan Pro 1 seluruh Indonesia pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Jannik Sinner akan menantang Novak Djokovic pada semifinal Wimbledon 2026 di lapangan utama All England Club London malam ini. Unggulan pertama sekaligus juara bertahan itu bangkit setelah bermain 5 set pada laga pembuka dan melaju ke semifinal tanpa kehilangan 1 set pada 4 pertandingan berikutnya. Meski unggul dalam 5 dari 6 pertemuan terakhir, Sinner tetap mewaspadai pengalaman dan kualitas Djokovic di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: I feel like every match is different, you know, even when I had...
2: Saya merasa setiap pertandingan selalu berbeda. Meski sempat meraih beberapa kemenangan atasnya, setiap laga memiliki ceritanya sendiri. Apalagi di lapangan rumput seperti ini, jika servis tidak berjalan baik atau tidak merasakan bola dengan maksimal, pertandingan akan menjadi sangat sulit. Bagaimanapun, saya senang kembali ke semifinal dan siap berjuang untuk setiap poin. Lalu kita lihat hasilnya. Dia sudah berkali-kali menjuarai turnamen ini dan tahu persis cara menghadapinya. Saya sangat menantikan pertandingan ini.
0: Sementara itu, Novak Djokovic datang ke semifinal dengan modal 7 gelar Wimbledon dan tengah memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Duel kedua petenis unggulan tersebut dipastikan akan berlangsung dengan sengit sejak awal. Pada pertandingan semifinal lainnya, unggulan kedua Alexander Zverev akan menantang petenis wildcard Arthur Ferry untuk memperebutkan satu tiket ke partai puncak.

0: Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring akhir pekan ini menjadi seri terakhir sebelum MotoGP 2026 memasuki jeda musim panas. Balapan diperkirakan berpengaruh besar terhadap persaingan gelar mengingat 4 pebalap teratas hanya dipisahkan 25 poin. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi salah satu sorotan utama dengan peluang meraih kemenangan MotoGP ke-10 di sirkuit tersebut.
1: No, it's true that you know when you arrive in this kind of circuit, when
2: ketika
1: you
2: achieve, datang ke sirkuit seperti ini, okay. Jika berhasil orang akan bilang ini memang sirkuit saya. Tetapi jika gagal, hasilnya dianggap bencana. Memang ada 3 pembalap yang tampil sangat baik dan sangat cepat, yaitu Martin, BJC, dan Digia. Namun saya tetap mempertahankan mentalitas seperti 3 balapan terakhir. Kini saya kembali bersaing dalam perburuan gelar. Jadi mari kita lihat apakah akhir pekan ini kami bisa menjalani balapan yang hebat.
1: I'm in the game again, so let's see if here we can do a great weekend.
0: Menjelang balapan MotoGP Jerman akhir pekan ini, Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 7 poin atas Marco Bezzecchi. Sedangkan Fabio Di Giannantonio dan Ai Ogura menempel ketat dalam perebutan gelar. Sementara itu, Marc Marquez berada di urutan kelima, terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen dengan persaingan yang sangat rapat hasil balapan di Sachsenring. Berpotensi mengubah peta perebutan gelar MotoGP 2026 sebelum jeda musim panas.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, siap menjembatani permasalahan yang mengakibatkan Stadion Mandala Krida tidak dapat dimanfaatkan sebagai home base PSIM Yogyakarta. Menpora menyoroti kondisi stadion yang dinilai cukup baik, hanya saja belum tersedia penerangan. Erick Thohir mengaku telah berkomunikasi dengan Pemda DIY, termasuk memastikan dirinya siap menjembatani permasalahan ini hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: Tadi sudah disampaikan dan tentu kami dari Pemda Pusat nanti coba menjembatani antara pemerintah daerah dan tentu KPK.

Sebagai informasi, Stadion Mandala Krida menjadi objek hukum di KPK atas kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga proses renovasi yang berjalan tidak dapat dilanjutkan. Kondisi juga berdampak PSIM Jogja kembali gagal menjadikan Stadion Mandala Krida sebagai kandang di Liga 1 musim depan dan harus hijrah kembali ke Stadion Sultan Agung di Kabupaten Bantul.

0: Sementara itu, Arema FC resmi mendaratkan palang pintu pertahanan baru asal Brasil, Diego Landis, untuk mengarungi ketatnya kompetisi musim 2026-2027. Mantan bek Trengganu FC tersebut mengungkapkan proses kepindahannya ke bumi Arema berjalan sangat mulus tanpa kendala berarti sejak manajemen Singo Edan menyatakan ketertarikannya.
1: Como foi o processo?
2: Tive contato aqui,
1: oferta. Prosesnya biasa, ada tertarik dari Arema, ada berkomunikasi sama agen dia, dia senang karena ada interest dari tim seperti Arema, dia senang berada di sini, bersama-sama banyak teman dengan kualitas, dia semoga dia bisa bantu Arema.
0: Bek berpostur jangkung ini menilai level kompetisi sepak bola di Indonesia terus menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan dari musim ke musim. Meski menegaskan posisi aslinya adalah seorang bek tengah murni, pemain kelahiran Brasil ini menyatakan kesiapannya. Jika sewaktu-waktu taktik pelatih membutuhkannya untuk maju ke lini depan sebagai striker darurat. Bagi Landis, kepentingan dan kemenangan tim adalah yang utama dan ia siap memberikan kontribusi maksimal di posisi manapun. Demi membawa Arema FC meraih prestasi terbaik sepanjang musim mendatang.

0: Kita beralih ke lapangan padel. PBPI siap menggelar turnamen padel internasional dan menyediakan nomor kelompok umur pertama. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
1: 9 court ya, 9 court, bukan hanya 9 court saja, tapi 9 court yang space-nya itu dibikin memang sangat baik, dipikirkan sangat baik untuk internasional.
2: Indonesia mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah FIP Bronze dan FIP Premises Jakarta 2026 di Rana Grounds Mampang, Jakarta Selatan kemarin. Turnamen resmi Federasi Internasional Padel atau FIP itu menjadi yang pertama digelar di Jakarta dan menandai meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perkembangan padel Indonesia. Sebelum babak utama dimulai, pertandingan kualifikasi telah berlangsung sejak 7 Juli lalu dengan diikuti atlet dari berbagai negara. Ketua Umum PP Padel Indonesia Kaledi Muntur Kartasasmita mengatakan, Indonesia kini semakin diperhitungkan dalam perkembangan padel dunia.
1: Turnamen ini adalah kelasnya FIP Bronze. Ya, FIP Bronze. Jangan salah loh, bronze ini bukan level skills, tapi bronze ini dilihat dari ranking dan hasil uangnya yang didapat ya. Nah, lalu yang spesial dari hari ini adalah pertama kalinya kami, Pak, mengadakan FIP Promises. Nah, itu yang spesial buat kami. Selain bronze, ada promises-nya juga, yaitu KU. Tapi KU internasional. Nah, jadi total yang hadir di kejuaraan Jakarta ini 31 negara. Ya, dari bronze dan dari promises-nya sudah memecahkan rekor Asia.
2: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengapresiasi kinerja PPPI dengan adanya turnamen ini. Marciano berharap ke depan padel dapat didorong sebagai salah satu cabang olahraga prestasi.
3: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Ketua PBBI beserta jajarannya yang telah

0: berhasil menyelenggarakan satu event yang sangat penting ya di dalam pembinaan olahraga padel di Indonesia, yaitu FIP Bronze Promises Jakarta, di mana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, pesertanya dari kelompok umur 31 negara, dan ini adalah rekor penyelenggaraan terbesar di Asia.
1: Gali juga menyebut penyelenggaraan FIP Promises Jakarta 2026 menjadi yang pertama di Indonesia dan diikuti peserta dari 31 negara sekaligus memecahkan rekor di Asia. FIP Bronze Jakarta 2026 diikuti lebih dari 200 atlet putra dan putri dari berbagai negara untuk memperebutkan gelar juara dan poin peringkat internasional. Sementara itu, FIP Promises Jakarta 2026 menghadirkan ratusan atlet junior di kelompok usia di bawah 14 tahun, 16 tahun, dan 18 tahun sebagai bagian dari pembinaan atlet muda. Dari Jakarta, Nia Rafdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita dalam negeri lainnya. KONI Kabupaten Kediri mulai mengoptimalkan persiapan menuju Porprov Jawa Timur 2027 melalui pelaksanaan tes parameter bagi para atlet. Laporan selengkapnya disampaikan Anu Kusuma dari RRI Surabaya.
1: KONI Kabupaten Kediri mulai memetakan kesiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 melalui pelaksanaan tes parameter tahap pertama di lapangan tenis indoor Pemkab Kediri. Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menjelaskan bahwa hasil tes parameter ini akan menjadi acuan bagi para pelatih dalam menyusun program latihan yang lebih terarah sesuai kebutuhan masing-masing atlet dan cabang olahraga. Kegiatan diikuti oleh 46 atlet dari 10 cabang olahraga yang merupakan peraih medali emas dan juga medali perak pada Porprov Jawa Timur 2025 lalu.
2: Dengan adanya tes parameter ini sebagai evaluasi bagi kita tim pelatih untuk membuat program-program yang lebih efektif untuk para atlet kita yang bisa mempertahankan gelar juaranya ya, dan juga bisa meningkatkan prestasinya di Porprov nanti. Dan tentunya nanti di 3 bulan yang akan datang kita akan lakukan tes parameter tahap kedua.
1: Sementara itu, atlet tarung derajat Kabupaten Kediri, Muhammad Syafiq Amrul Huda, turut menyatakan kesiapannya bahwa ia terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menghadapi Porprov Jawa Timur 2027.
3: Ya, untuk persiapan Porprov 2027 di Surabaya nanti, persiapan tentunya latihan fisik, latihan teknik, dan latihan daya tahan, daya ledak, dan jaga kondisi fisik juga. Harapannya tampil totalitas dan menampilkan performa terbaik di Porprov nanti.
1: Adapun KONI Kabupaten Kediri menargetkan mampu menembus 5 besar klasemen akhir Porprov Jawa Timur 2027 dengan raihan sedikitnya 50 medali emas. Target tersebut meningkat dibanding capaian sebelumnya pada Porprov Jawa Timur 2025 ketika Kabupaten Kediri finish di peringkat ke-11. Anu Kusuma melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena balap kuda. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga mengajak masyarakat mensukseskan pacuan kuda Piala Bupati Sumba Barat 2026 yang digelar dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menegaskan ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga memperkuat pelestarian budaya dan kebersamaan masyarakat.
1: Pacuan kuda Sumba Barat tahun 2026 ini bukan sekedar ajang perlombaan untuk mencari juara. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan perpaduan antara olahraga prestasi, pelestarian budaya, dan penggerak roda perekonomian, khususnya saudara-saudara kita yang UMKM atau yang buka warung. Itu juga menjadi kesempatan yang baik untuk berusaha.
0: Timotius Tederaga menyebut pacuan kuda merupakan perpaduan olahraga, prestasi, pelestarian budaya, dan penggerak ekonomi masyarakat. Kehadiran peserta serta pengunjung dari berbagai daerah juga diharapkan mampu meningkatkan sektor UMKM, pariwisata, dan promosi Sumba Barat sebagai destinasi wisata olahraga dan budaya.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada Fort Taulu World Cup 2026 yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan Macan Kemayoran. Arsenal telah menyelesaikan penandatanganan kiper Aylan Meslier dengan status bebas transfer dari Leeds United. Pemain Prancis itu menyetujui kontrak 2 tahun dan opsi untuk 1 musim tambahan. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, lalu juga bergabung dalam topik-topik yang kami hadirkan di Indonesia Menyapa Sore. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi dari reporter kami terkait Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha memimpin langsung prosesi pemakaman Rahmat Gobel di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Seperti apa situasi terkininya, ada reporter kami Hana Syarif. Hana Syarif, seperti apa situasi terkininya di sana?
2: Baik, pendengar, saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, di mana prosesi pemakaman anggota Komisi 6 DPR RI, Rahmat Gobel, telah selesai berlangsung dan almarhum dimakamkan dengan prosesi militer yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha. Dan tadi iringan yang membawa jenazah Rahmat Gobel tiba di lokasi pemakaman pada pukul 2:30 tadi. Kemudian setelah kendaraan jenazah berhenti, petugas dan pasukan pengusung langsung menurunkan keranda secara perlahan lalu membawanya menuju sisi liang lahat. Dan keranda tadi ditempatkan tepat di samping liang lahat, sementara beberapa anggota keluarga berdiri di sisi kanan kiri jenazah sambil terus memanjatkan doa-doa. Dan pendengar, tadi di barisan depan tenda turut hadir mantan Wakil Presiden Yusuf Kala serta kuasa usaha ad interim kedutaan besar Jepang Miyochin Mitsuru dan juga Wakil Ketua MPR RI Lestari Murtijat. Lalu Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha selaku Inspektur Upacara membacakan teks apel persada berupa riwayat hidup almarhum di hadapan para pelayat. Dan berikut kutipannya.
3: DPR RI Duta Besar Jepang, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, hadirin yang kami muliakan. Innalillahi wa innahi roji'un. Dari Allah kita berasal, dan kepadanya lah kita kembali. Dengan penuh rasa duka yang amat dalam, pada hari ini kita semua dikejutkan dengan diterimanya berita duka yang sangat menyedihkan kita semua atas wafatnya anggota DPR RI, yaitu Bapak Haji Rahmat Gobel dari fraksi Partai NasDem.
2: Pendengar, bendera merah putih tadi telah dibentangkan, sementara senjata laras panjang ditembakkan untuk menandai dimulainya upacara tadi. Kemudian ditempatkan juga bunga secara simbolis oleh Saan Mustopha dan juga penaburan bunga oleh keluarga almarhum. Dan saat ini telah dilangsungkan penimbunan ke dalam liang lahat dan peletakan karangan bunga oleh pihak keluarga, serta pembacaan pidato oleh Saan Mustopha dan pembacaan doa. Kemudian berlangsung juga penghormatan terakhir diiringi oleh trompet dari militer, dan setelah selesainya prosesi upacara militer, pihak keluarga melanjutkan kembali prosesi tabur bunga untuk mengenang almarhum Rahmat Gobel. Dari Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Dini hari nanti kita akan menyaksikan laga big match di perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Belgia di SoFi Stadium. Duel ini sangat menarik karena mempertemukan Spanyol yang memiliki pertahanan suci tanpa kebobolan. Melawan Belgia yang lini serangnya sedang meledak dengan mencetak 12 gol dalam 3 laga terakhir. Seperti apa prediksi jalannya laga ini? Kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Henry Van Welas, King Henry. Selamat sore, King Henry. Salam olahraga. Halo, King Henry. Selamat sore. Dapat mendengar suara kami ya dengan jelas ya, King Henry?
1: Siap.
0: Oke.
1: Jelas.
0: Oke. King Henry, Spanyol datang dengan rekor impresif ini. Belum kebobolan sepanjang Piala Dunia dan hanya 3 kali kalah di bawah asuhan pelatih Louis de la Fonte. Apakah Spanyol memang layak ini menjadi favorit kuat atau Belgia masih memiliki peluang menciptakan kejutan, Bung Henry?
1: Ya, sepertinya pertandingan nanti malam akan sangat menarik ya bagi seluruh pecinta sepak bola dan tentu ujian sesungguhnya Spanyol ada di Belgia nanti malam karena memang sampai dengan pertandingan saat ini Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi memang ujian dari Belgia bisa jadi menjadi bukti sesungguhnya apakah Spanyol layak jadi juara untuk Piala Dunia 2026 kali ini.
0: Oke, nah Belgia ini kan sempat tampil tidak konsisten di fase grup, King Henry, tapi bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Amerika Serikat. Seberapa besar kebangkitan itu mencerminkan peningkatan kualitas permainan?
1: Ya, tentu Belgia butuh waktu ya untuk memanaskan mesinnya. Jadi memang ini berbeda sekali dengan penampilan Spanyol yang dari sejak babak grup sudah tampil impresif ya, tetapi Belgia kemudian belajar dari sepanjang pertandingan di fase grup, kemudian mereka bisa kemudian meyakinkan kita sebagai pencinta sepak bola bahwa Belgia kali ini sangat serius untuk pertandingan nanti malam.
0: Nah, ada nama-nama besar yang akan berhadapan di laga ini, seperti Lamine Yamal, lalu juga ada Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol ini sepanjang turnamen untuk Spanyol. Sedangkan dari Belgia, ada pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, lalu juga Romelu Lukaku. Siapa nantinya akan memberi dampak pada pertandingan nanti ini, King Henry?
1: Ya, untuk pertandingan nanti malam, tentu nama-nama yang sudah disebutkan nama-nama yang sudah disebutkan tadi sudah mencerminkan bahwa mereka layak ya untuk menjadi starting line up ya. Tetapi memang jangan lupakan bahwa pemain-pemain cadangan pun bisa kemudian menjadi kunci pertandingan nanti malam. Ya kita juga nggak bisa lupakan Romelu Lukaku dan juga dari Spanyol juga pemain cadangannya masih sangat bisa berkontribusi untuk mencetak gol.
0: Oke, berarti pemain cadangan pun dapat berkontribusi begitu untuk mencetak gol ya, Bung King Henry ya?
1: Ya betul, karena yang kita lihat memang pertandingan di babak gugur ini berbeda dengan di babak fase grup ya. Tentu kedua pelatih ini akan sangat berhati-hati dan juga memainkan kartu kuncinya nanti ketika pertandingan mungkin jika lanjut ke babak perpanjangan waktu dan juga adu penalti.
0: Oke. Nah, King Henry, kalau prediksi Anda sendiri untuk hasil akhir pertandingan nantinya ini serta faktor utama yang akan menentukan tim mana yang melaju ke semifinal, bagaimana ini, King Henry?
1: Ya, tentu di atas kertas Spanyol masih unggul ya dengan susunan pemain yang memang selama babak fase grup itu sangat konsisten ya. Tetapi jangan lupakan juga Belgia memiliki pemain-pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ini sangat seru dan tentu sebagai pengamat kita melihat keunggulan Spanyol masih belum bisa dihentikan oleh Belgia malam ini. Tetapi kemenangannya itu harus dibarengi dengan effort yang tinggi. Menurut saya sih Spanyol bisa unggul tetapi sangat tipis.
0: Oke, tapi juga harus ada effortnya begitu ya, Bung Henry ya, King Henry ya. Oke, nah King Henry, kita juga undang pendengar ini untuk interaktif bersama kami ya, mengikuti perbincangan yang kami hadirkan, yakni terkait Spanyol versus Belgia. Bisakah agresivitas setan merah runtuhkan benteng La Roja? Anda dapat bergabung bersama kami di line interaktif 0213523172, 0213844545. 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993993988. Dan Anda juga dapat berkomentar di YouTube RRI Pro 3 di komen live chat begitu. Di YouTube RRI Pro 3 terkait Spanyol versus Belgia, bisakah agresivitas setan merah runtuhkan benteng La Roja? Kita ke Jakarta ini King Henry, ada Pak Roni yang telah bergabung. Selamat sore Pak Roni, salam olahraga.
2: Saya Mbak Hana Pratiwi, Pak Henry.
1: Ya, selamat sore, Mbak.
2: Saya ada dua poin, Mbak Hana.
0: Silakan, Pak Roni.
2: Poin yang pertama, empat besar nanti akan dihuni tiga Eropa, satu Ancor Metal, Mbak. Ya, mungkin Prancis, Inggris, sama Portugal, Spanyol. Jangan satunya Argentina gitu, Mbak. Dan yang kedua, kalau Spanyol Belgia ini, kalau menurut saya sih mungkin Spanyol 2-0 kali, Mbak.
0: Spanyol bagaimana, Pak Roni?
2: Spanyol 2-0, Mbak.
0: Oh, Spanyol 2-0 ya, Spanyol, untuk Spanyol ya.
2: Begini, Mbak. Soalnya kalau finalnya itu tanggal 19,
0: iya.
2: Kalau ABC itu kalau anu angka 19 itu hurufnya itu S, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. S itu Spanyol. Nah, kita tunggu.
0: Oke, okay, baik. Ada cocokologinya begitu ya Pak Roni ya. Ini King Henry bahkan sampai dengan cocokologi Pak Roni ini seru sekali begitu ya King Henry ya. Nanti ditanggapi. Tapi kita akan ke Boyolali dulu ini King Henry. Ada Pak Udin yang telah bergabung.
1: Ya, boleh.
0: Selamat sore Pak Udin. Salam olahraga.
3: Jaya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
3: Ya, Belgia lawan
0: Spanyol.
3: Ya, saya pilih Belgia.
0: Oke, okay, Belgia.
3: Karena
0: ya.
3: Belgia bisa dan berani mengalahkan Amerika Serikat gitu.
0: Baik, kalau untuk prediksi skornya berapa ini Pak Udin?
3: 1-0 untuk Belgia.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Kita ke Sorong ini sekarang, King Henry. Ada Pak Daniel yang telah bergabung. Ya. Sore Pak Daniel, salam olahraga.
4: Salam olahraga Mbak Ana dari Sorong.
0: Jaya, silakan Pak Daniel.
4: Selamat sore Bung Henry.
1: Selamat sore Pak Daniel. Ketemu lagi kita.
0: Silakan Pak Daniel.
4: Kalau nama Henry itu Thierry Henry, striker Prancis dulu paling top itu. Prancis bu striker.
0: Ya. Oke. Okay. Ini juga komentator dari RRI top juga begitu ya Pak Daniel ya. Silakan Pak Daniel. Ya.
4: Ini kemenangan antara Spanyol dan Belgia akan ketemu dengan Prancis ya.
1: Ya, betul Pak.
4: Betul tuh. Jadi ya itu sudah. Jadi antara dua ini yang menang berarti ketemu Prancis. Kalau bisa menang lah Prancis lagi mereka juara dunia sudah. Begitu menurut saya.
0: Oke, baik. Jadi Pak Daniel lebih mendukung ke mana ini Pak? Spanyol?
4: Spanyol.
0: Oh, kalau Spanyol ya?
4: Masih Spanyol menang. Okay. Karena bisa kalahkan Portugal. Oke, terima kasih Mbak Ana dan Bung Henry, King Henry.
0: Oke, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Sore, kita ke Samarinda dulu, King Henry. Ada Pak Soan yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Soan. Salam olahraga.
5: Selamat sore, jayalah olahraga.
0: Oke, silakan Pak Soan.
5: Itu Belgia pernah mengalahkan Amerika Serikat sekalipun itu namanya yang dapat kartu merah itu ternyata diintervensi oleh Presiden Amerika ya. Memalukan ya FIFA ya. saya disuruh membaca soalnya oleh Otong. Baca bilangnya. Tapi saya gunakan otak membaca ya. Memalukan ya FIFA ya itu saya ulangi sekali lagi. Saya kira begini ya. Mudah-mudahan yang tidak terjadi lagi hal-hal atas intervensi. Saya sebetulnya menginginkan Spanyol yang menang.
0: Oke. Okay.
5: Kemudian untuk hari Minggu itu saya menginginkan Swiss yang menang sehingga Argentina itu yang dielu-elukan oleh kebanyakan orang, ada orang besarnya di situ yaitu Messi. Itu saya kira akan terbukti tahun ini ya, karena bagaimanapun juga kelihatan Argentina itu berada di pihak yang musuhnya yang empuk-empuk pada babak penyisihan. Barca grup empuk-empuk musuhnya.
0: Yeah.
5: Coba kena musuh pasti yang bangsanya Jerman itu ya. Mungkin udah tumbang dari awal itu Argentina, itu Brazil itu. Tapi saya disuruh baca oleh Pak Otong ya. Tapi saya gunakan mata saya membaca. Karena di rumah saya ada perpustakaan.
0: Nah,
5: saya menggunakan otak saya untuk berpikir, Pak Otong. Makasih.
0: Terima kasih Pak Soan di Samarinda. Ini juga sudah ada yang bergabung, King Henry, di komen live YouTube kita ya. Disebutkan kalau Belgia menang ini versus Spanyol begitu. Jadi memang setengah-setengah begitu, ada yang mendukung Belgia, tadi juga ada yang mendukung Spanyol ya, King Henry ya. Nanti kami akan lanjutkan juga perbincangan ini, King Henry, tapi setelah jeda dari ruang Gatekeeper terlebih dahulu.

0: Pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya berada tepat di posisi yang diinginkan setelah memastikan semifinal ketiga mereka di Piala Dunia dalam 3 edisi beruntun. Kepastian ini didapatkan setelah Prancis mengalahkan Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026 dengan skor 2-0 di Stadion Boston, Amerika Serikat. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Anda masih berada dalam dialog terkait Spanyol versus Belgia. Bisakah agresivitas Setan Merah runtuhkan benteng La Roja? Tadi dari beberapa pendengar ini yang telah bergabung, ada yang menyebutkan mendukung Spanyol, lalu juga setengahnya lagi mendukung Belgia. Bagaimana ini King Henry? Tadi disebutkan kalau memang Spanyol ini nanti akan mengungguli Belgia. Dari pendengar pertama kita, Pak Rodi di Jakarta. Silakan King Henry.
3: Ya, sepertinya berimbang ya ketika dan itu hal yang wajar ketika dua tim besar ketemu di perempat final, dan itu sah-sah aja ketika ada yang mendukung Spanyol dan juga Belgia. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya data statistiknya menunjukkan bahwa Spanyol lebih unggul daripada Belgia. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan juga ketika statistik hari ini sangat berpengaruh terhadap satu pertandingan. Begitu.
2: Oke, lalu kalau untuk yang mendukung Belgia tadi, ini disebutkan kalau dia bisa mengalahkan Amerika Serikat begitu. Seperti apa ini, King Henry?
3: Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, ketika Belgia belajar dari pertandingan-pertandingan di fase grup, yang kita bisa lihat bahwa Belgia sangat sangat meragukan ya ketika imbang dua kali dan hanya menang satu kali melawan Selandia Baru, dan itu menjadi catatan penting bagi skuad Belgia untuk kemudian berbenah diri di fase grup. Dan terbukti di pertandingan fase grup mereka bisa melibas lawan-lawannya ya, ketika mereka mengalahkan Senegal dengan gol di ujung akhir ya, di injury time, itu juga masih juga kurang meyakinkan ya. Ketika melawan Amerika Serikat baru mereka bisa menang meyakinkan. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa ternyata di atas kertas satu tim unggul juga belum berarti unggul di pertandingan sebenarnya di atas lapangan gitu.
2: Oke. Nah, King Henry, berarti ini lebih ditentukan oleh kualitas individu atau disiplin kolektif dari kedua tim ini, King?
3: Tentu peran pelatih di sini akan sangat berpengaruh ya, ketika starting line up yang akan diturunkan dan juga strategi yang akan dimainkan. Ketika Spanyol bisa menguasai lini tengah, tetapi Belgia akan sangat ngotot gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sepanjang pertandingan Spanyol di Piala Dunia kali ini, mereka belum sekalipun kalah ya dalam penguasaan bola, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lini belakang ya. Terbukti Spanyol juga belum kebobolan pada laga di Piala Dunia kali ini. Okay. Dan itu juga penting juga nanti ketika bagaimana Kevin De Bruyne yang memimpin lapangan tengah di Belgia akan ketemu dengan Rodri ya. Jadi ini akan sangat dua pemain hebat di lini tengah yang akan memainkan peran penting nanti malam.
2: Oke. Nah, King Henry, ini juga sudah ada pendengar lagi yang ingin ikut interaktif bersama King Henry. Kita ke Lampung, ada Pak Leman yang telah bergabung. Selamat sore Pak Leman, salam olahraga.
4: Halo, selamat sore juga, salam olahraga Mbak Hana.
2: Jaya.
4: King Henry, selamat sore. Salam olahraga.
3: Selamat sore.
4: Iya. Begini, kalau pendapat saya nanti ini nanti pagi Mbak ya, subuh.
2: Iya, Belgia. Betul. Di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat ini.
4: Iya, Belgia dengan
2: Spanyol.
4: Spanyol. Ya, kalau saya segi pemainannya tuh Mbak Hana.
2: Iya.
4: Saya megang Spanyol itu. Dia tuh punya talenta yang kuat dalam permainan bola dan juga dengan kerjasama yang baik gitu, Mbak Hana gitu. Jadi untuk posisinya itu 2-0 untuk Spanyol.
2: Oke, mendukung Spanyol ini. Terima kasih Pak Leman di Lampung.
4: Selalu mengikuti setiap subuh, setiap pagi Mbak Hana.
2: Oke, terima kasih nih Pak Leman di Lampung. Jangan lupa juga nanti bersama mendengarkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu terlebih dahulu, King Henry. Ada Pak Andi. Selamat sore Pak Andi, salam olahraga.
5: Jaya Mbak Ana.
2: Silakan Pak Andi.
3: Selamat sore Pak.
5: Iya, ini sering kali kita nih bersapa dengan Bung Hendrik ini.
2: Kali ini bersapa kembali Pak Andi.
5: Iya. Kali ini saya memilih inisial B ya, Bravo Belgia gitu ya.
2: Oke, ini cocok lagi-lagi gitu, ya.
5: Insya Allah Unai Simon ini yang masih clean sheet saat ini bisa dijebol gawangnya sama Belgia nanti gitu.
2: Oke, berarti nanti Belgia begitu ya, skornya berapa ini Pak Andi?
5: Saya nggak bisa prediksi masalah skor gitu. Cuman feeling saya Belgia bisa mengatasi tim Matador gitu.
2: Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu.
5: Iya, sama-sama Mbak Ana.
2: Kita ke Malang, ada Pak Abdurrahman yang telah bergabung. Sore Pak Abdurrahman, salam olahraga.
6: Ya, assalamualaikum Mbak Ana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum Mas Andri.
3: Ya, waalaikumsalam.
6: Iya. Kalau saya pegang Belgia saya.
2: Oke, ini ya, mendukung Belgia begitu ya?
6: Iya betul, saya harapkan ya. Tadi malam itu saya harapkan yang menang kan Maroko.
2: Yeah.
6: Tapi ternyata setelah babak kedua justru Maroko kebobolan 2-0. Akhirnya sekarang saya bikin apa? Pegang Belgia saja 2-0 juga.
2: Oke, Belgia 2-0 begitu. Semoga sesuai harapan ini ya, Pak Abdurrahman ya.
6: Iya, betul.
2: Terima kasih Pak Abdurrahman.
6: Terima kasih, salam olahraga.
2: Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, ada Ibu Dinda yang telah bergabung. Ibu Dinda, salam olahraga.
7: Selamat sore, salam olahraga Mbak Hana, Bung Henry, salam olahraga.
8: Salam olahraga dari Bogor.
7: Iya, terima kasih Bung Henry dan Mbak Hana dengan tim ya.
2: Iya.
7: Makin mendekati final, makin bingung kita Mbak Hana dan Kim.
2: Makin dakdikduk juga ya Bu Dinda ya.
7: Dakdikduknya plus lagi gitu ya.
2: Oke.
7: Okay. Pilihnya harus betul-betul sogut karena kita harus pilih yang terbaik dari yang baik. Gitu Mbak Hana,
2: okay.
7: Tapi tetap harus milih ya. Jadi feelingnya harus so good. Mudah-mudahan feelingnya so good ya kali ini ya.
2: Okay, feeling so good ya. Berapa 3-1, itu Bu Dinda?
7: 3-1 untuk Matador.
2: Okay, ini tim Spanyol. Garis keras ya Bu Dinda ya.
7: Terima kasih banyak Mbak.
2: Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Disebutkan tadi ini beberapa pendengar ternyata masih juga ada yang Spanyol lalu juga Belgia ya, King Henry ya.
3: Ya, memang bagi sebagian orang ya, ketika mereka mengunggulkan tim yang besar, sebagian yang lain akan mendukung lawannya ya.
2: Yeah.
3: Jadi harapannya ada kejutan-kejutan dan itu hal yang wajar, setiap pertandingan di Piala Dunia pasti akan ada pola seperti itu.
2: Oke. Nah, King Henry, katakanlah memang ini juga Spanyol ya yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Apakah Belgia masih memiliki kapasitas nantinya untuk membalikkan keadaan, King Henry?
3: Sepertinya begini skenarionya ya. Kalau kemudian Belgia bisa menahan di waktu 90 menit, bisa jadi peluang Belgia lebih besar.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Tetapi kalau Belgia kemudian tertinggal di 90 menit, kemungkinannya Spanyol yang akan melaju. Ya, jadi seperti semalam sebenarnya pertandingan Prancis lawan Maroko, sebenarnya kalau Maroko bisa menahan 90 menit, peluang mereka akan besar untuk kemudian adu tos-tosan di perpanjangan waktu dan adu penalti gitu. Tetapi sayang sekali ketika pertahanan mereka lengah, mereka disikat 2 gol dengan skor Prancis gitu. Dan ini juga akan terjadi yang kemungkinan hal yang sama dengan Belgia. Kuncinya adalah ketika fase gugur di 90 menit tersebut gitu.
2: Oke, baik. Di fase gugur 90 menit tersebut harus ditahan terlebih dahulu, walaupun Belgia juga harus sangat agresif ini nantinya ya, King Henry ya?
3: Iya, betul. Kuncinya adalah bagaimana Belgia harus sabar. Harus sabar dalam sisi penyerangan karena Spanyol pasti akan memegang bola lebih banyak.
2: Oke, baik, lebih sabar tapi juga harus agresif, itu semacam sulit juga ya King Henry ya, sepertinya betul, membayangkannya betul. Ya.
3: Ya, dan Belgia memiliki kartu truf juga ini. Ketika Lukaku tidak menjadi starter, tetapi sepanjang pertandingan di Piala Dunia menjadi cadangan, dan itu membuat Belgia sangat sulit ditebak ketika 90 menit berjalan sesuai rencana mereka gitu.
2: Oke, berarti juga mungkin dari kemampuan kedua pelatih ini dalam membaca jalannya pertandingan juga 90 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga begitu ya di babak pertama ya King Henry.
3: Pasti, pasti ya. Ketika ketika dua pelatih ini diadu, strateginya tentu dengan komposisi pemain yang mendukung gitu ya. Dan ketika pertandingan tidak sesuai dengan rencananya, tentu plan B-nya harus bisa berjalan gitu ya. Dan kalaupun satu pertandingan ini satu tim diunggulkan, mereka pasti akan menguasai pertandingan dengan apa namanya, jangan ada satu hal kecil pun yang jadi masalah gitu. Biasanya pertandingan kalau imbang ini perbedaannya adalah di kesalahan kecil soalnya.
2: Oke. Nah, King Henry, ini King Henry lebih condong ke Spanyol atau Belgia? King Henry juga setelah tadi mendengar perbincangan dari para pendengar juga ini setengah-setengah soalnya Bung Henry.
3: Ya, ya, ya. Jadi kalau lihat statistik memang Spanyol masih di atas angin ya, walaupun memang keunggulannya tidak besar begitu ya. Tetapi kalau dari sisi kejutan ya, kita berharap ada kejutan-kejutan lain nih selain dari tim-tim yang memang mengejutkan guys, seperti Maroko, kemudian kemarin ada apa namanya Ekuador dan lain-lain gitu ya. Tetapi Spanyol masih diunggulkan kali ini.
2: Oke, baik. Bung Henry, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya, King Henry ya. Tadi juga dari atas kertas Spanyol lebih diunggulkan begitu ya, walaupun juga tadi King Henry sudah dibisikkan oleh para pendengar, Belgia saja King begitu. Tapi tetap dengan pendirian utuhnya begitu King Henry ya. Terima kasih King Henry telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat sore, salam olahraga.
3: Salam olahraga, sampai ketemu lagi.
2: Baik. Pengamat sepak bola Henry Van Welas berbicara terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Terima kasih untuk Anda para pendengar yang telah bergabung tadi interaktif bersama kami, baik melalui line telepon, WhatsApp, dan juga live YouTube di komen chat yang telah kami hadirkan tadi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam deep learning pada semua mata pelajaran dengan menyesuaikan pada karakteristik masing-masing bidang studi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, penerapan deep learning nantinya bukanlah menjadi sebuah mata pelajaran baru, melainkan pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk membuat proses belajar lebih bermakna, mendalam, dan melibatkan peserta didik secara aktif. Menurut Mukti, setiap mata pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penerapan pembelajaran mendalam tidak dapat diseragamkan. Guru tetap memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kompetensi, materi, dan kebutuhan peserta didik di kelas. Berita dalam negeri lainnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengakui bahwa rumah di Sentul yang menjadi objek penggeledahan merupakan milik Jampitsus dan seluruh uang yang ditemukan di rumah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selengkapnya bersama reporter Isnen Suhanda. Suhanda.
1: Ya, Anda sudah mendengar ketiga dimanapun Anda berada. Yang tadi Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Febri Adriansyah melakukan jumpa pers terkait dengan isu-isu yang beredar mengenai dirinya yang diduga kata isu tersebut merupakan milik Jampitsus Febri Adriansyah. Namun Febri mengatakan uang-uang tersebut maupun batangan emas yang berada di rumahnya itu tidak ada kaitan dengan dirinya. Dan Febri berharap masyarakat menunggu hasil dari penyidikan Polri terkait dengan hal tersebut. Berikut pernyataan Jampitsus Febri Adriansyah.
2: Jadi hingga saat ini, saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat, ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang itu sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan. Ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin.
1: Febri juga menjelaskan berkaitan dengan isu dirinya terlibat dalam kasus batubara yang menyebabkan blackout di wilayah Sumatera itu tidak benar. Menurut Febri, kasus yang ia tangani bukanlah yang berada di daerah wilayah Sumatera, tapi melainkan batubara yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Jakarta, Muhammad Hussein Suhanda, Pro 3 RRI, Tris Mudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak minggu lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Menyusul hampir sepekan prosesi pemakaman, jutaan pelayat ikut serta dalam puncak prosesinya di Mashhad dengan upacara pelepasan terakhir untuk mendiang Ali Khamenei berlangsung di makam Imam Reza pada Kamis kemarin. Berita olahraga, mantan juara dunia kelas berat minimum 90,7 kg versi WBA Super, IBF, WBO, dan IBO, Andy Ruiz Jr. mengumumkan kembali ke panggung elit tinju internasional setelah menandatangani kontrak besar bersama perusahaan promosi bergengsi Matchroom Boxing. Dengan kontrak besarnya yang baru, Andy menuliskan babak baru yang ambisius dalam karirnya. Dengan tujuan yang teguh untuk meluncurkan kembali lintasan karirnya, melepaskan diri dari masa vakum, dan mencoba untuk kembali berkuasa di divisi kelas berat. Setelah periode minim aktivitas, ia hanya mencatatkan 3 pertarungan selama 6 tahun terakhir. Dengan hasil imbang yang sengit melawan Gerald Miller sebagai penampilan terakhirnya, Kesepakatan baru ini memberikan dorongan yang diperlukan untuk mengaktifkan kembali raksasa yang tertidur.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
2: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
1: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
2: Entahlah, hewan-hewan itu termasuk kita tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
1: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
2: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
3: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan perusahaan pemegang konsesi di seluruh Indonesia wajib berkontribusi menjaga ekosistem gambut sebagai tanggung jawab mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla di area usahanya. Pemerintah menghormati proses hukum yang dilakukan tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus dugaan perkara korupsi pemadaman listrik blackout PT PLN Asabri dan anak usaha Krakatau Steel. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registri unit karbon SRUK untuk memperkuat pengembangan pasar karbon nasional. Sistem tersebut disiapkan agar perdagangan karbon Indonesia berjalan transparan, kredibel, dan sesuai standar internasional. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait biodiesel B50 resmi berlaku di Indonesia. Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan dan memberlakukan mandatory biodiesel B50. Kebijakan yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto menobatkan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan campuran 50% bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit dengan 50% solar. Lalu juga program strategis ini hadir dengan beberapa dampak dan detail utama. Kebijakannya tertuang dalam keputusan Menteri ESDM yang diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Lalu juga ini merupakan penghematan devisa. Penggunaan B50 diproyeksikan menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun per tahun dan mengakhiri impor solar. Subsidi harga, pemerintah menjaga harga biosolar bersubsidi tetap stabil di angka Rp6.800 per liter. Lantas seperti apa tanggapan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO, Gulat M.E. Manurung, saat ini kami telah tersambung melalui ujung telepon.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Manurung, selamat sore.
2: Selamat sore, Hana.
1: Pak Manurung, pemerintah resmi memberlakukan biodiesel B50. Bagaimana Anda melihat signifikansi kebijakan ini bagi sektor energi nasional, Pak Manurung?
2: Ya. Halo?
1: Ya, halo Pak Manurung.
2: Baik, program B50 ini sebenarnya kan sudah cukup lama ya direncanakan ya. Tetapi di bulan Juli baru bisa dilaksanakan. Jadi B50 ini adalah bentuk kemandirian energi Indonesia sekaligus menggambarkan sebagai produsen CPO terbesar dunia. Kita tidak bisa terlena dengan minyak fosil dan ini saatnya dan Bapak Presiden Prabowo sudah sangat tepat meresmikan dan menggaungkan Indonesia sebagai negara pertama di dunia pengguna pemblending CPO sampai 50% dicampur dengan solar fosil 50% gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk kebijakan B50, ini sejauh mana berpotensi meningkatkan permintaan minyak sawit dalam negeri, Pak Manurung?
2: Dengan kalau kita berkiblat ke tahun 2025, itu kan kurang lebih itu 56 juta ton. Ya. Nah, dengan naiknya B40 ke B50, berarti berpotensi itu bertambah serapannya paling tidak 2,5 sampai 3 juta ton. Itu hitungan secara cepat. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan debit kredit, stok CPO, dan ekspor. Nah, perlu dicatat, ini yang paling penting, kan mak-mak kan mulai rame nih. Wah, iya. Kalau digunakan untuk energi, pasti minyak goreng langka. Tidak. Ini juga harus dijelaskan oleh menteri terkait bahwa yang dikurangin itu adalah kuota ekspor, bukan untuk konsumsi domestik. Domestik minyak goreng itu tidak akan diganggu kuota untuk minyak goreng, gitu loh. Nah, dan saya pikir semuanya punya konsekuensi ya. Kalau kita mengurangi ekspor, tentu akan mengurangi pemasukan negara baik biaya keluar untuk APBN ya, BK dan

0: yang membuat supaya berubah kebijakan biodiesel ini banyak sekali pengaruhnya. Sekali lagi, minyak goreng dipastikan tidak akan terpengaruh, karena yang diambil untuk peningkatan 2,5 lah, saya buat 2,5 juta ton tadi, CPO, itu diambil dari kuota ekspor gitu.
1: Oke. Nah Pak Manurung, lantas seperti apa nantinya peluang peningkatan kesejahteraan petani sawit dengan adanya implementasi B50? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak Manurung, karena kita akan jeda sejenak ya Pak Manurung ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Kata tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman. Indonesia menyapa sore.
1: Pak Manurung, tadi disebutkan dari B40 ke B50. Bagaimana peluang peningkatan kesejahteraan petani sawit dengan implementasi B50 ini, Pak?
0: Ya, seperti yang dalam pidato Bapak Presiden, dalam pidato Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian itu jelas. Jadi dalam hukum ekonomi ada namanya supply and demand. Ketika supply-nya itu berkurang, demand-nya bertambah, tentu yang naik adalah harga bahan bakunya CPO dan tentu harga TDS petani sawit. Nah, asumsi yang pertama itu yang digunakan oleh terkait kami petani adalah benar. Tetapi memang kami petani sawit harus mengakui per hari ini belum ada rebound ataupun meningkatnya harga CPO, terkhusus yang di tender KPBN, sehingga harga TDS petani itu masih juga belum beranjak naik. Tetapi kami percaya dengan teori atau prinsip ekonomi tersebut, dalam waktu dekat akan segera berpengaruh kepada harga CPO dan terdongkraklah harga TDS petani sawit. Perlu kita ketahui bahwa bahan baku daripada CPO itu setiap 1 kg CPO itu berasal dari 4,5 TDS petani sawit. Artinya apa? Naiknya harga CPO itu otomatis mendongkrak harga TDS petani sawit. Pertanyaannya, kenapa belum naik? Prinsip ekonomi sudah mengatakan seperti itu. Yang pertama karena pemerintah memang masih menghabiskan stok B40. Seperti dikatakan Menteri SDM kemarin, kita masih fokus menyerap, mendistribusikan B40 dalam 2-3 bulan ke depan. Nah, kami percaya akan kebijakan pemerintah dan tentu Bapak Presiden di saat peluncuran kemarin diwakili oleh salah seorang anggota Prasindo Pengurus, itu Jono. Bapak Presiden berpesan langsung kepada Jono yang hadir di situ dari Prasindo, supaya tetap semangat, harga TDS naik dan supaya tetap kompak gitu. Jadi kami sangat percaya dengan keinginan rencana ini dan saya pikir sudah saatnya juga Indonesia menikmati daripada manfaat sawit yang sangat melimpah dari negara kita gitu.
1: Baik, tapi kalau terkait petani swadaya, ini apakah juga akan merasakan manfaat yang sama dengan petani yang bermitra dengan perusahaan nantinya Pak Manurung?
0: Ya, pasti sama, karena rujukannya tetap harga CPO di tender KPBN ataupun bursa CPO ICD Indonesia tetap sama. Hanya perbedaannya, ini perbedaan. Jadi masyarakat dimanapun berada juga harus mengenal kami petani sawit bahwa, halo?
1: Iya, halo Pak Manurung, silakan.
0: Iya, bahwa dikenal dua tipologi petani. Yang tipologi petani pertama itu adalah petani swadaya atau petani mandiri, yang kedua petani bermitra. Nah, petani bermitra ini kan dilindungi oleh regulasi melalui Permentan 13 tahun 2024. Nah, petani swadaya kan tidak ada aturan yang mengatur. Jadi, kita sakui petani swadaya itu harganya lebih rendah dibeli pabrik daripada harga yang bermitra atau plasma, karena plasma itu dijaga pemerintah harganya. Nah, dilihat dari persentasenya, dari 6,8 juta hektar itu kan 93% petani swadaya. Jadi harus, pemerintah harus hati-hati menjaga harga TDS petani swadaya ini supaya jangan menjadi permainan pabrik-pabrik. Caranya bagaimana? Yaitu dengan tender di KPBN supaya transparan. Tidak ada permainan, itu kan tender tertutup. Kita nggak bisa menebak dalamnya penawaran. Tetapi ketika membanding ke Rotterdam sudah 28.000 harga CPO, di Malaysia sudah 20.000, Indonesia kok masih 15.300. Dan itu sering WD. WD itu maksudnya tidak terjadi transaksi karena pemilik CPO menawarkan dia sekian, ditawar jauh di bawah tawaran pertama dari pemilik CPO. Nah, jika PTPN atau tim tender KPBN memutuskan harga yang rendah, tentu kami petani sawit, terkhusus petani swadaya, akan menjadi babak belur di bawah. Makanya saya meminta harap kepada pemerintah, terkhusus Satgas Pangan Mabes Polri supaya mengawal.

0: itu tender KPBN, kita tidak mengintervensi, tetapi mengawal supaya terbentuk harga CPO yang sebenar-benarnya, itu saja gitu loh.
1: Baik. Nah Pak Manurung, tapi mungkinkah nantinya petani swadaya ini merasa pindah saja begitu ke petani yang bermitra dengan perusahaan?
0: Nah gini, jadi itu sangat benar. Kita juga berharap seperti itu. Jadi yang diatur itu jangan hanya supaya petani bermitra, tetapi korporasi tidak diwajibkan. Ibarat orang berpacaran, harus sama-sama cinta. Jadi kalau hanya satu pihak yang cinta, yang satu lagi tidak cinta, ya nggak jadi barang itu kan.
1: Okay.
0: Nah, jadi kami berharap pemerintah menerbitkan regulasi bahwa setiap PKS yang ada di negara ini harus bermitra minimum 20% pasokannya dari petani sawit. Nah, itu baru benar, wajib. Kalau sekarang kan tidak, yang disuruh bermitra hanya petani. Kami petani sawit tentu dengan senang hati kalau bisa bermitra dengan korporasi pabrik kelapa sawit, karena kami akan mendapatkan harga mitra yang diatur oleh Bisbun. Siapa sih nggak mau mendapat harga? Selisihnya itu petani bermitra dengan petani swadaya itu 400-600 rupiah loh. Kalau 10 ton udah 6 juta selisih harga yang margin yang didapatkan petani sawit. Jadi sekali lagi, kami bukan tidak mau bermitra khusus pada teman-teman petani sawit swadaya, tetapi regulasinya harus dipertegas, mandatori bagi pabrik kelapa sawit untuk bermitra kepada petani minimum 20% dari pasokannya. Itu baru benar gitu.
1: Baik, kalau selama ini berarti belum 20% begitu ya Pak Manurung?
0: Ya enggak ada, hanya dihimbau aja, dihimbau supaya pabrik bermitra. Dihimbau itu kan sama dengan ya apa namanya, daripada tidak, kata orang mulai daripada ini gitu kan. Nah jadi kalau ditanya, petani sawit yang bermitra itu hanya 6,8% dari 6,8 juta hektar. Bayangkan saja bahana, jauh sekali ya. Makanya ketika terjadi ambruk harga CPO, harga tenis petani kurang lebih tanggal 20 Mei lalu setelah Bapak Presiden pidato, yang paling kuat teriakannya itu adalah petani swadaya. Kenapa? 93% loh. Sekali berteriak itu Bapak Presiden pun pusing mikirkannya. Makanya perintahkannya Menteri Pertanian langsung memimpin rapat untuk semua stakeholder sawit. Nggak bisa. Ini komoditi strategis sudah ditetapkan dan masuk dalam program strategis nasional perkebunan sawit rakyat. Nggak bisa main-main. Ada 17 juta manusia di sana gitu loh.
1: Baik. Nah Pak Manurung, mungkin dapat memberikan juga pesannya begitu, lalu juga harapan dari APKASINDO ini kepada pemerintah supaya memang implementasi B50 ini memberikan manfaat maksimal bagi petani. Selain juga tadi terkait harga CPO itu ya Pak Manurung ya.
0: Iya, tentu yang pertama supaya pemerintah dalam hal ini kementerian lembaga terkait dan aparat penegak hukum Satgas Pangan Mabes Polri, kalau kami mengamati tiga rantai ini dari dimulai daripada tender turun kepada PKS, turun kepada petani. Nah, yang petani PKS sekarang udah beres. Udah nggak ada lagi yang berani macam-macam. Kalaupun ada, itu hanya sekitar ya 5-10% lah. Tetapi permasalahan sekarang ini 90% ada di tender KPBN. Tender KPBN itu selalu WD. Nggak masuk akal saya. Ketika negara lain naik harga CPO, kita kok WD terus. WD itu tidak transaksi. Maka oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan. Bila perlu, kita kan sudah punya DSI. Dan antara saya ingin saya coba dulu mengambil alih bagaimana proses tendernya. Jadi kita tidak lagi mendapatkan harga yang rendah. Harapan kami cuma sederhana kok. Kami petani sawit tidak meminta harga tinggi, tetapi berikanlah harga tender di KPBN supaya harga tender itu adalah harga yang sebenarnya. Sehingga kami petani sawit mendapat harga yang layak. Seperti saya bilang tadi, setiap 1 kg CPO itu berasal dari 4,5 TDS petani sawit. Tentu pengalinya itu yang harus kita jaga. Dan harapan kami yang kedua adalah supaya ada regulasi yang berpihak kepada petani swadaya. Kalau hanya pabrik, kalau hanya kami petani sawit disuruh bermitra, sementara pabrik kelapa sawit terkhusus pabrik komersil tidak diwajibkan, nah ini pabrik yang kecil-kecil ini yang banyak yang bandel nih, kecil-kecil. Itu tidak akan terjadi kemitraan itu. Bayangkan dari tahun 80 sampai dengan tahun 2010 itu kan terkuras terus kemitraan, berkurang jumlahnya. Dari 1,7 juta hektar sekarang sudah tinggal 500 ribu hektar. Artinya apa di situ? Kemitraan yang ada selama ini ada masalah. Kenapa nggak dipikirkan bagaimana model kemitraan yang sudah banyak disampaikan oleh kami dari APKASINDO gitu. Jadi kemitraan itu jangan hanya disuruh petani yang bermitra, tetapi harus para pihak, kedua belah pihak, pabrik dan petani sawit melalui regulasi mandatori gitu loh.
1: Baik, tadi ya. Harus saling cinta begitu ya Pak Manurung ya?
0: Iya, benar.
1: Okay. Ya. Nah Pak Manurung, tapi kalau B50 ini menjadi langkah menuju bauran biodiesel yang lebih tinggi seperti B60 atau bahkan B100 begitu ya? Kalau sektor hulu sawit ini menghadapi kemungkinan tersebut sudah siap berarti Pak Manurung?
0: Ya, tahun 2023 saya sudah menghitung. Kalau sampai B50, B60 kita masih sanggup. Tetapi masuk ke di atas B60, kita menjadi importer CPO. Kenapa? Karena negara Indonesia sebagai perusahaan terbesar CPO juga termasuk pengguna CPO terbesar di dunia. Satu negara Indonesia itu sebanding dengan 148 negara lain yang menggunakan minyak sawit. Bayangkan, satu negara berbanding 148 negara. Jadi kita harus hati-hati. Oleh karena itu, kita jangan hanya bisa mengatakan B50-60, kita ada masalah di sektor hulu. Itu hulisasi. Kenapa? Replanting perkebunan seraya tidak jalan. PSR itu hanya omon-omon. Disuruh PSR, realisasinya cuma 28%. Dikasih uang 60 juta, nggak jalan. Ada apa dikasih duit 60 juta per hektar nggak jalan? Karena persyaratannya dibuat setinggi langit. Harusnya lain. Tetapi adalah mandatory PSR. Artinya ketika produksinya di bawah 1 ton per hektar per bulan, rendemennya di bawah 18, wajib replanting. Kalau nggak mau replanting, maka jangan diberikan izin petani sawit, bertanam sawit. Kalau itu dilaksanakan, kita akan mencapai paling nggak 127 juta ton CPO per tahun. Sekarang kan cuma 56, jauh sekali ya. Kalau dilihat dari produktivitas CPO, kita hanya 1,7 sampai 2 ton per hektar. Kalau perusahaan berapa? Rata-rata 3,5. Kalau ke Malaysia gimana? 4 sampai 6 ton CPO per hektar per tahun. Kita nggak perlu sertifikasi, replanting, hulisasi saja perkebunan sawit rakyat. Selesai masalah itu.
1: Oke, baik Pak Mandarung, semoga juga sesuai harapan begitu ya Pak Mandarung ya. Tadi juga sektor sawitnya ini sudah siap begitu B60 begitu ya. Terima kasih Pak Mandarung telah memberikan tanggapannya begitu Pak Mandarung. Selamat sore.
0: Terima kasih RRI. Selamat sore Mbak Hana.
1: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo Gulat ME Mandarung berbicara terkait biodiesel B50 resmi berlaku di Indonesia.
2: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa sore.
1: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 5.924,36 atau naik 11,92 poin. Selengkapnya bersama reporter Namira Kaguma. Namira, seperti apa update terkininya?
5: Ya, baik Hana dan pendengar. Memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat. IHSG berakhir di level 5.924,36 atau naik 11,92 poin setara 0,2%. Sepanjang perdagangan, indeks sempat menyentuh posisi terendah di 5.887,83 sebelum kembali bergerak menguat. Pergerakan IHSG didominasi 364 saham menguat, 241 saham lemah, dan 185 saham stagnan. Tim analis menilai penguatan IHSG didorong sentimen positif dari perkembangan geopolitik global. Analis menyebut muncul harapan berlanjutan negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran. Selain itu, pasar juga merespon positif IMF yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% pada 2026. Analis menilai proyeksi tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah perlambatan ekonomi global. Pendengar, sepanjang perdagangan hari ini nilai transaksi saham mencapai 8,8 triliun rupiah, sementara volume perdagangan tercatat mencapai 18,43 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 1,9 juta kali transaksi. Dengan demikian, IHSG ditutup menguat di level 5.924,36 pada akhir perdagangan hari ini. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Kami masih akan menghadirkan topik pilihan terkait biodiesel B50 resmi berlaku di Indonesia. Anda juga dapat menanggapi topik yang kami hadirkan ini dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Biodiesel B50 resmi berlaku di Indonesia. Nanti kami akan upayakan hubungan kami dengan narasumber Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Aptrindo Gemilang Tarigan, yang saat ini telah tersambung di ujung telepon.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Gemilang, selamat sore.
6: Selamat sore, Mbak Hana.
1: Pak Gemilang, pemerintah ini resmi memberlakukan biodiesel B50. Bagaimana tanggapan Aptrindo terhadap kebijakan ini?
6: Saya kalau Aptrindo sih sebetulnya yang penting sekarang yang terutama urgent sekali ini bahwa solarnya tersedia di lapangan, Bu. Karena kami ini sekarang ini antri terus nih dengan BBM sekarang ini.
1: Baik. Berarti ini ada permasalahan di solarnya saja begitu ya, Pak Gemilang ya?
6: Permasalahan distribusi tersedianya ketika dibutuhkan di semua daerah, Bu.
1: Baik. Tapi kalau untuk terkait pelaku usaha angkutan barang, sejauh mana ini telah mempersiapkan diri menghadapi implementasi B50?
6: Kalau sebetulnya kalau pengusaha truk itu mengenai pengalaman kita mulai B20, 30, sampai 40 kan gitu ya. Tentunya ada beberapa kendala ya. Tapi kita tidak punya pilihan lain, Bu. Karena solar subsidi ini adalah solar yang digunakan oleh logistik kita semua. Kita nggak ada pilihan. Kalau mau pilih yang mahal, ya tentunya beda kan gitu ya. Tapi bagaimanapun, karena ini adalah merupakan bahan bakar subsidi untuk negara kita mengurangi import, kita sih ya welcome terpaksa lah.
1: Baik begitu ya, welcome saja begitu ya Pak Tarigan ya, baik. Tapi terkait potensi manfaat penggunaan B50 bagi industri angkutan barang dari sisi operasional maupun efisiensi ini seperti apa nantinya Pak?
6: Kalau berpengalaman pada B40, sebetulnya kalau dibanding dengan solar, yang solar bukan biosolar maksud saya, itu sebetulnya kalau itu dari segi efisiensi, kita lebih boros lah kira-kira 5% kalau pemilik kita menggunakan biosolar ketimbang solar yang minyak bumi gitu ya. Itu kira-kira Pak.
1: Oh baik, dan berarti waktu B40 ini lebih boros 5% begitu ya, ketimbang solar yang biasa digunakan begitu ya?
6: Ya. Dan juga kita bertambah lama dan kita harus mengganti filter lebih cepat daripada sebelumnya, dan juga kita harus membersihkan tangki karena ada endapan-endapan yang terdapat daripada biosolar itu. Kira-kira begitu Pak.
1: Baik, tapi kalau dari segi kualitasnya bagaimana itu Pak Tarigan?
6: Kualitasnya baik, cukup baik. Kalau kita rasakan begitu ya. Cuma kita permasalahannya kan kita harus membersihkan kotoran itu kan bakar waktu, sehingga operasional kita tuh terpaksa kita gunakan sehari untuk melakukan pembersihan gitu kira-kira dan penggantian filter.
1: Baik. Tapi performa mesin truknya seperti apa itu, Pak Tarigan, selain penggantian filter?
6: Sementara belum begitu ada yang berarti ya terhadap permasalahan di engine-nya. Jadi belum ada timbul masalah gitu. Tapi beberapa juga sudah ada yang mengatakan mengalami kendala di injektornya gitu ya. Karena itu tadi kotoran tadi.
1: Dari yang biosolar ini begitu ya?
6: Ya.
1: Dari B40 yang pernah diuji coba begitu ya, Pak Tarigan ya?
6: Ya.
1: Baik.
6: Kita mengharapkan agar kualitas ini diperhatikan oleh Pertamina. Soalnya waktu dia melakukan mixing ataupun mencampur pamenya dengan solar ini kan harus ada teknologi yang bagus ya. Saya kira semuanya enggak kita bisa lebih baik gitu. Saya pikir teknologinya perlu ditingkatkan terus gitu loh.
1: Baik. Nah Pak Tarigan, menurut Aptrindo sendiri, apakah seluruh armada truk di Indonesia sudah siap ini menggunakan B50 atau masih diperlukan masa transisi lagi?
6: Kalau sekarang kan nggak ada pilihan lain ya. Jadi kalau pemerintah yang penting dicobakan dulu yang mateng-mateng lah. Jangan nanti kalau ada masalah jadi masalah secara keseluruhan gitu ya.
1: Oke, baik. Lalu kalau untuk dukungan sendiri dari produsen kendaraan dan produsen mesin dalam memastikan kompatibilitas armada terhadap B50 ini seperti apa, Pak? Sudah ada atau bagaimana?
6: Kalau dukungan ya mau tidak mau kan penjual mobil di Indonesia karena tahu bahwa solarnya harus pakai solar biosolar, mau tidak mau mereka akan sesuaikan. Jadi nggak ada pilihan lain buat mereka gitu ya.
1: Baik, hanya saja ganti filter begitu ya, lebih cepat ya.
6: Ya gitu, terus sementara itu problemnya. Ya.
1: Nah Pak Tarigan, tapi kalau untuk tadi kan sudah mencoba B40-nya ya Pak Tarigan ya, kalau B50-nya sudah Pak?
6: Kan baru aja nih di launching tanggal 1, jadi kita belum melihat kendala yang berarti sampai sehari ini.
1: Oke, baik. Lalu kalau terkait pandangan Aptrindo, ini mengenai kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia, terutama di jalur logistik antar pulau dan daerah terpencil, ini seperti apa nantinya, Pak?
6: Ya itu pemerintah perlu perbaikan lah, supaya karena ini kan solar yang disubsidi oleh pemerintah ini kan banyak kebocorannya, sehingga bagi kami pengguna yang seharusnya menerima itu mengalami persoalan gitu. Jadi ya kalau saya bilang kalau ada mafia di dalam ya tolonglah mafianya diringkus lah supaya tidak terjadi solar subsidi ini mengalir kemana-mana.
1: Baik. Tapi kalau untuk kebijakan B50 sendiri, ini diperkirakan akan mempengaruhi biaya operasional perusahaan angkutan barangkah nantinya? Kalau B40 itu kan tadi naik 5% ya, begitu ya, lebih boros begitu ya, Pak?
6: Karena ini kan belum dicobakan gitu, ya. Ya, okay, kita baik. Belum tahu, mudah-mudahan baik lah.
1: Baik. Tapi kalau ya, ternyata ini terjadi kenaikan biaya operasional akibat implementasi B50, bagaimana nanti dampaknya terhadap tarif angkutan lalu juga harga barang di masyarakat ini, Pak?
6: Ini yang kita khawatirkan ya, tapi mudah-mudahan ya terjadi gitu, Mbak. Karena upaya pemerintah untuk mengurangi impor BBM ini kan dengan berbagai macam cara ya. Kita dukung lah.
1: Oke, baik. Pada dasarnya mendukung begitu ya, supaya memang diharapkan juga tidak ada naik tarif angkutannya lalu juga harga barangnya begitu ya, Pak Tarikan ya.
6: Iya, terima kasih.
1: Nah, Pak Tarikan, tapi kalau harapan dari Aptrindo sendiri supaya implementasi B50 ini tidak membebani pelaku usaha logistik, maka harus seperti apa, Pak Tarikan? Selain juga tadi harus ini udah dicoba baik-baik begitu ya, uji coba baik-baik.
6: Ya, artinya tentunya kita harapkan B50 ini menjadi batu loncatan untuk lebih baik secara teknologi perminyakan kita ya. Jadi kami mungkin menghimbau kepada ahli-ahli atau orang-orang yang bidang ini memperkaya ilmu untuk meningkatkan kualitasnya. Saya kira itu ya, dengan menggunakan teknologi yang baru sekarang ini bukan macam-macam nih, Bu. Okay. Jadi ya, kita harapkan inovasi yang muncul dari B50 ini gitu.
1: Okay, baik. Pak Tarigan, ini sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami. Boleh ya Pak Tarigan ya? Kita gabungkan bersama ya.
6: Silakan, silakan.
1: Baik, ada Pak Andi di Pontianak yang bergabung bersama kami. Pak Andi, selamat sore Pak Andi.
7: Sore, Mbak.
1: Silakan Pak Andi.
7: Sore, Pak. Hanya kami punya pengalaman. Dulu sebelum di itu kita udah pernah pakai solar dicampur minyak nabati dan sawit. Pada kenyataannya setelah itu mesin mati pasti akan terdapat pembekuan gitu dari itunya, solarnya kan yang dicampur itu. Jadi kalau saat kita nyalakan mesin lagi pasti butuh beberapa waktu untuk mencairkan. Lalu perasa ya pasti ada endapan dari sana. Kita jadi sebulan tuh bisa ganti 2 kali filter. Kita bukan mesin mobil ya, tapi mesin yang di pabrik. Pada akhirnya kita nggak pakai lagi. Itu malah boros, bukannya jadi hemat. Lagi pula saya lebih setuju solusi Bapak yang kebunan solar, karena di sini di Pontianak banyak itu truk siluman yang ngantri solar dan disedot kembali. Itu sebenarnya secara kasat mata aparat juga tahu, tapi nggak ada tindakan sama sekali. Itu banyak truk bodong yang udah nggak layak jalan, bahkan mungkin kir atau pajaknya nggak pernah dibayar. Itu loh, ya. Itu tidak sama dengan PBU itu.
1: Ya.
7: Itu
1: terima kasih Pak Andi ya atas pertanyaannya. Nanti ditanyakan ini ke Pak Tarigan. Pak Tarigan, apakah juga Pak Tarigan mengalami hal yang sama begitu sebulan sampai mengganti 2 kali filter ini, Pak Tarigan?
6: Iya, dalam kasus-kasus tertentu memang bisa terjadi, Mbak ya. Jadi memang itulah yang menjadi permasalahan soal biosolar ini. Dan ini tidak semua yang mengalami yang sama. Nah, ini kan jadi kasus-kasus tertentu aja. Itu pertama mengenai kualitas biosolar ini. Lalu yang kedua tadi dikeluhkan oleh Pak Andi ini bukan hanya di Pontianak, Pak Andi. Ini terjadi di semua daerah negeri kita ini, bahwa solar subsidi ini karena harga solar subsidi 6.800, kemudian kalau kita beli Pertadek itu harganya sudah 30.000 atau 25.000, jauh sekali sih perbedaannya ini. Ya tentunya ini yang membuat para pelangsir, para mafia untuk menyelewengkan subsidi yang disediakan pemerintah ini. Mestinya ini, kalau ini saya pikir masalah yang sudah semua pun orang tahu ini kan seperti ini ya. Jadi nggak tahu saya di mana ini petugas atau penegak hukum ini bekerja ya. Okay. Saya kira begitu,
1: Pak. Baik, Pak Tarigan, semoga juga nanti ini B50 implementasinya begitu berjalan dengan baik, begitu ya, tidak lagi mengganti filternya sering-sering dan juga diharapkan hemat begitu ya, berbeda dengan B40 yang sebelumnya telah diuji coba. Terima kasih, Pak Tarigan, ini telah memberikan update-nya kepada kami. Selamat sore, Pak Tarigan.
6: Selamat sore.
1: Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Aptrindo Gemilang Tarigan berbicara terkait biodiesel B50 resmi berlaku di Indonesia.
8: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memindahkan kembali tersangka ex-Menteri Agama Yakut Kholil ke rumah tahanan KPK. Pemindahan dilakukan setelah Yakut dinyatakan pulih usai menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemindahan penahanan dilakukan setelah tim medis menyatakan kondisi Yakut telah membaik. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji dapat kembali berjalan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Ini baru enak.
11: Lepas ke tengah, masuk.
12: Luar biasa.
13: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
14: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait warga Desa Godo, Kecamatan Winong, menggelar aksi sebagai bentuk protes keras kepada pemerintah daerah yang tidak kunjung memperbaiki jalan rusak. Bersama reporter Agus Pambudi.
2: Warga Desa Gudo, Kecamatan Winong menggelar aksi protes dengan menaburkan ikan lele ke dalam lubang jalan yang rusak parah. Aksi digelar sekitar pukul 3:30 sore di ruas jalan yang rusak lebih dari 20 tahun. Kondisi jalan berlubang membentang sejauh 3 km dan menjadi satu-satunya akses utama warga sehari-hari. Titik paling parah berada tepat di depan permukiman warga dengan lubang menganga di tengah badan jalan. Warga setempat Lasno mengatakan masyarakat mengisi lubang jalan dengan air lalu menaburkan 2 ember ikan lele sebagai simbol kekecewaan mendalam.
3: Ini sudah 25 tahun kurang lebih, Pak. Ini jalan rusak nggak diperbaiki sama sekali. Dari periode itu Bapak Kasiman sampai sekarang itu sudah diperbaiki. Ya ini ada warga ini menaburkan di ini ada kobaan-kobaan ini biar itu anak-anak kecil itu dicari ikannya itu, bukan lelenya itu. Harapannya semoga Bapak BLT Risma Dirjandra itu segera memperbaiki jalan yang rusak ini karena kan sudah sangat lama sekali ini tidak diperbaiki.
2: Sementara itu, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra dikonfirmasi melalui telepon ke Gampintarnya menegaskan pemerintah Kabupaten Pati telah mengalokasikan anggaran perbaikan Jalan Godo. Dana yang disiapkan senilai 2,5 miliar rupiah yang kini masih dalam tahap perencanaan.
4: Kita tetap anggaran ketok yang tahun 2025 untuk 2026 ini akan kita jalankan. Itu ada anggaran sekitar 200, berapa Pak Sigga? 230-an itu yang diperuntukkan untuk penanganan infrastruktur.
2: Proses pembelian penyedia jasa pekerjaan pembangunan diperkirakan berlangsung dalam 1 hingga 2 minggu mendatang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, pemerintah Provinsi Lampung mendorong peningkatan keterampilan masyarakat sekaligus memperkuat penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis vokasi di 13 kabupaten dan kota. Bersama reporter Sitri Triani.
5: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung membuka pelatihan berbasis vokasi di 33 titik yang tersebar di 13 kabupaten dan kota pada tahun 2026. Program tersebut disiapkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus mendukung penyerapan tenaga kerja. Pelatihan vokasi menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Program ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Lampung. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu mengatakan, pelatihan akan difokuskan pada kejuruan pengelasan yang saat ini masih banyak dibutuhkan di berbagai sektor industri. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta sebelum memasuki dunia kerja. Ia menjelaskan, pelaksanaan pelatihan dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan keterampilan kerja.
6: Ya, bentuk kegiatannya adalah pelatihan-pelatihan dengan beberapa kejuruan. Nah, tapi kalau kaitannya dengan APBD, tentu kita ada pelatihan berbasis vokasi yang sasarannya adalah di 33 titik ya, yang ada di 13 kabupaten kota yang nanti pelatihannya kita fokuskan kepada pelatihan pengelasan.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menilai pelatihan vokasi perlu dirancang sesuai kebutuhan dunia kerja agar mampu mencetak tenaga kerja yang kompeten. Ia juga mendorong agar pelatihan tersebut membuka peluang masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri di daerahnya.
7: Untuk bisa melahirkan tenaga yang kompeten sekaligus membuka peluang-peluang lainnya di wirausaha, kita perlu menghadirkan pelatihan-pelatihan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Adanya program vokasi ini kita harapkan ke depan teman-teman di desa-desa ini bisa melakukan pemecahan masalah.
5: Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelatihan vokasi dapat menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, sekaligus mampu menciptakan peluang usaha baru. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap bersaing di pasar kerja. Dari Bandar Lampung, Sidi Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terkait seluas 1.400 hektar lahan disiapkan TNI Polri bersama mitra untuk mendukung ketahanan pangan nasional bersama reporter Mikael Karolus Jaang.
8: Brigif TP85 BTC TNI Angkatan Darat bersama Polres Kutai Barat, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik, BUMP Sendawar Sempekat Sejahtera, Layung Farm, serta Penyuluh Pertanian Lapangan, PPL, tengah mempersiapkan rencana pengelolaan lahan seluas 1.400 hektar di Kecamatan Silungurai. Salah satunya dengan mematangkan penyusunan draft nota kesepahaman atau MOU sebagai dasar pelaksanaan program ketahanan pangan terpadu guna mendukung program ketahanan pangan nasional. Komandan Brigif TP85 Kolonel Infantri Al-Zeki mengatakan, pengelolaan lahan tersebut merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dan rencana ini telah mendapat arahan dari pimpinan TNI dan Polri di tingkat provinsi. Al-Zeki menjelaskan, program penanaman jagung yang saat ini tengah disiapkan merupakan tahap awal pengembangan kawasan pertanian terpadu tersebut. Kedepan, kawasan itu akan dikembangkan secara bertahap sesuai potensi dan kebutuhan daerah.
9: Di lahan yang kebetulan saat ini milik TNI, Brigif, di lahan 1.400 hektar ini merupakan salah satu lahan yang bisa kita olah bersama-sama. Kami adalah sebagai enabler, kita sebagai supporter, kita sebagai rekan yang bersama-sama mendukung teman-teman kelompok tani untuk mengolah lahan-lahan tersebut. Tetap kami kedepankan adalah kelompok tani.
8: Ia menyebut saat ini terdapat 52 kelompok tani di wilayah Silungurai dan Jempang yang dipersiapkan untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan tersebut. Selain jagung, lahan itu juga berpotensi dikembangkan untuk berbagai komoditas pertanian dan peternakan. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kubar, Rion, menilai kolaborasi tersebut menjadi peluang strategis untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar wilayah. Menurut Rion, keberadaan lahan 1.400 hektar tersebut membuka peluang pembangunan sistem pangan yang lebih terintegrasi. Selain mendukung produksi jagung dan padi, kawasan tersebut dapat dikembangkan untuk peternakan ayam, produksi telur, hingga komoditas hortikultura.
10: Serasa kami sangat mendukung ini, Pak dan Brigif. Mohon ini juga bisa disampaikan kepada Pak Bupati. Kami sebagai prajurit siap untuk mengamankan
8: itu. Melalui kolaborasi berbagai pihak, pengelolaan lahan seluas 1.400 hektar itu diharap mampu membangun ekosistem pertanian dan peternakan yang terintegrasi, meningkatkan kemandirian pangan daerah, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di bumi tanah Puraeng Riman. Dari Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Mikael Karolus Jaang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah mencatat sejumlah capaian di sektor pangan selama 18 bulan pemerintahannya. Mulai dari penurunan harga pupuk hingga surplus produksi beras dan jagung pakan. Saat meresmikan bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat hari ini, Presiden Prabowo mengatakan capaian tersebut menjadi tonggak penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan produksi pangan nasional, khususnya TNI dan Polri yang dinilai berperan aktif mendukung program swasembada pangan. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menawarkan model transformasi digital Indonesia yang mengedepankan keseimbangan antara konektivitas, pertumbuhan ekonomi digital, dan pelindungan masyarakat dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dalam forum bertajuk World Summit on the Information Society, WSIS Forum 2026, Leader Summit X, Mutia mengemukakan transformasi digital harus dibangun di atas tiga pilar utama, yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga. Agar kemajuan teknologi tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga melindungi masyarakat. Lebih lanjut, ia menegaskan pengalaman Indonesia menunjukkan transformasi digital tidak dapat hanya diukur dari jumlah pengguna internet atau besarnya ekonomi digital, melainkan bagaimana teknologi mampu menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan terpercaya. Berita mancanegara, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kemlu RI Ari Aprianto mengatakan, pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Selengkapnya bersama reporter Retno Mandasari. Retno.
1: Iya, pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin halal, adalah gelatin dunia, hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
2: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
1: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita olahraga, pelatih kepala Gol Axis Budi Suvarlan mengatakan tim sepak bola putri itu memprioritaskan penguatan mental bertanding dan pematangan strategi sebagai bekal menghadapi babak semifinal kategori U15 Hydro Plus Soccer League All Stars 2025-2026. Dia menjelaskan persiapan menuju semifinal tidak hanya difokuskan pada aspek teknik maupun taktik, tetapi juga pada kesiapan mental para pemain agar mampu menghadapi tekanan pertandingan. Selain meningkatkan intensitas latihan, sejumlah alternatif sistem permainan telah disiapkan guna beradaptasi dengan kondisi terkini saat laga berlangsung. Budi menambahkan karakter permainan Goal Access mulai terlihat meski masih ada beberapa pemain yang belum mampu memaksimalkan penampilannya di lapangan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta, Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
1: Hah, yang benar, Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kementerian PU memperkuat distribusi komoditas ekspor kayu arang melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah 2025 di Kota Baru. Penanganan ruas jalan Tanjung Serdang Lontar diharapkan memangkas biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah. Kemlu RI menyambut baik keberhasilan kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping melintasi Selat Hormuz pada 8 Juli. Kapal tersebut dijadwalkan tiba di Indonesia pada 23 Juli, di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang masih dinamis. Indeks harga saham gabungan IHSG berakhir menguat di penutupan sesi perdagangan Jumat 10 Juli. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada posisi 5.924,36 atau naik 11,92 poin 0,2%. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak. Selengkapnya bersama reporter Sukasa Brata Winangun.
1: Kalau totalnya semua nanti sekitar 7 miliaran ya semua. Di luar daripada insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau di semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak. Bantuan yang bersumber dari APBN dengan nilai lebih dari 3,6 miliar rupiah tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre di rumah jabatan Bupati Buleleng. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng Putu Ayu Raika Nurahini, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Gede Melandrat, serta perwakilan subak penerima bantuan. Bupati Sucidre menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Buleleng. Menurutnya pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan infrastruktur pertanian, tetapi juga terus mengalokasikan berbagai program pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
1: Kalau totalnya semua nanti sekitar 7 miliaran ya semua. Di luar daripada insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau di semuanya digabungkan semua bantuan sekitar 12 miliaran ya. Untuk subak aja.
2: Selain itu, Bupati Sucidre menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng melalui perangkat daerah terkait terus mendorong pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi lahan sawah yang masuk dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B atau LP2B. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Gede Melandrat menjelaskan bahwa bantuan tahap kedua ini difokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengairan. Program tersebut meliputi pembangunan jaringan irigasi, drainase, bendungan kecil, hingga sumur bor di wilayah yang mengalami penurunan debit air.
3: Menyerahkan bantuan sebesar lebih dari 3,6 miliar untuk 30 subak yang ada di Kabupaten Buleleng. Subak ini adalah subak yang memang concern atau ada di dalam kawasan KP2B atau LP2B. Sesuai dengan luas baku sawah, kita ada 8.000 hektar.
2: Melalui penguatan infrastruktur pertanian tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap produktivitas lahan pertanian terus meningkat seiring membaiknya jaringan irigasi dan ketersediaan air bagi areal persawahan. Peningkatan produksi diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan petani, menjaga keberlanjutan lahan pertanian, sekaligus mendukung ketahanan pangan Kabupaten Buleleng dalam jangka panjang. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: BPBD Kota Madiun mengadakan pelatihan penyelamatan di air yang melibatkan staf organisasi perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan bersama reporter Aris Deka. Aris Deka.
4: Water Rescue.
0: Ya, Aris Deka, silakan dengan laporannya.
4: Ya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun menggelar pelatihan water rescue atau penyelamatan di air yang berlangsung di Embung Bilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 75 peserta yang terdiri atas pegawai BPBD, aparatur sipil negara, ASN lintas organisasi, perangkat organisasi daerah atau PD, serta perwakilan kecamatan dan kelurahan. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kota Madiun, Muhammad Yusuf, mengatakan pelatihan ini merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas penanganan kebencanaan, khususnya kecelakaan di perairan. Dan Yusuf mengatakan peserta berasal dari BPBD dan ASN lintas sektor yang tergabung

0: pengetahuan dasar tentang water rescue atau penanganan bencana yang di kecelakaan air. Yang kedua, praktek tadi dilaksanakan di embung. Jadi teman-teman yang peserta pelatihan itu diajak oleh narasumber yang dari Basarnas provinsi, diajak untuk praktek yang kemarin diberikan di saat teori.
1: Dalam sesi praktek, peserta mempraktikkan pengoperasian perahu karet, teknik penyelamatan korban kecelakaan air atau banjir, hingga penanganan korban yang mengalami cedera. Yusuf mengatakan, pendengar, tahun ini BPBD Kota Madiun telah menyelenggarakan dua pelatihan untuk peningkatan kapasitas kebencanaan, yaitu vertical rescue dan water rescue. Salah satu peserta, Insan Permata dari Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, juga mengaku antusias mengikuti pelatihan tersebut, meski sempat merasakan khawatir karena menjalani praktek di air. Namun kekhawatiran itu hilang ketika ia langsung mempraktekannya di embung. Insan juga menilai pelatihan tersebut sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman yang benar mengenai teknik penyelamatan di dalam air. Dari Kota Madiun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara sore setelah jeda berikut.
3: Catatan peristiwa.
4: Kabinet kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet kerja pertama resmi bertugas menggantikan kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan kabinet kerja pertama dengan perdana menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
3: Warta Nusantara.
2: Ribuan ikan milik pembudidaya di Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar mati mendadak dengan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Penurunan kualitas air sungai di musim kemarau disinyalir menjadi penyebab matinya ribuan ikan. Selengkapnya bersama reporter Diki Munadi.
5: Musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Banjar kini berdampak pada menurunnya kualitas air sungai di Kecamatan Karangintan. Debit air yang menyusut membuat kandungan oksigen terlarut berkurang, sehingga ribuan ikan budidaya di keramba mengalami stres, lemas, lalu mati secara massal. Peristiwa ini terjadi di dua desa, yakni Desa Malimali dan Desa Sungai Arpat. Di Desa Malimali, sekitar 7,5 ton ikan bawal mati dengan kerugian diperkirakan lebih dari 200 juta rupiah. Sementara di Desa Sungai Arpat, sekitar 20 ton ikan nila juga tidak mampu bertahan akibat minimnya pasokan oksigen di dalam air. Total kerugian yang dialami para pembudidaya ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Ropi Hamdi, salah satu pembudidaya ikan di kawasan tersebut, mengatakan untuk mengurangi kerugian yang lebih besar, para pembudidaya terpaksa memanen ikan lebih cepat meski ukuran dan harga jual belum maksimal. Mereka berharap kondisi kualitas air segera membaik agar kematian ikan tidak terus meluas.
6: Kalau untuk kerugian ini diperkirakan sampai 200 juta. Ya kalau untuk harapannya pemerintah bisa memberikan solusi untuk air ke sungai gitu, nah lebih banyak supaya mengurangi di irigasi, jangan ke irigasi aja larinya air. Nah itu aja harapannya. Kalaunya ini sudah hampir setiap tahun kejadiannya kayak ini. Biasanya pemerintah.
5: Para pembudidaya juga meminta pemerintah daerah mengambil langkah antisipasi selama musim kemarau, termasuk menjaga pasokan air ke sungai agar kadar oksigen tetap mencukupi dan kejadian serupa tidak terulang.
7: Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, pemerintah Kota Bandung meminta penyelenggara fasilitas kesehatan dan tidak boleh menolak pasien yang datang berobat maupun kepentingan medis lainnya. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
8: Ya, baik. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama bagi seluruh tenaga.

0: tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan atau paskes di Kota Bandung. Dia mengingatkan tidak boleh ada pasien yang ditolak hanya karena persoalan administrasi maupun status pembiayaan. Penegasan tersebut disampaikan Farhan saat pelantikan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kota Bandung, termasuk tenaga kesehatan. Menurutnya, penguatan jabatan fungsional di bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih profesional, cepat, dan humanis. Farhan menekankan dalam kondisi darurat tenaga kesehatan wajib memberikan pertolongan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan urusan administrasi pasien. Ia menilai sangat tidak adil apabila pasien yang berada dalam kondisi gawat darurat masih harus ditanya mengenai metode pembayaran sebelum mendapatkan tindakan medis. Menurutnya keselamatan pasien merupakan tanggung jawab utama seluruh tenaga kesehatan. Karena itu pemerintah Kota Bandung tidak akan mentoleransi adanya praktik penolakan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Farhan juga menegaskan bagi rumah sakit daerah maupun puskesmas milik pemerintah, pelanggaran terhadap prinsip pelayanan tersebut dapat berujung pada sanksi berat termasuk pemberhentian terhadap pihak yang bertanggung jawab. Sementara itu terhadap rumah sakit swasta yang terbukti menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis, pemerintah Kota Bandung akan melakukan evaluasi terhadap izin operasionalnya.
1: Tidak boleh ada satupun faskes di Kota Bandung yang menolak pasien. Jadi yang dikedepankan pertama kali oleh para petugas Yankes ini adalah pelayanan. Ya, pelayanan heula gitu. Jadi para nakes ini harus memberikan mengedepankan pelayanan dan dilanjutkan dengan penanganan. Karena sangat tidak mungkin dan tidak adil ketika ada orang dalam keadaan yang sangat parah masih dikejar-kejar dengan pertanyaan mau BPJS atau mau umum, kan tidak adil ya.
0: Ia menegaskan pelayanan kesehatan yang cepat, manusiawi, dan tidak membedakan latar belakang maupun kemampuan ekonomi pasien merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi sekaligus memastikan setiap warga memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan secara optimal. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat nelayan di Talaut diminta waspada dengan kondisi cuaca yang tidak menentu diikuti dengan gelombang tinggi di wilayah perairan laut. Selengkapnya bersama reporter Hendra Asa.
3: Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau masyarakat, khususnya nelayan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi gelombang tinggi di perairan Talaut. Imbauan tersebut disampaikan menyusul masih berlangsungnya pencarian seorang warga yang dilaporkan hilang saat melaut di wilayah Geme. Camat Tamau di Lidia Tumalang saat pertemuan bersama masyarakat di wilayahnya mengatakan kondisi cuaca yang masih buruk menjadi perhatian bersama. Ia mengajak para nelayan untuk berperan aktif dengan segera melaporkan ketika menemukan tanda-tanda keberadaan korban maupun perahu yang digunakan korban saat melaut.
4: Ini ada permohonan dari Camat Geme. Kalau Bapak Ibu melihat pamput terapung di perairan, tolong laporkan ke camat. Ada polisi yang melaut sejak kemarin jam 4 subuh sampai saat ini belum pulang. Jadi kalau dapat lihat ada barang terapung, itu sampaikan ke camat untuk saya laporkan ke Lanal.
3: Sementara itu, Kepala Bagian Operasi Polres Kepulauan Talaut, AKP Yakobus Milale mengatakan proses pencarian masih terus dilakukan dan dipimpin langsung oleh Wakapolres. Memasuki hari ketiga, tim gabungan menghadapi kendala berupa cuaca buruk dan gelombang tinggi yang mempengaruhi upaya pencarian di lokasi korban diduga hilang saat mencari ikan.
5: Sudah menyisir daerah-daerah yang diduga tempat beliau melakukan kegiatan, namun sampai sekarang belum ditemukan. Faktor cuaca juga berpengaruh untuk mekanisme proses pencarian. Kami akan berkoordinasi. Keluarga berharap korban anggota kita itu ditemukan dalam keadaan hidup, bisa kembali berkumpul bersama keluarga.
3: Korban diketahui bernama Mixin Jul Tulong, anggota Polsek Geme. Korban berangkat melaut menggunakan perahu jenis pambut pada Selasa subuh 7 Juli 2026. Setelah tidak kunjung kembali, istri korban melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah desa pada Rabu 8 Juli 2026. Hingga Jumat 10 Juli 2026 hari ini, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, serta dibantu masyarakat masih terus melakukan pencarian terhadap korban. Demikian Hendra Asam melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Guna meningkatkan minat baca di kalangan pelajar dan generasi muda, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Palangkaraya menggelar pembukaan dan pembekalan lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan. Bersama reporter Edi Suroso.
6: Akan meningkatkan minat baca kita, khususnya pelajar di Kota Palangkaraya ini.
7: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya menggelar pembukaan dan pembekalan lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan di Aula Kantor Dispursip. Sekretaris Dinas Perpustakaan Palangkaraya Rosyana mengatakan, lomba resensi buku bertujuan meningkatkan minat baca, pemanfaatan koleksi perpustakaan, dan kemampuan literasi membaca peserta. Rosyana menambahkan kegiatan tersebut turut dibekali dengan materi pendukung agar peserta lebih siap mengikuti perlombaan.
8: Kegiatan dari dana tersebut berisi lomba-lomba dan bimtek. Untuk bulan ini sampai hari ini, kita sudah melaksanakan beberapa lomba, seperti resensi buku hari ini, yang merupakan pembekalannya. Sebelumnya, kita juga sudah melaksanakan lomba bertutur untuk anak-anak kelas 4 dan kelas 5 SD. Sudah itu, kita juga sudah sebentar lagi akan menyusul kegiatan bimtek kepenulisan.
7: Ia berharap para peserta mampu memahami materi yang diberikan sehingga dapat menghasilkan resensi yang berkualitas sekaligus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan literasi. Selain itu, budaya membaca di kalangan generasi muda diharapkan terus tumbuh sehingga pelajar tidak hanya gemar membaca, tetapi juga mampu mengolah dan menyebarluaskan informasi secara kreatif serta bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, lomba resensi buku menjadi salah satu upaya meningkatkan minat baca di kalangan pelajar.
6: Meningkatkan minat baca kita, khususnya pelajar di Kota Palangkaraya ini. Tujuan kegiatan resensi buku ini adalah semacam lomba menilai secara objektif gitu kan, sebuah buku. Nah, ini secara otomatis kan mereka menggali lagi, bukan hanya membaca tetapi menggali, mengulas secara dalam gitu kan, dan menilai karya itu ya dalam tahapan ya pembacanya adalah pelajar gitu kan.
7: Dinas Pendidikan juga mendorong seluruh sekolah di Palangkaraya untuk terus melengkapi sarana literasi termasuk penguatan koleksi dan pemanfaatan perpustakaan sekolah. Edi Suroso melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Tegal menyelenggarakan tradisi tahunan sedekah Waduk Cacaban sebagai ungkapan rasa syukur atas manfaat pengairan dan ikon wisata daerah setempat. Bersama reporter Hanan Ma'ruf. Hanan Ma'ruf.
0: Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Tegal kembali menggelar tradisi sedekah Waduk Cacaban sebagai ungkapan rasa syukur atas manfaat waduk bagi masyarakat. Tradisi tahunan tersebut tidak hanya menjaga kelestarian budaya, tetapi juga mendorong sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat di kawasan Waduk Cacaban. Bupati Tegal Ishak Maulana Rahman mengatakan sedekah Waduk Cacaban memiliki makna lebih dari sekedar agenda budaya tahunan. Menurutnya, tradisi tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas keberadaan Waduk Cacaban yang selama ini menjadi sumber irigasi pertanian, perikanan, sekaligus destinasi wisata andalan Kabupaten Tegal.
9: Waduk Cacaban ini sangat penting dalam hal pengairan irigasi untuk sawah, perikanan, dan juga menjadi salah satu ikon wisatanya Kabupaten Tegal. Tidak semua daerah memiliki ikon seperti Waduk Cacaban.
0: Ya, Ishak menyebut kunjungan wisata ke Waduk Cacaban terus meningkat dari tahun ke tahun seiring bertambahnya berbagai fasilitas pendukung. Pemerintah daerah juga berencana membangun area camping ground yang dilengkapi fasilitas penunjang sebagai upaya memperkuat daya tarik wisata di kawasan tersebut.
9: Tahun ini dilaksanakan ada pembangunan camping ground-nya lengkap, nanti ada toiletnya juga, jadi masyarakat yang hobi camping dengan pemandangan Waduk Cacaban bisa mendapatkan fasilitas di Waduk Cacaban ini.
0: Selain pengembangan fasilitas, Ishak Maulana Rahman juga mengingatkan pengelola wisata agar mengutamakan aspek keselamatan terutama pada wahana perahu wisata. Menurutnya, kelengkapan alat keselamatan menjadi bagian penting dalam mengantisipasi risiko kecelakaan.
10: Pemkab Tegal berharap penyelenggaraan sedekah Waduk Sajapan mampu menarik lebih banyak wisatawan sehingga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM dan pedagang di sekitar kawasan wisata. Melalui tradisi tersebut, aktivitas pariwisata diharapkan semakin berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Maruf melaporkan untuk Pro3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami akan hadirkan Warta Nusantara sore setelah jeda berikut.
11: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Warta Nusantara.
2: Senam masal Pentul Tembem merupakan senam khas Gunung Kidul dan berhasil meraih rekor MURI. Selengkapnya bersama reporter Ulfa Nurul Azizah. Ulfa.
13: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, pada hari ini Kabupaten Gunung Kidul kembali mengukir sejarah di kancah internasional dengan memecahkan rekor MURI rekor dunia Indonesia. Melalui pelaksanaan senam kreasi Pentul Tembem yang diikuti oleh ribuan peserta perempuan, perhelatan megah ini berlangsung pada Jumat 10 Juli 2026 di kawasan Gunung Api Purbang Langgeran sebagai bagian dari perayaan Geopark Next Pekta ke-8. Meskipun awalnya ditargetkan diikuti oleh 1.500 peserta, hasil verifikasi akhir oleh tim MURI menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu sebanyak 1.588 peserta perempuan. Karena dinilai berhasil mengangkat budaya lokal secara masif, Ketua Umum MURI mengukuhkan prestasi ini bukan sekedar rekor nasional, melainkan sebagai rekor dunia. Peserta senam terdiri dari berbagai unsur masyarakat, diantaranya 102 orang dari Powersi Kabupaten, 900 orang dari Powersi 18 Kapanewon Segunung Kidul, 504 dari EGTKI dan Himpaudi, 24 personel Polwan Polres Gunung Kidul, 30 orang komunitas Kaluran Bobung atau Relawan Bobung, 14 orang dari Omah Trengguli. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntaringsih dalam sambutannya menyatakan bahwa senam kreasi ini merupakan wujud nyata dari strategi sport tourism yang sedang digalakkan di daerahnya. Karakter Pentul Tembem sendiri dipilih karena melambangkan keceriaan dan kesederhanaan yang kemudian dikemas secara kreatif menjadi senam kebugaran tanpa meninggalkan nilai tradisi. Selain pemberian piagam rekor dunia, momentum ini juga ditandai dengan penguatan aspek hukum kekayaan intelektual. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menerima surat pencatatan ciptaan topeng Pentul Tembem dan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Mariana Subianti selaku koreografer senam juga menerima surat pencatatan ciptaan untuk gerakan senam kreasi tersebut. Hal ini memastikan bahwa karya budaya asli Gunung Kidul tersebut memiliki perlindungan hukum yang kuat. Di tengah semangat olahraga dan budaya, Bupati Endah juga menyelipkan pesan penting mengenai tata kelola pemerintahan yang meluncurkan semboyan memetri warisan bumi Gunung Kidul Handayani bebas dari korupsi sebagai ajakan bagi seluruh masyarakat untuk menjaga integritas dan menolak segala bentuk gratifikasi. Kegiatan ini merupakan awal dari pembukaan Geopark Next Pekta dan Festival Coklat Langgeran. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntaringsih.
14: Pembukaan Geopark Next Pekta yang tahun ini masuk ke tahun ke-8 dan Festival Coklat tahun ke-4 tahun 2026. Atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya.
13: Sementara itu, senior representatif MURI Ari Andriani memuji kualitas pelaksanaan senam yang dinilai sangat rapi, kompak dan memiliki harmonisasi yang luar biasa. Bupati mencatat bahwa Gunung Kidul merupakan daerah yang sangat produktif dalam menciptakan rekor, di mana sebelumnya telah ada 9 rekor lain yang tercatat, termasuk 5 rekor yang diprakarsai oleh Bupati sebelumnya Hajah Badingah, seperti sajian gato terbanyak dan membentik lintas generasi. Acara ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan berupa topeng bubung kepada Timuri sebagai simbol kerjasama dalam mempromosikan potensi daerah ke tingkat global. Melalui momentum ini diharapkan Langgeran semakin kokoh sebagai pusat sport tourism unggulan yang mampu mendongkrak ekonomi kreatif masyarakat setempat. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Ulfa Nurul Aziz, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, BPBD Kabupaten Kediri memetakan sejumlah titik rawan kekurangan air bersih saat musim kemarau bersama reporter Ayu Citra.
15: Pada musim kemarau saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kediri memetakan sejumlah titik rawan kekurangan air bersih. Hal itu menyusul perkiraan dari PMKG setempat yang menyebutkan bahwa kemarau di Kediri akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan pada kondisi biasanya. Menanggapi hal itu, ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Joko Sukrisno, mengatakan bahwa untuk antisipasi musim kemarau, maka pihaknya bersama dengan Sekda PMK Kediri telah mengirimkan surat edaran kepada setiap perangkat desa maupun camat guna memitigasi daerah mana saja yang rawan dengan potensi kekurangan air bersih. Sebab dari riwayat tahun sebelumnya, diketahui Desa Ponggok di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang sempat mendapatkan dropping air bersih selama 3 bulan lamanya.
16: Untuk antisipasi musim kemarau, kami sudah membuat surat edaran yang ditandatangani oleh Pak Sekda kepada camat agar menyiapkan memitigasi kira-kira desa-desa mana saja yang menjadi potensi kekurangan air bersih.
15: Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Doho Kediri, Satya, menambahkan bahwa musim kemarau di Kediri ini akan berlangsung lebih panjang karena memang ada dua fenomena iklim, antara lain adanya El Nino dan fenomena AYD positif yang terjadi di Samudra Hindia.
17: BMKG Kediri menginformasikan bahwa kemarau di tahun 2026 ini diprediksikan akan lebih kering dan panjang daripada normalnya atau selama rata-rata 30 tahun terakhir. Penyebabnya ada dua fenomena iklim. Yang pertama adalah El Nino, yaitu fenomena yang ada di Samudra Pasifik. Kemudian yang kedua, IOD positif, ini adalah sama seperti El Nino namun fenomenanya ada di Samudra Hindia.
15: Untuk itu, Satria menghimbau kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih, sekaligus juga mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan khusus bagi para petani, agar mereka ini menyesuaikan jadwal tanam sehingga tidak akan terdampak kekeringan. Ayu Citra melaporkan.
2: Ratusan bangunan liar dan saluran irigasi ditata ulang dalam gerakan Korve Serentak yang berlangsung di 40 wilayah kecamatan se-Kabupaten Bogor, bersama reporter Yofri Haryadi.
18: Kegiatan kerja bakti atau korve menjadi budaya baru bagi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bogor tanpa terkecuali, mulai dari sekretariat daerah, SKPD, hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Kegiatan berupa membersihkan sampah di sepanjang saluran drainase dan memangkas rumput liar yang menutup bahu jalan dilakukan tanpa menunggu instruksi berjenjang dari pucuk pimpinan. Seperti yang dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Erjatnika bersama dengan jajaran Forkopimcam di Jalan Bogor, Jakarta, tidak jauh dari Vivo Mall Sukaraja.
19: Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, ya kita himbau semua bergerak mulai dari apa kita sedih, terapi.
18: Program Korve yang dilakukan secara serentak itu pun juga menyasar sejumlah bangunan liar yang berada di jalan protokol dan di atas saluran irigasi, termasuk di Jalan Parung Kemang hingga Jalan Ciseeng Kabupaten Bogor untuk menormalisasi sungai. Seperti diungkapkan Kabid Tibum Pol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara.
20: Kegiatan penertibannya memang program pemerintah Kabupaten Bogor yang atas instruksi Pak Bupati, kita normalisasi saluran irigasi. Nanti kita masalah penertiban bangunan-bangunan pakai izin ya, bangunan PKL itu yang di atas saluran irigasi.
18: Membersihkan sampah yang menumpuk dan menertibkan lapak PKL liar menjadi tugas bersama para aparatur yang turun dalam kegiatan Korve pada 8 Juli 2026. Kasih Trantip Ciseeng Tajudin mengatakan penataan dan pembongkaran lapak dilakukan sudah melewati pemberitahuan dan peringatan untuk dibongkar mandiri dari petugas. Dan hasilnya 103 bangunan rata dengan tanah.
1: Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi. Sebetulnya sosialisasi ini sudah cukup lama. Bahkan untuk yang teguran pertama itu jauh hari dari 103 bangunan yang kita data, 92 mau melakukan pembongkaran secara mandiri.
18: Program Corve adalah gerakan kebersihan dan penataan kawasan massal berbasis gotong royong yang diinisiasi oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto. Gerakan ini resmi digulirkan secara serentak sejak 6 Juli dengan mengusung konsep keroyok bareng. Fokus utamanya adalah mengembalikan kenyamanan, estetika, dan fungsi ruang publik di sepanjang jalur strategis Kabupaten Bogor.
3: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki musim kemarau, Manggala Agni Daops 14 Banyu Asin meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selain menyiagakan personil dan peralatan. Patroli rutin dilakukan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan bersama reporter Muhammad Maulana.
21: Untuk informasi hotspot sampai dengan Juli pertengahan ini, itu masih terpantau 1-2 titik.
22: Memasuki puncak musim kemarau, Manggala Agni Daops 14 Banyuasin meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyuasin. Hingga pertengahan Juli 2026, jumlah titik panas yang terpantau masih relatif rendah, yakni sekitar 1-2 titik. Beberapa di antaranya berada di kawasan Makarti Jaya dan Kecamatan Rantau Bayur. Meski demikian, hasil patroli udara juga mengonfirmasi adanya kejadian karhutla di sejumlah lokasi sehingga membutuhkan penanganan yang cepat. Kaur Pencegahan Karhutla Manggala Agni Daops 14 Banyuasin, Yogi, mengatakan seluruh personil terus memantau perkembangan titik panas sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya kebakaran. Menurut Yogi, tantangan utama dalam penanganan karhutla adalah kondisi medan. Sejumlah lokasi berada di seberang sungai sehingga menyulitkan mobilisasi personil maupun peralatan pemadaman.
21: Kejadian karhutla di wilayah Rantau Bayur seperti kemarin Tanjung Menang. Desa Tanjung Menang, terus Desa Srijaya itu Jagung, Desa Sijase Jagung, sama Desa Tanjung Menang Musi. Kalau untuk penanggulangannya, nah itu yang masih masalah karena kebenaran di seberang sungai ya, kalau kita dari darat sini kan dari wilayah Pangkalan Balai, jadi agak sulit untuk penyeberangan.
22: Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Manggala Agni menempatkan satu posko siaga di wilayah Rambutan yang dinilai memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi. Patroli lapangan juga dilakukan secara bergilir di Desa Banyu Urip dan Desa Rantau Harapan. Selain itu, peralatan pemadaman dipastikan dalam kondisi siap pakai. Tahun ini Manggala Agni juga mendapat tambahan kendaraan pemadam serta menyiagakan 15 unit mesin pompa guna mempercepat respon apabila terjadi kebakaran. Koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, pemerintah desa dan masyarakat peduli api terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla dapat berlangsung cepat dan terpadu. Selain itu, Yogi juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada pemerintah desa atau instansi terkait.
23: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan pihaknya telah menyiapkan 4 posko terpadu sebagai bagian dari upaya menghadapi musim kemarau tahun ini. Keempat posko tersebut berada di Kecamatan Rambutan, Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau.
24: Dan kemudian kalau terkait posko, tentunya kita tetap melaksanakan posko terpadu, namun dikarenakan adanya efisiensi, kami mungkin hanya terdapat 4 posko.
22: Manggala Agni berharap kerjasama seluruh elemen masyarakat dapat menekan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, sehingga keselamatan warga dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Banyuasin tetap terjaga.
18: Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami nanti akan hadirkan Warta Nusantara sore berikutnya setelah jeda berikut.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Pemerintah menjamin keseimbangan kebutuhan crude palm oil atau CPO untuk program B50. Kebutuhan industri dan masyarakat termasuk minyak goreng dipastikan tetap menjadi prioritas. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Disdikbud Kota Bengkulu mengevaluasi SPMB tingkat SD, selengkapnya bersama reporter Rian Berlian.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 jenjang sekolah dasar di Kota Bengkulu. Evaluasi ini dilakukan menyusul ditemukannya ketimpangan daya tampung sekolah di sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Kampung Melayu yang mengalami lonjakan jumlah pendaftar cukup signifikan. Kepala Disdikbud Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan, evaluasi tersebut penting untuk menjadi dasar perencanaan pendidikan ke depan, agar pelaksanaan SPMB pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal dan merata di sejumlah wilayah Kota Bengkulu. Menurut Ilham, tingginya jumlah pendaftar di beberapa sekolah dasar negeri di Kecamatan Kampung Melayu disebabkan oleh keterbatasan jumlah satuan pendidikan, minimnya daya tampung sekolah, serta terbatasnya jumlah rombongan belajar atau rombel yang tersedia. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut juga terus meningkat sehingga kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan dasar semakin besar.
4: Maka mungkin akan ada evaluasi, kami akan sampaikan juga kepada Kementerian Pendidikan Dasar agar kiranya mungkin tahun depan ada penambahan rombel maupun daya tampung di sekolah-sekolah tertentu yang memang dirasa sangat padat sekali pendaftarnya.
3: Ia menegaskan kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi Disdikbud Kota Bengkulu untuk dievaluasi secara menyeluruh. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pendidikan termasuk penempatan kebutuhan sekolah di wilayah yang mengalami kepadatan penduduk.
5: Sementara itu, warga Kota Bengkulu Chandra menilai pelaksanaan SPMB jenjang SD tahun ini secara umum berjalan cukup baik dan relatif minim persoalan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, perhatian justru perlu diberikan kepada pelaksanaan SPMB tingkat SMP yang masih menghadapi berbagai tantangan. Ia berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada jenjang SD, tetapi juga mencakup SMP agar pemerataan akses pendidikan dan distribusi peserta didik dapat berjalan lebih optimal di seluruh wilayah Kota Bengkulu.
6: Kalau untuk tingkat sekolah dasar, saya rasa cukup baik. Mungkin yang jadi perhatian itu untuk pemerintah Kota Bengkulu, khususnya Dinas Pendidikan itu, mungkin untuk tingkat SMP sederajat.
5: Dengan berakhirnya pelaksanaan SPMB 2026, hasil evaluasi yang dilakukan di Disdikbud diharapkan mampu menjadi dasar perbaikan sistem penerimaan murid baru di masa mendatang. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Jakarta Barat setorkan uang sebesar 5,1 miliar rupiah hasil sitaan kasus korupsi ke kas negara bersama reporter Alwan Sadam.
7: Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyerahkan uang sitaan sebesar 5,1 miliar rupiah ke kas negara yang berasal dari penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, pembebasan lahan, kebon pipit, Serengseng, Jakarta Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Nurul Wahida Rival, mengatakan uang tersebut merupakan barang bukti yang berhasil disita dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan tanah untuk program normalisasi Kali Pesanggerahan. Menurut Nurul, uang itu berasal dari pengembalian kerugian keuangan negara yang disita dari tersangka berinisial YB berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni YB, EPH, dan BDS. Ketiganya diduga bersama-sama melakukan penyimpangan dalam proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
8: Kami di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ini bekerja sama dengan tim BPKP serta keluarga besar dari para tersangka mengembalikan. Mereka semua mengembalikan kerugiannya, jadi pemulihan negara ya, pemulihannya 100%. Namun dalam pemulihan ini kita tetap menindaklanjuti perkara tersebut karena pengembalian uang perkara tidak menjamin atau tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan seperti itu.
7: Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, menertibkan dokumen administrasi tanpa penelitian yang memadai, serta memproses pembayaran uang ganti rugi kepada pihak yang tidak berhak menerimanya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Nurul menegaskan, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berkomitmen untuk terus menjalankan penegakan hukum secara profesional dan berintegritas. Selain itu, pihaknya juga akan terus mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme pengembalian aset sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Demikian, Alwan Sadam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kegiatan roadshow pasar tani di daerah tersebut dapat menekan laju inflasi dan mengembangkan UMKM. Bersama reporter Irham Syah.
9: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar dua kali lagi pada tahun 2026. Ketua Tim Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Raudah, mengatakan kegiatan tersebut dibiayai melalui bidang hortikultura di Stanbun Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, komoditas hortikultura seperti capai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat inflasi ketika terjadi kelangkaan di pasar.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar dua kali lagi pada tahun 2026. Ketua Tim Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Raudah, mengatakan kegiatan tersebut dibiayai melalui bidang hortikultura di Stanbun Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, komoditas hortikultura seperti capai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat inflasi ketika terjadi kelangkaan di pasar.

0: Demikian tadi pendengar segmen Warta Nusantara sore edisi 10 Juli.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya
3: selain
2: ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id.
1: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allah.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Kementerian Lingkungan Hidup memprioritaskan gerakan nasional pemulihan lingkungan di 3 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan karhutla yakni Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Menteri LH Muhammad Jumhur Hidayat mengemukakan pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, sudah melakukan revegetasi atau penanaman dan pemulihan kembali lahan gambut di beberapa lahan-lahan kritis seluruh Indonesia. Jumhur juga menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak di tingkat lapangan dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satunya melalui rapat kerja yang melibatkan sekitar 400 perusahaan pemilik konsesi di wilayah lahan gambut hari ini. Kita ke informasi dalam negeri lainnya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan instruksi Presiden Inpres nomor 8 tahun 2026 tentang penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatera dan gajah Kalimantan. Menhut mengatakan Inpres tersebut mengatur keterlibatan berbagai sektor agar penyelamatan populasi dan habitat gajah terlindungi seiring dengan pembangunan yang tetap berjalan. Ia mencontohkan apabila pembangunan infrastruktur seperti jalan melintasi kawasan jelajah gajah, home range, maka harus disiapkan koridor satwa agar pergerakan gajah tidak terputus. Kita ke berita mancanegara, kota Paris kembali ditempatkan dalam status waspada cuaca tingkat tertinggi untuk kedua kalinya pada musim panas ini. Situasi menjadi rekor tersendiri karena Prancis belum pernah mengeluarkan dua kali status siaga tertinggi dalam satu musim panas yang sama. Suhu di Paris sendiri diperkirakan akan melampaui 35 derajat Celcius sepanjang akhir pekan ini. Secara keseluruhan, sekitar 21,9 juta orang di 24 wilayah administratif di seluruh Prancis diperkirakan akan terdampak oleh pemberlakuan status siaga merah tersebut. Kita ke berita olahraga, klub sepak bola Paraguay Olimpia telah mengumumkan rencana pembangunan stadion baru berkapasitas 46 ribu tempat duduk yang diharapkan akan menjadi tuan rumah salah satu pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2030. Stadion yang berlokasi di Asunción itu dijadwalkan rampung pada paruh kedua 2029 dengan biaya pembangunan sebesar $80 juta Amerika Serikat. Stadion tersebut akan diberi nama Osvaldo Dominguez DIB Stadium untuk menghormati mantan presiden klub itu sekaligus ayah dari Alejandro Dominguez, presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan.

Demikian warta berita sore hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kak, boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan early warning system dengan topik 1 data iklim nasional, pondasi Indonesia mencapai target NDC. Menghadirkan narasumber secara virtual, Direktur Inventarisasi GRK dan MPV Kementerian Lingkungan Hidup, Mita Ratna Juwita. Lalu ada Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, Profesor Erma Yuli Hastin, dan juga dosen dan peneliti kelompok keahlian KK Sains Atmosfer Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung, Armi Susandi. Lalu ada Kepala Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi ISEL, Safanah Reski Az-Zahra. Dipandu host Gea Debora.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gia Debora. Pendengar, pada malam hari ini kami mengetengahkan topik terkait 1 data iklim nasional fondasi Indonesia mencapai target NDC. Pendengar Pro 3, Indonesia telah menetapkan komitmen melalui Nationally Determined Contribution atau NDC untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya global untuk menahan laju perubahan iklim. Namun, keberhasilan pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan dan juga aksi di lapangan, melainkan juga pada ketersediaan data yang akurat, terpadu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan mulai tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengimplementasikan sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau disingkat SRNPPPI Generasi Baru sebagai platform satu data iklim nasional. Dan kehadiran sistem ini diharapkan pendengar Pro 3 mampu untuk memperkuat proses inventarisasi emisi, kemudian juga pemantauan, pelaporan, verifikasi, aksi mitigasi, dan adaptasi, sekaligus juga untuk meningkatkan transparansi pencapaian target NDC Indonesia. Lantas, mengapa satu data iklim ini menjadi sangat penting, pendengar Pro 3, dan bagaimana untuk bisa menjamin kualitas dan keterbukaan data yang dikumpulkan dari berbagai sektor, sejauh mana pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan juga masyarakat dapat memanfaatkan data tersebut untuk mempercepat aksi iklim. Untuk membahas itu, saya sudah bersama 4 narasumber, akan kami sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Mita Ratna Juwita, SPMA. Beliau adalah Direktur Inventarisasi GRK dan MPV Kementerian Lingkungan Hidup. Selamat malam, Ibu Mita.
4: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Dan berikutnya saya juga menyapa Ibu Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Selamat malam Prof. Erma.
5: Selamat malam Mbak Gia. Selamat malam semuanya.
3: Baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga menyapa Bapak Dr. Renat Armi Susandi MT, beliau adalah dosen dan juga peneliti kelompok keahlian atau KK Sains Atmosfer Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Selamat malam Bapak Armi.
6: Malam Mbak Gia.
3: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di program EWS. Dan berikutnya saya sudah bersama Mbak Safanah Reski Az-Zahra, Kepala Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi Indonesian Center for Environmental Law atau ISEL. Selamat malam Mbak Safa.
7: Malam.
3: Oke, baik, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, pendengar, langsung saja. Untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Mita. Baik, Ibu Mita, Kementerian Lingkungan Hidup mulai menerapkan SRNPPPI Generasi Baru sebagai platform satu data iklim nasional. Apa sebenarnya tujuan utama dari pembaruan sistem ini?
4: Ya, baik. Tujuan utama pembaruan sistem registri nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRNPPI generasi baru ini, yaitu menjadikan SRMPPI sebagai platform satu data iklim nasional yang mampu mengintegrasikan seluruh data perubahan iklim Indonesia dalam satu sistem yang terpadu, kredibel, dapat ditelusuri. Kemudian ini juga selaras dengan mandat di Perpres 110 tahun 2025 yang mana SRMPPI ini merupakan sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang aksi serta sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, juga untuk adaptasi perubahan iklim di Indonesia pada tingkat NDC. Sehingga sebenarnya pembaruan ini nantinya akan menyediakan satu sumber data iklim nasional atau single source of truth, kemudian juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas data iklim Indonesia. Serta hal ini tentunya diperkuat dengan sistem monitoring, reporting, dan verification atau MRV, sehingga kemudian data yang ada dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis evidence atau evidence-based policy. Gitu ya. Terima kasih.
3: Oke, baik Ibu, menarik sekali. Lantas bagaimana Ibu Mita untuk mekanisme pengumpulan validasi dan juga verifikasi data emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor agar data yang dihasilkan ini benar-benar akurat Ibu dan dapat dipercaya?
4: Ya, akurasi data itu sebenarnya diperlukan mekanisme MRV tadi, measurement, reporting, and verification, sehingga datanya dapat diverifikasi sehingga benar-benar menjadi data yang akurat. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pengumpulan validasi dan verifikasinya? Ini dilakukan melalui penyampaian laporan langsung melalui SRN tersebut, baik dari kementerian atau lembaga sektoral, dari pemerintah daerah, kemudian juga pelaku usaha dan masyarakat. Baru setelah itu kemudian diperiksa kesesuaiannya, ada metodologi, baseline, ada faktor emisi, kemudian bagaimana format laporannya sehingga kemudian dapat divalidasi dan diverifikasi oleh tim MRV. Sehingga kemudian nanti dihasilkanlah data yang memang benar-benar kredibel gitu ya.
3: Oke, baik Ibu Mita, nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu. Saya bergeser ke Profesor Erma. Baik, Prof. Erma, kalau dari perspektif klimatologi, mengapa Indonesia membutuhkan sistem satu data iklim yang terintegrasi, Prof?
5: Ya, sebenarnya ini bisa ditinjau dari dua aspek ya. Aspek yang pertama berangkat dari problemnya dulu ya. Problemnya ini kan perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu harus ada data-data pendukungnya terjadi perubahan iklim gitu. Meskipun perubahan iklim ini sudah banyak sekali ya sebenarnya kalau kita bicara data yang paling hulu mengenai bukti-bukti perubahan iklim yang

0: itu sendiri, dari perspektif tersebut itu tentu sebenarnya ini sudah ada standarisasi ya dari sains iklimnya sendiri. Kemudian aspek yang kedua adalah mungkin lebih banyak kepada implementasi ya, bagaimana kemudian data-data tersebut menjadi dasar kebijakan, dasar pengambilan keputusan gitu ya, yang berkaitan dengan perubahan iklim ini gitu. Dan tentu harus ada data tadi yang disebut source atau resources, sumber-sumber emisinya gitu ya. Ini yang biasanya kan bervariasi ya, tergantung sumber emisinya gitu. Sehingga kalau kita bicara dari aspek hulu, data-data iklim global itu sudah ada tersedia, sudah terstandarisasi, sudah ada downscalingnya. Tentu juga kami kalau dari aspek sainsnya, ya kita juga sangat suportif gitu ya, sangat mendukung lah intinya kalau memang ada integrasi data ini, supaya yang tadi dari hulu itu kemudian bisa dikoneksikan dengan implementasi data emisinya begitu. Nah, data emisi ini saya kira yang memang membutuhkan itu tadi ya, kalau disediakan oleh KLHK dikoordinasikan gitu ya, supaya menjadi standar juga dan terus-menerus dimonitor, itu saya kira angka yang sangat baik, karena nanti akhirnya bisa nyambung nih antara yang data yang hulu tadi dengan data-data yang ada di Indonesia yang bersumber dari emisinya begitu. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail soal emisi ini oleh Pak Armi barangkali ya. Saya kira itu dari aspek klimatologis tentu ini sangat baik dan tentu harus continue. Jadi tidak bisa data, karena namanya juga data iklim ya, harus ada monitoringnya terus-menerus gitu, harus terrecord terus gitu. Nah, jadi jangan sampai ini hanya menjadi sebuah semangat di awal, tapi nanti tidak continue nih gitu ya, karena proyeknya habis atau apapun itu gitu. Nah, ini yang harus kemudian disupport ya, salah satunya dengan anggaran gitu, supaya program integrasi data ini menjadi program yang sustain. Dari tahun ke tahun harus ada terus gitu. Keberlanjutannya harus kita jaga. Saya kira itu.
1: Iya, Prof. Erma, satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Bapak Armi. Seberapa besar Prof. Erma pengaruh kualitas data terhadap kemampuan ilmuwan untuk bisa nantinya memprediksi cuaca ekstrim ataupun dampak perubahan iklim di Indonesia?
0: Ya, kita juga sebenarnya masih punya masalah ya di aspek resolusi data yang harus lebih tinggi untuk konteks Indonesia yang 17.000 pulau ini dan sangat rentan hampir seluruh wilayah terhadap perubahan iklim, ya, terhadap dampaknya, terutama juga cuaca ekstrim. Sehingga sebenarnya kita harus juga diberikan support untuk melakukan downscaling. Maksudnya data yang dari global tadi kita downscaling untuk wilayah di Indonesia, bahkan untuk resolusi yang sangat tinggi. Meskipun sudah ada downscalingnya juga gitu ya dari NASA, tapi Indonesia itu tetap membutuhkan downscaling lagi. Yang kedua, lapis yang kedua untuk apalagi itu pulau-pulau terkecil. Nah, dukungan itu sangat penting karena itu akan sangat berdampak pada mitigasi, kemampuan melakukan mitigasi, kemampuan melakukan early warning begitu ya. Kalau datanya tidak mencukupi, artinya dalam segi resolusi spasial data itu tidak cukup, maka tentu analisis, interpretasi, dan bahkan kesimpulan yang diambil dari prediksi tersebut bisa jadi salah gitu ya, bisa jadi biasnya itu besar gitu. Nah, karena itu sebenarnya kalau dari aspek sains iklimnya ini belum, sebenarnya kita belum punya ready loh, belum cukup ready gitu secara data yang resolusi tinggi yang bisa diandalkan, yang paling akurat di wilayah Indonesia, karena ini membutuhkan sumber daya komputasi yang sangat besar dan itu belum ada dukungannya sama sekali sejauh ini ya. Belum ada high performing computing yang didedikasikan khusus untuk climate change, kan belum ada. Kita kan hanya parsial-parsial aja, ITB, juga mungkin superkomputernya belum ada, BRIN ada tapi harus berbagi untuk semua, jadi nggak ada dedicated itu. Jadi menurut saya, bahkan saya mikirnya Danantara harus mengalokasikan itu. Dan ini sangat krusial justru, karena ini paling hulu prediksi, menyangkut prediksi berbagai wilayah di Indonesia secara climate change, dan sehingga kita bisa melakukan optimalisasi untuk menyelamatkan ya pulau-pulau yang kecil itu gitu. Jadi orientasi kita adalah 17.000 pulau tersebut kan gitu ya. Saya kira itu kalau dari aspek dari data gitu ya.

0: kata prediksi itu sangat krusial dan sekarang belum tersedia toolsnya yang memadai.
1: Baik, baik Prof. Herma, saya akan lanjutkan untuk berbincang dengan Bapak Armi. Baik, Bapak Armi, untuk saat ini mengapa sebenarnya keberadaan satu data iklim ini menjadi fondasi penting Bapak dalam upaya Indonesia untuk bisa mencapai target NDC?
2: Iya, saya kira betul Mbak Gia, tadi disampaikan oleh Bu Mita, saya kira ini salah satu hal yang kita bersyukur ada upaya yang bagus sekali dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa memberikan satu data. Dan kalau pertanyaan tadi Mbak Gia tadi, saya bisa jawab dengan mengatakan kita tidak bisa mengelola apa tidak diukur. Nah tentunya kita harus melihat dulu apa yang diukur ini, kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan suatu upaya-upaya. Nah terkait dengan NDC, tentunya determined contribution ini, tentunya ini bukan di atas kertas yang kita laporkan. Nah, kita tahu dalam COP kemarin di Belem, tapi ini adalah suatu komitmen nasional yang kita sampaikan pada dunia. Nah, berapa persen yang kita akan kurangi emisi kita, sektornya apa, dan tentunya juga kapan sampai pada target pada tahun tertentu 2030 kita harus sampai pada net zero emission. Nah, untuk mencapai itu, tentunya kita harus membutuhkan suatu peta jalan yang jelas tentunya. Satu data iklim, saya kira satu data iklim nasional, ini merupakan asi yang bagus sekali untuk membuat peta jalan menuju ke net zero emission tadi, sesuai dengan apa yang kita janjikan dalam NDC. Nah, data yang tersebut tentunya kalau data tersebut tersebar, tidak seragam, dan tidak terintegrasi, akan menghasilkan kebijakan yang mungkin akan salah, atau yang keliru, atau maladaptation, ataupun apapun namanya, mismatch adaptation, atau mismatch policy. Seperti kita menebak-nebak, kita mengira-ngira. Nah, tentunya diharapkan satu data IPM nasional ini sebagai yang kuat untuk upaya kita mengembangkan adaptasi mitigasi sehingga kita bisa lebih maju gitu ya. Nah, saya yakin tentunya satu data memastikan bahwa kebijakan yang tadi dan juga implikasi pada anggaran tadi juga sampai Bu Prof. Herma mengatakan mesti ada kontinuitas, berarti dengan data tadi kita bisa menentukan apa program kita, tentunya sampai pada tahap yang kita bisa menyelesaikan masalah, terutama apakah adaptasi atau mitigasi. Mungkin kita banyak bicara adaptasi Indonesia. Saya kira itu yang saya memastikan. Jadi, satu data nasional, satu data iklim nasional tadi bisa memastikan ketepatan dari kebijakan, apakah adaptasi mitigasi, dan juga memiliki dasar kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kata Bu Prof. Herma mengatakan yang ini ya, tentunya ini saya kira sama kita ingin dapatkan kebijakan yang berdasarkan kajian.
1: Iya. Oke, baik. Bapak Armi, kalau untuk kualitas inventarisasi emisi gas rumah kaca, apakah mempengaruhi kredibilitas Indonesia dalam forum perubahan iklim internasional, Bapak?
2: Ya, tentu. Di panel seperti COP, kredibilitas data ini adalah mata uang sebenarnya bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak hanya melihat apa yang kita janjikan, tetapi kita melaporkan pencapaian kita. Jika inventarisasi emisi kita ataupun perhitungan emisi kita berkualitas rendah, data usang, metodologinya tidak transparan, ataupun cakupan sektornya tidak lengkap yang dimintakan, maka tentunya para ahli IPCC itu akan meragukan. Nah, nantinya juga akan berimplikasi pada apa performa kita di COP. Nah, kita bisa sih katakan kita mengklaim kita menurunkan emisi sekian persen ya, tetapi tanpa data yang kredibel, klaim itu hanya akan menjadi catatan kaki atau hanya sebagai suatu apa keterangan biasa. Nah, sebaliknya kalau kita punya satu data iklim nasional yang kredibel, maka inventarisasi yang akurat dan separat akan menjadi senjata diplomatik kita, malah menjadi suatu potensi kita untuk bisa mendapatkan mitra ataupun kanan iklim global untuk membantu kita, termasuk juga transfer teknologi untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia. Begitu Mbak Gia.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Armi. Saya akan beralih ke Mbak Safa dari ISEL atau Indonesian Center for Environmental Law. Baik, Mbak Safa, kalau dari ISEL sendiri memandang pentingnya transparansi data iklim dalam mendukung tata kelola lingkungan yang baik di Indonesia seperti apa?
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat malam, Pak Armi, Mbak Erna, dan Minta, dan bagi ya. Sebenarnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, Sebagaimana juga tadi Pak Armi sudah jelaskan bahwa kita sering dengar klaim-klaim besar seperti target penurunan emisi sekian persen, transisi energi sudah jalan, dan seterusnya. Tapi klaim ini hanya bisa dipercaya kalau ada data di baliknya yang bisa diverifikasi. Jadi contoh konkret, kita punya target emisi, nationally determined contribution, yang jadi komitmen Indonesia ke dunia internasional. Tapi antara target itu dan kenyataan di lapangan, misalnya soal PLTU captive yang masih terus dibangun untuk industri nikel, itu ada jarak. Nah, jarak itu hanya bisa kita kelihatan kalau datanya terbuka dan bisa ditelusuri per sektor dan per provinsi. Dan ini bukan cuma teori. Nah, dari sisi masyarakat sipil sendiri, ini masih cukup banyak ya catatan soal transparansi, khususnya emisi yang sampai sekarang sulit didapatkan, seperti data emisi per fasilitas misalnya dari sektor captive coal atau data yang bisa memverifikasi klaim penurunan emisi di sektor kehutanan dan lahan. Itu masih sering tidak lengkap atau susah untuk diakses publik secara mudah. Nah, jadi ketika kami di organisasi masyarakat sipil mau melakukan pengecekan silang, seringkali kami justru harus bergantung pada citra satelit atau laporan komunitas, bukan pada data resmi negara. Padahal seharusnya data resmi itu menjadi rujukan utama kita. Nah, dalam dimensi internasional, ada banyak yang sebenarnya bisa dari publik bahwa di bawah Paris Agreement ada mekanisme yang namanya tadi juga sudah disebutkan Enhanced Transparency Framework. Jadi di mana semua negara termasuk Indonesia wajib melapor secara berkala ke UNFCCC soal capaian emisi dan progres emisinya. Nah, data yang kredibel di dalam negeri itu justru jadi modal legitimasi kita di forum tersebut. Kalau data di domestik kita sendiri lemah atau sulit diakses atau bahkan tidak konsisten, laporan yang kita bawa ke meja internasional juga justru jadi rapuh. Ini tuh bisa dipertanyakan budiannya sama negara lain. Bisa juga mempengaruhi akses pembiayaan iklim global loh kan, yang syaratkan adanya kredibilitas data. Nah, jadi transparansi data ini punya dua fungsi sekaligus. Keluar dia jadi basis legitimasi, bukti bahwa klaim emisi kita bukan hanya angka, tetapi punya jejak yang bisa diverifikasi. Kedalam dia jadi alat kontrol, cara kita mengecek apakah ada kesenjangan antara komitmen politik dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Dan kesenjangan itu justru yang paling membara ketika masyarakat sipil sendiri masih cukup kesulitan mendapatkan data dasar yang seharusnya terbuka. Nah, transparansi data ini bukan sekedar hanya soal keterbukaan informasi biasa, tapi juga ini bagian dari hak masyarakat yang sudah dijamin juga dalam undang-undang PPLH ataupun konstitusi kita. Kalau data tidak dapat diakses secara mudah, maka ada hak masyarakat yang tidak dipenuhi di negara di sini. Masyarakat berhak atas hak informasi, apalagi informasi yang punya dampak potensial menyangkut penghidupan masyarakat dan juga lingkungan. Nah, informasi inilah yang akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak langsung ke penghidupannya atau ke lingkungannya.
1: Oke, Mbak Safa, kalau kita melihat dari sisi regulasinya nih Mbak, apakah Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat Mbak untuk bisa mendukung implementasi dari satu data iklim nasional?
3: Jika kita bicara terkait landasan hukumnya, ini ada kerangkanya tetapi memang belum utuh ya. Jadi dalam Perpres 39 tahun 2019 yang memang mengatur satu data Indonesia atau Permen Kementerian Lingkungan Hidup garis miring Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang nomor 1 tahun 2026 yang mengatur satu data lingkungan hidup, ini memberikan fondasi prosedural untuk standar data, metadata, dan interoperabilitas. Tetapi menurut kami, AISA memandang ada beberapa gap di sini. Pertama, belum ada mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan data yang dilaporkan produsen data memang benar-benar akurat dan sesuai kondisi lapangan. Kemudian juga ada tumpang tindih kewenangan antara lembaga kewenangan yang perlu disinergikan antara instansi lingkungan hidup, dengan energi, dengan yang di sektor perencanaan pembangunan, dan juga sektor kebencanaan. Karena ini akan beresiko membuat data terfragmentasi meskipun platformnya sudah satu. Kemudian juga terakhir terkait mekanisme sanksi bagi produsen data yang tidak patuh atau bagi ketidaksesuaian data ya dengan kondisi lapangan. Ini juga masih cukup belum jelas. Seperti itu Mbak Gia.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya kembali berbincang dengan Ibu Mita. Nah, Ibu Mita dari KLH sendiri, sejauh mana satu data iklim nasional ini akan membantu Indonesia untuk memenuhi target dari NDC dan kewajiban pelaporan kepada dunia internasional, Ibu?
4: Baik, sebelumnya saya perlu mengkoreksi sedikit gitu ya, bahwa sebenarnya satu data di SRN ini baru memang satu datanya dikumpulkan, tapi bukan berarti tidak ada basis data sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya inventarisasi gas rumah kaca, karena kebetulan ada di direktorat saya juga, inventarisasi gas rumah kaca sudah ada database-nya, yaitu SainSmart. Jadi sistemnya menggunakan SainSmart. Dan itu kemudian merupakan platform untuk semua sektor. Semua sektor ini artinya kan volu, kemudian pertanian, limbah, kemudian energi, dan IPPU, itu melakukan inventarisasi pada satu platform. Jadi kalau tadi dibilang tumpang tindih, tidak. Karena kami kemudian bersama-sama berkoordinasi, kemudian melakukan input atau inventarisasi gas rumah kaca bersama-sama. Kita koordinasikan itu. Bahkan kemudian kita juga mengkoordinasikan untuk subnasional, jadi tingkat provinsi. Laporan untuk IGRK di tingkat sektor, artinya tingkat nasional, itu sudah ada setiap tahun. Jadi kalau misalnya dibilang ini proyek, tidak. Karena kami memang sesuai dengan mandat dari UNFCCC, maka semua pelaporan itu harus dilakukan, sekarang ini kan setiap 2 tahun sekali, melalui BTR. Kalau dulu BUR ya, Biennial Report. Nah, ini sekarang melalui BTR. Nah, ini semua kita lakukan sehingga data yang ada itu harus memang seris. Kita melakukan inventarisasi data itu mulai dari tahun 90, karena kewajibannya harus mulai dari tahun 90. Nah, itu yang kita lakukan untuk inventarisasi gas rumah kaca. Kemudian untuk laporan, aksi, mitigasi, maupun laporan aksi adaptasi, itu dilakukan oleh direktorat masing-masing. Itu ada platformnya sendiri. Nah, SRM ini sekarang ini akan menjadi interoperabilitas dari semua sistem sehingga kemudian menjadi satu. Artinya nanti data dari inventarisasi GRK akan dengan mudah kemudian diakses oleh mitigasi, karena sesuai dengan Perpres 110 itu, maka untuk menyusun target NDC, maka dasarnya adalah data hasil inventarisasi gas rumah kaca. Sehingga data tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyusun baseline, kemudian menetapkan target NDC. Nah, kita juga kemudian sudah dalam proses untuk tracking NDC. Gitu ya. Jadi laporannya sudah ada, kemudian tracking NDC. Tapi yang paling penting adalah tadi yang saya sampaikan bahwa ada proses MRV. Artinya ada measurement, reporting, dan verification. Karena hal itu sangat penting untuk memastikan apakah data-data tersebut memang akurat atau tidak. Apakah metodologinya sudah betul atau tidak. Apakah standar data yang digunakan sudah betul atau tidak. SainSmart kami sudah interoperabilitas atau sudah mengadopsi IPCC software. Jadi sudah berstandar dengan UNFCCC. Jadi data yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan standar UNFCCC. Nah, kemudian tadi bagaimana bersatu data nasional membantu untuk target NDC? Ini memang diperlukan langkah-langkah yang lebih terintegrasi gitu ya, dan lebih berkolaborasi antar sektor gitu ya, untuk kemudian kita tadi data-datanya supaya lebih akurat dan sebagainya. Tapi kemudian data target kan sudah disampaikan untuk masing-masing sektor gitu. Kita punya komitmen internasional untuk negara kita, tapi kemudian kita distribusikan target tersebut untuk capaiannya dibagi dengan sektor tadi yang ada 5. Kemudian itulah yang kemudian menjadi upaya kita untuk bagaimana kita men-track capaian NDC dari masing-masing sektor itu. Nah, kalau satu data iklim nasional ini sudah terbentuk dan sudah semuanya saling berinteroperabilitas, maka kita akan dengan mudah untuk melakukan tracking NDC tersebut gitu ya. Karena ini yang paling penting, bahwa semua pelacakan tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing dan juga secara nasional gitu. Dan itulah fungsi dari SRNPPI tersebut untuk capaian NDC kita.
1: Oke, baik. Baik, Ibu Mita dan juga narasumber yang lain, kita akan lanjutkan perbincangan yang luar biasa menarik ini ya untuk sesi berikutnya. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dan tetaplah bersama kami. Saya akan kembali setelah yang satu ini.
5: Oh, Di lagu yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
1: Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program Early Warning System. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung malam hari ini, kami membahas topik 1 data iklim nasional, Fondasi Indonesia mencapai target NDC. Dan saya masih bersama 4 narasumber, ada Ibu Mita, Direktur Inventarisasi GRK dan MPV Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian juga ada Prof. Erma, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Kemudian ada Bapak Armi Sus Sandi, dosen dan peneliti dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, dan juga ada Mbak Safa dari ISHEL. Baik, berikutnya saya akan berbincang dengan Prof. Erma. Nah, Prof. Erma, saat ini bagaimana Prof. untuk perkembangan teknologi seperti satelit, kemudian kecerdasan buatan atau AI, dan pemodelan iklim dapat meningkatkan kualitas data iklim nasional? Ya, baik. Prof. Erma, masih bersama kami, Prof.? Ya, baik. Saya akan bergeser ke Bapak Armi sambil menunggu Prof. Erma kembali bersama kami. Ya, Bapak Armi, menurut Bapak bagaimana sektor yang saat ini menghadapi tantangan terbesar dalam penyediaan data emisi yang akurat dan seperti apa solusinya, Bapak?
2: Ya, saya kira ini mungkin bisa dikasih oleh Bu Mita ya. Sektor yang paling tantangan terbesar itu adalah sektor lahan, kehutanan, dan pertanian atau volume. Itu juga sektor energi yang skala kecil karena tersebar ya, sebab cukup banyak ya. Nah, untuk yang pertama setelah follow ini, data perubahan tutupan lahannya maksud deforestasi dan emisi dari sangat dinamis dan bersifat spasial. Nah, seringkali data ini ada dari berbagai kementerian, tentunya mungkin perlu ada penyesuaiannya. Karena kita berasal dari lingkungan hidup, kehutanan, pertanian, ATR. Nah, bisa jadi itu belum ground. Yang pertama, saya kira ini tantangannya masih, apalagi kita bicara tentang resolusi ya, skalanya ya. Tentu sama, kita semua dalam skala yang sama, asal dalam satu skala yang tetap sama yang lainnya, saya kira ini salah satu tantangan yang mesti kita. Tapi saya kira effortnya, saya kira akan sama. Apalagi tadi Bu Mita mengatakan ini sudah kita lakukan cukup lama, tentunya pasti ada improvement. Yang kedua, sektor energi yang bar. Nah, terutama emisi dari transportasi, industri, dan rumah tangga itu tidak mudah untuk dihitung secara akurat. Makanya mungkin kita melakukan berbagai suatu prioritas dulu. Mungkin kita ke semen ya. Saya tahu semen karena itu yang paling mudah dan datanya cukup banyak ya, cukup baik ya. Sehingga ini salah satu hal yang perlu kita lakukan karena memang tidak mudah. Karena apalagi mungkin belum tentu data itu terintegrasi dengan lebih baik ya. Oleh karena itu saya kira salah satu solusinya adalah kita perlu integrasi teknologi dan kelembagaannya. Nah, okay. Kita mau adopsi pendekatan digital twin seperti pernah saya sampaikan dalam COP ke-30 di Brazil. Kita menggunakan digital twin, kita dapat menyelesaikan dan emisi dalam lingkungan digital. Kemudian mengintegrasikan data satelit yang lainnya seperti Terra, MODIS, Landsat, Sentinel, dan data lapangan, dan tentunya dengan teknologi sekarang kita sebut dengan AI atau kecerdasan. Nah, selanjutnya kita bisa memprediksi emisinya secara real time. Nah, ini saya kira salah satu solusi yang menurut saya artinya ada tantangan tadi, data yang tidak mudah, mungkin tidak sama skalanya atau satu perbandingannya, tapi dengan pendekatan termasuk dengan ground checking kelapangan dan AI, saya kira ini salah satu yang bisa kita solusi untuk bisa mendapatkan data yang lebih baik gitu Mbak Gia.
1: Lantas Bapak Armi, seperti apa peran dari perguruan tinggi dan juga komunitas ilmiah dalam mendukung pemerintah untuk bisa membangun sistem data iklim yang kredibel dan berkelanjutan?
2: Ya, saya kira setidaknya ada dua. Kita mengatakannya sebagai mitra kritis memberikan suatu perbaikan dan juga mitra yang bisa sifatnya inovatif. Nah, saya kira pertama ini kita akan berkontribusi pada pengembangan metodologi, karena memang kampus tempatnya mengembangkan metodologi. Kami meneliti berbagai model iklim terbaru, mengembangkan sistem berisi cuaca ekstrim, menciptakan inovasi-inovasi. Kan saya juga pernah mengembangkan form ya, Forest Fire Management System untuk peningkatan dini kebakaran. Nah, kemudian kita juga penerapkan MHWS, multi system, yang kemudian kita fokuskan pada hidrometeorologi saja. Nah, saya kira itu yang pertama, kita membangun meteorologi, meteorologi sistem, sehingga itu pun kita uji di forum-forum internasional, maksudnya yang ada di COP, dan terakhir kami ada di COP Belum. Yang kedua, kami berperan sebagai peningkatan kapasitas sumber daya manusia, begitu Mbak Gia. Jadi ini adalah hal penting, ahli-ahli geologi, meteorologi dan sebagainya yang akan menjadi peneliti-peneliti awal garda terdepan dalam mengelola dan membantu berbagai data. Mudah-mudahan nanti suatu ketika mereka akan bisa bagian dari satu data iklim nasional. Nah, tambah satu lagi nih bagian. Nah, ketika kami melakukan penelitian independen untuk memastikan data dan kebijakan yang dihasilkan pemerintah selalu berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang terbaik. Dan kami akan menjadi penjaga objektivitas dan dari keilmuan yang ada. Tegaskan lagi, tanggung kita perlu kolaborasi yang baik antara pemerintah, akademisi, AHA, ini saya kira pun dari pemangku kepentingan lainnya yang memegang data, sehingga kita mendapatkan hasil data yang sangat baik. Ini penting, tidak mungkin hanya pemerintah saja, perlu ada lembaga penelitian, akademisi, dan juga para pemangku kepentingan yang memegang data untuk bisa terus meningkatkan kualitas maupun performa dari data kita itu. Demikian Mbak.
1: Oke, Bapak Amri, terima kasih. Saya bergeser ke Mbak Safa. Nah, Mbak Safa, sebenarnya kalau dari ISEL sendiri, bagaimana ISEL melihat untuk bisa memastikan data yang tersedia ini nantinya tidak hanya menjadi pelengkap administrasi saja ya Mbak Safa, tetapi juga benar-benar bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Bagaimana ISEL melihat ini?
3: Ya, baik. Sebelumnya tadi terima kasih atas konfirmasi dan informasi ini Ibu Dita. Kita juga sepakat bahwa penting adanya harmonisasi dan pengawalan MRV dalam proses SRNPT ini. Dan untuk menjawab pertanyaan yang tadi, ini pertanyaan yang menurut saya juga paling penting ya, dan sering menjadi masalah di Indonesia. Supaya data tersebut dapat dipakai jadi dasar kebijakan, saya kira setidaknya ada 3 syarat. Seperti itu, pertama bahwa harus ada konsekuensi otomatis bila data ini menunjukkan kesenjangan. Misalnya ketika data emisi menunjukkan target emisi kita meleset, itu seharusnya otomatis dapat memicu adanya tinjauan kebijakan. Kedua, data ini juga harus terhubung dengan keuangan negara, yang disebut juga seperti salah satu climate budgeting. Nah, anggaran belanja negara dan daerah untuk program iklim itu ditandai dan dikaitkan langsung dengan data capaian di SRNPPI. Jadi misalnya ada capaian yang tidak sesuai, ada implikasi ke alokasi anggaran tahun berikutnya, kalau data dan uang itu terpisah, maka data ini hanya cuma akan menjadi penunjang. Ketiga, harus ada audit independen berkala, bukan cuma verifikasi internal pemerintah. Ini bukan terkait apakah percaya atau tidak percaya dengan data pemerintah, tetapi lebih ke prinsip dasar tata kelola yang baik gitu. Memeriksa dan yang diperiksa tidak bisa menjadi pihak yang sama. Jadi kalau 3 hal ini jalan, kami rasa data bisa menjadi alat kontrol kebijakan gitu. Bila tidak, data ini hanya seperti yang diserahkan. Jadi satu data yang rapi tapi tetap berdaya dengan ada mawal ini.
1: Oke. Mbak Safa, kalau kita melihat sebenarnya seberapa penting Mbak Safa untuk keterbukaan akses data iklim bagi masyarakat sipil, kemudian juga akademisi dan media dalam mengawal pencapaian target NDC Indonesia?
3: Ya, sangat krusial ya ini fungsi checks and balances yang tidak bisa digantikan oleh pemerintah sendiri. Seperti yang tadi Pak Armi juga sebutkan, masyarakat sipil dan akademisi ini mengisi kapasitas verifikasi independen yang pemerintah sering tidak punya insentif untuk melakukannya sendiri. Dan ini juga ada peran media yang menyebabkan data-data teknis tersebut jadi akuntabilitas publik yang dapat dipahami luas. Jadi tanpa akses terbuka ini, satu data ini ada potensi untuk menjadi narasi yang sulit untuk diverifikasi. Nah, masyarakat sipil dan akademisi di sini berperan sebagai lapisan verifikasi kedua. Kami di ISO bersama dengan jaringan organisasi masyarakat sipil lain, kami coba untuk rutin membandingkan data resmi pemerintah dengan temuan investigasi lapangan dan laporan dari komunitas terdampak, dan itu perlu akses data resmi yang terbuka supaya perbandingannya adil. Ini bukan cuma soal prinsip adil, ada temuan nyata yang bisa jadi contoh. Jadi lembaga riset energi Ember pada tahun 2024 menemukan bahwa emisi yang dihasilkan tambang batu bara berpotensi 8 kali lebih besar dari data resmi terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan secara umum, data emisi B3 versi pemerintah bisa dibilang jauh lebih rendah dibanding studi independen lainnya. Nah, permasalahan seperti ini, perbedaan sebesar itu terjadi karena diantaranya adalah kurang transparansi data, penggunaan faktor emisi yang mungkin kurang akurat, perhitungan potensi pemanasan global green methane yang belum tepat, dan jika kalau dibandingkan dengan data satelit dan angka produksi batu bara real, memang ada selisih yang cukup signifikan. Nah, pelaporan emisi yang tidak akurat seperti ini dampaknya jadi dua arah. Di dalam negeri jadi melemahkan kredibilitas data emisi nasional, dan di tingkat global, seperti yang tadi disampaikan, dapat mengalahkan integritas komitmen Indonesia, baik soal keterbukaan informasi maupun soal keseriusan Indonesia dalam menghadapi krisis iklim. Nah, jika kita tadi berbicara tentang masyarakat sipil dan juga akademisi, saya rasa media juga perannya tidak kalah penting, di mana media ini bisa menjadi jembatan antara angka teknis yang rumit dengan publik yang perlu tahu tapi tidak selalu paham istilah-istilah teknis. Jadi tanpa media, bisa jadi informasi yang terlalu teknis ini terkunci di kalangan ahli seperti itu. Ini juga penting untuk mengawal target emisi kita di forum internasional. Ketika Indonesia melapor ke UNF Terposi soal capaian iklim, kredibilitas laporan itu justru diperkuat kalau ada verifikasi independen dari masyarakat sipil ataupun akademisi untuk menunjukkan data verifikasi data tersebut. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ini komponen inti sebagai satu data iklim nasional ini punya kredibilitas baik di dalam negeri maupun di mata dunia.
1: Oke, baik. Baik, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara Bapak Ibu Narasumber. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Untuk yang pertama, saya persilakan untuk Ibu Dr. Mita Ratna Juwita, SPMA, selaku Direktur Inventarisasi GRK dan MPV Kementerian Lingkungan Hidup. Closing statement dan juga harapan, Ibu, silakan.
4: Baik, sebenarnya satu data Indonesia untuk iklim ini bukan milik satu lembaga gitu ya. Ini merupakan suatu bentuk kolaborasi dan koordinasi dari berbagai pihak. Jadi upaya yang kami lakukan adalah menggabungkan semua data, baik yang ada di KL maupun dari berbagai pihak gitu ya, yang saling terkait. Bahkan Bappenas pun kita akan melakukan interoperabilitas karena mereka punya intensitas emisi, kemudian BMKG dan sebagainya gitu. Jadi kami berupaya untuk kemudian satu data perubahan iklim ini menjadi satu data yang kemudian paling akurat, paling yang dapat kita gunakan sebagai basis kebijakan. Dan kami sudah juga melakukan kolaborasi dengan universitas gitu. Contohnya untuk MRV tadi, jadi betul bahwa MRV tidak bisa dilakukan oleh kami sendiri gitu ya, bahwa kami kemudian melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan QRQC. Kemudian juga pada tingkat internasional, laporan kami itu melalui yang namanya TER gitu ya. Jadi itu dilakukan QRQC juga oleh expert review gitu. Jadi melalui semua tersebut. Dan kami yakin gitu ya bahwa data yang ada di Indonesia untuk terkait perubahan iklim ini memang tidak mudah untuk melakukan pengumpulannya seperti tadi disampaikan oleh Prof. Armi ya. Nah, kemudian yang dapat kami lakukan adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas data tersebut. Berusaha meningkatkan tingkat AR-nya dari AR1 kemudian sampai ke lebih lanjut gitu ya, supaya kemudian data yang kita keluarkan nantinya adalah yang memang benar-benar berintegritas tinggi dan memenuhi prinsip-prinsip UNFCCC. Ya, karena UNFCCC kan memiliki prinsip-prinsip harus transparan, kemudian harus akurat, harus comparable, harus juga dapat diperbandingkan gitu ya. Nah, hal inilah yang kemudian membuat apa yang kami lakukan adalah mengacu kepada hal-hal tersebut. Nah, harapannya memang kemudian kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dapat ditingkatkan gitu ya, sehingga kemudian kita dapat memperoleh satu data perubahan iklim ini yang memang benar-benar kredibel gitu ya, dan dapat dipercaya, dapat digunakan oleh seluruh pihak gitu ya, untuk kemudian dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya, dan terutama tentunya untuk kebijakan gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Mita. Berikutnya saya persilakan untuk Bapak Dr. Renat Armi Susandi MT, selaku dosen dan juga peneliti kelompok keahlian sains atmosfer Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Closing statement dan juga harapan, Pak.
2: Ya, kalau yang sama Ibu Mita, apakah sebaiknya bagaimana tadi? Pasti satu kata Ibu Mita, gunakan, ya kan? Nah, terutama untuk Mita, karena saya tahu di daerah sendiri tentu semua ada ahlinya. Nah, ini sudah ada data nih, sudah data satu iklim yang sudah kita lakukan hidup, saya kira sebaiknya digunakan. Nah, saya tahu tuh banyak daerah saat ini menyusun RPJMD, tata ruang, nah kadang-kadang masih menggunakan data yang lama. Sebenarnya data kan mahal, sebenarnya data sudah disiapkan. Nah, akibatnya kalau kita masih menggunakan data yang lama, tentunya bisa jadi apa yang kita bangun dengan ya tidak sesuai. Nah, saya kira sama nih, Mbak Safa juga paham sekali nih, karena di NGO dan yang lain itu selalu mempunyai kemampuan yang lebih cepat ya, dibanding kami kadang di kampus ya. Nah, dengan demikian, akan datang ini, maka kita tepat dalam adaptasi maupun mitigasi. Jadi, satu data, saya kira ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menjadikan pembangunan rendah di sektor-sektor yang tertentu yang memang menjadi, apa namanya, itu keunggulan di daerah itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan ketahanan iklim. Nah, ini penting sekali. Apalagi kita tahu hanya 31 kabupaten kota yang mampu beradaptasi dengan baik dalam menghadapi cuaca ekstrim. Dengan demikian, kalau kita punya data iklim nasional ini, maka kita akan bisa identifikasi wilayah yang rentan dan tentunya menyusun rencana adaptasi yang lebih tepat dan tepat sasaran tentunya. Baik. Yang ketiga, anggaran. Nah, dengan demikian, anggaran akan lebih tepat karena kita tahu di mana dan kapan dan bagaimana kita masih mempermendagri. Demikian, Mbak ya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bapak Armi. Berikutnya saya persilakan untuk Mbak Savana Reski Azara, Kepala Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi dari Indonesian Center for Environmental Law. Singkat saja, Mbak Safa, kita berbatas waktu begitu, satu menit.
3: Iya, baik. Harapan singkatnya, harapan kami satu data iklim nasional ini dapat benar-benar menjadi fondasi tata kelola iklim yang transparan, akuntabel, dan juga berbasis bukti. Bagaimana kita tahu bahwa semakin besarnya komitmen Indonesia terhadap target iklim, kualitas data ini akan menentukan kualitas kebijakan yang diambil. Karena itu data iklim harus dapat diakses, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. Sepakat juga tadi dengan Prof. Armi dan Ibu Mita bahwa yang menjadi penting adalah kolaborasi dalam hal ini. Ketika pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, dan komunitas terdampak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang sama, maka pengambilan kebijakan akan menjadi lebih tepat sasaran, kepercayaan publik meningkat, dan juga komitmen Indonesia di tingkat internasional.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Safa dan pendengar Pro3 dan juga pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Baik, demikian tadi untuk perbincangan kami malam hari ini di program Early Warning System dengan topik satu data iklim nasional, fondasi Indonesia mencapai target NDC. Jangan khawatir pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro3, untuk Anda yang mungkin baru saja menyimak tayangan kami atau mungkin mendengarkan siaran kami malam hari ini, Anda bisa menyimak tayangan ulang untuk dialog pada malam hari ini di kanal YouTube Pro3 RRI, dan Anda juga bisa menyimak terus untuk program EWS setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa, dan saat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam.
0: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
11: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: Mendukung program KDKMP secara masif.
12: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
10: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
12: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
13: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
14: Okay.
13: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
12: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
15: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
16: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
17: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
16: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
15: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepe

0: itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang pada ya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
1: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri halal.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap

0: produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ad Halal Expo Indonesia diadakan.
0: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
2: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
0: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
0: Expo Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
3: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu tiga provinsi. Jadi untuk wilayah Sulawesi jatahnya itu tiga provinsi. Sudah keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah atau bulan berapa ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di pertandingan untuk tiga nasional.
3: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah Paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas. Tim Indonesia menjamu malam Pro 3 akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan informasi-informasi. Di antara yang kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan untuk Anda, di mana setiap dialog yang kami hadirkan Anda bisa berinteraksi dalam perbincangan tersebut, bertanya langsung kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 atau di 386-6712 dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan ada 61 warga negara Indonesia yang ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam sindikat penipuan daring atau online scam di Timor Leste. Untuk mengetahui informasi terkini ya mengenai hal tersebut, kami telah terhubung dengan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Heni Hamida. Ibu Heni, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Fajar.
1: Kabar
2: selamat
1: baik,
2: malam.
1: Ibu.
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya, ini soal warga negara Indonesia di Timor Leste yang ditangkap, apa ya update yang bisa dibagikan kepada publik pada malam hari ini, Bu Heni?
2: Baik, jadi sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 26 Juni lalu, Polisi Nasional Timor Leste ini telah melakukan penggerebekan terhadap lokasi yang diduga digunakan sebagai pusat kegiatan scam online di Hotel Ruihe di Dili ya, di Timor Leste. Nah, dari hasil operasi tersebut, Polisi Nasional Timor Leste telah mengamankan 61 orang WNI. Dan dari hasil pendalaman, sebetulnya ada 67 orang WNI yang berada di lokasi tersebut. Hanya 6 orang diduga telah melarikan diri sebelum operasi penggerebekan dilakukan. Nah, dari 61 orang itu terdiri dari 17 orang wanita dan 44 orang laki-laki. Jadi mereka melakukan bisnis ilegal scam online. Iya. Sudah dimulai sejak bulan Maret 2026.
1: Oke. Bu Heni, dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia, Bu Heni kan selaku Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia. Dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia, ketika warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tersandung kasus hukum, apa yang bisa dilindungi ataupun dibantu dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bu Heni?
2: Tentunya pertama-tama ketika warga negara kita ditangkap di negara orang lain gitu ya, di negara lain, kita akan berkoordinasi perwakilan kita yang berada di situ. Dalam hal ini seperti Timor Leste, KBRI Dili, ini akan berkoordinasi dengan aparat hukum dan otoritas tempat untuk memperoleh akses kekonsuleran terhadap para WNI ini. Kemudian kita juga terus akan memantau perkembangan dan memastikan hak-hak para WNI ini tetap terpenuhi selama mereka menghadapi kasus hukumnya.
1: Hak-hak dalam menghadapi kasus hukum itu apa yang biasanya terabaikan, Bu Heni?
2: Biasanya terabaikan. Sebetulnya kita biasanya akan, yang pertama ya, akses ke konseleran tentunya kita akan menemui para WNI tersebut juga, terus kemudian memastikan mereka diperlakukan dengan baik, dan kemudian nanti kita akan kawal kasus hukumnya. Nah, dari 61 yang tertangkap di Dili ini, sebetulnya yang 60 orang ini diduga mereka untuk sesuai penyidikan awal ya, mereka ini melanggar keimigrasian gitu ya. Tapi yang satu orang ini memang sudah di penjara karena beliau disinyalir sebagai supervisor lah ya, operatornya untuk ini apa online scam ini.
1: Oh, jadi ini ada struktur organisasinya begitu dalam tanda kutip ya, Bu Heni?
2: ini struktur organisasi gimana nih Pak Fajar?
1: Dalam online scam ini, jadi ada strukturnya, ada penyelia, ada ya, manajernya, ada yang menyediakan itu gitu.
2: Ada operator.
1: Karena gitu ya, karena tuntutannya kan sindikat. Kalau sindikat berarti kan ya, ini berkaitan juga dengan ada hubungannya nggak dengan kalau kita bicara soal online scam itu di Kamboja gitu Bu Heni?
2: Di Kamboja, betul. Bahkan yang satu orang ini sebetulnya ya, saya pakai inisial aja D gitu ya. Ini di 61 ini beliau sebagai manajer operasionalnya. Nah,
1: manajer operasional, oke.
2: Okay. Betul. WNI dengan inisial D ini saat ini ditahan di penjara Becora di Dili. Nah, dan dari assessment awal, D ini sebetulnya tercatat pernah berada di Kamboja di periode 2023-2024. Nah itu jadi betul. Jadi memang alumni Kamboja.
1: Aduh. Ini tahun 2023-2024. Inisial D itu
2: 2002, betul, berada di Kamboja.
1: Di Kamboja. Kemudian dan dipulangkan berarti ke Indonesia lalu berangkat lagi ke Timor Leste gitu.
2: Bisa seperti itu. Dia sudah pernah dipulangkan. Nah, tapi keberangkatan ke Timor Leste kita tidak ketahui ya.
1: Oh.
2: Dia di Timor Leste sudah sebagai manajer operasional.
1: Oke, ini berkaitan dengan kasus hukum. Ketika warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana seperti online scam dari Kamboja ke Indonesia, apakah masih apakah diproses secara hukum menurut undang-undang ataupun peraturan di Indonesia, Bu Heni, terkait dengan online scam itu?
2: Selama ini tentunya kita berkoordinasi dengan aparat hukum kita ya, Pak Fajar, karena yeah, yang untuk menindak hukum tentunya ini adalah wewenangnya APH. Nah, kalau mereka selama ini yang pulang dari Kamboja, ini yang pertama-tama kita lakukan assessment awal di KBRI Phnom Penh ya untuk di Kamboja ini. Kemudian setelah diketahui bahwa ini bukan korban TPPO, mereka pulang gitu ya. Ketika pulang itu kita koordinasikan dengan KL terkait. Dengan KL terkait ini untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut gitu ya.
1: Apakah pelaku atau korban gitu Bu Heni?
2: Betul. Nah, ini tentunya untuk penanganan lebih lanjut di ranah hukum ini kami serahkan ke APH kita ya. Dalam hal ini kita melibatkan dari Bareskrim juga.
1: Iya.
2: Kemudian KL terkait juga.
1: Iya, karena saya tergelitik bertanya, kalau si D pulang dari Kamboja sebagai alumni dalam tanda kutip ya online scam, kemudian ia bisa tidak ditahan dengan kasus kejahatannya setelah pulang ke Indonesia, kemudian ia tanpa diketahui oleh pemerintah Indonesia ia berbuat ulah lagi di negara lain gitu Bu Heni maksudnya.
2: Betul, ini yang sebetulnya menjadi PR kita bersama ya Pak Fajar, karena berdasarkan pemantauan dan penanganan kasus yang dilakukan oleh Kemlu dan perwakilan, ini terlihat ada tren perpindahan WNI ex pekerja scammer dari Kamboja ini ke beberapa negara. Sekarang ini kan sudah menyebar gitu ya, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara saja gitu. Dan bahkan kami sudah menemukan ex Kamboja ini berada di Sri Lanka, Afrika Selatan, bahkan di Eswatini, Sierra Leone gitu. Nah, kemudian sekarang ada di Timor Leste. Jadi ini memang sudah menyebar kemana-mana ketika mereka sudah tidak bisa lagi bertahan di Kamboja.
1: Sebelum saya ke Timor Leste, kabar terakhir warga negara Indonesia di Kamboja yang meminta pulang ke tanah air ataupun sedang ditahan itu gimana Bu Heni update-nya?
2: Dari periode ini kan razia scam center itu kebijakan pemerintah Kamboja itu mulai di awal tahun ini ya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, dari periode Januari sampai Juni itu sudah hampir 12.000 yang walk-in datang ke KBRI Phnom Penh untuk difasilitasi pemulangannya. Jadi dari 12.000 yang datang ini sudah 6.000 lebih yang kembali ke tanah air. Sisanya masih dalam proses di sana.
1: Oke. Okay. Nah, ini agar tidak terjadi lagi kasus seperti Timor Leste, apa ada pembenahan sebelum dipulangkan? Biasanya ada ini nggak prosedur untuk di asesmen terlebih dahulu apakah pelaku atau korban yang datang ke Kamboja itu dia tidak tahu menau atau ditipu, katanya mungkin bekerja untuk di sektor lain tapi kemudian akhirnya dipekerjakan sebagai online scam di sana begitu Bu Heni, atau malah justru dari Jakarta, dari Indonesia ia sudah tahu bahwa ke Kamboja sebagai pelaku online scam gitu Bu Heni.
2: Wah, jadi sangat disayangkan sebetulnya sekarang ini ketika kita lakukan asesmen awal di KBRI itu sebagian besar mereka bahkan sadar untuk berangkat bekerja di sektor judi online.
1: Gitu.
2: Awalnya judi online.
1: Oh.
2: Judi online ini kan sebetulnya sangat dekat ya dengan
1: online scam.
2: Nah, ini jadi memang sangat disayangkan itu sampai saat ini kami masih berdasarkan asesmen awal KBRI itu tidak ada yang mereka sebagai korban, pure korban itu tidak ada. Bahkan sebagian besar mereka sadar melakukan itu. Dan bahkan ada beberapa yang sudah pulang di tahun sebelumnya kemudian
1: kembali lagi
2: ke Kamboja gitu ya. Itu yang ini. Yang lucunya Pak Fajar, bukan lucu ya, saya sebetulnya prihatin.
1: Iya.
2: Karena kasus-kasus yang kita tangani seperti kemarin dari Dakar misalnya, di Afrika, itu dari 12 itu selalu 6, separuhnya 6 orang itu merupakan ex-Kamboja. Dan pernah kita pulangkan gitu loh. Jadi ini mereka pulang tuh ternyata kembali lagi. Ini mungkin menjadi PR kita bersama ya untuk memberikan kampanye pemahaman publik kepada para WNI kita ini.
1: Wah, ini kerja Bu Heni dan teman-teman di Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu jadi nambah nih Bu Heni. Udah diusahakan dipulangkan, terus balik lagi.
2: Ke daerah yang di luar ini ya, ke Eswatini. Eswatini itu kan nun jauh di sana gitu ya, di Afrika. Itu ada.
1: Oh ada.
2: Itu dan itu ex-Kamboja.
1: Nah, ini pun dugaan sementaranya dari Timor Leste, dari 60 yang ditangkap, satu ditahan, itu dalam tanda kutip ya, alumni Kamboja juga. Kalau yang 60-nya...
2: Jadi sudah terlihat datanya.
1: 60,
2: dari 60, dari 60 kemarin, as of kemarin, 5 orang, tapi sepertinya akan bertambah, sudah terlihat memang mereka... pernah di Kamboja juga.
1: Oh, dari pendalaman itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa.
2: Betul, tapi mungkin yang 60 ini masih yang satu karena berlaku sebagai manajer operasionalnya ya, ini mungkin langsung ditahan di penjara di Dili.
1: Okay.
2: Kalau yang 60-nya ini masih di tahanan rumah di hotel.
1: Oh, itu bedanya, oke.
2: Okay. Namun mereka masih tetap dalam pengawasan kepolisian setempat.
1: Oke, tahanan bukan di penjara, tapi di hotel atau di tempat lain lah.
2: Ya.
1: Hanya satu yang ditahan di rumah tahanan, di penjara.
2: Betul.
1: Untuk yang melarikan diri, gimana kabarnya Bu Heni?
2: Yang melarikan diri sampai saat ini masih belum diketahui, tapi kepolisian setempat masih terus memburu tentunya karena memang Hotel Ruihe ini sudah dipantau sebagai tempat operasi online scam di situ. Jadi itu dipantau terus oleh kepolisian setempat.
1: Ini saya tergelitik gitu. Ketika melakukan tindak kejahatan di negara lain, itu kasusnya penanganannya berbeda. Yang satu di Kamboja itu bisa langsung datang ke Phnom Penh, KBRI Phnom Penh, lalu minta pulang ke Indonesia. Sementara di Timor Leste, ketika terjadi penggerbekan itu ada beberapa yang ditahan. Itu kenapa perlakuannya berbeda, Bu Heni?
2: Karena mungkin kembali lagi ini judi online ya. Ini kan kalau online scam ini sangat sangat dekat dengan
1: penipuan
2: perusahaan judi online ya.
1: Oh
2: ya,
1: oke.
2: Judi online di Kamboja ini kan legal.
1: Oh gitu. Oleh karena itu nggak ada yang ditahan, Bu Heni.
2: Betul. Tapi di beberapa negara seperti di kita kan tidak legal gitu ya.
1: Yeah.
2: Itu pasti di kalau melihat kemarin kejadian yang di Hayam Wuruk atau di beberapa ini kalau dilihat di media gitu kan. Pasundutahan, betul.
1: Oke. Ini dua negara, warga negara Indonesia tersandung kasus, mungkin mirip, ada yang judi online, ada yang online scam. Kita fokusnya di Timor Leste dan juga di Kamboja. Tetapi ini mungkin menjadi pintu masuk bagi Kementerian Luar Negeri untuk bisa untuk bisa menakal itu. Karena sepengetahuan saya, Bu Heni, kita Indonesia dan Kamboja itu tidak punya MOU untuk melakukan kerja di Kamboja, begitu Bu Heni?
2: Betul. Sebetulnya Kamboja ini bukan tujuan penempatan pekerja kita, ya kan? Nah, ini tapi jadi mereka itu datang secara pribadi-pribadi nih, Pak Fajar. Jadi tidak
1: bisa liburan
2: ada,
1: gitu maksudnya.
2: Tidak ada perusahaan yang menyalurkan. Pasti mereka datangnya awalnya dengan visa kunjungan dulu. Jadi beda dengan, jangan kemudian kita pikirkan seperti pekerja migran Indonesia gitu ya,
1: yeah,
2: yang ada penyalurnya di sini, kemudian melewati ke Kementerian P2MI dulu gitu ya.
1: Nah,
2: kalau ini enggak, karena ini kan mereka ada tawaran iklan, ini pasti mengikuti di iklan tersebut. Cuma mungkin saya sebetulnya senang sekali nih kalau dengan RA ini saya masih bisa titip pesan gitu.
1: Oh.
2: Jadi pada WNI yang mau bekerja tuh jangan asal lihat iklan gitu loh, Mas Fajar. Jadi iklannya pasti menggiurkan, persyaratannya pasti sangat mudah, prosesnya cepat gitu. Itu harus curiga ya. Terus iming-iming gaji tinggi gitu. Sekarang kalau Mas Fajar dapat tawaran pekerjaan iklan di luar negeri, tapi tidak mensyaratkan harus berbahasa Inggris, harusnya sudah mulai curiga tuh.
1: Iya. kok mudah banget nih ya syarat-syaratnya gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau itu kan untuk yang tertipu, tiba-tiba sampai sana itu wah dipekerjakan sebagai online scam untuk nipu. Ya, tapi yang tahu, nah ini sangat disayangkan nih Bu Heni. Dari Indonesia, mereka lihat lowongan atau tahu dari temannya, dari keluarganya yang sudah bekerja duluan, tahu kepingin gitu Bu Heni. Apakah bisa kita di Indonesia nih, sebelum ada keberangkatan warga negara Indonesia menuju ke Kamboja, itu ada pemeriksaan khusus terlebih dahulu Bu Heni?
2: Di TPI-TPI ya,
1: iya,
2: di pemeriksaan imigrasi terluar,
1: iya,
2: gitu ya. Nah, ini sebetulnya Pak Fajar, kalau kita ada warga kita yang dipulangkan atau pulang setelah bekerja dari Kamboja ini, sebetulnya nama mereka kami masukkan ke SOI, Subject of Interest di Imigrasi. Nah,
1: maknanya apa itu kalau masuk SOI, Bu?
2: Ternyata SOI ini bukan daftar cekal, karena kalau daftar cekal itu dikeluarkan oleh APH. Kalau Subject of Interest ini sebetulnya kami sampaikan ke imigrasi agar ketika orang tersebut, mereka kan rata-rata pulang menggunakan SPLP ya Pak Fajar. SPLP itu kan surat perjalanan laksana paspor.
1: Okay.
2: Itu hanya bisa dipakai sekali. Jadi bukan seperti paspor gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Setelah dipakai sekali kan harusnya sudah tidak berguna lagi.
1: Mm.
2: Nah, ketika mereka akan keluar negeri lagi, mereka kan akan buat paspor baru.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kita harapkan pendalaman bisa dilakukan oleh imigrasi kalau misalnya mereka masuk ke daftar SOI tersebut. Jadi kalau lihat, oh ini orang, apalagi kalau terus pergi lagi ke Kamboja lagi misalnya atau kemana gitu ya, harusnya sudah bisa di ini, itu sih, itu PR kita bareng-bareng.
1: Iya, karena misalkan saya Fajar Nugroho masuk SOI, pulang dari Kamboja, lalu kemudian bikin password lagi. Sebelum dapat password, ya itu kan bisa di...
2: harusnya bisa diwawancara lebih deep ya, lebih dalam mau kemana gitu kan, itu yang kita harapkan.
1: Oke, ini terakhir dengan kasus warga negara Indonesia di Timor Leste, perkembangannya gimana sejauh ini, pendampingan hukumnya gimana, apakah bisa dipulangkan ke Indonesia, lalu bagaimana dengan kasus hukumnya gitu Bu Heni?
2: Jadi sampai saat ini kita masih berkoordinasi intensif dengan penegak hukum dan otoritas tempat ya,
1: yeah,
2: terutama untuk akses kekonsuleran dan hak-hak kekonsuleran para WNI. Kemudian KBRI Dili juga telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait kemungkinan dukungan penyelidikan digital, termasuk pemeriksaan terhadap sekitar 60 unit laptop dan 120 unit telepon genggam. Yang itu sudah sangat teknis ya. Nah, kemudian Kemlu dan KBRI Dili juga terus tentunya mengawal kasus ini. Ya, kalau memang nanti diperlukan pendampingan pengacara dan lain-lain, tentunya kita juga akan kita lakukan. Tapi yang penting kita memastikan hak-hak kekonsuleran para WNI, tapi mohon dicatat tanpa mengambil alih tindak pidana maupun perdata yang dilakukan.
1: Oke, baik. Ini agar tidak menimbulkan ekstra kerja lagi buat Bu Heni dan teman-teman di Kemenlu yang pulang dari Kamboja ini nih. Ini gimana nih agar tidak balik lagi atau berbuat ulah lagi di negara-negara lain begitu Bu Heni, atau bahkan di negara Indonesia sendiri begitu Bu Heni?
2: Ini kayaknya perlu kerja bareng multi pihak ya Pak Fajar, karena kadang-kadang justru yang kita sayangkan sukses story yang pulang dari Kamboja, yang sukses ya Pak, sukses story yang pulang ke Kamboja ini justru mereka bisa pergi lagi membawa temennya gitu loh. Jadi itu yang gaung sukses story mereka gitu ya, terlepas dari yang kapok. Saya kok tidak melihat yang kapok ya, karena seringkali sudah berkali-kali, saya juga heran gitu kan. Kadang-kadang ada yang, oh dipulangkan, begitu masuk data di ini, loh ini kan udah pernah pulang di tahun ini. Itu loh Pak Wajar.
1: Oke, terakhir pesan buat masyarakat Indonesia, silakan Bu Eni.
2: Baik, terima kasih Pak Fajar. Tentunya kami tidak bosan-bosannya dan secara konsisten ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk senantiasa berhati-hati dengan tawaran pekerjaan di luar negeri. Jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi tanpa persyaratan yang jelas atau tanpa rekrutan yang resmi. Dan untuk bekerja di luar negeri, ada baiknya kemudian juga berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, apakah itu dengan kami di Kementerian Luar Negeri ataupun dengan Kementerian Pekerja Migran Indonesia kalau memang ingin bekerja di luar negeri.
1: Okay.
2: Itu mungkin Pak Fajar.
1: Terima kasih banyak Bu Heni waktunya bersama Pro 3 RRI malam ini. Selamat malam Bu Heni, sehat selalu ya.
2: Selamat malam, terima kasih Pak Fajar.
1: Ya, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamidah, sudah kami ajak berbincang.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengatakan pengaruh atau influencer keuangan harus menyatakan posisinya secara jelas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Seiring dengan penerbitan ketentuan baru mengenai kegiatan influencer di sektor finansial, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, mengatakan kejelasan posisi itu diperlukan agar masyarakat bisa membedakan antara pihak yang memberikan edukasi dengan pihak yang mempersuasi atau memberikan rekomendasi kepada masyarakat dalam mengambil keputusan di bidang keuangan. Perbedaan antara posisi influencer tersebut diatur dalam Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang perilaku penyampaian informasi sektor jasa keuangan.

0: Mendengar berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Jumat 10 Juli 2026 selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 10 Juli 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp16.000 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.800 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.700 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp27.700 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp23.000 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp64.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp30.800 per kilogram di Sumatera Barat, harga tertinggi Rp94.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp31.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp119.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp28.000 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp118.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp32.600 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp130.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp32.300 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp85.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 10 Juli 2026.

informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri dari negara-negara Asia Tenggara akan mengadakan pertemuan langka dengan rekan mereka dari Myanmar di Bangkok pada akhir pekan. Pertemuan ini akan menandai pertama kalinya sejak kudeta militer di Myanmar Februari 2021 lalu bahwa ASEAN mengadakan pertemuan tatap muka di tingkat Menteri Luar Negeri itu dengan negara mayoritas Buddha itu. Filipina sebagai ketua blok yang saat ini beranggotakan 11 negara menggambarkan pertemuan itu sebagai pertemuan tidak resmi dan mengatakan bahwa pertemuan tersebut akan diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Buangkekow di Bangkok. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Sepak Bola Putri Indonesia mengantongi kemenangan dengan skor 2-0 atas Timor Leste dalam laga pembukaan grup B Piala AFF Putri 2026 di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia. Gol kemenangan dicetak oleh Estella Lopati dan Emily Nahon, menyuntik kepercayaan diri Garuda Pertiwi yang tiba di Malaysia sebagai juara bertahan turnamen ini. Indonesia selanjutnya dijadwalkan memainkan pertandingan melawan Kamboja pada Selasa 14 Juli dalam turnamen yang diikuti 6 negara itu dan diselenggarakan dengan format 3 tim per grup.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
3: Biaya penanganan bencana alam terus memadat.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Kita masuki segmen To The Point.
6: To The Point.
7: To The Point kita malam hari ini membahas sesuatu yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, KORTAS Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi. Kabarnya terakhir 13 lokasi terkait 3 perkara dugaan korupsi, 3 perkara besar. Mencakup tindak pidana, dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap di PT Asabri, lalu dugaan korupsi pasokan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatera kemarin atau beberapa waktu yang lalu, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Ini bukan soal hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tapi dari kasus ini saja berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung di Pulau Sumatera kemarin ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, sejauh mana aparat bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya, kita akan mengusut ataupun membedahnya. Bersama kami di malam hari ini telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan sekaligus juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendri Pandiangan. Pak Hendri, malam Pak.
8: Selamat malam.
7: Baik, Pak Hendri, kabar baik Pak?
8: Alhamdulillah, sehat Bapak.
7: Iya, tapi sepertinya ini bukan kabar baik yang kita bicarakan nih Pak Hendri. Korupsi, 3 kasus besar, bahkan satu kasus itu berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin blackout pemadaman. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari Pak Hendri tentang 3 kasus besar ini yang sedang ditangani oleh Polri, Pak.
8: Iya, memang ini menjadi apa ya, saya melihat kan dalam tindak pidana korupsi itu ada 2 kategori. Ada yang istilah merugikan keuangan negara, yeah, dan merugikan perekonomian negara.
7: Oke.
8: Okay. Nah, kalau merugikan keuangan negara, jelas artinya ada pendapatan negara yang hilang, gitu ya, yang pasti dan nyata jumlahnya. Artinya berkaitan dengan uang yang negara punya.
7: Oke. Okay.
8: Tetapi ada yang bicara tentang masalah kerugian perekonomian negara. Artinya bahwa ada mesin ekonomi negara yang rusak, gitu kan?
7: Iya. Yeah.
8: Contoh misalnya yang tadi. Akibat korupsi misalnya kan kalau yang saya baca dan berdasar literatur yang ada tentang batu bara misalnya.
7: Iya.
8: Yeah. Kan PLTU ini kan memang supportnya dari batu bara, gitu kan. Bahan bakarnya itu batu bara. Lalu kemudian ada permainan lah dari mulai garnya dikurangi harganya dan sebagainya sehingga kuantitas pasokan menjadi berkurang atau kualitas batu baranya tidak bagus karena memang garnya tidak bagus. Tanda petik, kemudian ada indikasi korupsi. Hmm. Nah, akibat perbuatan korupsi itu, bukan hanya kerugian negara, tapi perekonomian negara. Artinya ada yang kepentingan publik atau kepentingan ekonomi publik yang kemudian diganggu atau dirugikan, gitu kan? Misalnya blackout, akhirnya pemadaman listrik, ekonomi rakyat tidak jalan dan sebagainya. Dan ini menurut saya jahat sekali, gitu kan? Karena memang yang diganggu bukan hanya keuangan negara, tapi perekonomian negara. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak, gitu.
7: Banyak peternak ayam yang merugi, lalu yang menggunakan listrik UMKM seperti laundry itu merugi gara-gara blackout. Itu dampaknya luar biasa banget nih Pak Hendri.
8: Betul, karena dia memang kalau perekonomian negara itu, dia muncul, dia menghajar yang namanya mesin ekonomi itu. Sehingga stabilitas ekonomi, investasi, kepercayaan pasar, kelangsungan usaha, dan kepentingan umum terganggu. Gitu. Nah, itu dampaknya yang saya lihat ya, karena adanya blackout itu atau pemadaman itu, karena memang sudah dari hulunya secara sistemik nih terjadi korupsi.
7: Pak Hendri ditahan dulu, saya undang pendengar boleh ya?
8: Boleh, silakan Pak.
7: Baik, pendengar Potika dimanapun Anda berada, ini kasus yang sering ditangani oleh Polri yang sedang menyita perhatian publik, mungkin Anda juga termasuk yang sudah mengikuti perkembangannya. Ada beberapa titik lokasi penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ada temuan begitu banyaknya uang ataupun batang emas dan lain sebagainya. Bahkan terakhir kemarin itu ada menyeret dari petinggi dari kejaksaan. Nama itu terseret juga dari kasus, tiga kasus ini. Tanggapan Anda atau yang ditanyakan kepada Pak Hendri Pandiangan selaku pakar hukum pidana dan juga sekaligus sebagai wakil rektor Universitas Kristen Indonesia. Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp 3 RRI. Ada Pak Agung di Jakarta Selatan. Pak Agung, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Mas. Mas Fajar apa Mas Agung?
7: Fajar, Pak Agung.
2: Mas Fajar
7: ya? Ya.
2: Dan Pak Hendri.
7: Pak Hendri.
8: Iya, malam, Pak.
2: Iya. Ini saya setuju nih, kata Pak Narasumber ya. Selain pakar hukum ekonomi ya, itu kita tahu bahwa ini kan baru kemungkinan dugaan ya. Buktinya sudah didapati dulu. Tapi kok tersangkanya belum rilis? Itu pertanyaan saya yang pertama. Dan yang kedua, kita kan tahu ini ada oknum kejaksaan. Yang dikorupsi MBA kemarin ada oknum polisi, oknum TNI.
7: Oke.
2: Lalu dikenal yang tahun-tahun lalu, zaman mantan Presiden SBY kalau nggak salah, ada cicak versus buaya, kalau nggak salah ya.
7: Oke.
2: Ya mungkin sekarang komodo versus buaya itu ya.
7: Oke, baik, Pak Agung. Kita tangkap apa yang dimaksud. Jadi ini bukan hal yang baru, yang mungkin sudah banyak masyarakat yang menduga ini. Agar tentu saja spekulasi tidak

0: justru yang terlibat di dalam korupsi itu orang yang notabene bertindak sebagai penegak hukum, gitu kan. Dan saya nggak bisa tutup mata itu memang dalam proses apa hukum saat ini. Nah, yang pertama saya menanggapi tadi, kok kenapa sudah ada sita dan sebagainya, tersangkanya belum ada,
1: Iya.
0: gitu kan. Dalam hukum acara memang untuk menetapkan satu tersangka itu harus minimal dengan dua alat bukti. Itu di KUHAP. Nah, di tindak pidana korupsi itu memang ada kualifikasi tertentu. Kalau perbuatannya itu indikasinya adalah merugikan keuangan negara, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian negaranya dulu. Makanya ada namanya hasil laporan atau perhitungan kerugian negara yang dibuat
1: Yang
0: oleh,
1: dibuat oleh PPTK atau siapa?
0: oh, biasanya yang punya kewenangan itu, kalau bicara undang-undang keuangan negara misalnya, yang punya hak konstitusi untuk mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK, gitu kan.
1: Oh,
0: Tetapi
1: oke. BPK. Itu
0: ya,
1: putusan
0: tapi yang
1: MK kemarin tuh menyinggung soal itu juga, tentang makna kerugian negara yang dimaksud itu, Pak Hendri.
0: betul. Jadi lembaga yang secara konstitusi punya hak mendeklar kerugian itu adalah BPK, tetapi yang melakukan
1: Oke.
0: audit boleh ada BPKP, ada audit internal atau
1: Oh,
0: inspektorat dan sebagainya.
1: oke.
0: Data-datanya pasti diperoleh kalau dia berkaitan dengan money laundry, maka kemudian ada PPATK gitu ya. Jadi dilihat follow the money-nya. Nah,
1: Oke.
0: mekanisme dalam penegakan tindak pidana korupsi itu bukti utama untuk mendudukkan seorang menjadi tersangka itu harus ada hasil perhitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Gitu. Itu syarat formil. Baru kemudian bukti lainnya. Nah, kalau ada bukti lainnya, dua bukti itu, maka dengan dua bukti itu bisa seseorang didudukan menjadi tersangka. Dan saya meyakini bahwa proses investigasi dalam perkara ini tidak dilakukan 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya yakin. Gitu.
1: Oke.
0: Pasti karena pasti pasti sudah lama itu diintai, gitu kan. Terlepas ada gesekan antar lembaga ya Pak, gitu kan. Tetapi ini sudah mulai berjalan jauh sebelum ini terjadi, sudah tinggal nunggu bomnya kan, gitu kan. Nah, jadi itu kalau sudah lengkap bukti itu, maka dimungkinkan saja didudukan seorang menjadi tersangka gitu dalam tindak pidana korupsi. Nah, lalu kemudian pengkualifikasiannya. Kemudian akan dikualifikasikan, Pak, apakah ini tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara,
1: Atau
0: atau kualifikasi masuk ke dalam gratifikasi, atau masuk ke dalam kualifikasi misalnya apa suap menyuap, atau misalnya penggelapan dalam jabatan, gitu kan. Nah, misalnya jadi nanti ada pengkualifikasian perbuatan pidana itu, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Kan memang
1: ada
0: ada
1: tak
0: kalau dirangkum dari itu ada 7 perbuatan korupsi itu kan, gitu kan. Nah, jadi itulah kemudian setelah itu baru hukum acaranya, baru seorang didudukan menjadi tersangka, gitu. Nah,
1: Oke, jadi tahapannya
0: itu.
1: begitu sehingga mungkin ada satu tahapan yang belum selesai atau satu alat bukti yang belum terkumpul gitu ya. Meskipun satu alat bukti sudah terlihat oleh masyarakat seperti penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, Pak.
0: Betul, betul. Jadi nanti apakah dikualifikasikan, apakah uang itu memang berkaitan dengan masalah, misalnya ya, gratifikasi gitu kan. Nah, artinya kalau gratifikasi kan jelas bahwa tidak perlu ada hak perhitungan kerugian negara gitu kan. Atau misalnya ada yang berkaitan dengan ada apa pemerasan dalam jabatan, kan ada tuh salah satunya gitu kan.
1: Ya.
0: Bagian dari, misalnya nanti dikualifikasikan itu, setelah itu didudukan kualifikasikan itu, maka kemudian, nah, cuma tantangannya begini, Pak. Begini tantangannya. Ini kan yang melakukan penyidikan itu adalah Polri.
1: Ya.
0: Nah, dalam perkara korupsi memang Polri punya kewenangan. Lalu jaksa juga punya kewenangan sebagai penyidik, dominus litis ya. KPK juga punya kewenangan. Nah, kemudian apakah nanti, karena kan ini berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan ya.
1: Iya,
0: Nah,
1: iya, iya, iya.
0: pertanyaannya, berani nggak jeruk makan jeruk, kan gitu kan, karena ya dugaannya kan ada oknum lah ya gitu ya,
1: Iya,
0: tapi
1: petinggi kejaksaan.
0: ini
1: Oh, dia dugaan
0: bicara
1: sementara.
0: pembuktian kan, gitu. Ya, nah itu pertanyaan saya, yang dilemanya begitu gitu kan, seperti apakah akan seperti cicak buaya yang selesai dengan deponering, kita nggak tahu kan, gitu. Cicak buaya itu selesainya bukan karena hukum loh,
1: Oh, karena
0: deponering.
1: deponering, ingatkan saya lagi, deponering adalah
0: Deponering itu hak prerogatif atau hak dari Kejaksaan Kejaksaan Agung menyatakan bahwa perbuatan ini walaupun sudah memenuhi unsur delik, tetapi jika dilanjutkan lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. itu. Menarik ini.
1: Waduh.
0: Jadi gini, Pak Fajar, izin saya.

0: jelaskan sih gitu. Memang dinamika perkembangan korupsi sekarang itu dari 7 pengkualifikasian itu ada sumber lain, ada 3 akhirnya dikualifikasikan tindak pidana korupsi itu. Satu dalam skala kecil atau petty corruption, atau 2 korupsi dalam skala besar namanya grand corruption atau korupsi politik namanya political corruption. Ternyata analisa kajian tentang korupsi itu saat ini itu mengarah ke political corruption gitu
1: Oke,
0: kan. Sehingga
1: Pak,
0: persoalannya nggak diselesaikan secara
1: ditahan
0: hukum
1: dulu, ditahan
0: apa.
1: dulu Pak Henry. Saya bingung juga nih. Kalau yang korupsi kecil dan besar itu apakah dinilai dikategorikan dari banyaknya uang yang di negara yang keuangan negara yang dirugikan? Kalau political corruption itu korupsi politik itu gimana maksudnya?
0: Ya, mungkin kalau kalau kalau saya jelaskan bahwa misalnya begini, banyak kan transaksi transaksional politik yang kemudian mengarah kepada korupsi yang berkaitan
1: Oh,
0: dengan politik ya Pak. Ya, ya. Saya
1: oke.
0: pikir tidak perlu menjelaskan secara detail, tapi sudah punya gambaran. Pasti kalau
1: Oke,
0: untuk
1: oke.
0: skala kecil dan besar, perhitungannya adalah berapa besar kerugian negara yang diderita.
1: Oke.
0: Apa dampak akibat korupsi itu. Nah, kalau politik, analisanya selalu politik Pak. Gitu. Yang berkaitan dengan, nah, itu pasti itu, gitu kan.
1: Oh, iya. Wah, ini berat nih.
0: Itu
1: Tapi
0: ACLC-nya KPK menulis itu tuh, pengkualifikasi tiga itu.
1: iya, oke. Dalam undang-undang tipikor, undang-undang korupsi ini kan ada 7 macam korupsi. Tapi tadi di awal tuh Pak Henry mengatakan ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Kerugian perekonomian negara itu tidak termasuk dalam undang-undang ya Pak Henry, tidak bisa dinilai gitu Pak Henry.
0: Enggak, di undang-undangnya ada merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
1: Oh, oke.
0: Undang-undang ada Pak, ada itu. Jadi
1: Oh, ada.
0: dia lihat dampaknya,
1: Wah.
0: dampaknya. Kalau dia merugikan perekonomian negara, itu saya yakin pasti dia punya tuntutannya tinggi itu karena dampaknya itu yang besar. Gitu.
1: Oke. Dan itu pun bisa dituntut dengan pasal berlapis ya, entah itu suap, korupsi, penggelapan dalam jabatan atau gratifikasi atau pencucian uang atau gimana nih Pak, Pak Henry?
0: Pasti Pak. Jadi kalau kalau perkara korupsi itu dia bersifat alternatif kumulatif gitu ya. Artinya dia bisa menggunakan pasal 2, pasal 3, pasal 18. Kalau ada gratifikasinya ada pasal 5, ada pasal 12. Kalau dia apa pemerasan jalan pakai 12E. Nah, pasangan pasal itu pasti TPPU. Gitu kan?
1: Oh iya,
0: Pasti TPPU ya
1: pasti
0: karena
1: TPPU.
0: tidak mungkin bukan sendiri gitu kan. Kalau suap penyuap ada yang nyuap, ada yang terima. Termasuk gratifikasi sama gitu kan, pemerasan dalam jabatan, kecuali pemerasan dalam jabatan ya, karena dia menggunakan abuse of power, menggunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu kepada orang yang memang tidak mau dia sebetulnya, tetapi karena sistem dia harus melakukan itu.
1: Oke.
0: Itu yang 12E kalau nggak salah.
1: Oke,
0: Gitu, kalau nggak salah.
1: saya undang lagi pendengar silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro TGA RRI di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 atau di 386-6712 dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sementara itu pendengar, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis saat ini dalam proses pemberkasan. Ada 47 nama, dari awal 41 nama yang diduga, sekali lagi masih dugaan, yang diduga terlibat dalam permintaan jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Kini jumlahnya dari 41 bertambah jadi 47. Lalu apa hubungannya dengan topik kita pada dini hari ini? Pada malam hari ini. 3 kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Kabar terakhir menguat mengarah kepada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung atau Jampitsus dengan inisial FA yang kemarin rumahnya sempat digeledah dan juga di situ hadir juga TNI. Saya ingin tahu bagaimana dari pandangan Pak Henry ini terkait dengan hal ini tentang konflik of apa ya? Apa
0: institution.
1: Ada jangan sampai nanti akhirnya seperti snowball di tengah masyarakat berpikiran bahwa ini adalah balas dendam dalam tanda kutip begitu Pak Pak Henry.
0: Ya. Saya justru saya melihat inilah yang namanya political corruption.
1: Oh.
0: Menurut saya gitu ya.
1: Okay.
0: Kalau tadi Pak Fajar tanya, definisinya apa sih gitu?
1: Hmm.
0: Nah, karena persaingan antar lembaga atau ketersinggungan antar lembaga dalam hal penegakan hukum kan memang munculnya tidak baru-baru ini saja, dari dulu udah mulai muncul, ya kan, bagaimana kepolisian dengan kejaksaan, kaitan dengan dominus litisnya kejaksaan, gitu kan. Lalu bagaimana dengan KPK, gitu kan. KPK, sekarang ini KPK merasa dianak tirikan nih, gitu kan. Karena,
1: Nggak diikutin, nggak diikutsertakan ya.
0: karena kan kejaksaan yang betul
1: Iya,
0: di apa, istilahnya sedang mendapatkan kepercayaan penuh
1: iya,
0: lah dari Pak Presiden dalam
1: iya,
0: penegakan korupsi, karena beberapa mega mega corruption itu
1: iya.
0: yang keluar adalah kejaksaan. Nah, ini kan, ini juga dari awal ketika saya juga diwawancara wartawan beberapa waktu lalu, ini harus hati-hati gitu kan. Nah, kebijakan-kebijakan politik ini akan menimbulkan gesekan itu, sehingga akan ada namanya tindakan, mohon maaf, oke lah, orang mengklarifikasi, oh tidak akan ada penegakan hukum itu lurus sampai oke, tapi masyarakat kita sudah pintar, masyarakat sudah pandai. Artinya gesekan-gesekan penegakan hukum itu, gitu kan, akan menimbulkan dendam tersendiri tuh, gitu
1: Oke,
0: kan.
1: apa tanggapan masyarakat pada malam hari ini? Saya coba tahan dulu, Pak Hendri. Saya terima dulu pendengar. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Pak Hendri.
1: Ya, silakan.
2: Terbaik ya. Terima kasih, Mas Fajar. Begini ya, tidak hanya di Jawa, di Sumatera yang mengalami blackout atau
1: pemadaman. Oh iya.
2: Ini di Kalimantan ya juga nih. Pak Hendri dan Mas Fajar, makan bergilir nih katanya sampai sebulan itu. Kayak pakai
1: Sebentar,
2: PLTU
1: sebentar,
2: batubara juga
1: sebentar, sebentar, Pak Haryanto. Ini terjadi malam ini.
2: Iya, di beberapa kota di Samarinda, di pokoknya pakai PLTU batubara. Ada sebulanan sudah ini mau jalan di Mas Fajar, Pak Hendri.
1: Oh, tapi tidak mati total, tapi bergiliran ya.
2: Bergilir,
1: Okay.
2: Oh,
1: Okay, Kapal.
2: sepertinya seperti menular ya, Jawa, Sumatera,
1: Okay.
2: Kalimantan,
1: Iya,
2: juga
1: iya.
2: Kalimantan Selatan itu.
1: Okay.
2: Padahal di sini tempatnya batu bara di sini.
1: Baik, Pak Haryanto,
2: Ini Pak
1: makasih.
2: Hendri ya,
1: Ya.
2: Pak Hendri dan Mas Fajar ya, mudahan ini kan seperti ada rivalitas ya antara para penegak hukum ya. Kemudian saya sih menganut aja praduga tak bersalah aja sementara ini.
1: Iya.
2: Ya mudah-mudahan aja bisa membongkar siapa aktor utama, mastermind-nya ya, dalang utamanya itu siapa. Kemudian di Indonesia itu ada fenomena ketika sudah dijadikan tersangka, mereka mengajukan pra peradilan ke Pak Hendri biasanya. Seperti itu.
1: Siap, siap.
2: Iya, pokoknya ada fenomena seperti itu. Terima
1: Siap.
2: kasih, Pak Hendri,
1: Ya,
2: Pak.
1: ya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Rianto. Aduh, iya ternyata di Kalimantan juga pemadaman bergilir ya, bukan blackout seperti di Sumatera ataupun di Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu. Pak Sarjio di Jogja, selamat malam, Pak.
3: Malam, Mas Saja.
1: Ya, silakan ke Pak Hendri Pandiangan.
3: Malam, Pak Hendri Pandiangan.
0: Malam, Bapak.
3: Dalam bentuk analoginya itu kan selama tikus itu masih bisa ternak kan, maka korupsi pun selalu ada terus gitu. Karena korupsi itu kan identik dengan tikus gitu.
1: Oke.
3: Terus yang kedua, Pak Prabowo mungkin niatnya baik ya, memberikan satu bisnis-bisnis kepada polisi, kepada TNI, kepada ya termasuk banyak hal yang termasuk mungkin dari kejaksaan juga. Termasuk dari kejaksaan punya sekarang namanya ada sepak bola dari kejaksaan ada yang di Liga 1 itu ya. Terus dari ya, apa kepolisian juga ada dari Bayangkara itu dan sebagainya. Ini semuanya yang terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan seperti itu kan pasti pakai uang negara. Nah, kalau enggak apa pakai uang sendiri kan enggak mungkin juga.
1: Okay.
3: Nah, ini menurut saya Pak Prabowo harus mawas diri sekarang. Tujuannya mungkin untuk membekap Pak Prabowo, tapi ya di belakangnya ternyata malah
1: Oke, baik, baik, baik.
3: mencuri.
1: Ya, gitu. Baik. Terima kasih Pak Sarjo. Ya. Ya, apapun itu, tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya untuk semangatnya adalah untuk memberdayakan siapapun tanpa peduli status jabatan dan posisinya di mana untuk bisa sama-sama membangun Indonesia, berkontribusi lah begitu tentang swasembada pangan lah. Dan lain sebagainya, termasuk juga program-program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, nah ternyata ini ada kasus nih yang sedang kita bahas yang sekarang ini berada di kejaksaan soal beberapa kasus penetapan titik SPPG di program MBG Yang kedua di Polri, ini berkaitan dengan 3 kasus besar yang sedang kita bicarakan malam hari ini. Keduanya berkelindahan ada kaitannya karena ada beberapa dugaan mengarah ke oknum tertentu. Kalau di MBG itu mengarah dugaannya itu kepada salah satu petinggi dari pihak kepolisian yang berada di struktur organisasi MBG, dan juga kalau yang di sini itu yang sekarang kita bahas itu dari pihak kepolisian, 3 kasus ini mengarah kepada salah satu petinggi di kejaksaan. Silakan dua pendengar kita, pra-peradilan Pak Henry.
0: Iya. Jadi kalau bicara pra-peradilan Pak, memang ketika seorang didudukkan menjadi tersangka, dia punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, KUHAP kita 20/2025 itu memang punya aturan yang menyempurnakan KUHAP yang lama. Di pasal 158, nah di situ kan salah satu kewenangan pengadilan untuk memeriksa kaitan dengan masalah satu tentang sah atau tidaknya upaya paksa. Nah, upaya paksa itu ada di pasal 89-nya KUHAP itu, misalnya salah satu penetapan tersangka gitu kan, lalu kemudian juga upaya paksa penahanan, penangkapan, penggeledahan dan sebagainya gitu ya. Jadi setiap seseorang didudukkan menjadi tersangka itu punya hak untuk mengajukan pra peradilan karena itu merupakan hak daripada si tersangka itu.
1: Atau misalnya biasa. Oke, apapun kasusnya, dan siapapun orangnya itu semua berhak untuk mengajukan pra peradilan.
0: Berhak mengajukan pra peradilan karena kan walaupun tersangka tetapi hak asasi manusianya kan tetap dilindungi, Salah satunya adalah pengakuan di bidang itu, pra-peradilan misalnya. Okay. Nah, lalu kemudian, tapi pra-peradilan itu sebetulnya hanya untuk memeriksa syarat formil penyidik dalam melakukan penyidikan. Contoh misalnya begini, diduga melakukan pelanggaran pasal 2 atau pasal 3, tetapi tidak ada laporan hasil perhitungan kerugian negara. Artinya tidak memenuhi syarat formil itu dilakukan, gitu kan. Okay. Maka, bisa saja mengajukan pra-peradilan untuk mengkoreksi tindakan administratif penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses penyidikan yang dilakukan. Itu pra-peradilan objeknya itu. Sehingga memang sah-sah saja gitu kan, seseorang ketika diduga sebagai tersangka dia mengajukan mengajukan pra-peradilan karena itu memang haknya itu.
1: Putusan itu dari pra-peradilan itu apa biasanya? Itu bebas atau terlepas dari sangkaan atau memperbaiki berkas atau syarat formilnya itu, Pak?
0: Biasanya putusan pra-peradilan itu mencabut status tersangkanya. Gitu kan. Misalnya kemarin kan kayak Pak Roy Suryo tuh mengajukan pra-peradilan dikabulkan gitu kan. Nah, ada penetapan pasal dilakukan salah misalnya gitu kan. Okay. Lalu kemudian dicabut status tersangkanya. Tapi pertanyaan, apakah kemudian penyidik bisa mendudukkan sebagai tersangka? Boleh. Itu ada SMA gitu kan. Saya lupa nomornya, tetapi boleh dia mendudukkan sebagai tersangka lagi dengan syarat dengan bukti yang baru.
1: Ya, Pak Henry. Oke. Ya, terputus mendengar hubungan kami dengan Pak Henry. Nanti kami coba untuk hubungi kembali ya pada malam hari ini. Anda juga bisa berkomentar atau menanyakan langsung kepada narasumber kami pada malam hari ini, Pak Henry Pandiangan.
4: Catatan peristiwa.
5: Kabinet kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet kerja pertama resmi bertugas menggantikan kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan kabinet kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
4: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971. Reputasi Jenderal Hoegeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hoegeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
6: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hoegeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hoegeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hoegeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hoegeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Masih dalam program atau segmen To The Point malam hari ini, kita masih bicara soal tiga kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian yang saat ini juga menjadi perhatian masyarakat ya. Karena kemarin itu video soal penggerebekan dan terungkapnya sejumlah uang dan juga perhiasan ataupun barang lainnya itu terekspos oleh media dan menjadi perhatian publik. Saya terhubung lagi dengan Pak Hendri Pandiangan. Mohon maaf terputus nih Pak.
0: Mohon maaf tadi ada sinyal kurang bagus.
1: Tentang pra-peradilan, jadi semua orang berhak untuk mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. Dari kemudian ketika dibatalkan status tersangkanya, itu bisa disangkakan lagi.
0: Bisa.
1: Dengan bukti baru maksudnya Pak Hendri.
0: Ya, dengan bukti baru, dengan administrasi yang baru. Tidak bisa pakai yang lama dia.
1: Oh gitu. Gitu
0: kan? Biasanya penyidik mensiasati, biasanya gini kan, dengan sprindiknya diganti dengan baru, lalu saksi-saksinya sudah diperiksa kembali gitu kan. Yeah. Ada bukti-bukti yang memang menguatkan gitu kan, bukti baru yang tidak pernah muncul di dalam sebelumnya. Itu dengan dasar itu kemudian bisa menetapkan tersangka kembali. Nah. Itu dalam konteks tersangka ya. Gitu. Karena kan salah satu salah penangkapan, salah penahanan, penggeledahan, penyitaan itu juga objek dari pra-peradilan itu.
1: Iya, atau salah tangkap orangnya salah juga bisa. Tapi itu mungkin menjawab pertanyaan Pak Agung di Jakarta Selatan, kok tersangkanya belum ada dan dilanjutkan oleh Pak Herianto di Kutai Barat yang mengatakan dikhawatirkan kita tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi Pak Herianto menyoroti soal pra-peradilan. Ini mungkin sebagai bentuk kehati-hatian agar berkasnya secara formal itu cukup. Tidak diajukan pra-peradilan lagi gitu Pak Hendri.
0: Betul, karena lembaga pra-peradilan itu adalah lembaga yang dibuat oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan sebetulnya.
1: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini yang menariknya juga dari Komisi 3 DPR RI menyoroti juga tentang kasus ini yang mengatakan juga jangan sampai perkembangan sorotan publik yang semakin yang menyoroti soal informasi penjagaan ketat di kediaman Jampitsus FA oleh barisan aparat TNI ditafsirkan berbeda, jangan sampai spekulasi snowball ini terus bergulir semakin berkembang. Apa yang bisa dilakukan ini Pak untuk melihat secara utuh ini sebagai kasus penegakan hukum pemberantasan korupsi, utamanya ini harus saya tekankan, pemberantasan korupsi yang dilihat oleh masyarakat, sehingga ujungnya kita ingin agar mastermind ataupun aktor intelektual dari kasus ini bisa terbongkar Pak Hendri.
0: Iya, jadi begini Pak Fajar, misalnya gini, keterlibatan TNI dalam menjaga rumah kediamannya salah satu petinggi dari Kejaksaan Agung itu, ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya saya tidak bicara benar atau salah gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan kepada publik bahwa ada semacam boleh dibilang oke lah, ada orang mengklarifikasi, oh bukan dan sebagainya. Tapi publik akan memahami bahwa ini ada benturan kepentingan antar institusi atau antar lembaga, gitu kan? Ya sepatutnya kan yang misalnya yang menjaga pengawalan dan sebagainya biasanya polisi, gitu kan? Kok ini
1: Tapi bukankah sudah lama ini kejaksaan itu memang di, untuk kasus tertentu, untuk tindakan tertentu, kegiatan tertentu memang dikawal oleh TNI sudah ya. Seperti itu.
0: Ya, Pak. Jadi, nah makanya saya katakan bahwa walaupun nanti ada klarifikasi bahwa kemudian oh kan sudah ada MOU-nya, sudah ada perjanjiannya dalam hal tertentu yang mengawal adalah TNI karena berkaitan masalah kasus besar dan sebagainya, itu tidak ada masalah buat kita. Tetapi kan publik nggak paham itu. Masyarakat tidak memahami itu.
1: Okay.
0: Makanya Komisi 3 sebagai wakil rakyat memiliki kepentingan untuk melakukan semacam klarifikasi-klarifikasi politik terhadap tindakan itu, gitu kan. Nah, tetapi oleh karenanya menurut saya ini harus banyak bentuk-bentuk kampanye atau narasi yang benar yang disampaikan kepada publik supaya publik tidak confused, tidak bingung, gitu kan. Nah, sekarang kan publik kan lebih bingung nih, gitu kan.
1: Okay.
0: Walaupun klarifikasi-klarifikasi dibuat kan gitu.
1: Saya tahan dulu, ada pendengar dari Jakarta, Pak Roni. Pak Roni, selamat malam, Pak Roni.
7: Selamat malam, Mas Fajar, Pak Hendri.
1: Ya, silakan, Pak Roni.
7: Kalau namanya hasil korupsi itu kan yang sulit untuk di apa nama sita negara itu kan hasil korupsinya itu ya, apa hasil sogokan itu ya. Nah, itu undang-undang perampasan aset apakah nanti juga akan promosif tentang barang bukti tersebut dirampas negara gitu. Dan kalau KPK itu OTT-nya itu 24 jam itu ada pengumuman siapa tersangka dan seterusnya. Kalau polisi berapa hari, Pak?
1: Kira-kira, Pak? Menarik. Oke. Okay, ya, baik. Terima kasih, Pak Roni di Jakarta. Iya, kalau KPK tuh biasanya pro 3 hari juga biasanya merilis itu ya. Ada waktu 2x24 jam untuk penahanan dan bisa diperpanjang dan sebagainya. Tapi mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Roni tadi nih, Pak Hendri.
0: Iya, jadi kalau saya melihat begini, memang setiap institusi itu dia punya tanda petik seni dalam menegakkan hukum sendiri.
1: Lihat. Seni. Diksi yang menarik. Seni, oke.
0: Okay. Seni penegakan hukum masing-masing punya ciri khas, okay. Gitu kan. Kejaksaan punya ciri khas. Kejaksaan misalnya sukanya flexing gitu kan. Wah, dia foto di depan
1: yang
0: begitu banyak,
1: yeah,
0: gitu kan,
1: yeah.
0: Gitu. KPK sukanya menggerak cepat, mengklarifikasi, yeah, dalam waktu 24 jam dia mengumumkan gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, Polri juga kan biasanya seperti itu. Tapi coba kita lihat apakah ini muncul keberanian untuk menyampaikan. Karena gini, ketika penggerbekan dilakukan, penyitaan dilakukan, pasti ada tindak lanjutnya.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu kan. Nah, kalau ada dugaan atau indikasi, pasti ada tindak lanjutnya. Nah, di sini kan harus berhati-hati, Pak. Makanya saya katakan tadi, political corruption itu tidak semudah kita menyampaikan sesuatu ke depan publik, sehingga nanti malah jangan-jangan misalnya kayak gini. Ini mohon maaf, beribu maaf. Dulu kan pimpinan KPK ada yang jadi tersangka, Pak.
1: Yeah.
0: Terus sekarang nasibnya seperti apa?
1: Kan yeah,
0: gitu.
1: Yeah.
0: Udah ditelan bumi kan gitu, yeah, kan. Saya nggak, yeah, tahu perkembangannya seperti apa. Nah, apakah nanti kemudian sudah disampaikan status tersangkanya, misalnya. Tetapi kemudian penegakannya malah nggak ada. Akhirnya aparat sendiri yang mendapatkan ketidakpercayaan publik, jatuh gitu kepercayaan publik terhadap penegakan itu. Makanya menurut saya tidak ada aturan main secara imperatif atau secara baku harus sekian lama diumumkan siapa tersangkanya. Tidak, itu harus hati-hati, Pak. Gitu. Karena, okay, kenapa? Karena memang ini kan bicara kepercayaan publik, gitu kan. Untuk penegakan hukumnya, berani enggak? Satu. Cepat enggak? Dua, gitu kan. Lalu recovery kerugian negaranya seperti apa, kan tadi ada pertanyaan. Bagaimana untuk recovery kerugian negara, gitu kan? Apakah hasil-hasil sitaan itu kemudian setorkan kepada negara? Kan memang ada mekanismenya, ya, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu kan, untuk mengembalikan kerugian negara itu. Sehingga itu, saya sih memandang positif, Pak, persoalan ini, karena memang ini artinya terlepas ada gesekan, tapi ada keberanian gitu, aparat penegak hukum untuk membuka itu. Walaupun dampak negatifnya banyak juga gitu kan. Investor dolar lagi itu, dolar lagi tinggi gitu. Investor mau masuk, ada jangannya di korupsi. Bener, Pak. Ada perekonomian itu yang rusak kan gitu.
1: Tapi kan bisa dibacanya bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai habis. Meskipun itu melibatkan petinggi dari penegak hukum, baik itu dari kejaksaan maupun dari kasus yang MBG itu melibatkan ada wakil kepala MBG itu, ketua MBG itu dari petinggi kepolisian ya, Pak Hendri. Tapi pernah nggak ada kasus yang supaya menghindari conflict of interest ataupun gesekan ataupun agar lebih baik lagi gitu ya, proses ini baik itu, dilimpahkan ke yang penegak hukum lainnya dalam kasus korupsi itu biasanya KPK gitu Pak Hendri.
0: Ya. Dimungkinkan Pak, perangkat undang-undangnya membolehkan.
1: Oh, boleh. Jadi dua kasus dari kejaksaan yang soal MBG dan dari polisian yang tiga kasus besar ini dilimpahkan ke KPK itu bisa sebenarnya.
0: Bisa. Karena KPK itu kan lembaga yang dibuat memang khusus. Kalau dulu kan ad hoc. Ya. Sejak 2019 maka dijadikan lembaga yang permanen dalam penegakan tindak pidana korupsi gitu kan. Artinya tanda petik lah, saya melihat KPK ini manusia-manusia setengah dewa lah dalam menegakkan korupsi kan, gitu kan. Artinya kalau buat tanda petik pak, buat cari amannya biar netral gitu kan.
1: Iya iya.
0: Ke KPK, ya. Gitu kan. Lalu kemudian kepolisian bahkan ke KPK, karena jujur saja KPK mungkin masih komitmen penegakan hukum korupsinya korupsi, itu ya. Masih mendapat kepercayaan banyak dari publik lah, gitu kan.
1: Iya, toh juga terus nanti ujung-ujungnya kalau walaupun karena kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, nanti tuntutannya juga diserahkan ke kejaksaan kan, begitu Pak Hendri?
0: Betul. Itu mekanisme integrated justice systemnya seperti itu, gitu kan. Jadi ada koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Nah, untuk mencegah itu bisa saja supervisi dialihkan ke KPK kan, boleh-boleh aja.
1: Oke. Gitu. Baik. Oke, baik kalau gitu. Wah, ini semakin menarik ya. Tapi mudah-mudahan sih ujungnya kita menginginkan agar korupsi itu hilanglah dari bumi pertiwi ini. Terima kasih banyak ya Pak Hendri ya. Selamat malam Pak Hendri.
0: Selamat.
1: Pakar Hukum Pidana Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia Hendri Pandiangan.
8: Memori kolektif bangsa.
9: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
10: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
1: Masih bersama Putri Gereri, masih dalam Indonesia Menyapa Malam. Sebelum kami tutup to the point kita malam hari ini, kami hadirkan dulu informasi dari reporter RRI. Penguasaan infrastruktur satelit menjadi salah satu kunci dalam ketahanan informasi dan komunikasi. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing. Jo, laporan Anda.
11: Ya Pak Jom, dan juga di RRI terkait dengan adanya perkembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi, ini Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong generasi muda untuk dapat meningkatkan kemampuan khususnya dalam pemenuhan infrastruktur satelit. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Wayantoni Suprianto, dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia. Dalam keterangan yang kami terima pada hari ini, Wayantoni mengungkapkan bahwa penggunaan ataupun penguasaan dari infrastruktur satelit ini menjadi salah satu kunci dalam penguasaan masa depan, khususnya dalam ketahanan informasi dan juga komunikasi bangsa. Untuk itu, ia juga meminta dan juga mendorong bagi para generasi muda bangsa Indonesia untuk dapat membuktikan terkait dengan talenta dalam penguasaan infrastruktur satelit. Berikut pernyataan dari Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Wayan Tony Suprianto.
12: Memahami bahwa
1: ya, Joshua.
11: Ya, Fajar dan juga pendengar, terkait dengan disampaikan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Tony bahwa bangsa Indonesia ini sebenarnya tidak kekurangan terhadap talenta-talenta dalam infrastruktur satelit maupun komunikasi digital. Untuk itu yang dibutuhkan bagi bangsa Indonesia ini menurut Wayan Tony bahwa adanya kesempatan ataupun peluang-peluang bagi generasi muda bangsa Indonesia untuk dapat membuktikan pembangunan satelit dalam ketahanan informasi dan juga komunikasi bangsa. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
14: Messi, Fernandes, Di Maria.
15: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
14: Lionel Messi. Messi's
15: header! 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
13: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan bahwa status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berlaku aktif hingga bulan Mei hingga November mendatang. Penetapan masa siaga darurat yang cukup panjang itu merupakan langkah kesiapsiagaan pemerintah daerah guna mengantisipasi potensi ancaman kebakaran sepanjang musim kemarau. Peningkatan kewaspadaan ini dinilai krusial atau penting mengingat insiden karhutlah baru saja melanda kawasan tersebut, tepatnya di Desa Karang Joho, Kecamatan Badegan, yang dilaporkan terbakar pada Rabu lalu. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dilarikan ke rumah sakit setelah mengeluhkan kondisi tidak sehat saat berada di Balai Kota Bandung pada Jumat sore. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Hendriko Ari Sapi, mengatakan kondisi Farhan saat ini masih dalam penanganan tim dokter sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan detail mengenai penyakit yang dideritanya. Menurut Hendriko, Farhan sempat menerima tamu di ruang kerjanya sebelum mengeluhkan kondisi tubuh yang tidak sehat. Akibatnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan tidak dapat menghadiri rapat paripurna dan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Informasi dari mancanegara, pemerintah Jepang mengungkapkan dalam laporan resmi tahunan sektor pariwisata pada Jumat waktu setempat, lebih dari 70% fasilitas penginapan di Jepang sedang menghadapi krisis tenaga kerja di tengah lonjakan kunjungan wisatawan. Para pengelola menyebut beban kerja karyawan yang meningkat sangat signifikan selama musim puncak liburan sebagai tantangan mendesak yang harus segera diatasi. Untuk merespon krisis tersebut, para operator penginapan didorong untuk meningkatkan investasi pada teknologi otomatisasi seperti sistem check-in mandiri dan robot pelayanan makanan. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menanggapi keresahan Presiden Prabowo Subianto perihal tim nasional sepak bola Indonesia belum berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 dan menyebutnya sebagai bentuk perhatian kepala negara atas perkembangan olahraga tanah air. Menurut Menpora, apa yang disampaikan Presiden menunjukkan bahwa kepala negara sangat memahami peran olahraga dalam rangka mengangkat kehormatan bangsa di pentas dunia. Menpora menambahkan pihaknya juga terus mendorong pelatnas jangka panjang karena para atlet harus dipersiapkan secara matang untuk bisa meraih dan mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI, masih bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Di sesi ini kita akan bahas tentang fenomena urunan atau patungan atau swadaya masyarakat mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks ini kita bicara soal untuk membangun infrastruktur, entah itu perbaikan jalan bolong, jalan yang rusak, jembatan, dan lain sebagainya. Ini bentuk gerakan masyarakat Indonesia banget, gotong royong. Swadaya masyarakat dari kocek pribadi mereka masing-masing, patungan gitu ya, dalam membiayai atau memperbaiki fasilitas publik. Saya garis bawahi, fasilitas publik yang belum ada atau rusak. Jadi fenomena patungan ini atau urunan ini itu bukan hal baru. Di Kabupaten Lebak Banten, Kabupaten Lampung Timur, itu soal jalan. Lalu Kebumen, itu soal jalan juga. Yang terbaru adalah Kabupaten Benar Meriah Aceh, itu soal infrastruktur jembatan. Dan ini sebenarnya gambaran dari masyarakat Indonesia ya, dermawan, lalu juga gotong royong, dalam semangat gotong royong, saling bahu-membahu membantu dari segala macam konteks keadaan seperti kebencanaan ya. Kalau kebencana itu biasanya tuh ada mengumpulkan donasi. Kemarin tuh kita berduka terhadap saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Pulau Sumatera ya, soal bencana banjir bandang, dan donasinya terkumpul begitu cepat, begitu banyak, tidak sedikit, banyak. Tapi ini menimbulkan sedikit pertanyaan. Sebuah infrastruktur atau beberapa infrastruktur atau beberapa fasilitas publik, masyarakat yang swadaya, masyarakat yang gotong royong memperbaiki atau membangun karena masih belum ada mungkin, menimbulkan pertanyaan kewajiban dari Pemda contohnya. Itu di mana letaknya kalau begitu? Bisakah ini dinormalisasi secara terus-menerus? Sudah ada di Lampung, sudah ada di daerah Lebak Banten, ada di Kebumen Jawa Tengah, yang terbaru di Aceh. Lalu bagaimana menyikapi hal ini? Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Sidik Pramono di ujung telepon. Pak Sidik, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak Wajar.
3: Kabar baik ya?
4: Alhamdulillah.
3: Sebagai pengamat kebijakan publik nih, tentang urunan atau apa istilahnya, swadaya masyarakat ya, urunan patungan lah gitu ya. Ini fenomenanya tidak sekali dua kali, tapi beberapa daerah sudah melakukannya. Terbaru ada di Aceh. Lalu kalau dari sudut pandang Pak Sidik, gimana melihat hal ini?
4: Pertama, kalau kita lihat dari apa ya, fenomena sosial ini kan menunjukkan bahwa masyarakat bisa secara sukarela bergotong royong, peduli terhadap masalah yang dihadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ini dihadapkan dengan kondisi infrastruktur yang masih tidak memadai, ini mestinya juga menjadi sinyal peringatan buat pemerintah bahwa ada persoalan di lapangan yang dengan kondisi patungan tadi itu tidak boleh dinormalisasi dan menjadi mengalihkan kewajiban pemerintah, kewajiban negara untuk menyiapkan infrastruktur dasar termasuk jalan yang harus dikelola dengan baik. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh lagi, kalau kemudian kita melihat bahwa ada persoalan-persoalan yang mungkin lama tidak ditangani, patungan ini bisa kita anggap sebagai sebuah protes, sebuah voice yang harus diterima gitu, bahwa ini adalah aspirasi atau jalan politik untuk mengingatkan kepada pemerintah bahwa ada pelayanan publik yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3: Oh ya, ini bisa harusnya sebagai pengingat ya, bentuk protes dalam terkutip ya, masyarakat ini jalan berlubang bertahun-tahun nih belum diperbaiki, misalkan gitu ya Pak Sidik ya.
4: Betul.
3: Akhirnya ya, masyarakat urunan, udahlah kita aja yang perbaiki, orang dari kemarin kita udah lapor berapa tahun lalu ya, sampai sekarang masih aja bolong, bahkan tambah parah gitu, berbahaya, banyak yang celaka, kita urunan aja. Dan itu harusnya direspon oleh Pemda itu seperti apa ya Pak Sidik?
4: Ya pertama tadi ada gap ya, bahwa ada kebutuhan masyarakat untuk cepat, tetapi juga ada kenyataan kemauan atau mungkin juga kemauan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan itu. Mestinya di dalam hal ini pemerintah bisa melihat itu sebagai sebuah feedback dari masyarakat bahwa ini loh ada kondisi yang perlu ditangani secara cepat dan tepat gitu. Dan kita juga harus melihat juga bahwa tugas pemerintah itu dalam konstitusi jelas, kalau tidak salah di pasal 34 ya, itu mengharuskan pemerintah itu negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan umum yang memadai. Jadi fasilitas umum itu kalau tidak salah juga termasuk soal infrastruktur publik, di sini juga soal jalan. Dan ini juga bukan hanya menyangkut pembangunannya, tetapi juga menyangkut pemeliharaannya.
3: Oh iya.
4: Juga keamanannya.
3: Iya.
4: Ini juga harus diperhatikan karena impact-nya kan kalau kita merujuk pada pelayanan publik, undang-undang pelayanan publik ini kan public goods yang harus disiarkan oleh negara. Di situ fungsi utama pemerintah. Kalau kita lihat lagi di undang-undang jalan gitu. Mm-mm. Ini kan menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan klasifikasi jalan itu punya kewenangan untuk membangun, mengoperasikan, memelihara dan juga memperbaiki jalan gitu. Jadi tanggung jawab itu sebenarnya ketika ada kerusakan itu berada di tangan pemerintah atau negara.
3: Tapi dan itu ya, akhirnya kadang saling lempar-lemparan Pak Sidik. Ini tanggung jawab dari Pemkab gitu. Ini provinsi, ya. Oh ini jalan nasional gitu. Jadi akhirnya nggak diperbaiki gitu.
4: Ya kalau kita melihat itu kan sebenarnya kan pemerintah dalam pemerintah yang menjadi petugas negara di semua level ya. Maksudnya kita tidak membedakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah punya kewajiban tadi sesuai dengan batasan kewenangannya. Tentu ini kan ada tahap koordinasi kolaborasi antar pemerintah di berbagai level tadi. Jadi tentu tidak kemudian saling lempar kalau kayak gitu, terus apa gunanya kita menjadi warga negara? Kewajibannya ketika kemudian pemerintah yang ditugaskan untuk mengurus negara ini dengan segenap kewajiban dan tanggung jawabnya justru melemparkan itu kembali kepada kita, kemudian masyarakat mengekspresikan kekecewaan, kesenjangan harapan dengan kenyataan tadi dengan harus melakukan langkah patungan swadaya untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak seperti itu.
3: Ya. Charity Aid Foundation, itu riset publik tentang World Giving Index. Kita tuh dinobatkan 7 tahun berturut-turut menjadi negara yang paling dermawan soal donasi, donasi uang ya utamanya, kegiatan sukarelawan, membantu orang tidak dikenal dan lain sebagainya. Itu inspiratif banget, sangat membanggakan. Tapi dalam konteks memperbaiki fasilitas publik yang harusnya kewenangannya ada di pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, itu akhirnya diambil alih oleh masyarakat. Apa distorsi yang kemungkinan terjadi? Saya berpikiran bahwa ada penganggaran dari pemerintah daerah yang akhirnya terdistorsi karena atau ada spesifikasi jalan, kalau misalkan membangun jalan yang akhirnya terdistorsi ketebalannya, kesafety-annya, kalau untuk jembatan mungkin itu akhirnya kan tidak standar, tidak SOP begitu, Pak Sidik.
4: Ya. Yang pertama tentu kita mengharapkan ketika negara diberikan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang memadai, di situ tentu soal standar kualitas termasuk jaminan keamanan. Ini kan kalau kita ngomong jalan kan soal standar teknis segala macam juga mestinya harus dipenuhi. Jadi itu kalau ketika kemudian ada
3: tapi apa mungkin misalkan gini nih, misalkan begini, mohon maaf saya potong Pak Sidik. Ya. Kan ada beberapa fenomena patungan atau urunan dari

0: Apa ya. Mungkin itu dibongkar lagi, Pak Sidik? Atau jembatan ya. Misalkan, jembatannya nggak safety, ini berbahaya. Ini dalam beberapa waktu ke depan itu bisa menyebabkan kecelakaan untuk yang melintas gitu. Akhirnya dibongkar lagi, Pak Sidik.
1: Ya, pertama kalau kita tadi melihat melihat bahwa patungan ini adalah fenomena sosial, menunjukkan bagaimana solidaritas kita, gotong royong kita kuat. Oke, kita berhenti di situ. Tetapi itu tentunya tidak boleh menjadi alasan kita untuk menggeser tanggung jawab negara atau pemerintah tadi kepada masyarakat. Karena bagaimanapun infrastruktur termasuk jalan itu adalah pelayanan publik yang harus dijamin oleh pemerintah. Jadi kemudian partisipasi masyarakat tadi itu mestinya menjadi pelengkap. Dan bukan jadi menjadi substitusi untuk menggantikan fungsi negara. Di sini kalau kita bicara tentang infrastruktur, tentu pemerintah tadi punya kewajiban untuk menyediakan, mengoperasikan, memelihara, dan juga memperbaiki. Jadi kalau kemudian ada jalan yang ternyata tidak memenuhi standar, ya tugas pemerintah lah, negara lah yang harus memastikan bahwa itu memenuhi standar dan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi kita.
0: Ya, kita tahu bahwa sekarang ada efisiensi TKD ataupun transfer dana ke daerah juga berkurang, Pak Sidik. Lalu sebenarnya Indonesia itu punya nggak konsep penganggaran publik untuk skala prioritas atau yang menyangkut keselamatan masyarakat? Misalkan Pemda nih, ini jembatan ini bisa menghilangkan warga, nyawa warganya nih gitu. Jadi itu prioritas banget nih, harus diperbaiki. Atau jalan ini banyak memakan korban jiwa nih, ini menjadi skala prioritas dari kebijakan penganggaran gitu, Pak Sidik. Itu kita punya nggak penganggaran publik yang ideal begitu, Pak Sidik? Atau parsial, berbeda-beda tiap daerah gitu?
1: Iya, idealnya semestinya standar-standar itu ada gitu. Kalau kita merujuk pada apa undang-undang pemerintahan gitu, pemerintah termasuk pemerintahan daerah, kan ada standar pelayanan minimum, ada urusan-urusan yang bisa didistribusikan dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Dan menurut saya tadi kembali lagi acuannya adalah negara, pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan barang-barang publik, pelayanan publik salah satunya yang bisa dinikmati sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat. Tentu itu cerminannya adalah di budgeting ya, di penyusunan rencana anggaran. Mestinya hal-hal yang pokok yang menjadi, apalagi menjadi mandat konstitusi tadi, tentu tidak bisa diabaikan. Dan itu kemudian diturunkan ketika kemudian ada gap atau juga kapasitas yang terbatas misalnya, tentu itu juga harus menjadikan penentuan skala prioritas. Apa hal-hal apa saja yang harus disediakan, minimum requirement yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang standar tadi. Baru kemudian mungkin ada program-program lain yang bisa disesuaikan kebutuhan.
0: Untuk penganggaran di tingkat daerah ya, APBD kita bicara, misalkan di beberapa daerah tadi yang saya sebutkan, itu sebenarnya sifatnya terbuka untuk publik kan, Pak Sidik, bisa diakses. Jadi ada pos anggaran untuk infrastruktur atau fasilitas publik berapa miliar gitu, Pak Sidik?
1: Ya, mestinya bisa ya. Karena kan itu juga dokumen yang tersedia untuk publik semestinya.
0: Okay.
1: Dan di situ juga mestinya masyarakat juga punya hak untuk melakukan pemantauan, monitoring, termasuk juga partisipasi publik mestinya didengarkan di dalam mekanisme penentuan itu. Selama ini kan kita juga sudah mengetahui ada mekanisme musrenbang ya, musyawarah pembangunan gitu ya, tahap dari bawah gitu. Mestinya seperti itu. Ya mungkin kita belum sampai ke tahap misalnya di Brasil ada public budgeting gitu. Ketika masyarakat publik diberi kesempatan begitu lebar, begitu luas, begitu mendalam untuk masuk ke dalam penentuan pembelanjaan anggaran daerah.
0: Publik gitu, dilibatkan daerah, untuk penyusunan anggaran, Pak Sidik, di Brasil.
1: Ya. Okay. Studi-studi itu sudah cukup banyak di Brasil, di Porto Alegre itu salah satu contoh yang sangat fenomenal di akhir 80-an kalau tidak salah. Atau 90, saya lupa. Kemudian di sejumlah negara juga termasuk di New York City juga ada. Baik. Ada ruang fiskal yang dimungkinkan publik untuk berpartisipasi menentukan bagaimana anggaran itu dibelanjakan untuk kebutuhan publik.
0: Ya. Artinya

0: Dalam konteks topik kita pada dini hari ini, bicara soal penganggaran, itu kita masih belum seperti tahap di Brazil, tapi kita bisa memantaunya, ya. Pak Sidik. Nah, ya. Apakah ada kemungkinan distorsi penggunaan anggaran? Karena biasanya itu kan ada perbaikan, ada maintenance tadi yang di awal Pak Sidik katakan. Maintenance ya. Dilakukan ketika awalnya didahului dengan perbaikan yang dilakukan dari dana APBD. Kalau dari swadaya masyarakat, khawatirnya maintenance-nya bisa nggak tuh terus dilakukan Pak Sidik dari dana maintenance?
1: Maksudnya dana maintenance sudah terlanjur rusak.
0: Iya, kan? Jalan sudah rusak nih dibangun oleh swadaya masyarakat. Toh kan swadaya masyarakat bukan dikeluarkan awalnya itu dari APBD. Lalu dalam
1: kemudian dalam
0: alokasi APBD-nya itu ada penganggaran maintenance. Biasanya itu kan berkelindan tuh dari perbaikan lalu maintenance gitu. Tapi dari awalnya aja bukan dari dana APBD itu nanti gimana ya?
1: Saya pikir kalau kemudian dilakukan dengan cara yang memadai, kemudian juga dengan transparansi, itu sesuatu yang menurut saya masih bisa di
0: masih bisa
1: menurut saya ya, artinya tidak ada alasan hanya karena batas-batas yang dibuat sendiri secara administratif yang kemudian malah menghalangi substansi kita bahwa negara punya kewajiban tadi menyediakan layanan publik yang baik termasuk infrastruktur.
0: Oke. Kalau ini tidak direspon sebagaimana mestinya oleh pemerintah, ini apa yang terjadi Pak Sidik? Akan fenomena ini terus berlanjut? Apa yang terjadi nantinya?
1: Ya, pertama kita juga harus melihat ini sebagai bentuk suara, bentuk cara menyampaikan aspirasinya, bahkan kita bisa menganggap itu sebagai protes. Jadi sebenarnya yang kita perbaiki itu bukan jalannya atau infrastrukturnya, tetapi yang sedang dilakukan oleh masyarakat itu sedang mempertanyakan soal kualitas pelayanan publik. Jadi bukan soal jalannya ditutup lubangnya seberapa panjang, tetapi bagaimana ini pesan ini bisa ditangkap bahwa masyarakat sedang menyerukan, sedang meneriakkan bahwa mereka butuh pemerintah yang responsif, gitu. Bukan sekedar jalan yang baik saja, tapi ini juga butuh pemerintah yang responsif, yang bisa memahami kebutuhan masyarakat. Karena kalau kemudian ini dibiarkan terus berulang, apalagi kemudian terjadi di banyak daerah, ini kan bisa menjadi indikator awal bahwa ada pertanyaan soal trust.
0: Kepercayaan masyarakat ya terhadap ya, pemerintah
1: bahwa,
0: daerah ya.
1: Oke. Okay. Iya, bahwa pemerintah sebagai petugas negara, pengurus negara benar-benar menjalankan amanahnya untuk memberikan pelayanan publik yang baik.
0: Oke. Okay. Pak Sidik ditahan dulu sebelum kita akhiri, tapi saya sudah terima pendengar boleh ya, Pak Sidik ya?
2: Ya.
0: Pak Matoli Sibolga, silakan Pak Matoli.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Matoli.
2: Kita belum lupa waktu kejadian bencana di Pulau Sumatera itu yang 3 provinsi ya.
0: Ya, termasuk Sibolga tempatnya Pak Matoli.
2: Iya. Okay. Longsor itu ya. Dan pastinya kan memakan korban tidak hanya nyawa masyarakat, bahkan fasilitas jembatan.
0: Betul, jalan, betul.
2: Gitu, ya, longsorannya. Tapi entah kenapa status-status itu semua akhirnya terlupakan karena memang ada status ini jalan provinsi, ini jalan kabupaten, ini jalan kecamatan, ini jalan desa. Pertanyaannya, desa itu kan masuk NKRI kan? Pajak yang kita bayarkan.
0: Pajak yang kita bayarkan kenapa, Pak Matoli?
2: Iya, pajak yang kita bayarkan ini kan dari pajak kendaraan, rumah, pajak apa, itu kan nggak tahu kita pembagiannya ini ke daerah sekian,
0: ya, ya, ya, ya.
2: Karena
0: okay.
2: Di ring 1, di ring 2 sekian. Jadi maksudnya Pak Sidik, ini bagaimana Bapak melihat bahwasannya sini sudah tergeser makna dari pajak sebenarnya itu kemana perginya ketika bencana terjadi
0: okay.
2: Atau tidak terjadi pun bencana,
0: ya,
2: masyarakat mendapatkan kualitas A1 dari pusat daerah
0: baik, dan baik, baik.
2: Otonomi gitu.
0: Iya baik, makasih Pak Matoli. Nah, kita berbagi dengan lain, Pak Dalijan dibantu. Pak Dalijan, malam Pak.
3: Selamat malam Mas Madja.
0: Silakan Pak Dalijan.
3: Saya cuma mau bilang masalah gotong royong. Di tempat saya itu kemarin saya pernah bilang jalannya pada berlubang. kebetulan waktu itu ada orang naik sepeda mau ketabrak motor karena berlubang.
0: Iya, iya.
3: Terus ini satu RT itu kan punya dana di RT saya itu, yaitu buat nambal.
0: Oh, walaupun pakai dana swadaya masyarakat atau dari dana RT?
3: Dari dana RT.
0: Dana RT, oke enggak?
3: RT gitu kan.
0: Iya, iya, RT.
3: Itu ya alhamdulillah ditambal bareng-bareng waktu itu ya hanya sehari itulah. Tapi itu satu RT saya aja, cuman apa itu saudara-saudara kita ikhlas, jadi nggak masalah.
0: Nggak masalah.
3: Kemarin mau apa itu minta dana Pak Duko itu bilang Pak Duko nggak usah aja ini RT sini aja, soalnya uangnya kan banyak RT saya.
0: Amin. Baik. Baik. Makasih Pak Dalijan. Jadi nggak keberatan ya warga dari RT Pak Dalijan itu digunakan untuk perbaikan jalan. Lalu Pak Wibi di Makassar terakhir ini, silakan Pak Wibi.
4: Ya begini Bang.
0: Ya.
4: Kalau jalan lama rusak dan diperbaikan, biasanya ditanami pohon pisang ya.
0: Yeah.
4: Kemudian daerah kesulitan membangun jalan karena dananya dipotong dari pusat.
0: Oke, okay.
4: Ya. Yang ketiga Bang ya, ini di tempat saya ada seorang pengemudi bentor usianya 76 tahun. Dia rajin memperbaiki jalan-jalan yang rusak Bang. Ya sekitar rumahnya saja.
0: Dia okay.
4: Mengambil timbunan tanah apa di timbuni jalan yang
0: okay, rusak. Oke, okay. Oke. Jadi dengan material seadanya ya, bukan perbaikan ya, jalan sesungguhnya ya. Di
4: ya
0: ya. Oke, okay, baik.
4: 76 tahun umurnya.
0: Baik, makasih. Ah, Pak Wibi di Makassar itu adalah salah satu bagaimana gambaran apa yang terjadi di Bantu, di Makassar dan Sibolga. Menarik apa yang disampaikan dari Pak Matoli di Sibolga, merupakan daerah yang sempat kemarin terkena bencana juga di Pulau Sumatera. Khawatirnya adalah runtuhnya kontrak sosial terhadap masyarakat dengan negara, yaitu soal pajak, bayar pajak. Ada tadi disinggung Pak Matoli soal pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan. Biasanya itu kan pajak kendaraan bermotor atau obsen pajak kendaraan bermotor itu kan di daerah ya fungsinya atau digunakan untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk memberikan fasilitas ya, terutama jalan ataupun infrastruktur. Nah ini gimana nih Pak Sidik?
5: Ya pertama tadi dengan cerita dari banyak daerah tadi menunjukkan sekali lagi bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang peduli, masyarakat yang paham bahwa ada persoalan yang mereka juga bisa turut terlibat dalam penyelesaian persoalan itu. Tetapi sekali lagi ini kan juga tidak bisa menggeser atau mengalihkan tanggung jawab negara. Pertama, kita juga tahu bahwa ada jalan dengan beragam statusnya, jalan daerah, jalan sampai kemudian jalan pusat gitu. Tentu itu menentukan tanggung jawab dari level pemerintahan mana yang membangun dan memeliharanya. Tetapi sekali lagi di sini kan masyarakat kan tahunya bahwa ini negara atau pemerintah yang punya tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan yang baik tadi gitu. Jadi ketika kemudian masyarakat melapor langsung kepada camat, bupati, ternyata misalnya jalannya itu bukan jalan kabupaten misalnya, ya laporan itu kan mestinya diteruskan. Dan kemudian diteruskan berarti ini kan ada persoalan bahwa ada tuntutan untuk koordinasi antar level pemerintahan gitu. Jangan sampai kemudian seolah-olah pemerintah berjalan, seolah-olah pemerintah antar level itu tidak ada koordinasi gitu. Jadi jangan sampai kemudian karena status jalan dan tanggung jawab level pemerintah tadi kemudian mengesampingkan bahwa seolah-olah ya sudah ini tanggung jawab level pemerintah yang berbeda gitu. Padahal yang kita harapkan sekali lagi ini masyarakat itu butuhnya adalah pelayanan publik yang baik dan pemerintah bisa hadir secara cepat, terkoordinasi dan juga bertanggung jawab. Kalau kayak gini kan pertanyaannya kan, lu fragmentasinya kok sebegitunya gitu sampai kemudian untuk urusan mandatori dari konstitusi juga malah dilambat direspons.
0: Iya, jadi yang pertanyaan. Iya tahu ini jalannya rusak, tapi ini kewenangan dari misalkan kabupaten, ini provinsi, oh ini pusat. Itu harusnya sudah selesai dan masyarakat tidak harus tahu tentang status jalan tersebut, tahunya beres ya. Ada laporan dibereskan gitu, ada jalan yang memakan korban misalkan kecelakaan, ya harusnya besoknya harusnya udah selesai gitu Pak Sidik.
5: Iya betul, koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan juga mekanisme pelaporan yang efektif penanganannya itu juga sama pentingnya dengan soal penentuan status jalan siapa, jalan apa gitu.
0: Oke.
5: Karena publik ya sekali lagi pengennya juga pelayanan yang baik gitu.
0: Oke, baik Pak Sidik, terima kasih banyak sudah berbincang bersama ya. Tegar RRI malam ini, ya, selamat malam ya. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Sidik Pramono sudah kami ajak berbincang.
6: Kata tokoh dunia. Seseorang yang berani membuang satu jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Charles Darwin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Masih dalam kebersamaan tim Indonesia Menjawab Malam Pro 3 RRI. Kalau tadi kami berbincang bersama pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Pak Sidik Pramono. Kali ini kita langsung berbincang bersama inisiator swadaya jembatan Enang-Enang di Aceh ya. Ada Pak Sarial Abadi. Pak Sarial, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak.
0: Kabar baik, Pak.
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kabar soal jembatannya gimana sekarang kondisinya, Pak? Masih bisa berfungsi?
1: Alhamdulillah, kami kemarin Pak Tito Karnavian juga Bapak Kementerian PU sepakat Alhamdulillah membantu masyarakat dengan luar biasa ya, Pak.
0: Dibantunya dalam bentuk apa, Pak Sarial?
1: Dalam bentuk kan itu jembatan kan teknisnya kita enggak tahu, kita bukan orang teknis ya, Pak.
0: Yeah.
1: Barangkali penguatan demi kepentingan masyarakat.
0: Oh.
1: Penguatan jembatan yang apa selalu dicek oleh PU, itu juga diperintahkan oleh Pak Tito Karnavian juga sama Pak Menteri PU ya, Pak.
0: Oh gitu. Jadi ya. Saya konfirmasi dulu Pak Sarial. Jadi kemarin itu sempat ada kabar soal ditutupnya jembatan tersebut karena dinilai tidak standar untuk keselamatan penyeberang jalan, Pak Sarial. Betul tidak?
1: Tidak sempat juga jadi, Pak. Artinya mungkin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain kan. Itu kan sesuatu yang sangat baik.
0: Bagus.
1: Pak, dari PU.
0: Benar.
1: Artinya ada unsur penyelamatan dan keraguan-raguan atas keselamatan warga, Pak. Cuman barangkali warga aja yang salah mungkin tentang evaluasinya, Pak ya.
0: Oh gitu. Jadi sebenarnya gimana itu yang kemarin datang dari dinas PU ya, Pak Sarial, yang ngecek jembatannya?
1: Ya, betul.
0: Apa hasil dari pengecekan jembatan itu, Pak Sarial, ketika itu?
1: Alhamdulillah, Pak. Artinya untuk penguatan jembatan itu sangat dibutuhkan, dan kemudian karena di jembatan ini kan tidak semua orang bisa, Pak. Karena apalagi seperti kami ini kan masyarakat biasa, tidak memiliki teknis dan sebagainya itu, Pak.
0: Iya, jadi intinya dari evaluasi jembatan yang dibuat swadaya oleh masyarakat itu hasilnya adalah hasil evaluasinya adalah penguatan jembatan, bukan dirobohkan dan dibikin lagi ya, Pak Sarial ya, penguatan.
1: Bukan penguatan jembatan dan kemudian pokoknya perbaikan, Pak. Bagaimana caranya supaya kedepannya itu memang menjadi lalu lintasnya umum, Pak.
0: Oke. Okay. Pak Sarial, jembatan Enang-Enang ini artinya apa bagi masyarakat sekitar? Apa artinya jembatan Enang-Enang ini, Pak Sarial, bagi masyarakat di tempat Pak Sarial?
1: Begini, Pak. Ini kan merupakan, saya juga tidak tahu karena ini kan merupakan satu ikon mungkin barangkali bagi tanah Tinggi Gayo ya, Pak ya. Mungkin ada sejarah-sejarah yang terdukiskan barangkali dari orang-orang tua dulu, karena tajuk Enang-Enang ini merupakan satu bahasa zaman itu, Pak. Iya, bahasa zaman. Kalau tajuk ini artinya orang gadis, Pak. Enang ini sebuah nama orang begitu, barangkali sebuah kejadian yang unik di situ, Pak ya, sehingga menjadi tajuk Enang-Enang. Itu yang saya pahami dan saya dengar selama ini, Pak ya.
0: Oh gitu. Pak Sarial, ini iya, sebenarnya Pak, menghubungkan mana dengan mana jembatan ini, Pak?
1: Oh, ini banyak, Pak, banyak. Jembatan ini menghubungkan dari situ juga bisa ke Medan, ke Blangkejeren, Kota Cani, terus ke Medan, Pak ya. Terus bisa ke Melabuh juga, kemudian Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Benar Meriah, Birun, pokoknya di Aceh selama ini melintas, ini ke Medan juga ini, Pak. Bagi mobil pribadi sekarang hanya bisa 4 roda, Pak, 4 roda ini dibatasi oleh PU, artinya melihat situasinya supaya
0: beratnya nggak boleh lebih ya, dari sekian ton gitu ya, hanya 4 roda 4.
1: Oke. Iya, betul.
0: Pak Sarial, ini ya, kan Pak, menghubungkan banyak daerah ya. Kalau sebelum diperbaiki oleh warga, oleh Pak Sarial dan warga sekitar, itu jembatannya memang rusak atau belum ada?
1: Rusak, Pak, rusak akibat banjir kemarin.
0: Oh, rusak.
1: Sama sungai, Pak ya.
0: Oh, gitu.
1: Sehingga ada jalan alternatif lain. Barangkali jalan alternatif ini sedikit agak lebih jauh.
0: Jauh ya?
1: Dan kemudian, ya jauh Pak. Kemudian sedikit agak sempit karena sebelumnya kan belum pernah dipakai untuk melintas begitu ini untuk umum Pak ya, untuk empat roda aja.
0: Gitu, Pak. Jadi karena banjir bandang kemarin yang di Pulau Sumatera itu salah satu infrastruktur yang rusak adalah jembatan Enang-Enang ini, Pak Sarya.
1: Benar, Pak.
0: Akhirnya dengan jembatan rusak ini dan belum diperbaiki, warga harus lewat jalur alternatif. Itu iya, makin jauh. Berapa jam itu perbedaannya, Pak? Kalau lewat jembatan dengan yang lewat alternatif ini perjalanan?
1: Iya. Mau satu jaman Pak.
0: Oh beda satu jaman.
1: Atau kurang-kurang sedikit lah Pak ya. Kalau memang itu pun mulus Pak. Mulus artinya enggak banyak mobil yang lewat gitu, ya.
0: Gitu.
1: Kalau banyak lewat mobil
0: macet. Nah,
1: ini kendalanya maka ada alternatif. Alternatif untuk memperbaikinya sebenarnya enggak ada rasanya ingin menyinggung pemerintah Pak ya. Saya sangat bersandar kepada pemerintah ya Pak ya. Saya sangat bersandar kepada pemerintah. Hanya saja kemarin ada orang sakit, anak sekolah Pak. Kan biasanya anak sekolah ini kalau dengan minyak 1 liter udah sampai. Jadi untuk sementara kalau dipakai jalan alternatif tuh sampai 2 atau 3 liter gitu loh Pak.
0: Oh itulah akhirnya tergugah inisiatif ngumpulin uang untuk bangun, untuk benerin
1: bukan
0: jembatan.
1: Bukan ngumpulin uang Pak, bukan ngumpulin uang. Karena ini kan saya inisiatornya Pak kan. Jadi pertamanya saya itu ingin sekedar lewat kereta gitu, roda dua.
0: Roda dua.
1: Jadi ada simpatisan warga nyumbang gitu. Jadi kalau nyumbang ya dibesarkan terus gitu, nyumbang. Kalau mengumpulkan uang itu artinya kita sudah musyawarah untuk mengumpulkan uang ya untuk buat jalan gitu loh Pak. Nggak ada itu Pak.
0: Oke, jadi ini adalah instan kondisinya ketika Pak Sarial mencoba untuk memperbaiki jembatan untuk motor, sekedar motor lewat.
1: Iya.
0: Warga tahu, wah Pak Sarial benerin jembatan pakai kocek sendiri nih Pak Sarial ya. Terus kemudian akhirnya iya, masyarakat nimbrung ya, ikutan. Ya,
1: nimbrung dia
0: ikutan. Pak. Ikutan, Pak, ini Pak sekalian Pak, ini Pak ya, gitu.
1: Jangan dua hari Pak, jangan satu hari gitu-gitu dia. Jadi terus nambah gitu-gitu. Partisipasinya nimbrung sendiri dia Pak artinya.
0: Oke, jadi itu tanpa direncanakan sebenarnya akhirnya dananya terkumpul. Berapa banyak Pak Sarial dana terkumpul?
1: Yang hari tanggal 2 waktu saya resmikan bahwa mobil bisa lewat roda 4 itu Pak kan, kalau saya tidak salah dan silap, sekitar 1 miliar 81 juta Pak.
0: Wah, luar biasa. Itu dalam waktu berapa lama mengumpulkan 1 miliaran itu Pak Sarial?
1: Enggak sampai 1 bulan Pak. Bukan mengumpulkan Pak, orang mengumpulkan.
0: Iya, saya tahu. Saya koreksi lagi. Berapa lama uang terkumpul tiba-tiba gitu Pak Sarial?
1: Jadi sekitar 25 hari atau 1 bulan lah paling lama Pak.
0: Waduh. Yang mengerjakan jembatan itu Pak Sarial awalnya sendiri, kemudian akhirnya dengan diperlebarnya jembatan jadi bisa lewat roda 4, itu berapa orang pekerjaannya?
1: Ya enggak, itu 15 orang Pak, 15 orang yang mundar-mandir ke sana ke sini, ada yang gimana ya Pak, membantu angkat ini angkat itu, yang pokoknya 15 orang itu rutin Pak.
0: 15 orang itu setiap hari?
1: Ya setiap hari Pak dia di situ, sampai sekarang pun mungkin udah 1,5 bulan di situ, tapi enggak semestinya kita bayar seperti orang
0: pekerja lainnya.
1: Pekerja biasa gitu.
0: Jadi bayar pakai apa Pak Sarial?
1: Kan begini loh Pak, artinya ini kan uang masyarakat. Uang masyarakat ini artinya segala sesuatu kepentingannya untuk masyarakat. Mm-hmm. Tentu kita ngasih makannya dari uang itu Pak, dari uang itu di
0: kita orang. Oh iya.
1: Orang ngasihnya bahasanya begini, Pak. Ini kami nyumbang ya, taruhkan ke sini.
0: Yeah.
1: Nanti untuk keperluan di sini, baik minum, baik makan, baik untuk ini, gitu, jalan gitu.
0: Oh iya. Jadi 15 orang ini istilahnya diupah dalam tanda kutip ya, diupah dari hasil donasi yang terkumpul tiba-tiba itu Pak Sarial ya, 1 miliaran itu.
1: Iya Pak.
0: Proses perbaikan jembatan itu berapa lama?
1: Kemarin itu yang kami bersihkan lah itu Pak 1.600.000 itu Pak, tapi yang jalan dibuka jalan yang dibuka 165 meter di pegunungan. Kemudian jalan yang tertimbun itu sampai 13 hari mungkin 10 hari apa Pak. Alat ekskavatornya Pak membuang tanah dan jalan Pak.
0: Ya ampun. Jadi sebelum bikin jembatan pun harus membuka jalan yang tertimbun itu dulu Pak Sarya.
1: Iya Pak. Oh. Jadi sebelum sampai ke jembatan kita udah ini lagi Pak, udah buka jalan lagi, terus pengaspalan kan banyak batu dibeli dan sebagainya.
0: Iya, gitu. iya. Jadi memakan waktu cukup lama karena tidak sekedar membangun jembatan yang rusak aja, tapi membersihkan dulu jalurnya ya menuju jembatan ini.
1: Iya jalurnya Pak, habis itu terus kerikilnya digiling dan sebagainya, itu baru pengaspalan Pak kan.
0: Oke, okay. Nah setelah jadi itu kemudian bisa dioperasikan, bisa dilewati oleh masyarakat itu kapan waktunya?
1: Sebenarnya 15 hari kerja saya udah bisa dilewati Pak, cuma kan belum positif sekali, belum normal ya Pak ya. Alhamdulillah sekitar 20 hari kerja sebenarnya udah normal Pak, cuma karena kita meresmikannya, woi ini kan dana masyarakat gitu. Mari kita sama-sama berdoa, berselawat, kita buka sama-sama gitu. Makanya itulah.
0: Itu dia Pak. Iya, akhirnya tuh diabadikan oleh salah seorang warga, akhirnya diposting di sosial media dan saya nonton Mas Arya. Ya, peresmiannya itu untuk ya berdoa sama-sama bersyukur ya. Akhirnya jembatannya bisa digunakan lagi sehingga tidak lagi ada kejadian masyarakat yang sakit harus memutar ke jalur alternatif, ongkosnya lebih mahal ataupun bensinnya lebih banyak ya, waktunya lebih panjang lagi gitu ya, sehingga lebih cepat lagi semuanya itu ya Pak Sarial dengan adanya jembatan ini.
1: Yang saya bersyukur sekali ya Pak, artinya pertama ini Pak ya, pertama orang sakit itu estimasi dari kami ini antar ke rumah sakit umum 1 jam sudah sampai, tapi untuk sementara enang-enang udah siap, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: tepat waktu kayaknya Pak.
0: Tepat waktu. Ya. Pak kabarnya bahwa dinas atau Kementerian PU yang berkunjung ke sana itu sudah mengagendakan akan memperkuat ya, tidak merobohkan, dibikin lagi ulang enggak, tapi diperkuat jembatan itu hingga tahun 2027, tapi akan dilakukan secepatnya di tahun 2026 ini. Mungkin bisa diinformasikan juga nih penguatan jembatan itu.
1: Begini Pak, kemarin kami kan sudah sepakat sama Pak Menteri Dalam Negeri. Pak Menteri Dalam Negeri mempertanyakan juga sama seperti Mas tanyakan sama saya. Pertama sekali Pak Menteri Dalam Negeri sama Pak Menteri PU itu memperkuat itu, bahkan sekarang udah sebenarnya sebelum Pak Menteri datang, Pak, PU itu sudah bekerja sekitar 4 hari di sana, Pak. Alat ekskavatornya yaitu untuk udah mengelas untuk menumpang dan sebagainya itu sudah dikerjakan sudah 5 hari mungkin ya.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Waktu Pak Menteri datang itu udah kerja, alat ekskavator aja udah kerja, Pak, di situ. Tinggal ini aja.
0: Berarti sekarang ini sudah bisa dilalui kendaraan roda 4 meskipun dengan berat yang dibatasi ya, berat
1: kendaraan roda 4. Kalau ukuran 6 ton udah ada jaminan Pak.
0: Gitu, alhamdulillah.
1: 6 ton udah ada jaminan, alhamdulillah. Itu pun kami berani melepaskannya dasarnya pengecekan dari PU Pak. Kalau enggak kami enggak sembarangan juga, karena ini masalahnya kan masalah kerawanan jiwa ya Pak ya.
0: Benar. Oke, baik kalau begitu. Wah, semoga ini jembatannya menjadi pengingat masyarakat Indonesia pada khususnya, karena ini sudah diketahui juga oleh masyarakat Indonesia karena videonya juga viral. Ini sebagai pengingat bahwa kita masyarakat yang dermawan ya, suka bergotong royong. Tapi jangan lupakan juga bahwa di situ juga ada kewajiban dari pemerintah untuk bisa memastikan agar aman digunakan oleh masyarakat, entah itu jembatan, entah itu jalan, entah itu lain sebagainya gitu ya.
1: Tentu saya mengevaluasi Pak bahwa pemerintah Indonesia itu tidak pernah melupakan seperti yang itu seperti itu.
0: Yeah.
1: Hanya saja barangkali impor yang terlambat sehingga keterlambatan kehadirannya Pak satu.
0: Okay.
1: Yang kedua barangkali ini kan kemarin ini kan banyak sekali loh bencana Pak.
0: Iya, yeah, jadi sibuk banyak juga ya bencana, fokusnya terpecah-pecah akhirnya. Juga.
1: Pecah-pecah. Mungkin kesibukan itu pemerintah juga belum sempat tangannya ke situ.
0: Okay.
1: Juga mungkin informasi ya Pak ya. Kita tidak pernah menyalahkan itu. Itulah gunanya kami sebagai warga Pak.
0: Yeah.
1: Artinya ikut juga melakukan demokrasi yang paling kecil membantu masyarakat, membantu pemerintah dalam proses ini.
0: Luar biasa. Baik Pak Sahrial, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Salam buat semua warga yang ada di sana. Semoga bisa lebih cepat perjalanannya, entah itu mau ke pasar, ke rumah sakit atau ke tempat-tempat lain ya Pak Sahrial. Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Kabar baru Pak.
0: Apa?
1: Kabar baru nih Pak.
0: Apa tuh?
1: Kami di tanah dataran tinggi Tanah Gayo ini berbangga hati kepada pemerintah Indonesia Pak, bahwa untuk memasuki dataran tinggi Tanah Gayo itu di tahun 2027 ini ada jembatan layang yang dibuat 380 meter panjangnya Pak ya.
0: Wow.
1: Di atas jembatan Enang-Enang itu oleh Kementerian PU.
0: Wow.
1: Mungkin itu program Pak Presiden berapa miliar Bang?
0: Oh gitu.
1: 700 miliar Pak.
0: Wah itu jadi bisa jalan-jalan ke Gayo ya. Kalau Gayo biasanya itu kopi ya? Pak Sahrial ya?
1: Kopi.
0: Wah.
1: Kalau lengkap alamat, kalau Mas lengkap alamatnya besok sudah saya pakai.
0: Saya justru malah mau main-main ke tempat Pak Sahrial ya, ngopi di sana. Terima kasih banyak ya Pak Sahrial. Malam.
1: Iya, simpan.
0: Iya. Inisiator swadaya jembatan Enang-Enang Pak Sahrial Abadi sudah kami ajak berbincang.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
3: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
2: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
3: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a talk. Well, difficult for Schmeichel who does excellent hold on to it.
2: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
4: And Schmeichel has saved this one.
2: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
3: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
2: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
4: Mbappe, Thuram, Mbappe, oh
2: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyerap aspirasi nelayan di kawasan tempat pelelangan ikan dan pasar ikan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Gibran menyampaikan bahwa anggaran di provinsi dan kabupaten saat ini sedang efisiensi. Namun demikian, karena hal ini untuk kepentingan banyak orang, akan membawa aspirasi para nelayan ke tingkat pusat. Menurut Wapres, persoalan paling mendesak ialah penyederhanaan perizinan kapal nelayan dan pembangunan infrastruktur. Di hadapan para nelayan Muncar, Wapres juga akan mengkoordinasikan reklamasi pelabuhan, pengerukan sedimentasi di Pelabuhan Muncar yang mengalami pendangkalan termasuk pemecah ombak serta perbaikan jalan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengakselerasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS guna mencapai target 400 ribu unit bedah rumah tahun 2026. Mendagri menjelaskan data calon penerima BSPS telah tersedia, namun sebagian data masih perlu diverifikasi karena belum memenuhi kriteria, bahkan juga terdapat data baru yang diajukan oleh daerah. Selain itu, masih terdapat sejumlah pemda yang belum memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemda memastikan setiap usulan telah diverifikasi secara cermat di lapangan agar memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Informasi dari mancanegara, Komisi Militer Partai Buruh Korea Utara mengusulkan perluasan fungsi Badan Intelijen Militer. Usulan itu disampaikan dalam rapat pleno pertama Komisi Militer Pusat ke-9 Partai Buruh Korea yang digelar sehari sebelumnya. Rapat yang dipimpin pimpinan Korea Utara Kim Jong-un itu membahas langkah-langkah memperluas fungsi dan tugas Biro Pengintaian dan Intelijen Umum. Menurut kantor berita KCNA, badan itu berperan penting dalam memantau ancaman dari pihak yang dianggap sebagai musuh, mengumpulkan informasi strategis, serta meningkatkan kemampuan pengintaian dan intelijen militer secara menyeluruh. Dari dunia olahraga, Arema FC mendatangkan bek tengah asal Brazil Diego Luiz Landis untuk memperkuat sektor pertahanan tim dalam menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Diego Luiz Landis tercatat sebagai pemain belakang senior ketiga yang didatangkan oleh Arema FC setelah sebelumnya mengamankan jasa dua bek yaitu Robby Darwisa dan Alexandra Dewangga dari Persib Bandung. Tidak hanya itu, Arema FC juga mampu mempertahankan pemain berpengalaman seperti Hansamuyama Pranata, Alvarizi Julia Guevara, Matheus Blade, Betinho, hingga bek potensial Ahmad Maulana.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu karena Prancis kemarin dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung pemerhati sepak bola, ada Bung Geragah Nuriksani. Bung Geragah, selamat malam, salam olahraga.
6: Salam olahraga, Bung Fajar.
5: Jaya. Jaya. Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisihan near goal, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
6: near kebobolan.
5: Unai Simon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya. Sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa kemarin itu menang telak lawan Amerika. Tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika, kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Geragah, gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
6: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyisakan raja-raja hutan.
5: Iya.
6: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa nggak banyak sih ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di lini depan. Terus kemudian ada backnya juga ada Pau Kubar sih, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
5: Iya. Yeah.
6: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah duel raksasa ya. Jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin.
5: Atau
6: ya harusnya ini jadi duel raksasa antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran begitu di satu sisi ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
5: Jadi yang nanti akan harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi ada penalti gitu bahkan atau boring atau gimana nih Bung Raga?
6: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamalnya kemudian dengan Pedri kemudian dengan di situ ada Pau Kubar sih, ada Pedro Porro. Ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu Bung Fajar.
5: Oke.
6: Okay. Di situ juga masih ada Mikel Merino dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaeknya, bahkan yang tadi saya bilang Romelu Lukaku juga masih di situ. Kalau
5: walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting eleven ya.
6: Benar. Ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair. Karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu, Bung Fajar.
5: Okay.
6: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini, biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat tinggi betul dari di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di bawah. cuman untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan kita bisa menengok planning pertandingan di mulai dari fase grup sampai
5: yang menjadi catatan sebenarnya kalau menurut saya Bung Gregah, kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagian di grup H Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay sama Saudi Arabia yang di atas kertas mungkin masih diunggulkan, masih mudah kecuali mungkin Uruguay hanya 1-0 kemarin itu agak sedikit berat, cuma selebihnya harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria juga demikian yang juga agak bersit saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapan itu banyak presta gol nih dua-duanya nih gitu kan, ternyata 1-0 doang gitu. Atau mungkin gara-gara itu ya dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini begitu, Bung Raga.
6: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya? Itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, menonton langsung maksud saya. Dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil, bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh sama Tanjung Verde, Cape Verde.
5: Iya, 0-0. Itu mengejutkan ya, banget tuh.
6: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan. Yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif. Saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu. Dan juga keunggulan kipernya, Fozinha.
5: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
6: Iya. Itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
5: Endorse ya, langsung endorse.
6: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan.
5: Kurang meyakinkan.
6: Betul. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
5: Iya, pemain kan gelandang. Gelandang ya. Oke. Okay. Ya. Bung Geraga ditahan dulu, jangan diterusin dulu. Saya coba terima baik. Pendengar dulu ya. Ada yang ngantri di Jakarta ada Pak Roni. Pak Roni. Silakan Pak Roni. Salam olahraga, silakan.
7: Ya. Saya ada 3 komentar Mas Pajar. Yang pertama, ketika Argentina main wasitnya dari Prancis.
5: Oke.
7: Okay. Sedangkan Prancis main wasitnya dari Argentina.
5: Oke. Okay.
7: Itu seperti wasitnya seperti berbalas pantun gitu.
5: Oke.
7: Yang kedua, 4 besar nanti akan dihuni oleh Spanyol, Inggris, Prancis dan Argentina.
5: Oh, itu prediksinya. Itu prediksinya Pak Roni. Oke.
7: Okay. Yang ketiga, Spanyol nanti 2-0 Mas Wajar buat Spanyol.
5: Oke, okay, baik. Masih jagoin Spanyol nih. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Roni. Pak Wibi di Makassar.

0: melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin itu. Itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisihan, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya, ya dari di gawang Belgia ya, tentu saja lawannya adalah Mesir. Mesir yang kita tahu bahwa kemarin tuh sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase. Lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, Selandia Baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak sepowerful ketika melawan negara lain mungkin. Karena dua gol terakhirnya itu seperti bola nemu dalam tanda kutip, Bung Raga. Kesalahan dari pemain belakangnya Amerika Serikat, kiper dan juga pemain belakang Amerika Serikat. Tanggapannya gimana nih, Bung Raga?
1: Ya, Belgia, nanti tolong coba dikoreksi ya. Kalau nggak salah di fase grup itu kan imbang terus tuh.
0: Iya, tiga kali imbang.
1: Dan akhirnya bisa menemukan performa dalam kutip terbaiknya ketika melawan Amerika. Tampaknya pun banyak orang atau banyak publik sepak bola, pencinta sepak bola itu yang bersyukur tuh akhirnya nih Amerika
0: pulang ya, nggak lanjut.
1: Iya, apa namanya, keluar dari hotel gitu. Akhirnya angkat kaki, check out dari hotel gitu kan, kurang lebih.
0: Iya.
1: Dan saya setuju sebenarnya sama yang diucapkan Bung Fajar bahwa ini kemenangannya walaupun besar tapi kayak kurang greget.
0: Iya.
1: Dua golnya itu kayak gol nemu gitu.
0: Iya.
1: Cuma memang itulah ya dalam sepak bola ketika ketika sudah menemui jalan buntu, ada yang namanya Dewi Fortuna begitu kan. Bahkan ketika adu penalti pun, ketika kalau menurut saya pribadi, dari pandangan saya, sebuah pertandingan kalau sudah masuk ke adu penalti berarti menunjukkan kalau dua tim itu sama-sama kuat. Bisa dibilang tidak layak menang, bisa juga dibilang tidak layak kalah sebenarnya.
0: Oke, okay, itu Dewi Fortuna yang berbicara berarti ya, faktor luck ya.
1: Oke. Okay. Dan juga faktor-faktor lain seperti mental.
0: Iya, tapi pertanyaan saya belum terjawab nih, Bung Raga. Apakah Spanyol sampai dengan titik ini masih belum teruji bertemu dengan tim yang benar-benar tangguh dalam tanda kutip? Terbukti dari fase grup saja terlihat mudah, walaupun mengejutkan ditahan imbang Cape Verde, lalu kemudian bertemu Uruguay dan Saudi Arabia, kemudian kalau di Belgia berbeda, itu di setelah fase babak penyisian itu masuknya ketemunya Senegal yang kemarin itu menang 3-2, itu menang dramatis. Senegal kita tahu bahwa itu salah satu kuda hitam di Piala Dunia kali ini, yang digadang-gadang justru malah Senegal yang lolos, tapi kemudian akhirnya Belgia yang lolos. Itu artinya Belgia justru malah terlihat sudah lebih teruji ketemu tim-tim tangguh sebelum sampai ketemu Spanyol, sementara Spanyol sebaliknya. Tanggapannya gimana, Bung Rega?
1: Kalau saya lihat Belgia, dia sering bikin gol tapi juga mudah kebobolan ya. Karena sebenarnya gaya ininya, Bung Fajar.
0: Gaya permainannya.
1: Permainannya seperti itu. Ada kan tim yang main terbuka, ada yang bermain hati-hati, ada yang main progresif, ada yang bermain pragmatis gitu kan kalau menurut saya. Nah, makanya Belgia tahu, dia sadar bahwa, mereka sadar bahwa kekuatan Belgia itu ada di finishing touch atau di lini depan atau di lini serang gitu.
0: Okay.
1: Ketika akhirnya kebobolan, ikut filosofi Mourinho atau siapa ya yang pernah ngomong bahwasanya you menang 1-0, you menang 4-3, it doesn't matter, yang penting lu menang gitu. Artinya lu kebobolan 4 gol tapi
0: iya, yang penting menang karena poinnya 3 gitu ya.
1: Iya.
0: Daripada seri 1 doang gitu.
1: Ya, itulah yang tadi saya bilang di awal bahwa pertemuan melawan Spanyol yang lebih lebih kuat dalam defense, kemudian lebih mungkin nanti akan lebih mendominasi ya jalan pertandingan. Itu justru Spanyol yang akan diuji oleh Belgia dalam urusan bertahan. Bertahannya Spanyol itu sih yang saya akan lihat itu. Begitu, Bung Fajar.
0: Oke, baik. Kalau terakhir mungkin sebagai penutup, kira skor berapa terakhir? Kurang kira-kira.
1: Bung Raga. Melihat gaya bermain Belgia yang cukup terbuka dan juga Spartan ya dalam menyerang tapi buruk dalam bertahan, saya bisa lihat prediksi ini mungkin golnya akan banyak, lebih dari 3. Artinya bisa mungkin 2-1 mungkin.
0: Okay. Karena mainnya terbuka ya.
1: 3-2. Iya, kalau itu saya lihatnya begitu. Spanyol pun juga sama.
0: 3-2, 2-3 itu unggulan siapa nih? Lebih jagoin siapa?
1: Spanyol deh.
0: Spanyol. Kok pakai deh? Bung Raga, makasih ya atas analisis ya. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bung Raga.

0: Ya, demikian mendengar Geraga Nuriksani, pemerhati sepak bola, sudah kami ajak berbincang.
1: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar dalam To The Point malam tadi, kita bicara tentang kasus korupsi yang ditangani oleh pihak kepolisian. Tiga kasus besar yang ditangani oleh pihak kepolisian, dan malam ini kami hadirkan konferensi pers, tapi dari kasus yang ditangani oleh kejaksaan, yaitu konferensi pers yang disampaikan oleh pihak kejaksaan terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kemarin dalam tiga kasus besar korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataannya, dan juga nanti kami hadirkan juga bagaimana OJK mengungkapkan kasus pidana penyelenggaraan asuransi dan penyitaan aset hasil kejahatan di segmen berikut ini, dan kami hadirkan pernyataan lengkapnya tentang hal itu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya banggakan, rekan-rekan media semua, pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa penjelasan kepada masyarakat, kepada publik. Seperti yang kita ketahui, begitu banyaknya pemberitaan dan informasi yang beredar terkait tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polri. Yang dalam pemberitaannya menyangkut institusi kejaksaan maupun pejabatnya. Tentunya rekan-rekan semua, agar opini di masyarakat tidak salah, ya, kami memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyelidikan, penuntutan maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti ini tetap berjalan. Bahkan saya monitor tetap sesuai dengan SOP, berjalan dengan cepat. Dan tentunya kami terus menjaga kualitas tugas-tugas Gedung Bundar yang dilaksanakan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diukur harus bisa diuji kebenarannya secara material dan formil, yang akhirnya akan dibuka ke masyarakat melalui persidangan di pengadilan negeri. Gedung Bundar saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat kita, serta mendukung tentunya program-program prioritas nasional sebagaimana yang telah diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden. Seperti antara lain, bagaimana penyelamatan sumber daya alam. Kita sedang menangani beberapa perkara, baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang tertutup, yaitu tata kelola pertambangan. Kita ini ingin semua dapat dikelola dengan baik, dengan kepentingan sebesar-besarnya untuk negara. Perkara transfer pricing ini membutuhkan energi besar bagi rekan-rekan penyidik kami untuk menyelesaikannya. Dan perkara-perkara lain tentunya yang mendapat perhatian besar dari masyarakat, yaitu tata kelola makan bergizi gratis MBG. Yang kedua, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi energi penting bagi kami di Gedung Bundar agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, independen, dan berkesinambungan. Yang ketiga, kami menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampisus, akan tetap menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Yang keempat, kami memahami bahwa setiap dinamika dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan perhatian publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar. Lima, di samping tugas-tugas penindakan pidana, ada tugas-tugas lain seperti Satgas PKH yang juga terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui penagihan denda administratif. Selanjutnya, terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, telah kami tindak lanjuti melalui instrumen pidana. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap kewajiban kepada negara benar-benar dipenuhi. Demi sebesar-besarnya ada manfaat untuk kepentingan masyarakat. 6. Kejaksaan akan terus mendukung serta memastikan keberhasilan berbagai program strategis pemerintah yang menjadi prioritas nasional, termasuk program makan bergizi gratis MBG, koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, maupun program-program prioritas nasional lainnya, sehingga setiap program dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya, Kejaksaan tetap berkomitmen menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim menegakkan hukum yang sehat, serta memberikan ruang bagi setiap proses hukum untuk berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, dan kesehatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini untuk jelas kepada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya. Ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Paham. Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya. Jadi untuk blackout, baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan, dan sebaiknya ditanya ke sana ya rekan-rekan Metro ya. Ya. Ya, pertanyaan terakhir nih, udah yang ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Yang kedua tentang rumah Sentul ya, itu memang rumah pribadi Jampisus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Cukup ya rekan-rekan. Jadi dapat saya sampaikan bahwa yang di BGN ini sedang berjalan proses pemberkasan ya. Masih fokus di sana untuk cepat menyelesaikan perintah ke saya itu yang menjadi prioritas. Sedangkan nama-nama yang disebut oleh Pak Sony 41 orang, bahkan juga di kita berkembang 47 nama yang terlibat. Tapi tentunya itu kan tidak serta-merta bisa juga terkait dengan perbuatan melawan hukum dan bisa jadi proses pidana. Nah ini kita lihat perkembangannya nanti, tetapi kita juga menginginkan agar BGN ini dapat berjalan baik ya. Dan ini juga selalu komunikasi kita dengan rekan-rekan sekarang yang menakodai MBG. Dan ini tentu menjadi program prioritas yang menjadi perhatian yang harus kita benahi segera dan bisa berjalan dengan cepat. Ya, itu yang kedua mengenai Tanjiang. Nah, ini kan bisa dianalisis bagaimana proses persidangan. Alat bukti semua ada. Tinggal dicek apakah bisa tersangka atau tidak. Perkara sudah cukup lama, saya juga tidak ingat lagi, tetapi semua bisa dievaluasi kembali. Dievaluasi kembali. Ya. Dan itu pun masih berjalan proses eksekusi tanahnya ya. Tanahnya masih berjalan ya. Tanahnya masih berjalan di eksekusi. Sehingga dalam proses penegakan hukum tidak ada sesuatu yang bisa dihilangkan apabila rekan-rekan semua dapat mengikuti dengan utuh dan dapat menganalisa setiap fakta yang sudah terungkap. Dan penyelesaiannya tentunya tidak sesaat, ada proses yang begitu panjang. Saya rasa demikian dan saya cukup rekan-rekan ya. Dan kita kan masih ketemu, jadi nanti saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanti Shanti Om.
1: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan media pada kesempatan yang sangat baik ini, di mana kami akan menyampaikan hal yang sangat penting ya, yang untuk menjadi informasi kepada publik semua yang akan disampaikan oleh rekan-rekan media. Baik, di sini saya bersama dengan beberapa rekan ADK, Pak Ogi Prasomyono, kemudian Pak Diki Kartikoyono, kemudian di sini ada Irjen Daniel Boli Tifauna, Pak Feryansyah, kemudian Pak Berat Wijaya. Kemudian saya juga bersama di sini dengan rekan-rekan dari aparat penegak hukum kita. Terima kasih, ini suatu kolaborasi yang sangat luar biasa. Di sini ada Kombes Pol Surya Aji, Kabak Ban Ops Korwas PPNS, Kombes Erdi Ardi Mulan, Kabak Penerangan Umum Divisi Humas Polri, kemudian Bapak Ahmad Mutarom dari Jampidum Jaksa Madya Direktorat Jampidum Kejaksaan Republik Indonesia. Oh ya, ada Brigjen Pol Wisnu, nanti silakan di sini ya Pak ya, Wisnu Widarto, penyidik eksekutif, dan juga rekan-rekan ya dari tim OJK. Tentu kita hari ini harus selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga hari ini wabil khusus kami semua di sini bisa bertemu dengan rekan-rekan media pada konferensi pers mengenai pengembangan penyidikan dan penyitaan aset perkara PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau dahulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses. Pada kesempatan yang sangat baik ini tentunya saya, kami dari OJK menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyidikan perkara ini, khususnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Dijen AHU Kementerian Hukum, dan tentu saja Departemen Penyidikan OJK itu sendiri. Kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum, terutama dalam proses penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang, salah satu mandat penting OJK adalah melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam rangka menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta menciptakan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan terpercaya. Hari ini, OJK menyampaikan perkembangan penting proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa ProLife Indonesia atau dahulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indosuria Sukses dengan tersangka, dan lebih detail nanti Irjen Boli dan kawan-kawan yang akan menyampaikan. Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini terkait dugaan pengabaian atau penghambatan pelaksanaan kewenangan OJK pada periode 2020 sampai dengan 2023, serta dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK tahun 2023 untuk membayar ganti rugi kepada konsumen sebesar Rp566,24 miliar. Rekan-rekan media yang saya hormati, perkara ini menjadi perhatian besar bagi OJK karena menyangkut kepentingan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum dan pelindungan atas hak-hak ekonominya. Bagi OJK, pelindungan konsumen ini menjadi suatu yang terus kita upayakan. Jadi sebagaimana rekan-rekan media ketahui, di OJK ini ada pengawas prudensial, ada pengawas market conduct yang ada di dalam satu atap. Jadi kita pastikan bahwa seluruh perkembangan, inovasi, pertumbuhan di sektor keuangan tidak mengorbankan kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam proses penyidikan perkara ini, penyidik OJK telah melakukan berbagai langkah, mulai dari penyelidikan hingga penyitaan barang bukti dan aset yang bernilai ekonomis. Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai Rp113,97 miliar. Saya ulang ya. Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai Rp113,97 miliar, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti yang terlihat dari sertifikat kepemilikannya. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi penyidikan OJK berjalan dengan baik, dan ini juga tentu atas sinergi dan kolaborasi dengan kementerian lembaga yang tadi saya sebut, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, dan juga dari beberapa instansi lain yang saya sebutkan tadi. Ini juga perlu menjadi pesan tegas kepada seluruh pelaku usaha jasa keuangan bahwa OJK bersama dengan seluruh aparat penegak hukum tidak akan ragu untuk mengambil langkah penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen dan masyarakat, menghambat pelaksanaan kewenangan OJK, atau mengganggu integritas sektor jasa keuangan. Kami akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta tentu saja mempercepat respon terhadap kasus-kasus yang berpotensi atau telah merugikan konsumen dan masyarakat. Jadi untuk kasus-kasus lain, kami sampaikan di sini, mungkin banyak menjadi pertanyaan masyarakat, OJK tidak tinggal diam, kami mungkin tidak selalu bisa mengupdate, menyampaikan kepada masyarakat, kepada konsumen yang menjadi korban, namun pada saatnya pasti akan kami sampaikan apabila hal itu telah memungkinkan. Kami terus mendorong perbaikan tata kelola industri jasa keuangan, dalam hal ini perasuransian, agar sektor ini semakin kuat, sehat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penanganan perkara ini bukan hanya tentang satu kasus hukum, lebih dari itu ini adalah sebagai bukti upaya besar OJK dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk membangun sektor jasa keuangan yang terpercaya, karena kepercayaan adalah modal utama dari industri jasa keuangan. Nanti mohon maaf, saya, Pak Ogi, Pak Diki, kami harus meninggalkan forum ini karena kami sedang rapat Dewan Komisioner, tapi nanti akan dilanjutkan tanya-jawab dan teknis dengan Pak Feryansyah dan juga Irjen Boli dan kawan-kawan semua. Kami persilakan Pak Ogi bila ingin menyampaikan terkait dengan teknis sedikit terkait perihal ini. Silakan Pak Ogi.
6: Baik, terima kasih Ibu Ketua Dewan Komisioner OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, saya sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua. Saya selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian menyampaikan sedikit informasi bahwa PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau dulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indosuria Sukses itu telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada tanggal 2 November 2023 karena tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan juga kondisi keuangan yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai perusahaan asuransi. Atas dasar pencabutan itu, telah dibentuk tim likuidasi untuk bisa menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis atas dasar aset-aset yang dimiliki. Salah satu aset yang dimiliki adalah masih adanya dana jaminan yang saat itu masih diblokir sebesar 35 miliar dan itu telah dicairkan dan telah dibagikan kepada para pemegang polis. Tapi sisa kewajibannya akan terus dilakukan oleh tim likuidasi. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa OJK telah melakukan pengenaan perintah tertulis. Perintah tertulis ini dikeluarkan ya tanggal 13 Oktober 2023 di mana pemegang saham pengendali Saudara Henry Supya harus menyelesaikan kewajibannya kepada para pemegang polis. Nah, saat ini kami terima kasih kepada Kejagung Republik Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia dan pihak-pihak lainnya telah berhasil menyita aset-aset milik perusahaan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu tambahan dari kami, kami kembalikan.
5: Baik, terima kasih Pak Ogi. Saya minta komentar singkat dari Pak Diki, saja mungkin dari Humas Polri atau Pak Irjen Boli dulu, monggo silahkan nanti diatur.
7: Terima kasih Ibu Ketua, saya sedikit aja melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua. Pertama-tama tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya banggakan, ini sebuah pencapaian yang menurut saya sangat penting untuk perlindungan konsumen. Penelusuran dan penyitaan aset bukan hal yang mudah. Ini betul-betul kita lakukan secara serius sebagaimana tadi Bu Ketua sampaikan, koordinasi dengan kepolisian, kemudian kejaksaan, PPATK, dan semua, tentu di sini juga ada ATR, BPN, semua kementerian lembaga terkait ini membantu kita. Yang pasti tadi kami tidak tinggal diam. Dan prosesnya setelah ini tentunya adalah bagaimana kita akan melakukan keseluruhan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya pada akhirnya adalah untuk perlindungan konsumen. Itu saya sampaikan secara tegas karena memang perlindungan konsumen di industri jasa keuangan ini semakin hari semakin penting untuk kita tegakkan dengan semua upaya kita terutama melalui upaya hukum. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan Bu, saya kembalikan ke Ibu Ketua.
5: Terima kasih, saya minta Pak Irjen Boli memberikan statement singkat ya, nanti juga dari mungkin dari Polri dan juga silakan Pak nanti apa dari Kejaksaan sebelum kami meninggalkan tempat ya untuk tanya jawab, silakan nanti dengan tim.
8: Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati senior-senior yang hadir, khususnya yang kami hormati rekan-rekan media. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Supya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Supya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M, 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar. Sehingga yang rekan-rekan lihat di depan ini tidak gampang. Ini kita bukan terima dari Henry Supya. Kita terima, kita cari sendiri. kita tanya orang, kita tanya nasabah, kita tanya informasi sekecil apapun kita kejar. Dapatlah 3 ruko, dapat rumah di Medan, dapat uang cash. Ini semua yang kita tampilkan ini adalah barang-barang bukti yang menurut kuhab baru sudah bisa menjadi alat bukti untuk di persidangan nanti. Sebagai informasi tambahan, Saudara Hendy Surya ini sudah ditahan oleh penyidik Bareskrim dengan kasus yang berbeda. Vonisnya beliau itu sekitar 18 tahun. Nanti akan ditunggu ketika yang bersangkutan bebas bersyarat dengan kasus yang lama, kasus ini akan naik untuk sidang. Jadi 18 tahun plus putusan nanti dari kasus yang asuransi tambahan ini. Kemudian yang terpenting lagi, seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Ketua, bahwa kami bekerja tidak sendiri. Beberapa stakeholder, beberapa lembaga-lembaga yang menurut kami masih sejalan dengan rencana kami mencari aset ini adalah beberapa lembaga yang penting seperti PPATK, kemudian BPN, pertanahan, karena menyangkut sertifikat. Kita sudah tahu rumahnya, tapi kita perlu sertifikatnya, karena rumahnya tidak mungkin kita bawa ke persidangan. Kemudian dari pajak juga ikut membantu. Jadi rekan-rekan sekalian, sebelum saya limpahkan ke senior kami untuk memberikan penjelasan, kami ingin menambahkan pesan dari Ibu Ketua. Ya rekan-rekan pebisnis, khususnya asuransi, jangan kalian makan uang nasabah. Karena begitu terjadi, kalian mau lari kemanapun, ya mudah-mudahan ini tidak dipotong nanti di TV ya. Kalian habis makan uang nasabah, lari kemanapun kami kejar. Kami kejar. Ya pernah rekan-rekan tahu ada tersangka lari ke Doha. Kita tangkap di Doha. Ya, jadi itu saja pesan tambahan dari kami sebagai penyidik. Mungkin ada tambahan dari Kepala Departemen. Terima kasih.
9: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sidoarjo memastikan tanggul lumpur Sidoarjo dalam kondisi aman setelah beredar informasi mengenai dugaan rembesan di tanggul kolam lumpur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo, Sabino Mariano, mengatakan informasi mengenai dugaan rembesan tersebut beredar di media sosial pada Jumat siang dan menyebut adanya luapan di tanggul kolam lumpur kawasan Desa Siring, Kecamatan Borong, tepatnya di bagian selatan dekat bekas ruas jalan tol yang terputus. Menurutnya, BPBD menerima laporan tersebut sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat dan segera mengerahkan personil ke lokasi untuk melakukan verifikasi kondisi di lapangan. Kementerian Keuangan dan Lembaga Manajemen Aset Negara dan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menjalin kerjasama mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah Garut. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarman, mengatakan Kementerian Keuangan terus mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan barang milik daerah di Kabupaten Garut sehingga dapat meningkatkan PAD atau pendapatan bagi daerah. Pengoptimalan aset daerah itu tujuannya untuk mendukung melayani masyarakat dan opsi penggalangan atau penyediaan dana alternatif untuk pendapatan penerimaan negara bukan pajak. Dari mancanegara, korban meninggal dunia akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo mencapai 625 orang. Menurut Kementerian Komunikasi dan Media, jumlah pasien yang telah sembuh dari penyakit tersebut sebanyak 295 orang. Sementara itu, Menteri Kesehatan Roger Kamba mengatakan pemerintah telah menambah dua provinsi, yaitu Provinsi Sopo dan Provinsi Haut Uele, ke dalam daftar provinsi yang terdampak wabah Ebola karena dua kasus ditemukan di masing-masing provinsi tersebut. Dari dunia olahraga, pelatih putri Tangsel City, Sorini, mengapresiasi perjuangan maksimal timnya meski belum mampu menembus babak semifinal setelah imbang 1-1 kontra Arema FC Women pada pertandingan terakhir kategori U18 Grup B Hydro Plus Soccer League All-Star 2025-2026. Ia mengatakan timnya datang ke Kudus dengan tidak membawa sejumlah pemain utama akibat adanya kekeliruan dari tim dalam memahami regulasi turnamen. Meski demikian, Sorini menilai para pemain mampu memberikan perlawanan hingga mampu mengimbangi permainan Arema sepanjang pertandingan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Terima kasih kepada Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI dan kita tiba di penghujung kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di segmen musik dan informasi. Berapa informasi akan kami hadirkan untuk Anda? Di antaranya juga kami hadirkan alunan lagu sebagai teman malam Anda di segmen kali ini.

Ya, pendengar, Kementerian Pertanian terus mempercepat peningkatan produksi padi sebagai langkah mewujudkan swasembada pangan nasional melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian. Kementerian Pertanian memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, TNI Polri, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengakselerasi realisasi tanam di sentra-sentra produksi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa percepatan tanam menjadi kunci utama dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Seluruh potensi lahan harus dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi semua pihak. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan tanam padi bersama yang dipimpin Kepala BPPSDMPE Ida Widi Arsanti di Desa Amparaya, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dihadiri juga dengan Bupati Hulu Sungai Selatan. Lalu juga ada jajaran pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, penyuluh pertanian, dan juga gabungan kelompok tani yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mendorong regenerasi petani. Nah, ini menjadi hal yang penting melalui pembukaan program keahlian agribisnis tingkat SMK. Juga pengembangan sistem pertanian terintegrasi sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah, khususnya di Hulu Sungai Selatan.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat distribusi komoditas ekspor kayu arang melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah 2025 di Kota Baru. Penanganan ruas jalan Tanjung Serdang dan Lontar diharapkan memangkas biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan program IJD memperkuat rantai pasok komoditas strategis daerah. Peningkatan konektivitas akan tentu saja mempercepat distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi sudah ada impresnya, program impres jalan daerah, tujuannya adalah pemerintah memastikan rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga ke hilir, serta menjadi penghubung langsung wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar konsumen secara lebih cepat, lebih efisien, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas jalan akan mempercepat waktu tempuh distribusi serta menekan biaya logistik masyarakat sehingga bisa diharapkan menekan harga yang sampai ke tangan konsumen ataupun langsung ke tangan masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, mendengar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyambut baik keberhasilan kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping melintas atau berhasil melintas Selat Hormuz tanggal 8 Juli 2026. Kapal ini dijadwalkan tiba di Indonesia tanggal 23 Juli 2026. Di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang masih dinamis atau masih berkembang, keberhasilan pelayaran Pertamina Pride menjadi perkembangan positif setelah sebelumnya kapal Gamsunoro yang juga berhasil melintas Selat Hormuz dengan aman pada awal Juni 2026. Kelancaran pelayaran kedua kapal ini menunjukkan adanya perkembangan situasi yang lebih kondusif di kawasan tersebut. Disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, kelancaran pelintasan kedua kapal merupakan hasil koordinasi antar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, PT Pertamina, dan KBRI di Teheran, juga komunikasi yang baik dengan otoritas setempat di Iran yang berperan penting dalam memastikan keselamatan kapal atau bisa melintasnya dua kapal tanker Indonesia tersebut. Sementara itu, Yvonne juga menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran. Dan pertemuan ini akan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang prioritas kedua belah negara. Berita informasi tadi dapat Anda baca selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, kami hadirkan juga informasi tentang Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Dan berikut selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelanta di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari kelima bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: dilakukan pada perlindungan anak di ruang digital. Indonesia mengusulkan agar pembentukan koalisi secara global yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memandang kecerdasan buatan tidak boleh hanya diposisikan sebagai teknologi yang harus dikendalikan risikonya juga. Akan tetapi dinilainya, kecerdasan buatan dapat dijadikan sebagai instrumen juga untuk mempercepat pembangunan terutama bagi negara-negara berkembang. Untuk itu Indonesia menilai tata kelola kecerdasan buatan secara global harus mampu menjawab berbagai kesenjangan yang masih dihadapi oleh banyak negara di dunia ini. Kembali ke tanah air, pendengar, Kementerian Sosial mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi, mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan percepatan Sekolah Rakyat harus mengikuti seluruh aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk pembangunan penganggaran program dapat dipertanggungjawabkan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar program Sekolah Rakyat ini bisa direspon baik oleh pemerintah daerah karena masih ada sekitar 4 juta anak yang masih belum sekolah. Tetapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme dari Kementerian Sosial agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan di waktu berikutnya. Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi pemerintah daerah di Aceh. Diwakili oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, kesiapan pemerintah daerah termasuk penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen harus kelengkapan dokumennya menjadi syarat utama agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Informasi tadi dan juga informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
2: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
4: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
3: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
4: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja.

0: bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
1: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
0: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Deretan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola, namun hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 20 nama pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
2: A good feat here from Hernandez and Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mawar Eva De Jong lahir di Haarlem 26 September 2001 yang lalu. Artinya, usianya sekarang 19 jelang 20 tahun. Muda banget ya. Artinya pula, anak-anak milenial gak asing dengan bintang muda satu ini yang dikenal sebagai aktris muda berbakat, model, dan juga penyanyi bertalenta luar biasa. Meski namanya sangat terkesan asing, tapi dia ini blasteran Belanda Karo dan berkebangsaan Indonesia loh. Dan sangat fasih berbahasa Indonesia tentunya. Seperti yang terdengar dalam lagu berikut ini, Sedang Sayang-Sayangnya.

Ya, pendengar, usai sudah kebersamaan tim Indonesia menjamu malam Pro 3 RRI. Tetapi pastikan ada tetap bersama Pro 3 RRI. Akan ada rekan saya, Bung Wisnu, dan juga kerabat kerja lainnya yang akan menemani Anda dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan juga peralatan Piala Dunia di perempat final Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan berlangsung pertandingan antara Spanyol bertemu dengan Belgia yang akan bermain di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Sekali lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti sekitar pukul 1 setelah warta berita, nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, Anda punya kesempatan untuk memberikan prediksi Anda hasil pertandingan atau jagoan Anda antara Spanyol dan Belgia, mana yang Anda jagokan, skornya berapa, dan lain sebagainya. Nanti juga kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan narasumber pengamat sepak bola untuk menganalisis prediksi jalannya pertandingan tersebut. Saya Fajar Nugroho, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Sonora 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
2: Nanya gua apa kita pace?
4: RRI digital saja toh.
2: Sesekali jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Έτσι μας έρθει, ναι.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.

0: keren banget nih katanya.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya, sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi, hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
2: Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
1: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
3: Kepada TNI, Polri, kudus solid, termasuk Jaksa, solid di belakang penyidik. Kortas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang tinggi rendah, semua sama di depan hukum.
1: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oke, dah.
5: Bang Lalo.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak kami udarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.
3: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi. Kabarnya terakhir 13 lokasi terkait 3 perkara dugaan korupsi, 3 perkara besar. Mencakup dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap di PT Asabri, lalu dugaan korupsi pasokan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatera kemarin atau beberapa waktu yang lalu, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Ini bukan soal hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tapi dari kasus ini saja, berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung di Pulau Sumatera kemarin ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, sejauh mana aparat bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya, kita akan mengusut ataupun membedahnya. Bersama kami di malam hari ini, telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan sekaligus juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendri Pandiangan. Pak Hendri. Baik, Pak Hendri, kabar baik, Pak?
6: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
5: Iya, tapi sepertinya ini bukan kabar baik yang kita bicarakan nih, Pak Hendri. Korupsi, tiga kasus besar, bahkan satu kasus itu berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin blackout pemadaman. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari Pak Henry tentang tiga kasus besar ini yang sedang ditangani oleh Polri, Pak.
6: Iya, memang ini menjadi apa ya, saya melihat kan dalam tindak pidana korupsi itu ada dua kategori. Ada yang istilah merugikan keuangan negara, yeah, dan merugikan perekonomian negara.
5: Oke.
6: Okay. Nah, kalau merugikan keuangan negara, jelas artinya ada pendapatan negara yang hilang, gitu ya, yang pasti dan nyata jumlahnya, artinya berkaitan dengan uang yang negara punya.
5: Oke. Okay.
6: Tetapi ada yang bicara tentang masalah kerugian perekonomian negara, artinya bahwa ada mesin ekonomi negara yang rusak, gitu kan?
5: Yeah.
6: Contoh misalnya yang tadi. Akibat korupsi misalnya kan kalau yang saya baca dan berdasarkan literatur yang ada tentang batubara misalnya.
5: Iya.
6: Yeah. Kan PLTU ini kan memang supportnya dari batubara gitu kan. Bahan bakarnya itu batubara. Lalu kemudian ada permainan lah dari mulai garnya dikurangi harganya dan sebagainya sehingga kuantitas pasokan menjadi berkurang atau kualitas batubaranya tidak bagus karena memang garnya tidak bagus. Tanda petik. Kemudian ada indikasi korupsi.
5: Hmm.
6: Nah, akibat perbuatan korupsi itu bukan hanya kerugian negara, tapi perekonomian negara.
5: Hmm.
6: Artinya ada yang kepentingan publik atau kepentingan ekonomi publik yang kemudian diganggu atau dirugikan, gitu yeah, kan? Misalnya blackout, akhirnya pemadaman listrik, ekonomi rakyat tidak jalan dan sebagainya. Dan ini menurut saya jahat sekali gitu kan, karena memang yeah, yang diganggu bukan hanya keuangan negara, tapi perekonomian negara. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak gitu.
5: Nah, yeah, ini banyak peternak ayam yang merugi, lalu yang menggunakan listrik UMKM seperti laundry itu merugi gara-gara blackout. Itu dampaknya betul, luar biasa banget nih Pak Henry. Pak.
6: Betul, karena dia memang kalau perekonomian negara itu dia muncul, dia menghajar yang namanya mesin ekonomi itu. Sehingga stabilitas ekonomi, investasi, kepercayaan pasar, kelangsungan usaha, dan kepentingan umum terganggu.
5: Mm-hmm.
6: Gitu. Nah, itu dampaknya yang saya lihat ya. Karena okay, adanya blackout itu atau pemadaman itu karena memang sudah dari hulunya secara sistemik nih terjadi korupsi.
5: Okay. Gitu kan.
6: Penegakan tindak pidana korupsi itu sebetulnya sedang di persimpangan jalan menurut saya.
5: Hmm.
6: Gitu kan, antara dilema dan penegakan hukum. Karena kenapa banyak sekarang kita dihadapkan pada fenomena justru yang terlibat di dalam korupsi itu orang yang notabene bertindak sebagai penegak hukum. Gitu kan. Dan saya nggak bisa tutup mata itu memang dalam proses hukum saat ini. Nah, yang pertama saya menanggapi tadi kok kenapa sudah ada sita dan sebagainya tersangkanya belum ada.
5: Yeah.
6: Gitu kan. Dalam hukum acara memang untuk menetapkan satu tersangka itu harus minimal dengan dua alat bukti. Itu di KUHAP. Nah, di tindak pidana korupsi itu memang ada kualifikasi tertentu. Kalau perbuatannya itu indikasinya adalah merugikan keuangan negara, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian negaranya dulu. Makanya ada namanya hasil

0: berkaitan dengan money laundry, maka kemudian ada PPATK gitu ya. Jadi dilihat follow the money-nya. Okay. Nah, mekanisme dalam penegakan tindak pidana korupsi itu bukti utama untuk mendudukkan seorang menjadi tersangka itu harus ada hasil perhitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Jadi itu syarat formil. Baru kemudian bukti lainnya. Nah, kalau ada bukti lainnya, dua bukti itu, maka dengan dua bukti itu bisa seseorang didudukkan menjadi tersangka. Dan saya meyakini bahwa proses investigasi dalam perkara ini tidak dilakukan 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya yakin. Gitu. Okay. Pasti karena pasti sudah lama itu diintai gitu kan. Terlepas ada gesekan antar lembaga ya, Pak, gitu kan. Tetapi ini sudah mulai berjalan jauh sebelum ini terjadi, sudah tinggal nunggu bomnya kan gitu kan. Nah, jadi itu kalau sudah lengkap bukti itu maka dimungkinkan saja didudukan seorang menjadi tersangka gitu dalam tindak pidana korupsi. Nah, lalu kemudian pengkualifikasiannya. Kemudian akan dikualifikasikan, Pak. Apakah ini tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara?
1: Atau
0: kualifikasi masuk ke dalam gratifikasi? Atau masuk ke dalam kualifikasi misalnya suap-menyuap? Atau misalnya penggelapan dalam jabatan? Gitu kan? Nah, misalnya ini. Jadi nanti ada pengkualifikasian perbuatan pidana itu. Khususnya dalam tindak pidana korupsi. Kan memang ada kalau dirangkum dari itu ada 7 perbuatan korupsi itu kan? Gitu kan? Nah, Jadi itulah, kemudian setelah itu baru hukum acaranya, baru seorang didudukan menjadi tersangka. Gitu.
1: Oke, nah, jadi tahapannya begitu sehingga mungkin ada satu tahapan yang belum selesai atau satu alat bukti yang belum terkumpul gitu ya. Meskipun satu alat bukti sudah terlihat oleh masyarakat seperti penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, Pak.
0: Betul. Jadi nanti apakah dikualifikasikan, apakah uang itu memang berkaitan dengan masalah, misalnya ya, gratifikasi gitu kan. Nah, artinya kalau gratifikasi kan jelas bahwa tidak perlu ada hak perhitungan kerugian negara gitu kan. Atau misalnya ada yang berkaitan dengan ada pemerasan dalam jabatan, kan ada tuh salah satunya gitu kan. Bagian dari misalnya nanti dikualifikasikan itu, setelah itu dudukan kualifikasikan itu, maka kemudian, nah, cuma tantangannya begini, Pak, begini tantangannya. Ini kan yang melakukan penyidikan itu adalah Polri.
1: Iya.
0: Nah, dalam perkara korupsi memang Polri punya kewenangan. Lalu jaksa juga punya kewenangan sebagai penyidik, dominus litis ya. KPK juga punya kewenangan. Nah, kemudian apakah nanti, karena kan ini berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan.
1: Iya.
0: Pertanyaannya, berani nggak jeruk makan jeruk? Kan gitu kan. Karena ya dugaannya kan ada oknum lah ya gitu.
1: Iya, petinggi kejaksaan. Ya, oh, iya, dugaan sementara.
0: Ya, itu pertanyaan saya yang dilemanya begitu gitu kan. Seperti apakah akan seperti cicak buaya yang selesai dengan deponering? Kita nggak tahu. Gitu. Cicak buaya itu selesainya bukan karena hukum loh.
1: Oh, karena deponering. Deponering, ingatkan saya lagi, deponering adalah?
0: Deponering itu hak prerogatif atau hak dari Kejaksaan Agung menyatakan bahwa perbuatan ini walaupun sudah memenuhi unsur delik, tetapi jika dilanjutkan lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya.
1: Waduh.
0: Jadi gini, Pak Fajar, izin saya jelaskan sih gitu. Memang dinamika perkembangan korupsi sekarang itu, dari 7 pengkualifikasian itu, ada sumber lain, ada 3 akhirnya dikualifikasikan tindak pidana korupsi itu. Satu dalam skala kecil, atau petty corruption. Atau 2 korupsi dalam skala besar, namanya grand corruption, atau korupsi politik namanya, political corruption. Ternyata analisa kajian tentang korupsi itu saat ini itu mengarah ke political corruption gitu.
1: Oke,
0: kan. Sehingga persoalannya nggak diselesaikan secara
1: ditahan dulu Pak Henry. Saya bingung juga nih. Kalau yang korupsi kecil dan besar itu apakah dinilai dikategorikan dari banyaknya uang yang keuangan negara yang dirugikan, kalau political corruption itu korupsi politik itu gimana maksudnya?
0: Ya, mungkin kalau saya jelaskan bahwa misalnya begini, banyak kan transaksional politik yang kemudian mengarah kepada korupsi yang berkaitan dengan politik ya, Pak.
1: Okay.
0: Saya pikir tidak perlu menjelaskan secara detail tapi sudah punya gambaran. Pasti untuk skala kecil dan besar, perhitungannya adalah berapa besar kerugian negara yang diderita.
1: Oke.
0: Okay. Apa dampak akibat korupsi itu? Nah, kalau politik, analisanya selalu politik, Pak. Gitu. Ya, itu pasti tuh gitu kan.
1: Oh iya, wah ini berat nih. Tapi
0: ACLC-nya KPK menulis itu tuh pengkualifikasi 3 itu.
1: Iya,

0: Oke, dalam undang-undang tipikor, undang-undang korupsi ini kan ada 7 macam korupsi. Tapi ya, tadi di awal tuh Pak Hendri mengatakan ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Kerugian perekonomian negara itu tidak termasuk dalam undang-undang ya Pak Hendri, tidak bisa dinilai gitu Pak Hendri.
1: Oh enggak, di undang-undangnya ada merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
0: Oh oke.
1: Okay. Undang-undang ada Pak, ada itu. Jadi
0: oh, ada.
1: Jadi dia lihat dampaknya. Wah. Kalau dia merugikan perekonomian negara, itu saya yakin pasti dia punya tuntutannya tinggi itu, karena dampaknya itu yang besar.
0: Gitu. Oke. Okay. Dan itu pun bisa dituntut dengan pasal berlapis ya, entah itu suap, korupsi, penggelapan dalam jabatan, atau gratifikasi, atau pencucian uang, atau gimana nih Pak, Pak Hendri?
1: Pasti Pak. Jadi kalau perkara korupsi itu dia bersifat alternatif kumulatif gitu ya. Artinya dia bisa menggunakan pasal 2, pasal 3, pasal 18. Kalau ada gratifikasinya ada pasal 5, ada pasal 12. Kalau dia pemerasan jalan pakai 12E. Nah, pasangan pasal itu pasti TPPU. Gitu kan?
0: Oh iya.
1: Pasti TPPU ya, karena TPPU. Tidak mungkin bukan sendiri, gitu kan? Kalau suap penyuap ada yang nyuap, ada yang terima, termasuk gratifikasi sama. Gitu kan? Pemerasan dalam jabatan, kecuali pemerasan dalam jabatan ya. Karena dia menggunakan abuse of power, menggunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu kepada orang yang memang tidak mau dia sebetulnya, tetapi karena sistem dia harus melakukan itu.
0: Okay.
1: Itu 12E kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Saya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis saat ini dalam proses pemberkasan. Ada 47 nama, dari awal 41 nama yang diduga, sekali lagi masih dugaan, yang diduga terlibat dalam permintaan jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Kini jumlahnya dari 41 bertambah jadi 47. Lalu apa hubungannya dengan topik kita pada dini hari ini? Pada malam hari ini. 3 kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Kabar terakhir menguat mengarah kepada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung atau Jampitsus dengan inisial FA yang kemarin rumahnya sempat digeledah dan juga di situ hadir juga TNI. Saya ingin tahu bagaimana dari pandangan Pak Hendri ini terkait dengan hal ini tentang conflict of apa ya? jangan sampai nanti akhirnya seperti snowball di tengah masyarakat berpikiran bahwa ini adalah balas dendam dalam tanda kutip begitu, Pak Hendri.
1: Ya, saya justru saya melihat inilah yang namanya political corruption.
0: Oh,
1: menurut saya gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau tadi Pak Fajar tanya definisinya apa sih gitu. Nah, karena persaingan antar lembaga atau ketersinggungan antar lembaga dalam hal penegakan hukum kan memang munculnya tidak baru-baru ini saja, dari dulu udah mulai muncul ya kan, bagaimana kepolisian dengan kejaksaan kaitan dengan dominus litisnya kejaksaan gitu kan, lalu bagaimana dengan KPK gitu kan. KPK sekarang nih, KPK merasa di anak tiri kan nih gitu kan,
0: nggak diikutin, nggak dikesertakan ya.
1: karena kan kejaksaan yang betul sedang mendapatkan kepercayaan penuh lah dari Pak Presiden dalam penegakan korupsi, karena beberapa mega corruption itu yang keluar adalah kejaksaan. Nah ini kan, ini juga dari awal ketika saya juga diwawancara wartawan beberapa waktu lalu, ini harus hati-hati gitu kan. Nah kebijakan-kebijakan politik ini akan menimbulkan gesekan itu, sehingga akan ada namanya tindakan, mohon maaf, oke lah orang mengklarifikasi, oh tidak akan ada penegakan hukum itu lurus sebenarnya. Oke, tapi masyarakat kita sudah pintar, masyarakat sudah pandai. Artinya gesekan-gesekan penegakan hukum itu, gitu kan, akan menimbulkan dendam tersendiri tuh.
0: Gitu okay. Kan. Apa tanggapan masyarakat pada malam hari ini? Saya coba tahan dulu, Pak Hendri. Saya terima dulu pendengar. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Pak Hendri.
0: Iya, silakan.
2: Terbaik, ya. Terima kasih, Mas Fajar. Begini ya. Tidak hanya di Jawa, di Sumatera yang mengalami blackout atau
0: pemotongan. Oh, iya.
2: Ini di Kalimantan ya juga nih, Pak Hendri dan Mas Fajar. Makan bergilir nih katanya, sampai sebulan itu.
0: Sebentar Pak Arianto. Ini terjadi malam ini?
2: Iya, di Berkota, di Samarinda, di pokoknya pakai PLT batubara. Ada sebulanan sudah ini mau jalan di Mas Fajar, Pak Indri.
0: Oh, tapi nah, tapi tidak mati total, tapi bergiliran ya?
2: Bergilir.
0: Oke, okay. Oke,
2: okay, Pak. Seperti menular ya, Jawa, Sumatera, Kalimantan.
0: Oke, okay. Iya, iya.
2: Kalimantan Selatan itu.
0: Oke. Okay.
2: Padahal di sini tempatnya batubara di sini.
0: Baik Pak Arianto, makasih.
2: Pak Indri ya, ya. Pak Indri dan Mas Fajar ya, mudahan ini kan seperti ada rivalitas ya antara para penegak hukum ya. Kemudian saya sih menganut aja praduga tak bersalah aja sementara ini.
0: Ya,
2: ya mudahan aja bisa membongkar siapa aktor utama mastermind-nya ya, dalang utamanya itu siapa. Kemudian di Indonesia itu ada fenomena ketika sudah dijadikan tersangka, mereka mengajukan pra peradilan ke Pak Indri biasanya.
0: Siap, siap.
2: Iya, pokoknya ada fenomena seperti itu. Terima siap. Kasih Pak Indri.
0: Iya, iya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Arianto. Aduh, iya ternyata di Kalimantan juga pemadaman bergilir ya, bukan blackout seperti di Sumatera ataupun di Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu. Pak Sarjio di Jogja. Selamat malam, Pak.
3: Malam, Mas Fajar.
0: Ya, silakan ke Pak Hendri Pandiangan.
3: Malam Pak Hendri Pandiangan.
1: Ya, malam Bapak.
3: Dalam bentuk analoginya itu kan selama tikus itu masih bisa ternakan, maka korupsi pun selalu ada terus gitu. Karena korupsi itu kan identik dengan tikus gitu.
0: Oke. Okay.
3: Terus yang kedua, Pak Prabowo mungkin niatnya baik ya, memberikan satu bisnis-bisnis kepada polisi, kepada TNI, kepada ya termasuk banyak hal yang termasuk mungkin dari kejaksaan juga. Termasuk dari kejaksaan punya sekarang namanya ada sepak bola dari kejaksaan, ada yang di Liga 1 itu ya. Terus dari ya, apa kepolisian juga ada, dari Bayangkara itu dan sebagainya. Ini semuanya yang terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan seperti itu kan pasti pakai uang negara. Nah, kalau enggak, apa pakai uang sendiri kan enggak mungkin juga.
0: Okay.
3: Nah, ini menurut saya Pak Prabowo harus mawas diri sekarang. Tujuannya mungkin untuk membekap Pak Prabowo, tapi ya, di belakangnya ternyata malah
0: okay, baik, mencuri. Baik. Ya, gitu. Baik. Terima kasih Pak Sarjo. Ya. Ya, apapun itu, tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya untuk semangatnya adalah untuk memberdayakan siapapun tanpa peduli status jabatan dan posisinya di mana untuk bisa sama-sama membangun Indonesia, berkontribusi lah begitu tentang swasembada pangan lah dan lain sebagainya, termasuk juga program-program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, nah ternyata ini ada kasus nih yang sedang kita bahas yang sekarang ini berada di kejaksaan soal beberapa kasus penetapan titik SPPG di program MBG. Yang kedua di Polri, ini berkaitan dengan tiga kasus besar yang sedang kita bicarakan malam hari ini. Keduanya berkelindahan, ada kaitannya karena ada beberapa dugaan mengarah ke oknum tertentu. Kalau di MBG itu mengarah dugaannya itu kepada salah satu petinggi dari pihak kepolisian yang berada di struktur organisasi MBG. Dan juga kalau yang di sini itu yang sekarang kita bahas itu dari pihak kepolisian, tiga kasus ini mengarah kepada salah satu petinggi di kejaksaan. Pak Hendri.
1: Iya. Jadi kalau bicara pra-peradilan, Pak, memang ketika seorang didudukan menjadi tersangka, dia punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, KUHAP kita 20/2025 itu memang punya aturan yang menyempurnakan KUHAP yang lama. Di pasal 158, nah, di situ kan salah satu kewenangan pengadilan untuk memeriksa kaitan dengan masalah satu, tentang sah atau tidaknya upaya paksa. Nah, upaya paksa itu ada di pasal 89-nya. KUHAP itu misalnya salah satu penetapan tersangka, gitu kan, lalu kemudian juga upaya paksa penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi setiap seseorang didudukan menjadi tersangka, itu punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Karena itu merupakan hak daripada si tersangka itu.
0: Oh.
1: Atau misalnya biasa.
0: Oke, okay, apapun kasusnya dan siapapun orangnya itu semua berhak untuk mengajukan peradilan.
1: Berhak mengajukan peradilan karena kan walaupun tersangka tetapi hak asasi manusianya kan tetap dilindungi, tetap. salah satunya adalah pengakuan di bidang itu, pra-peradilan misalnya.
0: Okay.
1: Nah, lalu kemudian, tapi pra-peradilan itu sebetulnya hanya untuk memeriksa syarat formil penyidik dalam melakukan penyidikan. Contoh misalnya begini, dalam dia didakwa, diduga melakukan pelanggaran pasal 2 atau pasal 3, tetapi tidak ada laporan hasil perhitungan kerugian negara. Artinya tidak menuhi syarat formil itu dilakukan, gitu kan?
0: Okay.
1: Maka dia bisa saja mengajukan pra-peradilan untuk mengkoreksi tindakan administratif penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses penyidikan yang dilakukan. Itu pra-peradilan objeknya itu, sehingga memang sah-sah saja, gitu kan? Seseorang ketika diduga sebagai tersangka, dia mengajukan mengajukan pra-peradilan, karena itu memang haknya itu.
0: Putusan itu dari pra-peradilan itu apa biasanya? Itu bebas atau terlepas dari sangkaan atau memperbaiki berkas atau syarat formilnya itu, Pak?
1: Biasanya putusan pra-peradilan itu mencabut status tersangkanya. Gitu kan. Misalnya kemarin kan kayak Pak Roy Suryo tuh mengajukan pra-peradilan dikabulkan gitu kan. Nah, ada penerapan pasal dilakukan salah misalnya gitu kan. Lalu kemudian dia dicabut status tersangkanya. Tapi pertanyaan, apakah kemudian penyidik bisa mendudukan sebagai tersangka? Boleh. Itu ada SMA gitu kan. Saya lupa nomornya, tetapi boleh dia mendudukan sebagai tersangka lagi dengan syarat dengan bukti yang baru.
0: Pra-peradilan, jadi semua orang berhak untuk mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ketika dibatalkan status tersangkanya, itu bisa disangkakan lagi?
1: Bisa.
0: Dengan bukti baru maksudnya, Pak Hendri?
1: Ya, dengan bukti baru, dengan administrasi yang baru. Tidak bisa pakai yang lama dia.
0: Oh gitu.
1: Biasanya penyidik mensiasati, biasanya gini kan, dengan sprindiknya diganti dengan baru, lalu saksi-saksinya diperiksa kembali, gitu kan?
0: Yeah.
1: Ada bukti-bukti yang memang menguatkan, gitu kan? Bukti baru yang tidak pernah muncul di dalam sebelumnya itu dengan dasar itu kemudian bisa menetapkan tersangka kembali.
0: Nah.
1: Itu dalam konteks tersangka ya, gitu. Karena kan salah satu salah penangkapan, salah penahanan, penggeledahan, penyitaan, itu juga objek dari pra-peradilan itu.
0: Iya, atau salah tangkap orangnya salah juga bisa. Dan dilanjutkan oleh Pak Herianto di Kutai Barat yang mengatakan dikhawatirkan kita tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi Pak Herianto menyoroti soal pra-peradilan. Ini mungkin sebagai bentuk kehati-hatian agar berkasnya secara formal itu cukup, tidak diajukan pra-peradilan lagi gitu, Pak Hendri.
1: Betul, karena lembaga pra-peradilan itu adalah lembaga yang dibuat oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan sebetulnya.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini yang menariknya juga dari Komisi 3 DPR RI, menyoroti juga tentang kasus ini, yang mengatakan juga jangan sampai perkembangan sorotan publik yang yang menyoroti soal informasi penjagaan ketat di kediaman Jampitsus FA oleh barisan aparat TNI ditafsirkan berbeda. Jangan sampai spekulasi snowball ini terus bergulir, semakin berkembang. Apa yang bisa lakukan ini, Pak, untuk melihat secara utuh ini sebagai kasus penegakan hukum, pemberantasan korupsi utamanya, ini harus saya tekankan, pemberantasan korupsi yang dilihat oleh masyarakat, sehingga ujungnya kita ingin agar mastermind ataupun aktor intelektual dari kasus ini bisa terbongkar, Pak Hendri.
1: Iya, jadi begini Pak Fajar, misalnya gini, keterlibatan TNI dalam menjaga rumah kediamannya salah satu petinggi dari Kejaksaan Agung itu, ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya saya tidak bicara benar atau salah gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan kepada publik bahwa ada semacam boleh dibilang okelah, ada orang mengklarifikasi, oh bukan dan sebagainya, tapi publik akan memahami bahwa ini ada benturan kepentingan antar institusi atau antar lembaga gitu kan. Ya sepatutnya kan yang misalnya yang menjaga pengawalan dan sebagainya biasanya polisi gitu kan. Kok ini
0: tapi bukankah sudah lama ini kejaksaan itu memang untuk kasus tertentu, untuk tindakan tertentu, kegiatan tertentu memang dikawal oleh TNI sudah?
1: Ya,
0: seperti itu.
1: Ya,
0: Pak.
1: Jadi memang Nah, makanya saya katakan bahwa walaupun nanti ada klarifikasi bahwa kemudian oh kan sudah ada MOU-nya, sudah ada perjanjiannya dalam hal tertentu, yang mengawal adalah TNI karena berkaitan masalah kasus besar dan sebagainya. Itu tidak ada masalah buat kita. Tetapi kan publik tidak paham itu. Masyarakat tidak memahami itu.
0: Okay.
1: Makanya Komisi 3 sebagai wakil rakyat memiliki kepentingan untuk melakukan semacam klarifikasi-klarifikasi politik terhadap tindakan itu, gitu kan. Nah, tetapi oleh karenanya menurut saya ini harus banyak bentuk-bentuk kampanye atau narasi yang benar yang disampaikan kepada publik. Supaya publik tidak confuse, tidak bingung, gitu kan? Nah, sekarang kan publik lebih bingung nih, gitu kan?
0: Okay.
1: Walaupun klarifikasi dibuat kan gitu.
0: KPK tuh biasanya pro 3 hari juga biasanya merilis itu ya, ada waktu 2x24 jam untuk penahanan dan bisa diperpanjang dan sebagainya. Tapi mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Roni tadi nih, Pak Henry.
1: Iya, jadi kalau saya melihat begini, memang setiap institusi itu dia punya tanda petik. Seni dalam menegakkan hukum sendiri.
0: Lihat. Seni. Diksi yang menarik. Seni, oke.
1: Okay. Seni penegakan hukum masing-masing punya ciri khas. Okay. Gitu kan. Kejaksaan punya ciri khas. Kejaksaan misalnya sukanya flexing gitu kan. Wah, dia foto di depan yang begitu banyak gitu kan. Iya. Gitu. KPK sukanya menggerak cepat, mengklarifikasi dalam waktu 24 jam dia mengumumkan gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah, publik juga kan biasanya seperti itu. Tapi coba kita lihat apakah ini muncul keberanian untuk menyampaikan. Karena gini, ketika penggerbekan dilakukan, penyitaan dilakukan, pasti ada tindak lanjutnya.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu kan. Nah, kalau ada dugaan atau indikasi, pasti ada tindak lanjutnya. Nah, di sini kan harus berhati-hati, Pak. Makanya saya katakan tadi, political corruption itu tidak semudah kita menyampaikan sesuatu ke depan publik, sehingga nanti malah jangan-jangan misalnya kayak gini, ini mohon maaf, beribu maaf. Dulu kan pimpinan KPK ada yang jadi tersangka, Pak.
0: Yeah.
1: Terus sekarang nasibnya seperti apa?
0: Kan yeah.
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Udah ditelan bumi kan gitu kan, saya nggak tahu perkembangannya seperti apa. Nah, apakah nanti kemudian sudah disampaikan status tersangkanya, misalnya, tetapi kemudian penegakannya malah nggak ada. Akhirnya, aparat sendiri yang mendapatkan ketidakpercayaan publik. Jatuhun gitu kepercayaan publik terhadap penegakan itu. Makanya menurut saya tidak ada aturan main secara imperatif atau secara baku harus sekian lama diumumkan siapa tersangkanya. Tidak, itu harus hati-hati, Pak. Gitu. Karena kenapa? Karena memang ini kan bicara kepercayaan publik gitu kan untuk penegakan hukumnya. Berani enggak? Satu. Cepat enggak? Dua, gitu kan. Lalu recovery kerugian negaranya seperti apa, kan tadi ada pertanyaan, bagaimana untuk recovery kerugian negara gitu kan, apakah hasil-hasil sitaan itu kemudian setorkan kepada negara, kan memang ada mekanismenya ya Pak, gitu kan, untuk mengembalikan kerugian negara itu, sehingga itu saya sebenarnya positif Pak persoalan ini, karena memang ini artinya terlepas ada gesekan tapi ada keberanian gitu, aparat hukum untuk membuka itu. Walaupun dampak negatifnya banyak juga gitu kan. Investor dolar lagi tinggi gitu. Investor mau masuk, ada jangan-jangan korupsi. Bener, Pak. Ada perekonomian itu yang rusak kan gitu.
0: Tapi kan bisa dibacanya bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai habis. Meskipun itu melibatkan petinggi dari penegak hukum. Baik itu dari kejaksaan maupun dari kasus yang MBG itu melibatkan ada wakil kepala MBG itu, ketua MBG itu dari petinggi kepolisian ya, Pak Henry. Tapi pernah nggak ada kasus yang supaya menghindari conflict of interest ataupun gesekan ataupun agar lebih baik lagi gitu ya, proses ini baik itu dilimpahkan ke yang penegak hukum lainnya dalam kasus korupsi itu biasanya KPK gitu, Pak Henry?
1: Dimungkinkan Pak, perangkat undang-undangnya membolehkan itu.
0: Boleh. Jadi gitu kan? dua kasus dari kejaksaan yang soal MBG dan dari polisian yang tiga kasus besar ini dilimpahkan ke KPK itu bisa sebenarnya?
1: Bisa. Karena KPK itu kan lembaga yang dibuat memang khusus. Kalau dulu kan ad hoc, sejak 2019 maka dijadikan lembaga yang permanen dalam penegakan tindak pidana korupsi gitu kan. Artinya tanda petik lah, saya melihat KPK ini manusia-manusia setengah dewa lah dalam menegakkan korupsi kan, gitu kan. Artinya kalau buat tanda petik Pak, buat cari amannya biar netral gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Ke KPK, gitu kan, lalu kemudian kepolisian bahkan ke KPK. Karena jujur saja, KPK mungkin masih komitmen penegakan hukum korupsinya korupsi, itu ya. Masih mendapat kepercayaan banyak dari publik lah, gitu kan.
0: Iya, toh juga terus nanti ujung-ujungnya kalau walaupun karena kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, nanti tuntutannya juga diserahkan ke kejaksaan kan, begitu Pak Hendri?
1: Betul, betul. Itu mekanisme integrated justice systemnya seperti itu, gitu kan. Jadi ada koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Nah, untuk mencegah itu bisa saja supervisi dialihkan ke kan, boleh-boleh aja.
0: Oke. Gitu. Baik. Oke, baik kalau gitu. Wah, ini semakin menarik ya. Tapi mudah-mudahan sih ujungnya kita menginginkan agar korupsi itu hilanglah dari bumi pertiwi ini. Terima kasih banyak ya Pak Hendri ya. Pakar Hukum Pidana Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia Hendri Pandiangan.
4: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
2: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel, kami yang mengujinya bagaimana performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman.
1: Yeah.
2: Jadi sifat dasar dari biodieselnya sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya.
1: Yeah.
2: Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setana, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setananya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto-ignition, lebih mudah untuk terbakar.
1: Yeah.
2: Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah.
1: Yeah.
2: Kira-kira sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu, artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan setana dari si biodiesel itu sendiri kita campurkan tambahannya gitu.
1: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa, Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu, Pak?
2: Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai ditambah, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau kita tidak menambah. Ditambah selain itu, akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Yang pasti akan kita hadapi.
1: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Ari?
2: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
1: Oh, begitu.
2: Kita 1-3% gitu ya.
1: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
2: Iya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
1: Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Ari?
2: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih terkini, dan dia biasanya misalkan nih mesin diesel itu dulu, mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
1: Yeah.
2: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1.500, 2000 bar gitu ya, tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi, otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
1: Yeah.
2: Sehingga ini akan apa namanya mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak, begitu ya. Artinya, yeah. Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
1: Ya. Yeah. Tapi itu kira-kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
2: Saya kira nggak harus seperti itu.
1: Nggak harus seperti itu ya.
2: Dan bahkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006.
1: Ya.
2: Jadi relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar
1: yeah.
2: terhadap biodiesel.
1: Yeah.
2: Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para membuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan
1: menggunakan yeah.
2: biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya yeah. mereka akan menghadapi kendala masalah yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok.
1: Yeah.
2: Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar.
1: Yeah.
2: Setelah ganti filter bahan bakar nanti masalah akan selesai seperti itu. Nah, tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006 artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada karena
1: yeah.
2: ketika membeli bahan bakar di SCPU bagian besar sudah menggunakan biodiesel kecuali
1: yeah.
2: salah satu aja yang tanpa biodiesel begitu mas.
1: Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya Pak Ari ya?
2: Iya insya Allah nggak perlu khawatir.
1: Iya baik kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka Pak. Terima kasih banyak Pak Ari untuk waktu. Ya demikian tadi perekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya oleh Desi Anugranov.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
2: None of this will be possible without. Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
1: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syadzili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
3: For Indonesia, this development are not distant diplomatic issues.
2: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekadar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
3: And the strategic capacity of our state.
1: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekedar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
4: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan cagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau cagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis dipesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan cagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
5: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor, itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum, dapat cap, dapat berbagai kemudahan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
6: Pak Fadli, sudah ada nilai ekonominya belum Pak dari peningkatan?
4: Museum paspor diterbitkan banyak, oleh Museum ya, dan Cagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke museum dan cagar budaya.
7: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang. Lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu, dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenang-kenangan. Bre, awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
4: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke museum dan cagar budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Dini hari nanti kita akan menyaksikan laga big match di perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Belgia di SoFi Stadium. Duel ini sangat menarik karena mempertemukan Spanyol yang memiliki pertahanan suci tanpa kebobolan. Melawan Belgia yang lini serangnya sedang meledak dengan mencetak 12 gol dalam 3 laga terakhir. Seperti apa prediksi jalannya laga ini? Kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Henry Van Welas, King Henry. Selamat sore, King Henry. Salam olahraga. Halo, King Henry. Jelas ya, King Henry?
7: Siap.
6: Oke.
7: Jelas.
6: Oke. King Henry, Spanyol datang dengan rekor impresif ini. Belum kebobolan sepanjang Piala Dunia dan hanya 3 kali kalah di bawah asuhan pelatih Louis de la Fonte. Apakah Spanyol memang layak ini menjadi favorit kuat atau Belgia masih memiliki peluang menciptakan kejutan, Bung Henry?
7: Ya, sepertinya pertandingan nanti malam akan sangat menarik ya bagi seluruh pecinta sepak bola, dan tentu ujian sesungguhnya Spanyol ada di Belgia nanti malam, karena memang sampai dengan pertandingan saat ini Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi memang ujian dari Belgia bisa jadi menjadi bukti sesungguhnya apakah Spanyol layak jadi juara untuk Piala Dunia 2026 kali ini.
6: Oke. Nah, Belgia ini kan sempat tampil tidak konsisten di fase grup King Henry, tapi bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Amerika Serikat. Seberapa besar kebangkitan itu mencerminkan peningkatan kualitas permainan?
7: Ya, tentu Belgia butuh waktu ya untuk memanaskan mesinnya. Jadi memang ini berbeda sekali dengan penampilan Spanyol yang dari sejak babak grup sudah tampil impresif ya. Tetapi Belgia kemudian belajar dari sepanjang pertandingan di fase grup, kemudian mereka bisa kemudian meyakinkan kita sebagai pencinta sepak bola bahwa Belgia kali ini sangat serius untuk pertandingan nanti malam.
6: Nah, ada nama-nama besar yang akan berhadapan di laga ini, seperti Lamine Yamal, lalu juga ada Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol ini sepanjang turnamen untuk Spanyol. Sedangkan dari Belgia, ada pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, lalu juga Romelu Lukaku. Siapa nantinya akan memberi dampak pada pertandingan nanti ini, King Henry?
7: Ya, untuk pertandingan nanti malam, tentu nama-nama yang sudah disebutkan mencerminkan bahwa mereka layak ya untuk menjadi starting line up ya. Tetapi memang jangan lupakan bahwa pemain-pemain cadangan pun bisa kemudian menjadi kunci pertandingan nanti malam. Ya, kita juga nggak bisa lupakan Romelu Lukaku dan juga dari Spanyol juga pemain cadangannya masih sangat bisa berkontribusi untuk mencetak gol.
6: Oke, berarti pemain cadangan pun dapat berkontribusi begitu untuk mencetak gol ya, Bung King Henry ya?
7: Ya, betul. Karena yang kita lihat memang pertandingan di babak gugur ini berbeda dengan di babak fase grup ya. Tentu kedua pelatih ini akan sangat berhati-hati dan juga memainkan kartu kuncinya nanti ketika pertandingan mungkin jika lanjut ke babak perpanjangan waktu dan juga adu penalti.
6: Oke. Nah, King Henry, kalau prediksi Anda sendiri untuk hasil akhir pertandingan nantinya ini, serta faktor utama yang akan menentukan tim mana yang melaju ke semifinal, bagaimana ini, King Henry?
7: Ya, tentu di atas kertas Spanyol masih unggul ya, dengan susunan pemain yang memang selama babak fase grup itu sangat konsisten ya. Tetapi jangan lupakan juga Belgia memiliki pemain-pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ini sangat seru dan tentu sebagai pengamat kita melihat keunggulan Spanyol masih belum bisa dihentikan oleh Belgia malam ini. Tetapi kemenangannya itu harus dibarengi dengan effort yang tinggi. Menurut saya sih Spanyol bisa unggul tetapi sangat tipis.
6: Oke, tapi juga harus ada effortnya begitu ya, Bung Henry ya.
7: Iya, sepertinya berimbang ya ketika dan itu hal yang wajar ketika dua tim besar ketemu di perempat final, dan itu sah-sah aja ketika ada yang mendukung Spanyol dan juga Belgia. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya data statistiknya menunjukkan bahwa Spanyol lebih unggul daripada Belgia. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan juga ketika statistik hari ini sangat berpengaruh terhadap satu pertandingan. Begitu.
6: Oke, lalu kalau untuk yang mendukung Belgia tadi ini disebutkan kalau dia bisa mengalahkan Amerika Serikat begitu. Seperti apa ini, King Henry?
7: Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, ketika Belgia belajar dari pertandingan-pertandingan di fase grup, yang kita bisa lihat bahwa Belgia sangat sangat meragukan ya ketika imbang dua kali dan hanya menang satu kali melawan Selandia Baru, dan itu menjadi catatan penting bagi skuad Belgia untuk kemudian berbenah diri di fase grup. Dan terbukti di pertandingan fase grup mereka bisa melibas lawan-lawannya ya, ketika mereka mengalahkan Senegal dengan gol di ujung akhir ya, di injury time, itu juga masih juga kurang meyakinkan ya. Ketika melawan Amerika Serikat baru mereka bisa menang meyakinkan. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa ternyata di atas kertas satu tim unggul juga belum berarti unggul di pertandingan sebenarnya di atas lapangan gitu.
6: Oke. Nah, King Henry, berarti ini lebih ditentukan oleh kualitas individu atau disiplin kolektif dari kedua tim ini, King?
7: Tentu peran pelatih di sini akan sangat berpengaruh ya, ketika starting line up yang akan diturunkan dan juga strategi yang akan dimainkan. Ketika Spanyol bisa menguasai lini tengah, tetapi Belgia akan sangat ngotot gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sepanjang pertandingan Spanyol di Piala Dunia kali ini, mereka belum sekalipun kalah ya dalam penguasaan bola, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lini belakang ya. Terbukti Spanyol juga belum kebobolan pada laga di Piala Dunia kali ini. Okay. Dan itu juga penting juga nanti ketika bagaimana Kevin De Bruyne yang memimpin lapangan tengah di Belgia akan ketemu dengan Rodri ya. Jadi ini akan sangat dua pemain hebat di lini tengah yang akan memainkan peran penting nanti malam.
6: Oke. Nah,
7: Memang bagi sebagian orang ya, ketika mereka mengunggulkan tim yang besar, sebagian yang lain akan mendukung lawannya ya.
6: Yeah.
7: Jadi harapannya ada kejutan-kejutan, dan itu hal yang wajar. Setiap pertandingan di Piala Dunia pasti akan ada pola seperti itu.
6: Oke. Nah, King Henry, katakanlah memang ini juga Spanyol ya yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Apakah Belgia masih memiliki kapasitas nantinya untuk membalikan keadaan, King Henry?
7: Sepertinya begini.

0: dan skor Prancis gitu. Dan ini juga akan terjadi yang kemungkinan hal yang sama dengan Belgia. Kuncinya adalah ketika fase gugur di 90 menit tersebut gitu.
1: Oke, baik. Di fase gugur 90 menit tersebut harus ditahan terlebih dahulu, walaupun Belgia juga harus sangat agresif ini nantinya ya, King Henry ya?
0: Iya, betul. Kuncinya adalah bagaimana Belgia harus sabar. Harus sabar dalam sisi penyerangan karena Spanyol pasti akan memegang bola lebih banyak.
1: Oke, baik. Lebih sabar tapi juga harus agresif. Itu semacam sulit juga ya, King Henry ya? Sepertinya betul, membayangkannya betul. Ya.
0: Ya, dan Belgia memiliki kartu truf juga ini. Ketika Lukaku tidak menjadi starter, tetapi sepanjang pertandingan di Piala Dunia menjadi cadangan, dan itu membuat Belgia sangat sulit ditebak ketika 90 menit berjalan sesuai rencana mereka gitu.
1: Oke, berarti juga mungkin dari kemampuan kedua pelatih ini dalam membaca jalannya pertandingan juga 90 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga begitu ya di babak pertama ya, King Henry.
0: Pasti, pasti ya. Ketika dua pelatih ini diadu strateginya, tentu dengan komposisi pemain yang mendukung gitu ya. Dan ketika pertandingan tidak sesuai dengan rencananya, tentu plan B-nya harus bisa berjalan gitu ya. Dan kalaupun satu pertandingan ini satu tim diunggulkan, mereka pasti akan menguasai pertandingan dengan apa namanya, jangan ada satu hal kecil pun yang jadi masalah gitu. Biasanya pertandingan kalau imbang ini perbedaannya adalah di kesalahan kecil soalnya.
1: Oke. Nah, King Henry, ini King Henry lebih condong ke Spanyol atau Belgia? King Henry juga setelah tadi mendengar perbincangan dari para pendengar juga ini setengah-setengah soalnya, Bung Henry.
0: Ya. Jadi kalau lihat statistik memang Spanyol masih di atas angin ya, walaupun memang keunggulannya tidak besar begitu ya. Tetapi kalau dari sisi kejutan ya, kita berharap ada kejutan-kejutan lain nih selain dari tim-tim yang memang mengejutkan kayak seperti Maroko, kemudian kemarin ada apa namanya Ekuador dan lain-lain gitu ya. Tetapi Spanyol masih diunggulkan kali ini.
1: Oke, baik. Bung Henry, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya, King Henry ya. Tadi juga dari atas kertas Spanyol lebih diunggulkan begitu ya, walaupun juga tadi King Henry sudah dibisikkan oleh para pendengar Belgia saja King begitu. Tapi tetap dengan pendirian utuhnya begitu, King Henry ya. Terima kasih King Henry telah berbincang bersama Pro 3 RRI Olahraga.
0: Salam olahraga, sampai ketemu lagi.
1: Baik. Pengamat sepak bola Henry Van Welas berbicara terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita.

0: Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu karena Prancis kemarin dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung pemerhati sepak bola, ada Bung Geraga Nuriksani. Bung Geraga, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Fajar.
1: Jaya. Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisihan nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
2: nir kebobolan.
1: Unai Simon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya, sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya, walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa kemarin itu menang telak lawan Amerika. Tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Geraga, gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
2: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyisakan raja-raja hutan.
1: Iya.
2: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa nggak banyak sih ya, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di lini depan. Terus kemudian ada backnya juga ada Pau Cubarsí, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
1: Iya.
2: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah duel raksasa ya. Jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Ya harusnya ini jadi duel raksasa antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran begitu di satu sisi ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
1: Jadi yang nanti akan harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi ada penalti gitu bahkan atau boring atau gimana nih Bung Geraga?
2: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamalnya, kemudian dengan Pedri, kemudian dengan di situ ada Pau Cubarsí, ada Pedro Porro. Ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu Bung Fajar.
1: Oke.
2: Di situ juga masih ada Mikel Merino, dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaibnya, bahkan yang tadi saya bilang Romelu Lukaku juga masih di situ. Kalau
1: walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting eleven ya.
2: Benar. Ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair, karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu, Bung Fajar.
1: Okay.
2: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat tinggi betul. Dari di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di bawah cuman untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan, kita bisa menengok planning pertandingan di mulai dari fase grup sampai
1: yang menjadi catatan sebenarnya. Kalau menurut saya, Bung Gregah, kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan, nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagian di grup H, Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay, sama Saudi Arabia yang di atas kertas mungkin masih diunggulkan, masih mudah, kecuali mungkin Uruguay hanya 1-0 kemarin tuh, agak sedikit berat. Cuma selebihnya harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria juga demikian, yang juga agak bersit saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapan itu banyak presta gol nih dua-duanya nih gitu kan, ternyata 1-0 doang gitu. Atau mungkin gara-gara itu ya, dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini begitu, Bung Raga.
2: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya? Itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, nonton langsung maksud saya, dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil. Bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh sama Tanjung Verde, Cape Verde.
1: Iya, 0-0. Itu mengejutkan ya, banget tuh.
2: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan. Yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif. Saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu. Dan juga keunggulan kipernya, Fozinha.
1: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
2: Iya, itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
1: Endorse ya, langsung endorse.
2: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya, berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah, Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan.
1: Kurang meyakinkan.
2: Betul. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
1: Iya, pemain kan gelandang ya. Oke. Okay. Walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisihan, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya, ya dari di gawang Belgia ya, tentu saja lawannya adalah Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase, lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, Selandia Baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah menantikan ya pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia sesaat lagi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kini kita telah mencapai perempat final nih. Dan di memasuki fase ini tidak lagi memberikan ruang untuk kesalahan pastinya. Dan Spanyol dan juga Belgia akan saling berhadapan di perempat final ini dengan tentunya satu tiket semifinal menjadi taruhannya nantinya. Dan laga ini terasa semakin besar ya, karena pemenangnya sudah ditunggu oleh Prancis yang kemarin dini hari ya memastikan langkah ke semifinal usai mengalahkan Maroko 2-0. Dan sejarah terulang kembali ya di Piala Dunia 2022 kemarin juga seperti itu. Artinya siapapun yang menang dalam pertandingan malam ini akan langsung menghadapi salah satu favorit juara. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin bergabung untuk memprediksikan skor, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Dan tentunya supaya lebih seru dan lebih menarik, kita sudah Bung Hendri sebagai pengamat sepak bola pada dini hari ini. Selamat malam, selamat dini hari Bung Hendri. Selamat malam Bung Hendri. Oke. Sudah terdengar Bung Hendri, silakan.
1: Sudah.
0: Oke. Oke, silakan Bung Hendri. Kabarnya gimana Bung Hendri malam hari ini?
1: Baik. Semangat tentunya, ini pertandingan yang sangat menarik ya. Antara Belgia dan juga melawan salah satu favorit juara di Piala Dunia yaitu Spanyol.
0: Iya.
2: Dan tentunya menuju laga ini Spanyol di atas kertas memang lebih diunggulkan ya. Karena tim asuhan Luis de la Fuente sejak fase grup sama-sama kita tahu hanya tersandung sekali saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama dengan skor 0-0.
0: Yeah.
2: Tapi setelah itu Spanyol tampil benar-benar luar biasa, gacornya lah ya.
0: Iya, gacor nih.
2: Sejauh ini adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan ya.
0: Nah, di dunia. Itu artinya pertahanannya kuat sekali nih, Bung.
2: Betul, dengan tidak hanya pertahanannya yang kuat ya, tapi Spanyol juga sudah mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan, membuat Spanyol yang juga juara Piala Eropa ya di edisi terakhir 2024 benar-benar percaya diri ya, apalagi di fase sebelumnya Spanyol pun berhasil mengalahkan tim favorit lainnya Portugal dan membuat seorang Cristiano Ronaldo menangis ya.
0: Iya.
2: Tapi memang di pertemuan dini hari ini Spanyol akan mendapatkan tantangan dari tim Eropa lainnya yaitu Belgia. Belgia sendiri memiliki rekam jejak yang cukup unik ya di Piala Dunia tahun ini, di mana di fase grup mereka sempat tersiok-siok setelah dua laga imbang di dua laga pertama, tapi kemudian Belgia berhasil mengalahkan Selandia Baru, dan puncaknya mungkin menjadi sorotan adalah saat Belgia mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat ya di 16 besar dengan skor 3-0. Dan Belgia ini juga hadir di laga ini dengan rapor menyerang yang sangat luar biasa ya, total 13 gol sudah dicetak oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, yang artinya Belgia adalah tim kedua tersubur ya di Piala Dunia tahun ini, hanya kalah dari Prancis dan juga Argentina ya dengan rapor mencetak gol yang lebih subur begitu. Jadi memang ini pertemuan Spanyol dengan lini belakang yang kuat, dan Belgia sendiri terbukti juga memiliki lini serang yang tajam ya. Jadi kita akan melihat duel taktik, duel pemain dengan nama-nama besar. Spanyol punya Pedri, punya Oyarzabal, punya Lamine Yamal, sementara Belgia pun tak kalah mentereng ya bintang-bintangnya ya. Ini sisa-sisa golden generation dari Belgia. Ada Kevin De Bruyne, masih ada Romelu Lukaku, sampai juga dengan Thibaut Courtois ya di sebagai penjaga gawang.
0: Iya, dan kalau kita lihat di atas kertas ya pastinya ya Bung ya, Spanyol ini mungkin lebih diunggulkan karena juga pernah menjadi juara di Piala Dunia kalau nggak salah tahun 2010 ya.
2: Betul.
0: Ya. Nah, apakah dengan status itu sekarang ini masih menjadi tim favorit yang pantas untuk diidolakan gitu Bung, Spanyol ini?
2: Ya tentunya ya, apalagi dengan kita melihat bagaimana konsistennya performa Spanyol. Dan yang menakutkan dari Spanyol adalah bagaimana dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan ini diisi dengan nama-nama yang masih sangat muda sekali ya.
0: Nah.
2: Di lini belakang ada seorang Pau Cubarsí yang masih 19 tahun.
0: Iya.
2: Lalu juga ada sosok Pedri yang juga masih muda. Dan ini ada kombinasi pemain senior junior ya. Bagaimana di gelandang pun masih ada sosok Rodri yang sebagai kapten tim. Seorang anchor pemain gelandang yang sangat berpengalaman dan juga memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Jadi memang sangat wajar bahwa Spanyol masih menjadi favorit. Apalagi anak asuh Luis de la Fuente, tadi sudah kita bahas juga bahwa mereka adalah juara Eropa di tahun 2024 ya. Dan kalau kita bicara 2024 sampai 2026 ini hanya ada beberapa pemain tambahan, yang artinya memang Luis de la Fuente ini sudah mengenal banget lah tim ini ya. Mungkin di 2024 saat menjadi juara Eropa belum ada Alex Baena, belum ada Cubarsí di starter. Tapi di tahun ini ada lagi seorang Cubarsí yang Baena, yang sejak dari fase grup ini selalu menjadi andalan ya. Artinya nih sebenarnya evolusinya sangat positif nih ya di Spanyol ya. Setelah kemarin juara Eropa 2024 dan di Piala Dunia ini juga menghadirkan beberapa nama baru di posisi starter yang membuat tim ini semakin kuat ya.
0: Oke, kita coba sapa pendengar dulu juga ya, Bung Hendri, supaya bisa berkomentar juga mengenai skornya. Silakan Pak Haryono dari Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Haryono. Iya, gimana nih Pak Haryono?
3: Ini Bang Wisnu, Mas Hendri. Kalau menurut saya sih ketajaman ini sama-sama lah ya. Masalah gol mungkin Belgia yang ada ya.
0: Oke. Okay. Berapa?
3: Jadi nanti saya menjagokan Belgia.
0: Oke.
3: Okay. Jadi Spanyol nanti akan pulang menangis tapi
0: menangis. Berapa kira-kira skornya, Pak Haryono?
3: Untuk skor kemungkinan bisa perpanjangan, Mas. Mungkin adu penalti, mungkin juga bisa skor tipis-tipis aja lah.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik, Pak Haryono. Terima kasih.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Haryono kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra.
0: Selamat dini hari.
4: Salam olahraga dengan Bung Indra ya.
0: Bung Hendri.
4: Hendri ya, Bung, yeah. Bung Hendri ya.
0: Salam olahraga. Iya. Gimana ya, Pak Caswa?
4: Ini permainan seru ini, permainan seru. Kayaknya tipis-tipis.
0: Gimana ya, tuh? Kayaknya, kira-kira berapa?
4: Kayaknya apa yang namanya penalti nanti.
0: Oh, sama dengan Pak Haryono berarti imbang nih.
4: Tapi saya mau memegang itu aja deh, Spanyol aja deh 2-1 deh.
0: Oke, baik.
4: Ya.
0: Oke, Spanyol ya.
4: Go.
0: Oke, Pak Caswa, terima kasih. Dari Pak Caswa kita beralih ke Surabaya lagi, ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi.
5: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
0: Salam olahraga. Gimana Pak Sarwi?
5: Spanyol Belgia. 3-1 Spanyol.
0: 3-1 Spanyol. Iya. Tadi seimbang-imbang, sekarang 3-1 lebih ke Spanyol nih.
5: Karena di Spanyol banyak sekali pemain-pemain bintang yang bisa meyakinkan.
0: Iya. Oke.
5: Okay.
0: Salam olahraga Pak Sarwi. Dari Pak Sarwi kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
6: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya. Gimana ya, Pak Ismail, menurut Anda nih?
6: Kalau menurut saya ya, saya kalau bisa Spanyol dan Belgia itu adu penalti, tapi skornya akhirnya harus 4-4.
0: Oke, 4-4. Biar seru ya nantinya, biar bermain terbuka gitu ya.
6: Biar bermain terbuka seperti supaya ada sejarah bahwa selama Piala Dunia ada Spanyol dan Belgia itu dengan skor 4-4 akhirnya ada penalti dan ada nanti skornya 5-4.
0: Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail.
6: Salam olahraga.
0: Nih, gimana nih Bung Hendri, dari para pendengar tadi lebih banyak ini imbang nih kayak penalti atau skornya tipis-tipis tapi lebih menang ke Spanyol. Dan menurut Anda gimana? Apa memang dari kualitas kedua tim ini setara gitu?
2: Iya, kalau kita bicara rapor pertemuan ya di 11 pertandingan terakhir sejak tahun 1980 ya.
0: Iya.
2: Di mana Spanyol memang tidak pernah kalah dari Belgia.
0: Belgia.
2: Dan bahkan 9 di antaranya selalu meraih kemenangan. Dan kalau berbicara juga tren performa di Piala Dunia, sebenarnya Spanyol lebih diunggulkan ketimbang Belgia. Tapi catatan lainnya adalah bagaimana performa Belgia saat mengalahkan Amerika Serikat itu juga sangat luar biasa. Bagaimana anak asuh Rudy Garcia bisa membuat Amerika Serikat yang tampil dengan dukungan penuh di stadion tapi tidak bisa berkutik di laga tersebut ya.
0: Yeah.
2: Dan kalau di laga dini hari ini Belgia kembali memperlihatkan performa seperti saat mereka mengalahkan Amerika Serikat, itu akan tidak akan membuat perjuangan Spanyol pun akan mudah ya. Apalagi yang menarik adalah saat menghadapi Amerika Serikat itu Rudy Garcia benar-benar menyimpan seorang Kevin De Bruyne ya, bintang utama mereka. Kala itu De Bruyne sama sekali tidak bermain di bangku cadangan. Itu artinya kita akan melihat sosok Kevin De Bruyne yang benar-benar fit di laga ini ya. Dan kemudian juga ada Jeremy Doku di laga tersebut juga tidak tampil sebagai starter, tapi di laga ini di starting line up yang sudah sama-sama bisa kita lihat. Ada Jeremy Doku yang bermain, yang membuat Luka Bekiau akan kembali ada di bangku cadangan ya. Dan memang kembali lagi ini laga yang akan sangat terbuka seandainya tadi ya Belgia memperlihatkan performa sama seperti saat mengalahkan Amerika Serikat. Dan kalau sampai memang laga ini berlanjut sampai perpanjangan waktu, itu akan membuat Spanyol semakin tertekan ya. Karena secara jam terbang pemain-pemainnya Belgia pun memiliki nama-nama yang memang sudah kenyang pengalaman lah ya. Dengan mentalitas yang luar biasa seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan jangan lupakan juga Romelu Lukaku nih, orang super sub yang dimiliki oleh Belgia. Karena semua 3 gol yang dia cetak di Piala Dunia tahun ini lahir saat dia masuk ke lapangan sebagai pengganti ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Jadi kalau memang sampai nanti babak kedua Lukaku kembali dimasukkan, itu juga akan membuat ini belakang Spanyol yang sejauh ini belum kebobolan, ini akan menjadi sebuah tantangan, sebuah ujian sesungguhnya lah.
0: Buat
2: Spanyol yang sejauh ini rapornya masih sempurna di belakangnya.
0: Betul sekali. Nah, dengan status line up seperti itu dan juga tim Belgia ini kan kalau dibandingkan dengan tim Spanyol ya, Spanyol ini kan tim yang favorit lah, banyak favoritnya. Sementara Belgia ini kalau statusnya tuh underdog, artinya tidak diunggulkan lah intinya. Apakah dengan status seperti itu tim Belgia ini nantinya tampil tanpa adanya beban dan itu bisa mempengaruhi penampilannya?
2: Betul, dengan status nothing to lose ya, bagaimana memang bisa dibilang tidak terlalu banyak atau mungkin ekspektasinya tidak setinggi Spanyol untuk bisa berprestasi di Piala Dunia, apalagi di sama-sama kita tahu di fase grup Belgia sempat ditahan imbang oleh Mesir, lalu imbang melawan Iran ya. Dan performanya benar-benar baru terlihat saat mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1. Dan bahkan di babak 32 besar saat mereka menghadapi Senegal, mereka sempat tertinggal 2-0, tapi kemudian comeback, kemudian menang dengan skor 3-2. Itu artinya apa? Bahwa meskipun berstatus underdog, Belgia ini juga sudah terbukti bahkan dengan tertinggal 0-2 saat melawan Senegal pun mereka bisa membalikkan keadaan. Kemudian di laga berikutnya di babak 16 besar mereka tampil meyakinkan dengan mengalahkan Amerika Serikat ya dengan skor 3-0. Bahkan saat itu Kevin De Bruyne pun tidak bermain. Ini artinya memang Belgia memiliki rapor yang cukup baik di dua laga terakhir khususnya, dan tentunya sudah sangat siap lah untuk menghadapi tantangan berat dari Spanyol ya, yang memang bisa dibilang salah satu favorit. Dan mungkin selain Prancis ya, dengan yang sudah lolos ke semifinal, Spanyol ini adalah tim dengan penampilan paling atraktif lah di Piala Dunia tahun ini ya.
0: Oke, nah itu kan dari Belgia. Kalau dari Spanyol sendiri, apa sih yang menonjol ataupun yang apa ya, yang menarik dari tim ini? Karena bisa sampai sejauh ini, Bung. Dan dari tahun-tahun sebelumnya, piala-piala dunia sebelumnya, itu juga Spanyol bisa melangkah lebih tinggi lagi tuh, bahkan sampai juara 2010 tuh.
2: Iya, karena memang proses regenerasi pemain yang diperlihatkan oleh Spanyol ini juga transisinya sangat mulus lah ya. Sama kita tahu dahulu Spanyol ada eranya Iniesta, Xavi Hernandez, Torres, David Villa, dan setelah itu meskipun sekitar 1 atau 2 musim sempat kesulitan ya untuk bersaing di kasta tertinggi persaingan di Eropa maupun dunia, tapi lahirlah nama-nama baru ya. seperti Fabian Ruiz, ada Pedri yang masih muda, Kubarsi saat ini, Lamine Yamal bahkan.
0: Iya.
2: Dan itu memang menjadi kunci lah bagaimana Spanyol begitu sangat sulit ditaklukkan lah. Dan bahkan terakhir kali mereka kalah itu di laga kompetitif adalah di tahun 2023 saat mereka kalah dari Skotlandia di babak kualifikasi Piala Eropa ya. Dan sejak itu memang Spanyol belum pernah menelan kekalahan ya. Itu sangat sangat luar biasa sekali ya, bahwa sepanjang itu ada tim yang memiliki rapor tidak terkalahkan di laga resmi ya.
0: Iya.
2: Itu membuat memang Spanyol ini benar-benar datang ke laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, apalagi tentunya mereka memiliki rapor belum kebobolan yang tentunya Belgia juga lini depannya ini akan seperti terlecut lah ya.
0: Iya.
2: Motivasinya untuk akhirnya bisa memecahkan telur gol ya nih, telur gol ke gawang Spanyol yang belum pecah-pecah juga sepanjang kalinya ini ya.
0: Oke, kita coba terima mendengar lagi, ada Pak Mus dari Flores. Selamat malam, selamat dini hari Pak Mus. Halo Pak Mus. Oke, dari Pak Mus kita beralih ke Maluku Tengah. Ada Mbak Ayu, selamat malam, selamat dini hari Mbak Ayu.
7: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
7: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bayu. Gimana nih, Bayu mendukung Belgia atau Spanyol?
7: Spanyol deh. Okay. Karena apa namanya? Spanyol lebih unggul ke dalam skuadnya.
0: Oke. Okay.
7: Kelas dunia juga gitu ya. Tapi untuk prediksi, mungkin 1-0 ya, sama seperti Portugal kemarin.
0: Oke, okay. Agak berat ya berarti ya ini ya.
7: Agak berat karena emang lawan Belgia ini bukan lawan biasa juga ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu.
7: Selamat pagi.
0: Salam olahraga. Dari Mbak Ayu di Maluku Tengah kita ke Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Yanti.
8: Selamat dini hari.
0: Iya.
8: Salam olahraga.
0: Gimana Mbak Yanti?
8: Kalau saya emang tim favorit dari dulu sih Spanyol, tapi saya seneng tuh cara mainnya Belgia juga ya, yang berpengalaman. Pasti sulit untuk cuman yang berkesan di kali ini dari sejak babak penyisihan tuh Spanyol nggak pernah kebobolan.
0: Okay.
8: Itu nomor satu. Jadi berharap hari ini Spanyol lah yang jadi juara ya.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Mbak Yanti.
8: Terima kasih, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Mbak Yanti di Toli-Toli kita ke Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sutrisno.
9: Selamat pagi Mas
0: Wisnu. Oh iya, selamat pagi. Di sana udah pagi ya.
9: Udah pagi di sini.
0: Oke, gimana Pak Sutrisno? Di sana ramai juga nih yang nonton Piala Dunia nih, atau malah nobar di sana?
9: Di sini ramai sekali.
0: Oh, ramai sekali. Oke, okay. Gimana nih Pak Sutrisno mendukung mana nih?
9: Saya sebetulnya itu ini dua permainan itu sama-sama ramai ya tadinya. Tapi kemungkinan masih dalam segi pertarungannya nanti itu lebih semangat lagi itu.
0: Oke, okay. Kira-kira ya, berapa skornya?
9: Skornya untuk Spanyol itu tipis sekali nanti. Nah, jangan-jangan nanti bisa adu penalti juga.
0: Oke, okay. Bisa-bisa adu penalti ya. Oke, okay. Baik.
9: Salam olahraga.
0: Dari Pak Sutrisno terakhir ya ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
10: Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Azari. Gimana prediksi skornya?
10: Ya, kalau skornya ya 2-3 lah.
0: 2-3 Belgia ya. Menang.
10: Bukan Spanyol, Spanyol ini.
0: Oh, Spanyol.
10: Ya, Spanyol. Karena kenapa mau tidak mau tetap Spanyol ya itu.
0: Oke.
10: Okay. Cerita lagi aja nanti nih 2-3 ya begitu.
0: Oke, okay, baik.
10: Unggul Spanyol 2-3.
0: Oke. Okay. Ya. Baik. Terima kasih Pak Acore. Okay,
10: terima kasih.
0: Ya, salam olahraga. Ya, Bung Hendri, tadi kan disebutkan juga regenerasi pemain dari tim Spanyol ini bagus banget ya. Bahkan ini banyak sekali yang mungkin muda-muda nih. Yamal 18 tahun, Kubarsi 19 ya kalau enggak salah. Ya. Nah, sementara di Belgia ini udah cukup berumur, berpengalaman, kebanyakan 30 tahun ke atas. Apakah umur mereka itu bisa menjadi penentu juga dalam pertandingan kali ini, Bung?
2: Ya, kalau dari sisi jam terbang tentunya sangat menentukan ya. Mm-mm. Tapi mungkin kalau Spanyol bisa mengeksploitasi dari sisi stamina para pemain Belgia ini juga akan menjadi bumerang juga untuk Belgia ya. Mm-mm. Karena memang kalau kita melihat performa Spanyol di Piala Dunia ini, mereka sangat pintar memainkan penguasaan bola dan hampir di setiap laga mereka selalu unggul ball possession ketimbang lawan-lawannya. Dan mungkin khusus dengan Rudi Garcia di Belgia, tampaknya di laga ini ia akan sedikit lebih bermain menunggu dan coba akan merebut bola saat para pemain Spanyol melakukan kesalahan passing, dan mungkin itu yang akan dimanfaatkan celahnya oleh seorang Rudi Garcia. Karena kalau kita melihat statistik menyerang dari Belgia pun cukup luar biasa ya. Dan saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini dengan total 107 tendangan. Dan ini menandakan bahwa memang kalau para lini serang Belgia ini bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain Spanyol, mereka punya kemampuan yang sangat bagus juga di lini depannya.
0: Oke, terakhir, kalau dari Bung Henry, skor berapa nih untuk Belgia dan juga Spanyol ini?
2: Ya, di atas kertas Spanyol tentunya lebih diunggulkan, tapi kalau kita melihat permainan Belgia saat menghadapi Amerika Serikat, Belgia juga bisalah memberikan sesuatu yang membuat perjuangan Spanyol tidak akan mudah ya.
0: Oke.
2: Tampaknya di 90 menit skornya mungkin tipis satu sama, dan tapi tidak akan berakhir di adu penalti, mungkin di perpanjangan waktu ya.
0: Oke. Tapi kita lihat pertandingan sesaat lagi ya, Bung ya. Dan tentunya terima kasih Bung Hendri untuk analisis singkatnya sebelum pertandingan ini. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan antara Spanyol melawan Belgia akan dimulai. Kita saksikan dan dengarkan bersama.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Belgia.
0: Dan pendengar, kita akan langsung menuju laporan pandangan mata yang dipandu oleh komentator kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko. Silakan, Bung.
12: Ya, pendengar dari Los Angeles Stadium, pada kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026, pada kesempatan ini akan digelar pertandingan perempat final babak kedua. Maksud kami perempat final kedua antara timnas Spanyol menghadapi Belgia. Dan pada kesempatan pagi hari ini sudah bersiap dua kesebelasan di ya di lapangan ataupun di Stadion Los Angeles Stadium. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini pelatih Rudi Garcia mempercayakan mister gawangnya dijaga oleh Thibaut Courtois, nomor punggung 1. Kemudian untuk nomor punggung, maksud kami untuk barisan pertahanan, ada Brandon Mesele, nomor punggung 4, dan juga nomor punggung 25 Nathan Goy, yang akan menjadi duet di jantung pertahanan. Sementara untuk nomor back kanan ataupun back sayap akan dipercayakan kepada Timothy Castagne, sementara Maxim De Kuyper akan menjadi bek kiri pada pertandingan pagi hari ini atau sekitar pukul 12 siang waktu Los Angeles. Kemudian untuk pertandingan di sektor tengah ada nomor 23 Nicholas Raskin, dan juga ada juga pemain yang menggantikan sang kapten Yuri Tielemans, yaitu Hans Van Aken. Sementara untuk gelandang serang dipercayakan kepada Kevin De Bruyne, nomor punggung 7. Sayap kanan dipercayakan kepada Jeremy Doku, nomor punggung 11. Sementara nomor punggung 10 ada Leandro Trossard yang akan menjadi sayap kiri. Sementara untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok nomor punggung 17, Charles De Ketelaer. Sementara di kubu Spanyol, untuk penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Unai Simon. Sementara untuk bek tengah dipercayakan kepada Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí. Bek kanan dipercayakan kepada sosok Pedro Porro, dan Marc Cucurella akan mengawal di bek kiri. Sementara untuk barisan gelandang dipercayakan kepada sosok Fabian Ruiz, Rodri, ada juga pemain sayap kanan Lamine Yamal dan juga Alex Baena, serta gelandang serang Dani Olmo, serta penyerang tunggal ada Mikel Oyarzabal. Dan sebentar lagi penyerang pendengar akan segera dimulai babak pertama, dan kemudian akan selanjutnya reportase dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan kick off babak pertama antara Belgia menghadapi Spanyol telah dimulai, dan saat ini penyerangan dari kubu Spanyol mencoba membangun serangan ini, umpan ke mulut gawang, namun sepertinya bola tadi sudah keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Spanyol. Dan pada pertandingan babak pertama ini ataupun perempat final yang kedua, di mana Spanyol menggunakan jersey merah, celana hitam berliris merah serta kaos kaki hitam, kemudian untuk Belgia sendiri menggunakan jersey putih ataupun menggunakan jersey bermotif biru muda serta celana putih dan kaos kaki putih. Di mana saat ini kami melaporkan sendiri untuk Spanyol berada di sektor kiri kami melaporkan, serta Belgia di sektor kanan kami melaporkan saat ini. Saat ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, dituju tadi adalah Rodri, kembalikan lagi kepada Pedro, kembalikan lagi kepada Barsi tadi, nampaknya masih membentur kaki dari pemain dari Belgia sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sisi kiri pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh nomor punggung 22, nampaknya ada Pedro Pero ataupun nomor punggung 12 tadi sudah dilakukan kepada Lamine Yamal, pendek saja mengutang-atik dia, namun dilanggar oleh pemain Belgia. Dari sisi kanan pertahanan Spanyol nampaknya tadi Jeremy Doku melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Kini tendangan sudah dilakukan pendek saja kepada Rodri, melebar dia ke sektor tengah yang dituju di sana adalah Porte, pendek lagi kepada Kubarsi, masih mengutang-utik ke Kubarsi dari sektor pertahanan dari Spanyol, kembalikan lagi kepada Porte, nahan bola sejenak, memberikan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Unai Simon, pendek saja kepada Kubarsi, dorongkan ke tengah, di sana ada nomor punggung 21 ada Oyarzabal, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia yang dituju di sana. Kita masih melihat satu pemain dari Spanyol mengutak-atik kepada Cucurella ke depan tadi. Oh, ternyata tampaknya ada Alex nomor punggung 15 ini, Alex Baena, sepertinya sudah terperangkap posisi offside. Kita masih menantikan menit kedua detik ke-15. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Di mana pertandingan hari ini juga tampaknya beberapa strategi khusus juga diterapkan oleh kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois sudah lakukan tendang kaki kiri melintasi sektor tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan tadi, namun lebih dekat pada Kubarsi, masih mencoba menahan bola sejenak dia, tapi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Pedro Pirou pendek saja lempar kepada Kubarsi, lakukan tendangan jauh ke depan yang dituju tadi adalah nomor punggung 21 Oyarzabal, namun terlalu lebih dekat. Bola justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Belgia dari sektor belakang, tampak 25 Nathan Ngoy, pendek lagi kepada Thibaut Courtois, umpan lagi tendang ke kanan tadi, maksudnya kepada Charles, namun bola terlalu deras, lagi-lagi susah tampaknya para pemain-pemain Spanyol maupun Belgia untuk melakukan bola permainan di babak awal yang pertama ini. Lemparan ke dalam dari sektor kiri Cucurella dengan rambut gondrong yang sudah dilakukan, pendek saja tadi kepada Laporte, melebar dia ke tengah kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kanan, ada Pedro Porro, umpan lagi kepada Dani Olmo, Dani Olmo mencoba membangun serangan, mampu dia menguasai bola sebenarnya, kutik-kutik melebar ke sektor kanan yang dituju di sana adalah nomor punggung 15 adalah Alex Baena, tarik lagi ke tengah pada Rodri, Rodri lagi kepada Cucurella dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, masih Cucurella, balik lagi kepada belakang Rodri, umpan lagi mulut gawang, namun bisa kembali diamankan oleh pemain dari Belgia tadi, namun kini bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Rodri nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol ini, melebar dia ke sektor tengah yang dituju sana adalah Porte ataupun Kubarsi, pendek saja nomor punggung 8 Fabian Ruiz, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba mendekat kotak penalti, namun kembali dicocor saja oleh Michel tadi. Bagaimana umpan terobosan yang cantik tadi yang tujuh adalah Lamine Yamal, namun bola bisa diamankan dengan sigap oleh Michel, pemain Belgia yang memang menjadi salah satu tumpuan di lini belakang dari Belgia ini. Pedro Porro dilakukan lemparan ke dalam yang dituju adalah Rodri, pendek lagi kembalikan kepada Porro, kembalikan kepada Rodri, umpan ke tengah yang tuju adalah nomor punggung 15 ada Alex Baena, namun bola terlalu lebih dekat kepada pemain Belgia sehingga bisa tadi dibuang saja, dicocor oleh pemain Belgia, dan kiri terjadi perebutan duel di sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung ada Laporte, pendek saja kepada nomor punggung 16 ada Rodri, kepada Dani Olmo, merangsek dari kiri pertahanan Belgia, di sana ada Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Belgia namun mampu dimentahkan oleh pemain dari Belgia tadi, ada Jeremy Doku dan juga Raskin, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Jeremy Doku melewati dua pemain dari Spanyol, terjadi lagi perebutan sektor tengah. Jeremy Doku kembali mengambil alih bola, kembali di sektor kirim ke sektor tengah lapangan pertandingan, sektor kanan dari lini serang dari Belgia, tarik lagi ke belakang pada Nathan Ngoy, pendek saja ke tengah, pada dekatnya ada Michel. Michel mencoba menahan bola sejenak sambil menggiring, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Belgia kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne balikan lagi kepada nomor punggung 4 namanya ada Michel. Kita masih menantikan, masih menggiring bola, pendek saja kepada penjaga gawang, ada Thibaut Courtois, melebar dia ke sektor kanan. Nathan Ngoy pendek saja pada rekannya, di sana ada Lastanyi, umpan langsung ke depan, maksud tadi adalah Charles, namun bola berhasil potong pemain Spanyol. Kini giliran Spanyol melalui Rodri dari sektor tengah, pendek saja kepada Fabian, menguasai bola sejenak, masih menggiring menahan bola, kembalikan lagi kepada Rodri di sektor tengah, mencoba untuk memberikan umpan tadi tidak jadi, namun pendek saja kepada Kubarsih, dorongkan ke sektor kiri yang dituju bisa nomor punggung ada Pedro Porro, tadi maksudnya umpan kepada Dani Olmo namun bisa dipotong oleh Quiver, namun kembali bola dalam penguasaan bola Spanyol. Kini umpan Fabian yang dituju tadi adalah Baena, balikan kembali Oyarzabal, balikan ke sektor kiri kepada Kukurea, dorongkan lagi kepada Fabian, kembalikan lagi kepada Oyarzabal, kembalikan lagi kepada Fabian, dorongkan lagi kepada Rodri, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Mene Nyamal, mampu dia menguasai bola namun kembali dicocor lagi bola tampaknya oleh pemain nomor punggung 5 Maxim De Quiver yang tadi mengamankan bola yang cukup berbahaya tadi ketika dikuasai oleh Lamine Yamal. Dia menghasilkan lempar ke dalam, Pedro Porro sudah lakukan, pendek kepada Dani Olmo, kembalikan lagi pada Pedro Porro dan kembalikan lagi, tarik lagi ke belakang pada Kubarsih, dorongkan lagi ke sektor tengah Kubarsih, umpan pendek 1-2 kepada Laporte, pendekkan lagi, kembalikan Kubarsih dari sektor tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali mengurung pertahanan Belgia ini sehingga memasuki menit ke-6, namun salah passing tadi diamankan tadi oleh Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang kepada Maxim De Quiver, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Michel, umpan lagi kembalikan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia kepada Maxim De Quiver tadi, balikan lagi kepada Kevin De Bruyne, umpan 1-2 kepada Jeremy Doku, mencoba lewat satu pemain dari Spanyol tadi namun kembali dihadang oleh satu pemain dari Spanyol tadi, tampak Lamine Yamal, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita masih menantikan, sudah dilakukan, pendek saja Quiver kepada Michel, dorongkan lagi kepada Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang, memberikan back pass kepada penjaga gawang. Thibaut Courtois masih menahan bola sejenak, menggunakan jersey kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, umpan saja ke depan ke mulut gawang dari Spanyol, namun dengan cekatan penjaga gawang Spanyol tampaknya Unai Simon juga cukup sigap tadi menangkap bola di udara sehingga terjadi penguasaan bola oleh pemain Spanyol tadi. Sudah lemparkan pelan saja pada nomor 22 ada Kubarsih, umpan pendek ke depan kepada Dani Olmo, merangsek dia dari sektor kanan, ini serang dari Spanyol, maksudnya kepada Pedro, namun tarik lagi ke belakang kepada Kubarsih, dorongkan lagi, saat ini melebar ke sektor tengah pertahanan Spanyol, mencoba merangsek sektor tengah, ada Rodri, umpan pendek lagi Rodri kepada Fabian, pendek kanan kembali kepada Rodri, umpan ke depan yang dituju oleh Oyarzabal, namun kembali debut oleh Kevin De Bruyne, cukup cepat tadi dan kembali bola tadi dicocor saja ataupun tendang keluar di sektor kiri pertahanan dari Spanyol tadi, tampaknya ada Kubarsih. Pemain dari Spanyol ini memang Barcelona yang cukup cekatan mengawal ini pertahanan dari Spanyol. Ini kembali bola beralih dari kaki pemain dari Belgia, cukup jauh saja dari Maxim De Quiver ke depan yang dituju satu pemain ada Charles, yang dituju satu kepada Jeremy Doku, namun bola kembali bisa dipotong tampaknya ada nomor punggung 14 tadi, Laporte, dorongkan saja kepada Menyamal. Kini Spanyol membangun serangan dari sektor tengah, coba kuasai bola sepenuhnya, dan ada Rodri ataupun temannya ada Fabian, dorongkan lagi kepada Laporte, balik lagi kepada Kukurela, kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Fabian umpan lagi kepada nomor punggung besar Lamine Yamal, namun tampaknya bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal tadi harus ditarik tadi oleh Leandro Trossard. Kita nantikan, hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Spanyol dan cukup berbahaya. Kita rasa ini memang salah satu titik ideal bagi Spanyol untuk bisa manfaatkan peluang melalui tendangan sirkuit, tendangan bebas hingga memasuki menit ke-9 detik ke-13 ini. Bagaimana ada dua pemain dari Spanyol yang siap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas.
13: Kita masih menantikan, tampaknya ada 4, 3, 5 pemain juga Spanyol yang ada di kotak area 16 Belgia. Sementara itu juga bersiap-siap penjaga gawang Thibaut Courtois. Saat lagi tenaga berlaku, sudah lakukan oleh Fabian, dituju laku kerela, namun bisa tahan senyap oleh pemain dari, ada Fabian, Fabian tarik lagi melukur, ada Rodri, tenang masuk, oh, masih membentur kaki pertahanan dari pemain-pemain dari Belgia. Kini masih peluang masih yang direbut oleh pemain-pemain dari Spanyol, namun kembali dicocor saja oleh Maxim de Cuyver tadi ke depan, tapi kembali bisa dikembalikan oleh pemain Spanyol dan terjadi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia. Nomor punggung 23 ada Raskin, Nicolas Raskin mencoba menjemput bola di sektor kotak 16-nya sendiri, masih memang mencoba keluar dari serangan dari gempuran pemain-pemain Spanyol ini Belgia. Masih Raskin, Nicolas Raskin kini aliran ke sektor kiri kepada Cuyver ataupun kepada Mixel, namun terjadi perebutan tadi di sektor kiri pertahanan Belgia. Tampaknya ada Jeremy Doku tadi harus dilanggar oleh Pedro Porro. Inilah dia Jeremy Doku, pemain yang memperkuat Manchester City, menjadi tumpuan bagi Belgia di babak yang pertama ini. Memang beberapa kali kita lihat upaya yang dilakukan oleh Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri pertahanan dari serang dari Belgia. Kembalikan lagi bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Kembalikan ke kanan, di sana ada Nathan Ngoi. Kembalikan lagi kepada Thibaut Courtois, melebar dia ke sektor kiri, dituju di sana ada nomor punggung 5 De Cuyver, langsung tendang dengan kaki kiri yang tuju ke sektor depan ada Charles, heading saja pendek dia masuk pada Panaken, namun kuasai bola sepenuhnya oleh pemain Spanyol ada Fabian, melebar dia ke belakang ada Pedro Porro, alirkan ke sektor tengah yang dituju ada Laporte, dorongkan bola kepada Rodri. Rodri masih mengutik-utik di sektor tengah lapangan pertandingan, pendek saja melebar ke nomor punggung 8 ada Fabian, dorongkan lagi tadi masuknya ke badan De Olmo, namun kembali dipotong oleh pemain Belgia. Tampaknya cukup kesulitan hingga masuk di menit ke-11 ini. Nathan Ngoi, pemain Belgia dari sektor kanan, umpan ke sama tua bersama Kastanye, pendek lagi kepada Raskin, umpan saja dengan kaki kanan ke sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Terjadi duel perebutan sana yang dituju tadi masih ada Charles de Ketler, namun bola berhasil diamankan tadi tampaknya oleh pemain Spanyol tadi. Kita masih menantikan kini justru penguasaan bola sepenuhnya ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, melebar dia ke kanan yang dituju adalah Kubarsi, lebar lagi ke nomor punggung 12 Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Cuyver, sudah melewati garis lintahan tengah pertandingan. Cuyver masih mencoba melihat rekannya, pendek saja kepada Rodri. Rodri menahan bola sejenak, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Spanyol yang dituju adalah Laporte, masih menggiring bola Laporte sambil melihat rekannya, umpan saja kepada Fabian ataupun ke Lamine Yamal, kembalikan lagi ke belakang masih Rodri, kita masih menantikan, pendek saja ke tengah yang dituju adalah Kubarsi, dorongkan bola Kubarsi ke depan Ayer Jabal, mampu dia mengasih bola sebenarnya langsung shooting, oh, kembali digagalkan tadi tampaknya Alex Baena atau satu pemain dari Spanyol tadi yang mendapatkan umpan manis tadi tampaknya di sektor tengah, ya Alex Baena tadi. Dan tampaknya bagaimana umpan cantik yang dilakukan oleh Kubarsi tadi pada Alex Baena di titik 16, namun masih bisa tadi dihadang oleh satu pemain dari Belgia tampaknya Nathan Ngoi. Kita masih menantikan apakah ya tampaknya juga terjadi ataupun sudah berada dalam posisi offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belgia dilakukan oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Jauh dia ke depan ada Jeremy Doku, mampu dia mengutik-utik bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Spanyol, melewati dua pemain, umpan pendek saja yang tuju oleh Cuyver, umpan ke mulut gawang, namun kembali ditangkap dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Spanyol ada Unai Simon tadi, menangkap bola dengan sigap. Bagaimana memang penjaga gawang dari Spanyol ini yang juga memperkuat Athletic Bilbao dengan cekatan melakukan lemparan pendek saja kepada Cuyver, sambil berjalan Cuyver mencoba untuk menguasai bola dengan kaki kanannya, dorongkan saja bola ke depan, yaitu tuju adalah Rodri ataupun Oyarzabal yang harus turun ke belakang menjemput bola, pendek lagi kepada Laporte, umpan lagi kepada Cuyver, mencoba menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Ni Olmo, umpan lagi kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Cuyver, dorongkan lagi kepada Laporte, mencoba melewati area tengah lapangan pertandingan. Laporte mencoba menahan bola sejenak, menggiring dengan kaki kirinya, dan masih menantikan Laporte tidak jadi memberikan umpan ke depan, pendek saja itu justru oleh Oyarzabal melebar ke sektor kanan ada Cucurella. Cucurella umpan ke depan itu justru oleh Fabian, namun dipotong oleh Panaken pemain Belgia, namun kembali diambil alih oleh punggung dari Spanyol ini. Kita masih menantikan Dani Olmo dari sektor tengah. Dari Olmo akan melakukan kendaraan. Oh tidak jadi, hanya berkompan kepada Lamine Yamal. Namun kembali bisa direbut atau dihalau oleh pemain belakang dari Belgia. Kini susuru serangan balik cepat dibangun oleh Belgia dari sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Jeremy Doku mencoba membuat satu pemain dari Belgia, dari Spanyol tadi. Umpan saja ke sektor kiri yang dituju oleh Charles. Charles de Ketel. Umpan langsung. Oh, masih bisa tadi dibendung dengan kaki kanan dari Kukurela tadi. Namun serangan bertubi dari Belgia belum selesai. Umpan tadi maksudnya panahkan terhadap Trossard. Namun kembali lagi-lagi bagaimana memang pemain-pemain belakang dari Spanyol ini cukup cekatan untuk menghalau peluang dan juga serangan balik yang tadi dilancarkan oleh pemain Belgia hingga memasuki menit ke-14 detik 37. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
12: Ya, kali ini Belgia melakukan inisiasi serangan lewat Van Aken. Van Aken berikan kepada De Kuyper. Kuyper saat ini Jeremy Doku menari-nari dia di sektor kiri. Namun sayang sekali berhasil direbut oleh Lamine Yamal. Terjadi perebutan bola. Masih Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sektor penyerangan. Kini Lamine Yamal umpan saja ke depan, tapi berhasil diblok tadi oleh salah satu pemain Belgia. Masih jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Kini ada Rodri. Rodri melebar dia, berikan kepada Mark Cucurella. Cucurella umpan saja baik pas ke belakang, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 1-2 dia dengan Rodri. Rodri saat ini ada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan. Oyarzabal umpan tadi saja tadi Alex Baena, berikan kepada para pemain berbahaya tadi. Ada nomor punggung 10, nampaknya Dani Olmo tadi mampu mengontrol bola. Sayang sekali bola berhasil direbut ataupun diambil kembali oleh para pemain Belgia di area kotak 16. Dan terselamatkanlah barisan pertahanan Belgia dari ancaman serangan timnas Spanyol. Ya, pendengar, kali ini masih timnas Belgia akan menghadapi tendangan gawang. Sudah bersiap-siap Thibaut Courtois, sudah ditendang melewati garis tengah permainan. Ada Charles de Ketelaer, namun sayang sekali tidak mampu melakukan pop heading dengan sempurna dan hanya jatuh di kaki barisan pertahanan timnas Spanyol. Kali ini ada Rodri, kapten dari kesebelasan Spanyol. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte masih berikan kepada Pau Cubarsí, masih di area pertahanan Spanyol. Kali ini ada Rodri. Rodri umpan melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro masih 1-2 dengan Lamine Yamal. Pedro Porro kali ini umpan lambung ke depan, disambut tadi, dikejar oleh Alex Baena. Ah, sayang sekali Alex Baena tidak mampu mengejar bola umpan lambung yang diberikan tadi oleh Pedro Porro dan lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan sepakan gawang. Sudah bersiap-siap kali ini kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, umpan saja pendek ke depan kepada Nathan Goy. Nathan Goy berikan kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, gagal memberikan umpan yang sempurna. Kali ini jatuh lagi di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya melakukan gerak tipu, namun berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku berlari keras, berlari kencang melewati garis tengah permainan. Umpan saja kepada Charles de Ketelaer. Kali ini ada Kevin De Bruyne, berikan saja kepada nomor punggung 15. Umpan tarik saja saat ini ada Cooper melakukan sundulan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran terlebih dahulu tadi. Sundulan dari Nick Cooper, Maxim De Cooper maksud kami, bek kiri dari timnas Belgia yang menyambut umpan tarik yang diberikan oleh Reando Trossard tadi. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran terlebih dahulu sehingga wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda terjadi pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas di kotak 16 dari timnas Spanyol. Sudah dilakukan oleh kiper Unai Simon, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan 1-2 dia, maksudnya tadi berikan kepada Fabian Ruiz. Namun bola berhasil membentur gawang, maksud kami kaki dari pemain di Belgia. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih mendribel bola dia dengan santai, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan tarik ke depan berbahaya, namun lebih cepat bola mendekati kiper Thibaut Courtois asal Belgia. Dan kali ini Belgia melakukan serangan, sudah dilakukan tendangan ke depan, maksudnya Charles de Ketelaer yang dituju tadi berhasil disundul, namun sayang sekali umpannya belum matang. Dan kali ini ada Pau Cubarsí, berikan kepada Aymeric Laporte. Laporte mundur lagi ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon umpan langsung tendang ke depan. Maksudnya ada Oyarzabal yang dituju. Kali ini ada Dani Olmo. Jatuh Dani Olmo, mampu melewati satu pemain dari Belgia. Berikan saja kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Jatuh lagi umpan tarik tadi, ah berbahaya. Namun sayang sekali bukan sebuah pelanggaran. Bahkan pelanggaran malah dilakukan oleh Lamine Yamal kepada salah satu pemain dari Belgia dan menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia dekat area kotak 16 dari Belgia sendiri. Ya, tadi tampaknya Lamine Yamal ada kontak fisik dengan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini Brandon Messel umpan terobosan dia kepada Maxim de Kuyper. Maksudnya tadi berikan kepada Jeremy Doku. Namun bola jatuh di kaki para pemain Spanyol. Akurasi umpan yang masih belum sempurna dari para pemain Belgia. Kali ini anak asuh Rudi Garcia memang masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari Spanyol. Kali ini ada Pau Cubarsí, berikan kepada Dani Olmo yang turun ke belakang, ke bawah untuk membantu penyerangan. Berikan saja kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar, berikan kepada Pedro. Pedro melewati garis tengah permainan. Saat ini berikan lagi kepada Pau Cubarsí yang ada di sektor tengah permainan.

0: Belgia. Kali ini Maxim de Kuyper saat ini dari sektor kiri berikan saja kepada Van Aken. Van Aken kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne umpan langsung maksudnya ada Charles de Ketelaere yang dituju, namun berhasil dibuang saja oleh Pedro Porro. Kali ini ada Van Aken. Van Aken berikan pada Jeremy Doku. Jeremy Doku melewati 1-2 pemain. Jeremy Doku masih berikan pada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali terjadi salah komunikasi. Umpan yang begitu mudah namun tadi terjadi mispersepsi di lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Pedro Porro. Pedro Porro bersiap-siap. Berikan saja umpan kepada Dani Olmo. Pedro Porro kemudian tendang lagi ke depan. Kali ini ada Mikel Oyarzabal. Terjadi tarik-menarik tadi antara pemain Belgia dengan yaitu Nathan Goy yang mengawal ketat pergerakan dari Mikel Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dieksekusi saat ini. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí kali ini sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo saat ini merangsek ke tengah permainan, berikan saja melebar kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan terobosan kepada Dani Olmo, dan kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mampu melewati satu pemain, namun gagal dia melakukan eksekusi yang sempurna, dan hanya kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Jeremy Doku back pass lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 23. Melebar dia maksudnya kepada Leandro Trossard, namun sayang sekali Nicolas Raskin tadi tidak mampu melepas umpan yang cukup akurat, hingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Namun dengan itu juga wasit Michael Oliver meniup peluit tanda Henderson break untuk babak pertama ini. Bung Hendry, jika kita melihat dari pertandingan babak pertama ini, sebenarnya masih belum ada serangan yang betul-betul mematikan di antara kedua tim, baik itu di Belgia maupun di Spanyol. Menurut Anda apa permasalahan yang ataupun problem yang ada pada pertandingan pagi hari ini, Bu?
1: Ya, dari sisi ball possession memang Spanyol sangat dominan ya. Dan statistik menuliskan 64% berbanding 36% milik Belgia. Tapi memang sejauh ini serangan-serangan dari Spanyol pun masih seakan sulit ya untuk masuk ke kotak penalti ya. Dan khususnya tentu pressing-pressing yang dilakukan oleh Ngoy terhadap Oyarzabal tadi. Dimanapun Oyarzabal melakukan pergerakan pasti ada Ngoy di sana ya. Tapi masalahnya memang lini tengah dari Belgia pun tampil seperti tidak tenang ya di laga ini ya. Bagaimana tadi Hans Van Aken dan juga Nicolas Raskin berulang kali melakukan salah passing. Dan mungkin salah satu faktornya adalah bagaimana Belgia kehilangan seorang Yuli Tielemans ya, yang seharusnya bermain sebagai starter, tapi tadi ternyata mengalami cedera saat pemanasan. Ini artinya memang kalau cedera mendadak seperti itu membuat seorang pelatih harus meriset ulang strateginya ya. Karena memang Van Aken dan Raskin ini adalah dua tipe gelandang yang lebih bertahan ya. Karena kalau ada Tielemans di sana, Tielemans akan membuat koneksi dengan Kevin De Bruyne tidak terlalu jauh. Dan ini yang terlihat di 24 menit pertama ini, bagaimana Van Aken dan Raskin ini kurang memberikan passing-passing yang akurat kepada De Bruyne, kepada Jeremy Doku, sehingga di sisi pertarungan di lini tengah Spanyol benar-benar unggul ya. Melalui tadi sangat nyaman sekali, ada Rodri, ada Fabian Ruiz, dan patut diingat Luis de la Fuente juga melakukan strategi yang menarik dengan mencadangkan seorang Pedri ya, dengan memasukkan Ruiz dan juga Rodri. Ini akan juga jadi kombinasi yang baru buat Spanyol. Tapi memang tadi secara keseluruhan Spanyol masih sulit untuk masuk ke kotak penalti dari Belgia.
0: Yang menarik sebenarnya Bung Rudi, jika kita berbicara Bung Hendry terkait dengan timnas Belgia ini, sebenarnya masih ada sosok Axel Witsel ya Bung ya, yang tipenya hampir sama dengan Yuri Tielemans. Dia juga kuat bertahan, tapi juga merupakan pembagi bola yang bagus. Tapi kenapa tidak dimainkan ini, Bung? Apa ada alasan khusus dari Rudi Garcia untuk malam ini, Bung?
1: Ya, mungkin Rudi Garcia melihat performa Van Aken dan Raskin yang cukup bagus saat menghadapi Amerika Serikat ya. Raskin ini adalah pemain yang memberikan assist kepada gol Charles de Ketelaere saat menghadapi Amerika Serikat. Dan Hans Van Aken sendiri bahkan di laga tersebut juga bisa mencetak gol ya. Dan mungkin kalau memang kedua pemain ini tidak tampil maksimal, tampaknya Axel Witsel akan diberikan kepercayaan lah oleh Rudi Garcia di babak kedua ya.
0: Oke, dan jika kita berbicara di kubu dari Spanyol sendiri, tadi mungkin hanya benar-benar peluang bersih hanya dari datang dari Lamine Yamal ya,
1: betul.
0: Masih belum ada peluang yang betul-betul bisa menggetarkan pertahanan dari

0: di timnas Belgia, apa yang perlu dilakukan oleh Spanyol untuk di sisa 20 menit ini?
1: Mungkin adalah bagaimana cara atau solusi agar Oyarzabal bisa bermain seperti biasanya ya, karena sejauh ini memang jalur passing kepada Oyarzabal ini seperti belum maksimal ya, belum masih tertutup, sehingga mungkin kreativitas dari seorang Rodri, dari seorang Fabian Ruiz harus lebih berani lagi lah untuk melakukan progresif passing ke depan ya.
0: Iya, kali ini pertandingan kembali bergulir. Lemparan ke dalam dihadapi oleh Spanyol. Pedro Porro melakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja dia berikan kepada Pau Cubarsí. Kali ini Pau Cubarsí umpan 1-2 dengan Rodri. Masih Pau Cubarsí, kali ini back pass ke belakang berikan kepada Onesimon. Onesimon melebar ke sebelah kiri. Ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja berikan kepada Pedro Porro. Maksudnya ke depan tadi Pedro Porro. Ada Michael Oyarzabal, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, yang pada kesempatan pagi hari menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Ya, saat ini Thibaut Courtois sudah melakukan tendangan melewati garis tengah Charles Skrtel yang dituju, jatuh di kaki Jeremy Doku, masih berhasil dieliminasi oleh Pedro Porro. Kali ini Pedro Porro umpan saja berikan kepada Lamine Yamal. Salah, Lamine Yamal memberikan umpan. Masih kembali jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Saat ini ada Rodri. Rodri, sang kapten kesebelasan dari Spanyol, masih dibayang-bayangi oleh para pemain Belgia. Umpan saja sodorkan kepada Marco Kurela. Marco Kurela menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Belgia. Umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz masih umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri, saat ini ada Pau Cubarsí. Datang dari belakang untuk membantu penyerangan. Melebar dia berikan pada Lamine Yamal. Umpan tarik tadi Lamine Yamal, berbahaya. Namun berhasil bola dijemput tadi oleh Thibaut Courtois. Dan kali ini Belgia melakukan serangan lewat Timothy Castagne. Timothy Castagne umpan langsung ke depan. Maksudnya ada Kevin De Bruyne yang dituju. Namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu tadi Timothy Castagne. Dan akhirnya tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang beri Nathan Goy. Nathan Goy melebar dia berikan kepada Don Mensele. Saat ini ada Jeremy Doku utak-atik dia, umpan saja kepada maksudnya Kevin De Bruyne. Masih Jeremy Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Umpan ke belakang berikan pada nomor 20 tinggang Nicolas Raskin. Nicolas Raskin melebar dia ke sebelah kanan penyerangan. Kali ini back pass lagi ada Nathan Goy umpan saja berikan kepada Brandon Mesele back pass lagi ke belakang berikan kepada Nathan Goy. Masih sulit timnas Belgia untuk membongkar pertahanan dari Spanyol. Ya, kali ini ada Leandro Trossard berlari kencang dia. Maksudnya tadi berikan saja umpan ke depan namun berhasil dicuri tadi. Ada Kevin De Bruyne, namun tidak akurat umpan yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Kali ini ada Pau Cubarsí berlari dia mendekati garis tengah permainan. Pau Cubarsí umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Pedro Porro menyisir dari sebelah kiri pertahanan, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Pedro Porro umpan tarik yang dilakukan Pedro Porro, Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Sebuah tendangan dari Dani Olmo yang berhasil diblok oleh Thibaut Courtois. Dan akhirnya bola rebound berhasil dipampatkan oleh Fabian Ruiz. Akhirnya Fabian Ruiz mencocor bola, mampu merobek jala gawang dari timnas Belgia. Untuk sementara waktu Spanyol unggul 1-0 atas Belgia. Bagaimana Bung Henry, Anda melihat permainan cantik 1-2 yang dipertontonkan oleh Spanyol pada pagi hari ini, Bung?
1: Ya, berawal dari kombinasi Pedro Porro dan juga Lamine Yamal ya. Dan bagaimana aksi Pedro Porro melewati seorang Jeremy Doku, dan sempat ada shooting dari Dani Olmo, masih bisa di-save oleh Thibaut Courtois, tapi bola reboundnya berhasil dimanfaatkan oleh Fabian Ruiz yang dimana tadi lari ya dari area tengah untuk masuk ke kotak penalti, dan dia ada di posisi tepat sehingga memang tinggal mencocor bola saja ke gawang Thibaut Courtois yang memang posisinya belum seimbang ya, setelah tadi sempat terjatuh melakukan save yang pertama. Dan tentunya Belgia harus membayar mahal kesalahan demi kesalahan passing yang mereka lakukan, dan akhirnya Spanyol benar-benar mencetak gol pertama di laga ini.
0: Dan ini benar, Bung, seperti Anda katakan tadi bahwa memang sosok Yuri Tillemong sangat terasa sekali kehilangan yang dirasakan oleh Belgia, karena beberapa kali Belgia gagal melakukan ataupun menetralisir serangan yang dilakukan oleh Spanyol.
1: Iya betul, dan khususnya mungkin Van Aken dan Raskin ya, yang sejauh ini berulang kali melakukan salah passing dan tampil tidak tenang, dan tadi berulang kali juga seperti melakukan direct ball ke depan yang terasa sia-sia ya, sehingga memang saat build up play-nya ini Belgia sejauh ini belum terlalu mulus ya.
0: Ya, dan pendengar, kali ini untuk sementara waktu timnas Spanyol yang mengenakan kostum berwarna merah dengan corak biru dan celana biru dengan corak merah dan kaos kaki berwarna biru unggul sementara 1-0 atas Belgia, dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara karena memang salah satu pemain dari Belgia, kita lihat tadi Timothy Castagne mengeluarkan darah dari hidungnya setelah tadi terjadi duel di udara dengan pemain Spanyol tadi, sehingga wasit masih menghentikan pertandingan, dan tim medis dari Belgia juga sedang melakukan perawatan terhadap Timothy Castagne, dan tampaknya sudah ditandu keluar dan pertandingan kembali dilanjutkan. Open play saja tadi, bola dilakukan saja kepada Belgia, kembalikan kepada pemain Spanyol tadi. Kini Rodri menyisir dari sektor tengah lapangan pertandingan, menahan bola sejenak, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Alex Baena, umpan saja pendek kepada Kukurela tadi, namun kembali bisa dibertahkan oleh pemain dari Belgia dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, pendek saja kepada Kukurela, tarik lagi ke tengah kepada Rodri. Rodri umpan pendek kaki kiri kepada Pedro Porro, tidak menjadi dia memberikan umpan, masih berjalan sambil menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan pendek kepada Yamal, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan ke sektor tengah kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz dorongkan lagi kepada nomor punggung 16 dari Rodri. Rodri kembalikan ataupun kepada Alex Baena. Alex Baena kembalikan lagi kepada Fabian. Fabian Ruiz melebar ke sektor tengah, ada Kubarsi. Kubarsi mencoba memberikan umpan, dorongkan sektor kiri, ada Lamin Yamal menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Lamin Yamal mendapat perawat ataupun pengawal dari dua pemain, menjadikan kedepanan. Oh, tidak jadi, ada Sena Rodri, umpan ke mulut gawang. Oh, kembali di heading tadi oleh pemain dari Belgia tadi. Masih aman kini gawang Belgia dari gempuran pemain dari Spanyol, masih belum. Pedro Porro pendek lagi ke belakang pada Kubarsi, umpan lagi kepada Lamin Yamal, mencoba melewati dua pemain dari Belgia. Mampu dia masuk ke tengah. Oh, terjadi lagi duel fisik dan pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi upaya ataupun yang dilakukan oleh Lamin Yamal di sektor pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Belgia tadi, atau berjarak sekitar kurang lebih 5 meter dari area kotak penalti. Kita masih menantikan, dan tendangan bebas tampaknya saat ini akan dihadapi oleh Spanyol. Setelah tadi ada dorongan tangan dari Jeremy Doku terhadap Lamin Yamal dari luar kotak penalti ataupun berjarak kurang lebih ada 25 meter dari gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Nampaknya pagar betis juga dilakukan oleh pemain belakang dari Belgia, ada 4 pemain yang melakukan pagar betis tampaknya. Sementara itu para pemain dari Spanyol ataupun eksekutor ini juga masih menantikan siapakah, karena memang kita lihat ada 4 pemain Spanyol yang sedang berkomunikasi untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Tampaknya Lamine Yamal, kemudian ada Oyarzabal, dan juga ada tanya juga di sana. Tampaknya Laporte juga akan melakukan eksekusi, sudah dilakukan, dan kita masih menantikan. Lamine Yamal langsung tendang. Oh, kembali diblok oleh penjaga gawang dari Thibaut Courtois tadi. Namun kini peluang masih dihadapi oleh pemain Spanyol, dan kembali lagi di mana bola rebound tadi kembali dikeluarkan oleh pemain dari Belgia tadi, tidak ingin mengambil resiko tentunya, dan kembali tampaknya menghasilkan tendangan penjuru ataupun tendangan sudut bagi Spanyol dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Alex Baena sudah bersiap-siap akan melakukan eksekusi tendangan sudut, sudah dilakukan. Oh, mundur saja ke belakang, yang ditunjuk oleh Fabian Ruiz. Fabian Ruiz lebarnya ke tengah kepada Dani Olmo, mencoba melewati satu pemain dari Belgia tampaknya, namun posisinya tampaknya berbenturan juga dengan wasit Mikel Oliver tadi, sehingga memang tandingan harus dihentikan. Memang saat bagaimana tadi kita lihat Dani Olmo yang mencoba menguasai ataupun mengontrol bola umpan dari sektor kiri tadi, namun tampaknya juga tidak melihat posisi wasit yang ada di sebelah kirinya, Mikel Oliver tadi, sehingga bagaimana pertandingan harus dihentikan sementara. Kita masih menantikan tempatnya, memang pertandingan dengan tempo tinggi diterapkan oleh Spanyol yang mendominasi permainan di babak yang pertama ini hingga memasuki menit ke-35 detik ke-32 ini. yang masih menantikan. Overplay sudah dilakukan, pendek saja kepada Rodri. Rodri melebar kepada Kubarsi dari sektor kiri pertahanan Belgia. Di sana ada Yama mendapat satu pengalaman ketat dari pemain Belgia. Lari lagi ke belakang ke Pedro Puro, umpan lagi ke sektor tengah yang dituju. Di sana adalah Purti, nomor punggung 14, umpan ke depan yang dituju ada Erdapan, mampu dia masuk sebelumnya. Oh, Erdapan langsung shooting. Oh, tampaknya Alex Baena tadi. Namun daripada itu juga saat bersamaan wasit juga menilai bahwa Alex Baena juga tampak menyentuh bola dengan tangan kanannya atau handsball, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Sudah dilakukan jauh saja tadi penjaga gawang Thibaut Courtois, namun wasit kembali meniupkan peluit. Apakah memang ada pelanggaran atau offside? Tampaknya pemain dari Belgia sudah berdiri dalam posisi offside, sehingga hanya menghasilkan tadi tendangan bebas. Dan dilakukan oleh Spanyol, pendek saja tadi Rodri, melebar dia kepada Fabian Ruiz, dorongkan lagi bola ke belakang dari sektor kiri, umpan lagi kepada Fabian, dorong lagi kembali ke belakang penjaga gawang. Kita masih menantikan bagaimana umpan permainan dari kaki ke kaki. Ubarsi tidak jadi memberikan umpan ke depan, lebar saja ke tengah, ketuju dari Fabian Ruiz, dorongkan lagi kepada Uno Simon, langsung tendang kaki kanan, sudah melewati sekarang garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel di sektor pertahanan dari Spanyol. Di sana ada Neil Olmo memberikan umpan ke depan yang tidak dimasuki Lamine Yamal, namun bola terlalu dekat pada Maxim de Puyver, dorongkan lagi pendek kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, umpan saja lambung, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun dikuasai oleh Spanyol. Daniel Olmo pendek saja kepada Rodri, melewati dua pemain Belgia, cukup cekatan dia dari sektor kiri pertahanan Belgia. Melik-lik dia, pendek saja lagi kembali rekannya, ada Pedro Porro menjemput bola, tarik lagi ke tengah yang dituju. Di sana ada nomor punggung 14 tampaknya. Kita masih menantikan ada Aymeric Laporte, dorongkan kepada Cucurella, kepada Alex Baena, kembali lagi kepada Fabian Ruiz, umpan dari ke belakang Alex Baena, umpan kepada Air Japal, kembalikan dari Olmo, umpan satu Air Japal, kembali dari Olmo. Oh, kembali membentur kaki pemain Belgia. Masih aman kini gawang Belgia. Justru bagaimana penguasaan bola tadi kembali dimentahkan oleh pemain-pemain dari Belgia, dan kembali memang tampaknya cukup sulit Belgia untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Spanyol ini yang terus menggempur lini pertahanan mereka. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh kapten kesebelasan dari Spanyol, ada Rodri. Sambil berjalan, sambil mengelilingi bola, dorongkan saja bola kepada pemain nomor punggung 5 Alex Baena ataupun kepada Pedro Porro tadi. Umpan saja tadi, terjadi duel perebutan di area sektor tengah lapangan pertandingan. Namun bukan sebab pelanggaran, umpan ke depan dari sekian Belgia, menyisir dari sektor kiri, terjadi perebutan sana adalah Charles de Ketler dengan satu pemain dari Spanyol. Tampaknya ada Aymeric Laporte, dan tampaknya memang terjadi tadi duel fisik sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tampaknya Charles de Ketler tampaknya akan mengeksekusi umpan ke dalam bagi Belgia ini. Langsung Panaken tampaknya, pendek saja, masih menguasai bola sepenuhnya Panaken kepada Nicolas Raskin, menguasai bola, dorongkan bola kepada Charles tadi, namun bola bisa dicuri oleh Daniel Olmo, pendek saja kepada Fabian Ruiz. Oh, cantik sekali dia melakukan akselerasi yang cukup bol pada Lamine Yamal, dorongkan bola ke sektor kiri. Kini Spanyol bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Belgia, ini tujuh adalah Pedro Porro, kembalikan ke Lamine Yamal, masih mengutik-utik bola dia, tidak memberikan umpan, tidak jadi, mencoba menyisir di sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan kepada Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Rodri, melebar lagi dia ke sektor tengah ataupun mendekati area jantung pertahanan dari Belgia, umpan Kurela ke tengah lagi, kembalikan dari Olmo, kembalikan lagi kepada Rodri, umpan lagi kepada Yamal, mampu lebar satu pemain dari Belgia, mampu dari Lamine Yamal, shooting. Oh, kendangan kaki kiri Lamine Yamal tadi yang berhasil melewati dua pemain dari Belgia tadi sebelum melepaskan tendangan, namun arah bola masih menyamping dari sisi kiri tiang gawang dari Belgia tadi, atau kurang lebih berjarak sekitar 10 cm saja. Bagaimana memang satu ancaman tadi yang diberikan oleh Lamine Yamal ini, pemain muda yang memperkuat klub Barcelona ini, hampir saya tadi menggandakan keunggulan bagi Barcelona, maksud kami dari Spanyol. Saat ini kembali kuasai bola dari Belgia sepenuhnya, dari sektor kiri ada Jeremy Doku dengan rambut kembalinya ini, mencoba melalui satu pemain dari Spanyol, dari sektor kanan pertahanan Spanyol. Jeremy Doku umpan ke depan, ada Panaken, kembali ke Kevin De Bruyne, kemana Trossard, masih menguasai bola sepenuhnya Trossard, melebar dari sektor kiri pertahanan Spanyol yang dituju satu pemain nomor 27, umpan langsung meluk gawang, tidak jadi. Oh, kembali dibentuk tadi tampaknya umpan Raskin, namun ke Kevin De Bruyne, pada Nicolas Raskin, umpan ke meluk gawang, ada Nicolas dan gol Nicolas de Ketler. Bagaimana tadi umpan cantik yang diberikan oleh nomor punggung 21 Timothy Castagne, tampaknya dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri pertahanan dari Spanyol, dan mendapat tadi bola heading yang diteruskan oleh Charles de Ketler sehingga menghasilkan gol bagi Belgia dan skor 1-1 di pertandingan pada hari ini. Spanyol dan Belgia memasuki menit ke-40 bagi kedua kesebelasan. Bung Henry, seperti apa Anda menilai skema dari gol yang terlahir dari kaki para pemain Belgia ini, Bung?
1: Dan akhirnya runtuh saja rapor kebobolan dari Spanyol ya, yang kebobolan pertama kalinya di ajang Piala Dunia. Dan proses gol yang sangat cantik, dan ini adalah proses gol mengingatkan kita kepada gol Belgia saat menghadapi Amerika Serikat ya, persis sama melalui umpan crossing dan kemudian Charles de Ketelaer ada di kotak penalti untuk melakukan heading yang akhirnya membuat Unai Simon untuk pertama kalinya memungut bola dari gawangnya. Dan ini gol yang tentu seharusnya bisa mengecut semangat dari Belgia yang memang sebelum gol ini seperti terkurung oleh permainan dominasi ball possession dari Spanyol ya.
2: Ya, pertandingan kembali dimulai 1-1. Saat ini Spanyol menguasai bola dari sektor tengah. Ada Kubarsi masih berjalan sambil menguasai bola, menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil berputar-putar dia. Kembalikan lagi ke belakang kepada Laporte. Umpan lagi, kembalikan lagi kepada Kubarsi dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan dorongkan saja bola kepada Pedro Porro. Maksudnya kembali kepada Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan Belgia, namun kembali berhasil diamankan oleh pemain Belgia. Tadi terjadi lagi duel perebutan di sektor pertahanan dari Spanyol, namun bola kembali bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia. Bagaimana ketenangan setelah berhasil menyamakan kedudukan di set 1. Belgia kini ada Raskin memberikan pan pendek kepada Nathan Ngoy, menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kembalikan lagi tadi Kastanye, kembalikan lagi kepada Nathan Ngoy, dan jauh lagi kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, melebar dari sektor kiri. Di sana ada Michel memberikan pan pendek kepada Kuiper, dorongkan lagi ke tengah ada Trossard. Trossard masih membalikan badan dia, mampu melewat satu pemain dari Spanyol dari umpan ke depan. Yang lagi tuju adalah Charles Kettler, umpan tadi maksudnya kepada nomor 7 Kevin De Bruyne, dan tampaknya mendapat kartu kuning pemain Spanyol ini. Kita masih menantikan tampaknya Pau Kubarsi tadi yang mencoba menghentikan laju dari Kevin De Bruyne saat memang serangan balik yang cukup berbahaya tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol, dan menarik celana dari Kevin De Bruyne saat ingin mengejar bola, ingin menyisir ke jantung pertahanan Spanyol tadi. Dan tendangan bebas ini dihadapi oleh pemain Belgia. Kita masih menantikan Pau Kubarsi. Pendek saja tadi Spanyol, pendek kepada Kuiper. Kuiper masih mengirim bola, dorongkan bola saja ke tengah kepada Trossard, melebar dari sektor kanan. Di sana ada Nathan Ngoy, dorongkan saja bola kepada Kastanye, pendek saja lagi kepada Kastanye, kembalikan lagi kepada Vanaken, kembalikan lagi Kastanye ataupun kepada Charles. Kembalikan lagi tarik kepada Nathan Ngoy, masih dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Melebar dia kepada Raskin, dorongkan lagi kembali kepada Nathan Ngoy. Dorongkan lagi 1-2 di bersama Andat Roshan. Masih berputar-putar dia, umpan saja kepada Charles. Kita masih menantikan apakah terjadi umpan ke dalam, bagaimana umpan 1-2 Kastanye dan juga Charles tadi di sisi kiri pertahanan Spanyol. Ini masih lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Bola dikuasai sepenuhnya kini oleh pemain dari Belgia. Ada Panaken tadi memberikan umpan ke sektor kanan, mampu dipotong atau dicuri pemain Spanyol. Terjadi lagi perebutan sektor tengah, ada Rodri, kembalikan kepada Lamine Yamal. Terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia tadi, tempatnya mendapat gangguan dari nomor punggung 5 tadi. Kuiper mencoba mengganggu pergerakan dari Lamine Yamal yang menyisir dari sektor tengah pertahanan dari Belgia tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Lamine Yamal, ini menguasai bola dengan kaki kirinya, mengutak-ngutik bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balik lagi jauh kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke tengah yang dituju adalah Laporte, dorong lagi ke tengah. Di sana ada Alex Baena masih menguasai bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke kiri pada Rodri, umpan lagi pada Laporte atau Pedro Porro, kembali Lamine Yamal mengutak-ngutik dia, mencoba lewat dua pemain, tidak jadi. Umpan lagi kepada Alex Baena, umpan pendek lagi kepada Pedro Porro. Oh, bagaimana upaya umpan ataupun tendangan tadi yang dilakukan oleh Pedro Porro di area gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, namun sayang bola masih melambung atau jauh dari sasaran gawang dari Belgia, sehingga memasuki ujung pertandingan babak yang pertama ini skor masih sama kuat 1-1 bagi kedua kesebelasan.
0: Ya, pendengar, saat ini timnas Belgia sudah mulai melakukan inisiasi serangan, sementara 5 menit tambahan waktu diberikan wasit Oliver di babak pertama kali ini. Dan kali ini kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Saat ini ada Aymeric Laporte berikan saja umpan pendek melebar ke samping kanan, berikan kepada Pauku Barsi. Pauku Barsi berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada Pauku Barsi. Pauku Barsi kali ini umpan langsung ke depan, berikan kepada Dani Olmo, berbahaya, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dieksekusi dari sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Belgia. Sudah bersiap-siap tampaknya Alex Baena untuk akan mengeksekusi sepakan penjuru. Kami melihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Spanyol memasuki kotak penalti dari Belgia, dan kali ini ada sekitar 8 pemain Belgia juga ada di kotak penalti ataupun pertahanan mereka sendiri. Alex Baena sudah melakukan umpan berbahaya, datangnya bola disundul tadi saja oleh Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok dari sektor kanan. Kali ini kembali sepakan pojok dilakukan, bola jatuh di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Ruiz, ditendang langsung, maksudnya tadi berhasil kali ini direbut oleh para pemain Belgia. Ada Jeremy Doku, kembali jatuh lagi di kaki Dani Olmo. Dani Olmo menyerang dari sektor tengah, umpan saja dia berikan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayang-bayangin satu pemain. Alex Baena kali ini, Alex Baena masih 1-2 pemain dari timnas Belgia. Kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan. Lamine Yamal masih utak-atik dia, berikan kepada Alex Baena dari sektor sebelah kanan pertahanan. Alex Baena umpan tarik tadi, namun sayang sekali pendengar, tidak ada yang menyambut umpan tarik dari Alex Baena, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Belgia. Tadi sempat terjadi kemelut yang berbahaya di gawang timnas Belgia, di mana sepakan pojok dari Alex Baena tadi sempat membentur para pemain dari Belgia. Kali ini Thibaut Courtois sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, berikan kepada Jeremy Doku. Namun sayang sekali Doku gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Pedro Porro. Pedro Porro nomor punggung 12 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo umpan lagi ke depan, 1-2 dia dengan Lamine Yamal. Terjadi insiden tabrakan tadi. Nah, tampaknya ada insiden tabrakan antara sesama pemain Spanyol yang salah tadi mengantisipasi datangnya bola. Tampaknya Mikel Oyarzabal dan juga Dani Olmo, ya, terjadi benturan tadi. Kali ini wasit asal Inggris Michael Oliver sudah meminta timnas medis untuk masuk memberikan perawatan kepada para pemain. Saat ini memasuki menit ketiga, detik ke-20, skor masih imbang 1-1. Spanyol berhasil menjebol gawang terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Fabian Ruiz, kemudian Charles de Ketelaere nomor punggung 17 striker Belgia yang bermain di klub Atlanta mampu menyamakan kedudukan. Kali ini timnas Belgia mulai menggulirkan permainan. Ada Thibaut Courtois, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Charles de Ketelaere, berhasil dikontrol oleh Charles de Ketelaere, umpan saja kepada Van Aken. Van Aken saat ini berikan kepada Kevin De Bruyne, berikan kepada Doku. Doku saat ini menyisir dari sebelah kanan, berbahaya Doku, umpan 1-2 tadi. Doku dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Spanyol. Doku masih umpan tarik, Doku berbahaya, namun tidak ada pemain yang menyambut tadi, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami tendangan ke gawang dari timnas Spanyol. Kali ini mendekati masa-masa akhir dari injury time babak pertama. Kiper Unai Simon sudah meletakkan bola, bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan gawang. Mundur 1-2-3 ke belakang dia. Kali ini Unai Simon menggunakan kostum hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau, sudah melakukan tendangan jauh datangnya bola, maksudnya tadi Mikel Oyarzabal yang dituju, tapi terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia. Oyarzabal tadi melakukan pelanggaran terhadap Raskin atau Nicolas Raskin nomor punggung 23, dan saat ini tendangan bebas dilakukan oleh timnas Belgia. Namun seiring itu tadi wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, dan untuk selanjutnya kita akan ikuti ulasan bersama dengan Bung Hendri bersama penyiar kita Bung Wisnu. Silakan Bung.

0: Baik, terima kasih atas laporan pandangan matanya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Dan kita kembali lagi bersama saya dan juga Bung Hendry. Bung Hendry, gimana nih jalannya pertandingan babak pertama antara Spanyol dan Belgia ini? Kalau kita melihat statistiknya ya, penguasaan bola ada di Spanyol 66%, sementara Belgia 34%. Dan passing akurasinya ini lebih tinggi Spanyol. Tetapi di menit-menit terakhir tadi Belgia mampu menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol dari Charles de Ketelaere. Gimana nih menurut Anda, Bu?
1: Iya, dan bahkan kalau dari sisi passing secara keseluruhan ya, Spanyol memiliki 303 passing sementara Belgia hanya 114 passing. Artinya nih kalau kita bicara passing hampir setengahnya nih ya, tidak melakukan passing sebanyak dari Spanyol. Tapi bagaimana di babak pertama ini sebenarnya Belgia memang tampil seperti cukup tegang ya di awal-awal babak pertama. Tampaknya memang tidak bisa dimainkannya Yuri Tielemans sangat berpengaruh di lini tengah. Karena Tielemans seharusnya bermain sebagai starter tapi mengalami cedera saat warm up ya. Sehingga posisinya digantikan oleh Van Aken. Dan tadi Van Aken juga terlihat memang selalu kalah duel dari Rodri, Fabian Ruiz. Dan tadi juga ada gol yang sangat cantik dari Fabian Ruiz yang memanfaatkan bola rebound setelah Dani Olmo melakukan shooting. Jadi memang secara keseluruhan Spanyol tetap Spanyol yang kita lihat dengan ball possession-nya yang sangat luar biasa. Tapi Belgia pun menunjukkan bahwa andai Spanyol melakukan kesalahan, para pemain Belgia memang memiliki konversi rate yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi bahkan mungkin sebelum gol dari seorang De Ketelaere tadi saya mencatat hanya ada satu tendangan yang dilakukan oleh pemain Belgia.
0: Okay.
1: Sekali seorang Charles Ketelaere ini mendapatkan kesempatan melalui headingnya tadi akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke-41. Dan memang salah satu kunci juga bagaimana serangan balik dari Belgia ini sangat optimal ya pertama tadi, karena mereka memiliki pemain-pemain cepat dan pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi seperti Leandro Trossard, lalu juga ada Jeremy Doku tadi yang berulang kali juga menjadi tonggak awal serangan-serangan balik dari Belgia ya. Dan kombinasi permainan antara Jeremy Doku dan juga seorang Kevin De Bruyne juga tadi benar-benar terkoneksi secara baik ya. Dan tadi akhirnya juga meskipun serangannya lebih banyak dari sisi Jeremy Doku, tapi gol justru lahir dari sisi Leandro Trossard ya.
0: Okay.
1: Dimana tadi berawal dari kombinasi Trossard dengan Timothy Castagne, seorang bek kanan yang melaju ke depan dan akhirnya memberikan crossing yang kembali disundul oleh Charles de Ketelaere. Ini gol dua laga berturut-turut seorang Charles de Ketelaere melalui skema yang hampir sama, yaitu melalui headingnya. Artinya memang Belgia sangat berbahaya dari sisi ini. Dan untuk sisi Spanyol, untuk pertama kalinya di Piala Dunia akhirnya
0: kebobolan juga.
1: Nah, Simon akhirnya memungut bola dari gawangnya.
0: Nah, kalau kita ngelihat dari kita bicarakan sebelumnya ya, karena posisi bolanya pasti tadi banyak dipegang oleh Spanyol dan juga passingnya juga lebih banyak dari Spanyol. Tetapi sementara itu di Belgia sendiri dengan sedikitnya passing dan juga penguasaan bola, dia mampu menciptakan gol. Artinya ini efektivitas dari permainan Belgia ini patut diapresiasi dong, Bung.
1: Iya, betul ya. Karena tadi ya kembali lagi bahwa memang apalagi saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini ya. Yang artinya memang ini lini serang dari Belgia ini kalau diberikan keleluasaan, andai Spanyol melakukan kesalahan, ini bakal sangat berbahaya sekali ya. Tapi memang Rudi Garcia ini harus memperbaiki lagi koordinasi lini belakang dan lini tengahnya di babak kedua ya, jika memang ingin menandingi ball possession dari Spanyol. Karena tadi Van Aken berulang kali melakukan salah passing dan juga Raskin juga berulang kali melakukan salah passing.
0: Okay.
1: Dan dua back tengah dari Belgia, Moy dan juga Michel tadi sebenarnya tampil baik untuk bisa melimitasi ya pergerakan dari Mikel Oyarzabal nih. Oyarzabal ini adalah seorang false nine yang diturunkan oleh Luis de la Fuente di lini depan Spanyol. Biasanya memang dia bergerak dengan leluasa begitu ya, sering mengambil bola ke area tengah. Tapi di laga ini bagaimana pemain belakang dari Belgia sejauh ini bisa mematikan peran dari Oyarzabal. Dan itu akan kita lihat apakah di babak kedua nanti Rudi Garcia melakukan perubahan di sisi lini tengah. Karena memang mungkin Van Aken ini berulang kali menjadi titik lemah ya. Sementara dari kubu Spanyol mungkin tadi adalah serangan terlalu dominan di areanya Lamine Yamal ya. Dan tadi berapa berulang kali Lamine Yamal melakukan manuver ke kotak penalti, melakukan shooting, dan juga tadi ada kesempatan dari tendangan bebas. Tapi kita masih minim sekali melihat peran dari seorang Alex Baena ya, di winger di sisi kiri. Dan mungkin nanti serangan Spanyol harus lebih bervariatif,
0: bukan
1: hanya dari sisi Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan, tapi di sisi kiri di sana juga ada Cucurella juga Alex Baena yang juga
0: okay. Bak
1: kedua tentu harus bisa memainkan peran lebih banyak lagi ya.
0: Oke, okay. Kira-kira nih singkat saja mungkin apa yang perlu dievaluasi dari kedua tim ini supaya nantinya bisa lebih bermain lebih baik lah di babak kedua ini, Bung Hendri?
1: Mungkin yang paling menarik adalah melihat respon Spanyol setelah menerima gol pertamanya di pilnya ini ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena tadi kita ngelihat setelah gol tersebut pun Pau Cubarsí mendapatkan kartu kuning ya, kartu menarik celana dari Kevin. Itu artinya ini tekanan pertama nih yang dirasakan oleh Cubarsí, Aymeric Laporte di lini belakang ya. Sebuah tekanan yang belum pernah mereka rasakan sepanjang Piala Dunia ini, karena kebobolan pertama itu juga tentu akan memukul secara mental pemain Spanyol. Dan kita lihat apakah di babak kedua mereka bisa bangkit atau justru sebaliknya ya, Belgia yang kemungkinan mungkin Rudi Garcia nanti akan menarik keluar seorang Van Aken dan mungkin memasukkan Axel Witsel ya, gelandang yang juga memiliki jam terbang luar biasa, pengalaman yang sangat banyak di kompetisi Eropa, dan mungkin itu yang akan menjadi PR buat kedua tim babak kedua nanti.
0: Baik, terima kasih Bung Hendri, silakan beristirahat dulu, minum-minum kopi, air minum dan segala macam, karena nantinya kita akan lanjut di babak kedua. Terima kasih Bung.
1: Ya Bung.
0: Baik pendengar, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena nantinya kita akan lanjutkan di babak kedua dari permainan antara Spanyol melawan Belgia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Mendukung program KDKMP secara masif.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
1: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
3: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
4: Okay.
3: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar, saat lagi kita akan saksikan babak kedua antara Spanyol melawan timnas Belgia ya, dan tentunya sesaat lagi kita akan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko untuk jalannya pertandingan. Silakan Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko.
2: Ya, dari Los Angeles Stadium Amerika Serikat, kali ini timnas Spanyol akan memulai kick off babak kedua. Michael Oyarzabal sudah berikan kepada Pedri, maksud kami berikan kepada Rodri. Dan kali ini Rodri melebar, dia berikan kepada Alex Pena. Alex Pena masih mundur, dia back pass kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí mendekati garis tengah permainan, umpan saja melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar lagi, dia berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodorkan saja bola kepada Marc Cucurella. Masih umpan 1-2 dengan Aymeric Laporte. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Kali ini ada Rodri yang datang menjemput bola. Berikan saja, umpan saja tadi kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dia dengan Aymeric Laporte. Kali ini ada Marco Cucurella. Marco Cucurella umpan saja 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal kali ini ada Marco Cucurella menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran tadi. Marco Cucurella sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Belgia, Brandon Michel, maksud kami Leandro Trossard, dan tampaknya wasit Michael Oliver menyatakan bahwa itu adalah terjadi insiden pelanggaran. Dan kali ini ada serangan dari Belgia, Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere dari sisi kiri pertahanan dari timnas Spanyol kali ini. Ah, namun sayang sekali sebuah akurasi triple yang kurang baik dari Charles de Ketelaere, nomor punggung 17. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan umpan 1-2 tadi Unai Simon dengan Alex Baena, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo tadi dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari timnas Belgia. Ada nomor punggung 4 Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas masih dari sisi pertahanan dari timnas Spanyol. Berhasil bola direbut tadi, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tadi umpan terobosan dari Jeremy Doku mampu disergap tadi oleh Unai Simon. Dan kali ini ada Marco Cucurella. Marco Cucurella umpan saja back pass, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik, dia melebar ke sisi kanan, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan, masih Pau Cubarsí. Umpan saja sodorkan, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz back pass 1-2, berikan kepada Kobur Pau Cubarsí. Cubarsí ke depan, kali ini ada Michael Oyarzabal. Oyarzabal back pass lagi ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro kali ini. Back pass lagi berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi sudah melewati garis tengah permainan. Berikan pada Lamine Yamal. Berbahaya Lamine Yamal. Mampu memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Pau Kubarsi. Namun sayang sekali, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lamine Yamal terjebak dalam posisi offset. Sebuah sodoran yang sangat cantik sekali tadi dari Pau Kubarsi. Namun sayang sekali Lamine Yamal sudah terjebak dalam posisi offset. Tadi sempat Thibaut Courtois keluar dari sarangnya untuk menghalau bola. Dan kali ini hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Belgia. Dilakukan oleh Thibaut Courtois. Kencang datangnya bola. Disundul saja tadi oleh Pau Kubarsi. Meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Van Aken. Sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Spanyol. Kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Trossard saat ini masih utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Dani Olmo. Trossard masih mendribel bola dia di tengah garis tengah permainan. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Namun akurasi dribel yang kurang baik dari Timothy Castagne. Bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam, ada Fabian Ruiz kali ini dari Spanyol. Diganggu dia oleh Kevin De Bruyne. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte 4-1-2 dengan Pedri. Maksud kami dengan Rodri. Rodri jatuh tadi bola di kaki Kevin De Bruyne. Kali ini Kevin De Bruyne sudirkan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri. Namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Belgia tadi. Perebutan bola antara Aymeric Laporte dengan Jeremy Doku dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Spanyol hanya menghasilkan sepakan pojok tadi bagi timnas Belgia. Bersiap-siap salah satu pemain Belgia, ada Kevin De Bruyne tampaknya akan menghadapi sepakan pojok. Sementara ada 4-5 pemain dari timnas Belgia ada di kotak 16 ataupun kotak terlarang dari timnas Spanyol. Sudah mengangkat tangan Kevin De Bruyne. Umpan saja sodorkan ke depan. Berbahaya, namun berhasil dibuang tadi. Dan tampaknya ada insiden pelanggaran. Alex Baena dijatuhkan oleh Leandro Trossard tampaknya. Dan hanya menghasilkan sepakan gawang yang akan dieksekusi oleh Unai Simon. Sudah dilakukan kali ini. Unai Simon berikan pada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berlari dia mendekati garis tengah permainan. Masih mendribel bola Pau Kubarsi. Melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk melebar dan menerima umpan. Saat ini berikan saja kepada nomor punggung 12, ada Pedro Porro. Pedro Porro umpan langsung berikan kepada Lamine Yamal. 1-2. Saat ini Lamine Yamal berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Namun sayang sekali berhasil dibuang tadi bola oleh Nathan Goy. Kali ini kembali Lamine Yamal. Lamine Yamal utak-atik saja, umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Alex Baena. Alex Baena tadi berhasil disundul. Kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela berikan kepada Alex Baena, menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Ada Alex Baena meliuk-liuk dia, namun sayang sekali masih kesulitan. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Rodri. Rodri melebar kali ini kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal dari sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, Lamine Yamal, 1-2 pemain dilewati. Lamine Yamal berikan kepada Rodri. Rodri kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela sodorkan back pass lagi ke belakang. Ada Aymeric Laporte yang membantu serangan kali ini. Berikan kepada Michael Oyarzabal yang saat ini berada di sebelah kiri. Michael Oyarzabal berikan lagi kepada Alex Baena. Saat ini ada Pau Kubarsi membantu serangan. Pau Kubarsi 4-1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sebelah kiri. Lamine Yamal kali ini berikan kepada Marco Kurela. Ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 4-1-2 dengan Marco Kurela. Masih berhasil dilewati. Gol! Ah, sayang sekali pendengar. Sebuah serangan yang berbahaya tadi dari Lamine Yamal. Namun tampaknya bola berbelok arah mengenai salah satu kaki dari pemain Belgia dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ya, sudah bersiap-siap, sudah dilakukan kali ini. Tendangan langsung dilakukan oleh Lamine Yamal. Namun sayang sekali masih ada Dani Olmo umpan. Tendangan langsung, namun sayang sekali masih jauh, berada di mister gawang dari Belgia. Sebuah sepakan langsung dari Dani Olmo. Dan tampaknya pendengar sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada Ferran Torres yang akan dimasukkan oleh pelatih Simon de la Fuente atau Luis de la Fuente bersama dengan Pedri. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Jeremy Doku berhasil mengontrol bola. Kali ini maksudnya berikan saja pada Carlos de Ketelaer, namun sayang berhasil direbut oleh para pemain dari timnas Spanyol. Serangan saat ini Fabian Ruiz. Fabian Ruiz ini dari sisi sebelah kiri permainan. Fabian Ruiz kali ini maksudnya ke sektor tengah, berikan saja kepada Rodri. Rodri umpan lagi ke depan, maksudnya kepada Marco Cucurella. Ah, sayang sekali umpan terobosan dari Marco Cucurella tidak mampu tadi dikontrol dengan sempurna oleh Fabian Ruiz dan mampu diamankan oleh kiper Thibaut Courtois. Kali ini Nathan Goy dari Belgia berikan saja kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan saja ke depan, namun tidak ada pemain yang dituju, yang ada adalah lawan. Kali ini jatuh di kaki Unai Simon, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodorkan bola ke depan. Ada Rodri. Rodri telah melewati garis tengah permainan. Ah, namun sayang sekali umpan yang kurang sempurna berhasil direbut oleh para pemain Belgia. Saat ini Leandro Trossard meriluk-liuk dia, berikan kepada Van Aken. Van Aken back pass lagi ke belakang. Ada nomor punggung 4, berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper umpan langsung disodorkan ke depan. Ada Jeremy Doku yang dituju. Kali ini Jeremy Doku masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Brandon Messel. Brandon Messel berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper melebar dia ke sebelah kanan. Ada Nathan Goy. Umpan 1-2 Leandro Trossard saat ini. Leandro Trossard mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Brandon Messel. Brandon Messel melewati tengah garis tengah permainan. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne berikan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Jeremy Doku berikan kepada Jeremy Doku, 4-1-2, namun berbahaya. Jeremy Doku tendangan langsung dilakukan oleh Maxim de Kuyper. Tendangan langsung tadi pendengar. Umpan 1-2 tadi sangat cantik. Oper-operan 1-2 yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan Maxim de Kuyper mampu membongkar ketatnya pertahanan dari timnas Spanyol, namun sayang sekali gagal menemui sasaran dari tendangan dari Maxim de Kuyper. Sementara itu Alex Baena dan juga Fabian Ruiz ditarik, digantikan oleh Ferran Torres dan juga Pedri yang akan memperkuat lini serang dari timnas Spanyol. Ya, kali ini sudah masuk dua pemain menggantikan Alex Baena dan juga Fabian Ruiz. Kita tunggu saja apakah terjadi perubahan signifikan pada lini serang dari Spanyol. Kali ini Dani Olmo umpan saja ke depan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan permainan, berikan saja maksudnya kepada Pedri. Pedri umpan 1-2 tapi berhasil dipotong tadi, dibaca alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini masih jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Ada Pau Cubarsí, umpan 1-2 dia dengan Rodri. Back pass lagi ke belakang, Pau Cubarsí berikan kepada Unai Simon. Unai Simon sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan. Aymeric Laporte mendribel bola dia, umpan saja berikan pada Dani Olmo. Dani Olmo dibayang-bayangi oleh satu pemain, berikan pada Marco Cucurella. Marco Cucurella masih umpan lagi berikan kepada Dani Olmo. Back pass lagi berikan pada Rodri, melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Pedri. Pedri berikan saja, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro saat ini umpan lagi kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri umpan lagi, terobosan berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan tarik, namun sayang sekali pendengar, terlalu deras tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Pedro Porro dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang, maksud kami tendangan gawang. Dan juga timnas Belgia akan melakukan pergantian, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Axel Witsel yang sudah akan masuk menggantikan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini ada serangan dari Belgia, Leandro Trossard, namun berhasil bola dicuri tadi oleh para pemain dari timnas Spanyol. Terjadi pelanggaran, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini Marco Cucurella sudah dilakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Rodri. Rodri saat ini ada di garis tengah permainan, umpan saja dia berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella, Cucurella melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro meliuk-liuk dia, ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Pedro Porro berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja, ada Lamine Yamal di sebelah kanan. Pedri saat ini, Lamine Yamal umpan lagi, lakukan serangan tadi, berhasil diblok tadi bola oleh Thibaut Courtois. Kali ini ada Rodri, masih kembali gelombang serangan dari timnas Spanyol. berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo ada di sektor tengah penyerangan dari Spanyol. Berikan lagi bola kepada Pedri. Pedri masih umpan 1-2 dia. Kembali kepada Emerick Laporte. Langsung berumpan saja, sodorkan, berikan kepada Rodri. Rodri berikan lagi kepada Laporte. Laporte kali ini ada Rodri. Pedri maksud kami. Pedri melebar, berikan kepada rekannya Pau Kubarsih. Dan kali ini melebar lagi, berikan ada Lamine Yamal dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal merangsek dia, namun masih kesulitan. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk dia, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Kali ini ada Lamine Yamal berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku melakukan serangan cepat. Ah, namun berhasil bola tadi direbut oleh para pemain Spanyol. Namun wasit Michael Oliver meniupkan peluit, tandanya ada adanya pelanggaran bagi timnas Belgia. Dan kali ini tendangan atau sepakan bebas akan dieksekusi oleh para pemain Belgia. Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, tampaknya ada Romelu Lukaku dan juga Axel Witsel yang akan masuk untuk menggantikan rekan-rekannya. Sudah dilakukan. Kali ini ada Charles De Ketelaere, berikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan 1-2 dia. Kali ini berikan kepada Jeremy Doku, ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Leandro Trossard, berikan kepada umpan 1-2 maksudnya tadi kepada Charles De Ketelaere, namun berhasil diblok saja oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo dari sektor tengah permainan. Dani Olmo berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan. Dani Olmo saat ini masih Dani Olmo, dibayang-bayangi oleh Hans Van Aken. Dani Olmo saat ini kepada siapa bola akan diberikan? Masih mendribel bola dia, mendelay bola saat ini. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Laporte.

0: ada tiga pergantian pemain sekaligus tampaknya dilakukan oleh Rudi Garcia selaku pelatih dari Belgia. Romelu Lukaku masuk menggantikan Leandro Trossard, sementara Hans Van Aken digantikan oleh Axel Witsel. Dan ada lagi satu pemain yaitu nomor punggung 18 Joaquin Seix yang masuk menggantikan Nikola Raskin. Sementara hingga menit ke 60 skor masih imbang 1-1 antara Spanyol dan Belgia.
1: Ya, saudara pendengar, saat ini Spanyol membangun serangan nomor punggung 21 Oyar Zabal kepada Lamine Yamal, langsung shooting ke gawang. Oh, kembali diblok oleh penjaga gawang Thibaut Courtois sehingga masih bisa mempertahankan daerah gawangnya dari kebobolan. Dan kini Spanyol membangun serangan dari sektor kanan. Ada Pedri masih giring bola, alirkan bola ke tengah pada Kubarsa, umpan kepada Daniel Olmo, mencoba untuk melakukan gerakan pivot tadi namun masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia. Kini Jeremy Doku dari sektor kiri serang dari Belgia, menyisir dia, mencoba meleset pemain, umpan saja yang diberi oleh kepada Raskin, menyisir ke sektor kanan, umpan ke mulut gawang kepada Romelu Lukaku. Oh, kembali bola masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia namun shooting tadi. Oh, tendangan percobaan tadi tampaknya dilakukan oleh satu pemain dari Belgia tadi. Kita melihat memang umpan tarik yang diberikan oleh Nicolas Raskin dan diberikan kepada Romelu Lukaku masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Masih 1-1 saat ini. Spanyol mencoba menyisir dari sektor kiri. Cucurella berikan lagi kepada Ferran Torres, balikan lagi kepada Pedri. Pedri pendek saja kepada Dani Olmo dari sektor tengah. Dani Olmo masih mengirim bola, umpan saja ke Lamine Yamal dari sektor kiri, memasuki kotak penalti, masih mengetuk-ketuk bola dia, umpan saja pendek kepada Oyar Zabal melakukan shooting dan masih bisa kembali diblok oleh penjaga gawang di bawah Courtois. Bagaimana sepakan dari kaki kanan dari Oyar Zabal masih membentur kaki dari penjaga gawang dari Belgia tadi di bawah Courtois. Memang masih aman kini gawang dari Belgia. Memang berapa menit, setidaknya ada dua peluang yang dilahirkan oleh Spanyol tadi on target namun bisa diamankan. Kini serangan lagi dilakukan oleh Spanyol. Dani Olmo melebar ke sektor tengah, ada Pedro Porro, ada Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Dani Olmo, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, mengutip-ngutip dia, melebar dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Ferran Torres, Ferran Torres melewati satu pemain dari Belgia, menyisir arah kotak penalti, tidak jadi. Oh, di sana ada Pedri, kembali terjadi dari duel-duel di sektor pertahanan dari Belgia, kembali dimanfaatkan, dikuasai bola sepenuhnya oleh Pedri. Balik lagi dia ke belakang, yang dituju adalah rekannya nomor 12 tampaknya, ada Pedro Porro, alirkan lagi kepada Dani Olmo, kini melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia. Ada Lamine Yamal, mencoba melewati Doku, mampu dia menyisir, umpan dari Ferran Torres, kembali lagi kepada Lamine Yamal. Oh, kembali digagalkan tapinya oleh Nicolas Raskin. Mampu tadi dia, tapi kembali lagi dicuri oleh pemain dari Spanyol tadi dan terjadi pelanggaran oleh Dani Olmo yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi tampaknya, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Belgia ataupun kepada Nicolas Raskin tadi. Ini bola sudah dilakukan, Cucurella menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia, tarik lagi ke belakang, yang ketuju ada nomor 14 Laporte, umpan pendek 1-2 kepada Rodri, balikan lagi kepada Ubarsi, menyisir kini berbalik arah dari sektor kanan, umpan dorongkan bola kepada Dani Olmo, kembali kepada Lamine Yamal, menyisir arah kotak penalti, melewati satu pemain tadi dari Belgia dan terjadi tadi perebutan bola. Dan bagaimana memang kontrol bola, penjagaan yang dilakukan oleh pemain Belgia tadi tidak memberikan ruang bagi Lamine Yamal untuk menyisir ataupun membuka ruang dari sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya tadi. Cukup baik bagaimana Joaquin Seix menjaga sisi kiri pertahanan Belgia. Memang cukup berbahaya Lamine Yamal tadi mencoba merobos sektor pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan gawang jauh saja Thibaut Courtois, yang dituju tadi adalah Kevin De Bruyne. Terjadi lagi duel heading di sektor pertahanan Spanyol namun lebih diamankan oleh pemain dari Spanyol tadi. Umpan pendek saja diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol ini. Pendek saja lagi pada Kubarsi, masih mengirim bola dengan kaki kanan, dorongkan saja kepada Dani Olmo, masih menguasai bola, umpan diagonal ke sektor kiri serang dari Spanyol. Ada Cucurella, balik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan, menyisir dari sektor tengah, berbolak balik dia, mengalihkan badan, umpan dorongkan bola kepada Oyar Zabal dari sisi kanan pertahanan Belgia, umpan lagi kepada Cucurella, tarik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan ke tengah, ada Dani Olmo, umpan kepada Ferran Torres. Ferran Torres

0: menguasai bola, mendapat satu pengawalan dari pemain dari Belgia, kembali kepada Lamine Yamal, mendapatkan dua pemain ataupun back dari Belgia tadi, tampaknya tidak berhasil tadi, namun bola dikuasai oleh Ferran Torres dan terjadi lagi pelanggaran. Bagaimana pemain dari Belgia tadi, Jeremy Doku, dari sisi kiri pertahanan sendiri mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, tampaknya Pedro Porro dan juga Ferran Torres tadi, dan tidak berhasil dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih melihat memang Belgia kembali mendapat gempuran pemain-pemain dari Spanyol ini. Tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Belgia. Dan saat yang bersamaan, tampaknya jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois, memang tampak terjatuh tadi. Ada mengalami cedera tampaknya sambil memegang bagian kaki sebelah kiri pahanya. Kita lihat ada gangguan ataupun cedera yang dialami oleh Thibaut Courtois. Memang harus bekerja keras Pertua di babak yang kedua ini. Bung Henry, lagi-lagi memang Spanyol kembali menguasai permainan dan kembali mengurung dari sisi kanan dari Lamine Yamal, dan juga tadi dimasukkan beberapa pemain baru seperti Ferran Torres. Ini seperti apa Bung, Anda melihatnya?
1: Ya, pergantian pemain yang paling menarik adalah saat Luis de la Fuente justru menarik keluar Fabian Ruiz ya. Ya, sebenarnya pemain terbaik Spanyol tadi di babak pertama, dan babak kedua pun tadi bagaimana pergerakan-pergerakan lini tengah yang dilakukan oleh Fabian Ruiz juga cukup baik ya. Tapi meskipun Fabian Ruiz tarik keluar, yang mengejutkan yang masuk Pedri ya, yang sebenarnya juga secara peran sebenarnya tidak jauh berbeda begitu. Gelandang yang juga cukup baik dalam mengatur tempo, dalam melakukan distribusi passing ke depan. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana dengan keputusan tepat dengan menarik keluar seorang Alex Baena ya, dan dimasukkan Ferran Torres. Ferran Torres ini juga adalah pemain yang bisa membuat perbedaan, dan di laga sebelumnya saat mengalahkan Portugal, gol dari Miguel Merino pun berawal dari assist seorang Ferran Torres ya. Dan mungkin dari kubu Belgia sendiri beberapa perubahan juga sudah dilakukan dengan memasukkan Axel Witsel, dengan menggantikan Van Aken, dan juga ada sedikit perubahan strategi dengan menarik keluar Trossard dan memasukkan Romelu Lukaku, yang artinya Charles de Ketelaere akan bergeser nih dari posisi striker tengah, akan bergerak sebagai winger ya. Dan sejauh ini memang secara strategi kedua tim masih memperlihatkan hal sama ya, seperti babak pertama di mana ball possession masih unggul Spanyol, tapi Belgia dengan serangan baliknya melalui Jeremy Doku, melalui Ketelaere, Kevin De Bruyne, dan juga ditambah Lukaku, masih akan sangat menjadi ancaman ya buat Spanyol.
0: Ya, Anda melihat masuknya Axel Witsel ini juga memberikan ruang juga ya Bung untuk Belgia sendiri.
1: Ya, dan keputusan tepat sebenarnya menarik keluar Van Aken karena memang Van Aken tadi di babak pertama juga tampil tidak tenang, beberapa kali melakukan kesalahan, dan karena Yuri Tielemans juga mengalami cedera, artinya memang Axel Witsel ini adalah opsi terbaik yang dimiliki oleh Rudi Garcia untuk memperkuat lini tengahnya. Dan apalagi Axel Witsel meskipun saat ini usianya sudah 37 tahun ya, tapi juga jam terbangnya juga cukup tinggi di kompetisi Eropa, yang membuat Axel Witsel setidaknya bisa menghadirkan lebih ketenangan lah ketimbang Van Aken. Apalagi tadi Raskin meskipun tadi memulai laga dengan tidak terlalu baik babak pertama, tapi perlahan Raskin sudah mulai menunjukkan lah bagaimana cara dia menguasai lini tengah, dan dia juga terus bekerja keras untuk bisa menandingi kreativitas dari Rodri, dari Pedri, dan juga dari seorang Dani Olmo ya.
0: Ya, baik pendengar, saat ini hydration break juga telah berjalan, dan tampaknya kedua kesebelasan sudah kembali berada di area lapangan pertandingan untuk kembali memulai pertandingan. Dan babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-68, detik ke-50. Bagaimana tadi penjaga gawang Belgia Thibaut Courtois sudah mendapatkan perawatan dan kembali dapat bermain tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana juga dukungan penuh dari kedua supporter dari kedua kesebelasan. Sesaat lagi akan dilakukan tendangan bebas dari Belgia dari sisi kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tampaknya ada Michel jauh ke depan, yang di sisi adalah Romelu Lukaku, masuk kepada Jeremy Doku, mampu dia mencoba mengejar bola umpan dari Romelu Lukaku tadi, namun terjadi tadi kontak fisik ataupun dilakukan pelanggaran terhadap pemain belakang dari Spanyol. Ada Pedro Porro, pendek saja, ada Kubarsi, masih berjalan Kubarsi sambil menggiring bola, dorongkan bola ke sektor kiri, dan juga ada Laporte, umpan lagi, balikan lagi kepada Kubarsi, lebar dia ke sisi kanan, ada Pedro Porro, kembalikan lagi Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kiri, sana ada Laporte, coba menggiring bola, dorongkan lagi ke depan, yang dituju sana adalah Ferran Torres, dorong lagi kepada
2: Pedri ataupun Rodri, alirkan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Belgia. Umpan 1-2 dia, umpan saja diagonal yang dituju adalah Marco Kurela dari sektor kanan pertahanan Belgia, masih menguasai bola, umpan kepada Hoyer Zabal, kembalikan lagi kepada Marco Kurela, kembali akan kepada Pedri, umpan dorong ke tengah kepada Rodri, umpan ke depan yang dituju adalah Marco Kurela, umpan dari lagi, umpan dari Reso. Bagaimana kerjasama yang apik tadi, umpan segitiga antara Rodri, Marco Kurela dan juga Ferran Torres tadi, namun belum berhasil. Bagaimana tandukan dari Ferran Torres tadi masih jauh ataupun melambung di atas gawang dari Belgia. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain. Bagaimana penjaga gawang Thibaut Courtois yang tadi sempat mendapat perawatan juga harus tarik keluar oleh pelatih Rudi Garcia dan digantikan oleh penjaga gawang Sean Lemens. Penjaga gawang asal yang juga memperkuat klub Manchester United ini akan melakoni laga perdana di Stabola 2026 setelah memang Thibaut Courtois harus ditandu tarik keluar mengalami cedera. Kita masih menantikan, bola sudah diletakkan tadi oleh Lemens, coba mundur dia beberapa langkah, sudah dilakukan tendangan jauh saja ke depan yang dituju ada Romelu Lukaku, namun bisa diblok oleh pemain dari Spanyol tadi, terjadi duel dari umpan lagi kepada Raskin, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Witsel, dorong lagi ke belakang, tuju adalah Michel, masih mencoba menguasai mendelei bola Michel, dorongkan lagi pada Nathan Ngoi, Nathan Ngoi mencoba melakukan tendangan jauh ke depan yang dituju tadi adalah Romelu Lukaku, namun lebih dekat tadi penjaga kepada pemain dari Spanyol. Kini Pedri umpan saja kepada Dani Olmo tadi, namun kembali bisa dicuri, digagalkan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Kini Lemens umpan saja sengantar ke kiri, jauhnya tuju ada Lukaku, kuasai sepenuhnya namun oleh pemain dari Spanyol tadi, tarik lagi ke belakang kepada Onesimon, penjaga gawang ini dorongkan lagi pendek saja kepada Laporte, pada lagi Rodri harus turun ke belakang menjemput bola. Sang kapten dari Spanyol ini masih menggiring bola di area tengah lapangan pertandingan, masih mengutik-utik dia, melik-lik dari sektor tengah, dorongkan lagi kepada Kubarsi, Kubarsi mencoba untuk melewati garis lingkaran pertandingan, dorongkan kepada Dani Olmo yang menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia, umpan lagi pendek kepada Lamine Yamal, dorongkan lagi ke belakang kepada Pedro Porro, mencoba mengalirkan bola kini dari sektor tengah, umpan lagi kepada Kubarsi, menahan bola sejenak ke depan kepada Ferran Torres, masih menguasai bola Ferran Torres, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan Belgia, mencoba melewati dua pemain, Lamine Yamal umpan langsung menurut gawang, dan lagi-lagi umpan yang kurang sempurna tadi, maksudnya ada dua pemain yang dituju tadi, ada Hoyer Zabal yang siap untuk menyambut di mulut gawang dari Belgia, namun umpan dari Lamine Yamal masih jauh dari sasaran. Dia memasuki menit ke-2, skor masih 1-1. Kita masih menantikan, Sean Lemens sudah lakukan tendangan saja pada main-main dari Belgia ini dan tidak jadi lapaknya, masih mendelei bola. Ya, sudah dilakukan tendangan ke gawang, Lemens sudah ke depan, didorong oleh Lukaku, umpan pendek saja tadi maksudnya kepada Jeremy Doku, namun bisa diamankan oleh pemain dari Spanyol. Kini serangan balik diserang ataupun dilakukan oleh pemain dari Spanyol, ada Marco Kurela, kembalikan lagi kepada Pedri, Pedri kembali lagi menyisir dari sektor kiri, serang dari Spanyol kembali kepada Marco Kurela, kembalikan lagi kepada nomor punggung 14, kita lihat masih Laporte, dorongkan lagi kepada Daniel Olmo, umpan lagi kepada Arzabal, namun kembali bisa diselamatkan ataupun di-clearance oleh pemain dari Belgia. Namun kini serangan belum habis, dilakukan lagi di sana ada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri, mencoba memutar balik dia kepada Pedro Porro, umpan kepada Ferran Torres, tidak jadi kepada Arzabal, dan kembali bola dicocor oleh pemain nomor punggung 4 tadi, nampaknya ada Brandon Michel yang mencoba menyelamatkan bola-bola berbahaya dari sektor jantung pertahanan dari Belgia. Kini Spanyol masih mencoba mengurung pertahanan dari Belgia, ada Kubarsi mencoba melewati satu pemain dari umpan 1-2 kepada Dani Olmo, mencoba melewati dia, melewati dari kotak penalti, umpan kepada Lamine, langsung shooting menurut gawang, masih mengenai kaki ataupun membentur kaki dari pemain dari Belgia. Kini aliran bola dari sektor tengah mampu diamankan kembali oleh pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, mencoba masuk serangan, dorongkan bola kepada Ferran Torres. Oh, maksudnya tadi umpan kerjasama 1-2 bersama Hoyer Zabal, namun arah bola umpannya masih jauh dari sasaran dan lebih dekat kepada pemain lawan. Dan kini dapat punggung 21 Kastanye, Moti Kastanye langsung tendang jauh ke kanan, ke sektor kiri yang tujuh adalah Lukaku, namun sulit dijangkau umpannya terlalu jauh atau terlalu tinggi dan bola lebih dekat ke pemain-pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol dari sektor tengah sudah melewati dia, melewati satu pemain dari Belgia, Pedro Porro, umpan 1-2 di sama Lamine Yamal, jadi tuju ada Oyer Jabal, melewati ada kotak penalti, sudah melilit dia, melewati satu pemain ada Michel di sana, tarik lagi kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri permainan dari Belgia, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Lamine Yamal, umpan tarik ke belakang, ada di sana Daniel Almad, oh, masih bisa diselamatkan tadi oleh Witsel. Main dari Belgia ini cukup cekatan tadi membuang bola dan kini bola masih bergulir di sektor kiri serang dari Spanyol tampak dikejar tadi oleh Pedri. Namun bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pedri tadi tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol ataupun bagi Belgia hingga memasuki menit ke 75 skor masih sama imbang 1-1. Ya, kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Nomor punggung 21 tampaknya Timothy Castagne. Sudah dilakukan jauh lemparan ke dalam. Itu juga Lukaku pendek saja. Nomor punggung 17 tampaknya ada sana Charles tadi. Namun bisa digagalkan oleh satu pemain dari Spanyol. Terjadi lagi duel-duel di sektor pengelapan pertandingan. Dan pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi. Ataupun Belgia. Witsel. Witsel sudah dilakukan tendangan bebas saja oleh Rodri, umpan saja pada Pedri kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, menyisir di area kotak penalti, Lamine Yamal masih butik-butiknya, umpan pendek saja ke Pedro, Pedro umpan tarik menuju gawang, namun bisa kembali digagalkan oleh Castagne pun tadi, kembali lagi umpan kini serangan balik Jeremy Doku Belgia dari sisi kiri serang dari Belgia mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, mampu dia mengutik-utik dia, umpan saja ke depan yang dituju di sana ada Nicolas Raskin dan kembali harus dilanggar tampaknya pemain dari Belgia ini. Memang bagaimana pressure tinggi dilakukan oleh pemain dari Spanyol dan tidak memberikan ruang tampaknya bagi Belgia untuk menyisir jantung pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan pendek saja Michel, jauh lagi umpan sektor kanan pada Nathan Ngoy, mampu dia melewati satu pemain dari Spanyol, masih melilit dia, dorongkan saja, kembalikan ke belakang, di sana ada nomor punggung 21 Moti Castagne, balik lagi tarik ke belakang Witsel, dorongkan lagi ke belakang pada penjaga gawang, di sana ada Lemans, masih menahan bola saja Lemans dengan jersey baju kuning, celana kuning, kos kaki kuning, dorongkan saja, tendangan jauh ke depan itu juga adalah Doku, Jeremy Doku, namun bola kembali dipotong oleh pemain Spanyol, kini dihadapi oleh Pedri. Pedri mencoba meragam sejenak, umpan pendek saja, menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia, Lamine Yamal berikan umpan ruang ke mulut gawang dari Belgia, kembali dicocor oleh pemain Belgia, namun belum selesai. Kini Rodri, kapten dari Spanyol, memberikan umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia, ada Marco Kurela menahan bola sejenak dengan dada, umpan balik tarik kembali kepada Pedri, Pedri umpan dorongkan ke tengah kepada Rodri, Rodri kembali mengarahkan bola, kini dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, kembali lagi kepada Rodri, Rodri umpan pendek saja ke sektor kanan kini kepada Pedri, Pedri lagi umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Belgia, ada Lamine Yamal, Lamine Yamal mencoba melewati satu pemain dari Belgia, ada Joaquin, kembali lagi kepada Lamine Yamal, masih mendelai bola dia, masih mencoba melewati Joaquin tadi dan langsung dicocor saja, dipotong bola saja oleh Joaquin, namun kembali Spanyol menguasai bola. Kini ada Kubarsi, masih menahan bola sejenak dari sektor kanan serang sendiri, umpan pendek saja kepada Rodri, Rodri alirkan bola saja kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Rodri, melebar dia ke tengah, yang dituju ada Dani Olmo, melewat satu pemain deh, bersama dua bersama Ferran Torres, umpan lagi kepada Oyer Zabal, memutar dia, kembali kepada Lamine Yamal, Ferran Torres, Lamine Yamal, oh, umpan wancu yang baik tadi, namun masih bisa digagalkan oleh pemain Belgia, justru kini Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri, dan lagi-lagi, bagaimana pelanggaran kembali harus dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Pedri, dan di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain dari kubu ataupun tim Spanyol.
3: Ya, kali ini Nico Williams bersiap-siap untuk melakukan ataupun masuk menggantikan Mikel Oyarzabal nomor punggung 21. Nico Williams yang merupakan winger dari klub Athletic Bilbao sudah bersiap, sudah masuk menggantikan sosok Mikel Oyarzabal. Dan hingga menit ke-79 kali ini masih 1-1 antara Spanyol menghadapi Belgia. Sudah dilakukan saat ini Nathan Goy menguasai bola. Berikan saja, sodorkan kepada Timothy Castagne. Umpan ke depan namun tidak akurat. Jatuh di kaki Marco Kurela. Makukurela. Umpan melebar dia berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri melebar dia, kali ini ada di sektor kanan. Penyerangan berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mundur terlebih dahulu, berikan kepada Pedro Porro. Umpan 1-2 dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih menguasai bola. Berikan lagi kepada pada Rodri. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Petri. Kali ini Nico Williams. Ada Nico Williams, umpan tarik dilakukan. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Nico Williams dari sektor sebelah kanan. Pertahanan timnas Belgia hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Semelamens. Kiper dari Manchester United ini sudah meletakkan bola, Lamens, dan kali ini mundur 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Sudah dilakukan, deras datangnya bola melewati garis tengah permainan, maksudnya Charles de Tegeler yang dituju, namun berhasil disundul oleh para pemain timnas Spanyol. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia, namun sayang sekali Kevin De Bruyne tidak akurat melepas umpan tadi, dan tampaknya Kevin De Bruyne juga saat ini mengerang kesakitan di atas lapangan. Tampaknya mengalami cedera Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan dari timnas Belgia pada pagi hari ini. Namun De Bruyne masih bisa bangkit lagi untuk melanjutkan permainan. Kita tunggu saja apakah akan ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik Rudy Garcia maupun Luis de la Fuente di kubu Spanyol. Ternyata tidak ada. Dan kali ini ada lemparan ke dalam. Fair play ball sudah dilakukan oleh timnas Belgia. Kali ini ada Pau Kubarsi dari timnas Spanyol. Umpan saja sodorkan, melebar dia ke sektor kiri, berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja ke depan, maksudnya kepada Makukurela. Dikejar tadi oleh Makukurela. Kali ini Makukurela umpan 1-2 dengan Pedri. Pedri menyisir dari sebelah kanan, ada Nico Williams. Nico Williams memberikan lagi kepada Pedri. Nico Williams dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Umpan saja berikan kepada Rodri. Melebar dia lagi, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya tadi umpan tarik, namun sampun berhasil dipotong tadi alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku berlari kencang dia, namun berhasil dipotong umpan dari Jeremy Doku oleh Pau Kubarsi, dan hanya menghasilkan sepakan bebas. Kali ini ada Dani Olmo umpan saja sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal, ada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari timnas Belgia, back pass lebih dahulu ke belakang, berikan kepada Pedro Porro berikan kepada Rodri. Umpan melebar saat ini ada di Nico Williams umpan saja ke belakang, berikan kepada Rodri. Pedri maksud kami, namun sayang sekali umpan terobosan dari Pedri tadi tidak mampu dikejar oleh Nico Williams karena dibayang-bayangi oleh 2 pemain bertahan dari Belgia. Dan kali ini Alexis Sailemakers, nomor punggung 22, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Apakah akan menggantikan kapten kesebelasan Belgia pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yaitu Kevin De Bruyne yang tadi sempat cedera. Sudah bersiap-siap Alexis Sailemakers di pinggir lapangan. Kali ini Belgia melakukan serangan, namun kandas lagi bola di kaki para pemain dari timnas Spanyol. Kali ini Spanyol menginisiasi serangan lewat Rodri. Rodri dribble dia melewati garis tengah permainan, berikan saja kepada Lamine Yamal yang menyisir di sebelah kanan sektor penyerangan dari Spanyol. Umpan back pass terlebih dahulu, berikan kepada Rodri. Rodri kapten kesebelasan dari Spanyol, melihat rekan-rekannya. Umpan terobosan berbahaya kepada Lamine Yamal, namun sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, berhasil diselamatkan tadi oleh barisan pertahanan, di mana Lamens tadi keluar dari sarangnya dan menjemput bola. Sebuah umpan terobosan berbahaya, umpan lambung berbahaya yang disodorkan oleh Rodri kepada Lamine Yamal, namun barisan pertahanan dari Belgia mampu untuk melakukan ataupun menetralisir serangan. Kali ini Belgia kembali melakukan serangan, hanya sempat terjadi insiden tadi. Kali ini ada lemparan ke dalam bagi timnas Belgia, sudah dilakukan. Kali ini ada Maxim Kuipers, umpan saja berikan kepada Nathan Goy, umpan 1-2, berikan kepada Lamens kali ini, berikan kepada Brandon Messel, masih utak-atik dia, berikan kali ini kepada Maxim Kuipers, melebar dia, berikan kepada Nathan Goy, back pass lagi, mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Lamens dibayang-bayangi oleh 2 pemain dari timnas Spanyol. Kali ini umpan 1-2 yang berbahaya di area pertahanan Belgia, ada Nathan Goy kali ini, berikan kepada nomor punggung Raskin nomor punggung 23 kali ini melebarkan operan dia, umpan 1-2. Kali ini ada Axel Witsel namun berhasil dicuri bola kali ini oleh terjadi insiden pelanggaran. Tampaknya tadi salah satu pemain dari Belgia yaitu Kevin De Bruyne menarik kostum dari Ferran Torres, dan wasit Michael Oliver asal Inggris akhirnya memberikan kartu kuning kepada kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini yaitu Kevin De Bruyne. Dan dengan itu juga Kevin De Bruyne juga diganti ataupun ditarik oleh Rudy Garcia, dan sudah bersiap-siap tadi Alexis Salemakers nomor 22. Pemain AC Milan ini akan bersiap untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang bermain untuk klub Napoli di Liga Italia. Sudah masuk Alexis Salemakers nomor punggung 22. Dan juga terjadi pergantian di kubu timnas Spanyol, di mana nomor punggung 6 yaitu Mikel Merino yang merupakan penentu kemenangan atas Portugal dimasukkan menggantikan Dani Olmo. Ya, sudah kembali permainan bergulir kali ini. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon kali ini sodorkan bola ke depan kepada Pauku Barsi, sudah melewati 3,5 permainan. Kali ini adalah Lamine Yamal menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Ferran Torres berbahaya. Kali ini ada Pedro Porro melakukan umpan tarik, namun sayang sekali mampu dibuang tadi. Kali ini jatuh lagi di kaki Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan. Umpan saja berikan kepada Cucurella mendekati kotak penalti dari timnas Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri melebar dia. Kali ini umpan 1-2 Pedro Porro dengan Lamine Yamal utak-atik dia, namun berhasil kembali diblok tadi oleh Nicola Raskin. Sayang sekali pendengar, sebuah pergerakan berbahaya dari Lamine Yamal berhasil dipotong tadi oleh Nicola Raskin. Kali ini ada Pedri terobosan saja, umpan berikan kepada Nico Williams menyisir dari sebelah kiri. Umpan berbahaya tadi Nico Williams, namun kembali dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini Romelu Lukaku berduel dengan barisan back dari timnas Spanyol. Kali ini dikejar tadi bola oleh Romelu Lukaku, namun masih jatuh di kaki para pemain Spanyol. Unai Simon melakukan tendangan kali ini, berikan kepada nomor punggung 14, sodorkan saja ke depan. Kali ini ada Marco Cucurella kali ini berikan kepada sang kapten, ada Rodri umpan balik ke depan, ke belakang maksudnya ada Pauku Barsi sodorkan saja kali ini kepada Marco Cucurella bersiap-siap dari sektor sebelah kiri, back pass lagi berikan ke tengah, berikan kepada Pedri mencari rekannya, masih mendribel bola dia. Kali ini Pauku Barsi lakukan tendangan bebas langsung Pauku Barsi, dan pendengar, gol. Sebuah sapuan tadi yang tidak sempurna dari Lamens, dari tendangan bebas yang dilakukan, tendangan langsung yang dilakukan oleh Pauku Barsi, sempat diblok tadi oleh Lamens, namun Nico Williams berhasil mencocor bola rebound, dan sekali lagi Spanyol berhasil unggul 2-1 atas Belgia. Tampaknya Mikel Merino pendengar yang tadi berhasil mencocor bola. Bagaimana Anda melihat Bung Hendri dari terciptanya gol kedua Spanyol pada pagi hari ini, Bu?
1: Dan mungkin patut diacungi jempol adalah bagaimana keputusan seorang Pauku Barsi ya, yeah. Yang memang Spanyol seperti kesulitan untuk masuk ke kotak penalti Belgia, tapi tadi Kubarsi melakukan shooting yang sangat keras dari jarak jauh, dan itu mengawali gol ini. Dan Sene Lamens tadi tidak melakukan save dengan sempurna, dan lagi-lagi seseorang yang baru masuk, yeah, mungkin sekitar 2 menit, Mikel Merino kembali membuktikan sebagai super sub setelah di laga melawan Portugal. Dia menjadi penentu kemenangan, dan di laga ini lagi-lagi dia membuat gol di momen yang sangat krusial, di momen saat Spanyol butuh gol, dan Mikel Merino ada di situ lagi.
3: Ya, tadi pendengar, sebuah sepakan keras dari sekitar jarak 20 meter yang dilakukan oleh Pauku Barsi berhasil sebenarnya diblok tadi oleh kiper pengganti dari timnas Belgia, Sene Lamens, namun sayang sekali bola rebound masih jatuh di kaki Mikel Merino yang baru masuk. Dan kali ini pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
4: Ya, memasuki menit ke-89 atau 1 menit jelang berakhirnya waktu normal di babak yang kedua ini, Spanyol mampu kembali unggul 2-1 atas Belgia. Kita masih menantikan melalui Marco Kurela. Lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Belgia sudah dilakukan jauh, yang dituju adalah dari Merino, mencoba membayang-bayangi satu pemain dari AS Belgia tadi, tampaknya Michel, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam justru bagi Belgia, akan dieksekusi oleh Timothy Castagne. Lakukan saja jauh kepada pemain nomor punggung 23 Daraskin, kemana dari Romelu Lukaku, namun bola kembali diamankan oleh pemain Spanyol. Kini Lamine Yamal menyisir dari sektor tengah, kembali diamankan oleh Pedri, mampu dia diamankan dari oleh Nico Williams, dan kembali dicocor bola oleh Castagne ke depan, tadi masuknya kepada Lukaku, namun kembali Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, masih bisa mengamankan bola pendek saja, umpan 1-2 kepada pemain-pemain dari rekannya di sana. Adalah Lamine Yamal mencoba kini menyisir dari sektor kiri serang dari Spanyol, namun kontrol yang kurang sempurna dari Lamine Yamal. Dan sementara itu pendengar, tambahan waktu 7 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Michael Oliver. Ini sudah dilakukan 7 menit yang cukup panjang tentunya bagi Spanyol dan cukup pendek bagi Belgia untuk menyamakan kedudukan. Sudah dilakukan jauh saja tadi Unai Simon, yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun berhasil diheading oleh pemain Belgia tadi ada Nathan Ngoy. Terjadi lagi pelanggaran, tampaknya Witsel mendapat gangguan tadi oleh Merino, dan menghasilkan tendangan bebas tadi di sektor tengah, langsung saja pendek sudah dieksekusi oleh Nathan Ngoy. Masih menyisir sektor tengah lapangan pertandingan, kini giliran Belgia mencoba membangun serangan. Ada di sana Brandon Michel, umpan saja ke kaki kiri, yang dituju adalah Joaquin, umpan pendek menyisir kepada Jeremy Doku, umpan 1-2 dia bersama di sana Alexis, dorong lagi kepada Jeremy Doku, mendapat dua pengawalan dari Spanyol, dan tampaknya terjadi lagi pelanggaran justru dilakukan oleh Jeremy Doku, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Spanyol ini di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan wajah-wajah tegang tentunya dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Masih menyisakan kurang dari 6 menit waktu tambahan babak yang kedua ini. Bagaimana memang tadi masuknya Merino di babak yang kedua memberikan angin segar bagi Spanyol. Ini kembali sudah lakukan Unai Simon, umpan saja dengan kaki kanannya jauh ke depan, yang dituju tadi rekannya, namun kembali lebih dekat pemain dari Belgia kini nomor punggung 23, nomor punggung Tia Raskin, umpan ke depan Alexis Solemakers, mampu dia melihat ke pemain, umpan dari kembali jauh kepada Romelu Lukaku. Bagaimana tadi sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Alexis Solemakers dari sisi kanan pertahanan dari Spanyol tadi, mampu melewati penjaga gawang Unai Simon, namun bagaimana umpan tariknya yang dituju tadi oleh Romelu Lukaku masih bisa dipotong oleh pemain Spanyol. Saat ini Spanyol justru membangun serangan dari sektor tengah. Di sana ada Pedri, masih melik-liknya, mencoba melatih dua pemain dari Belgia, namun kurang sempurna tadi, terjatuh dia, dan terjadi tadi keseimbangan dari pemain dari Pedri tadi, dan kini kuasai oleh Jeremy Doku. Dari sektor tengah, Jeremy Doku memberikan umpan dia tadi, dan terjadi lagi pelanggaran. Justru kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol tampaknya, nomor 14 ada Pedro Porro, dan mendapat kartu kuning. Pedro Porro tampaknya dapat kartu kuning usai melanggar Jeremy Doku tadi, menahan laju dari Jeremy Doku yang mencoba menyisir di jantung pertahanan dari Spanyol, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Kita masih menantikan tendangan bebas akan langsung dieksekusi oleh Alexis Solemakers dari sisi tengah jantung pertahanan Spanyol. Kita masih menantikan, sudah dilakukan, ditiup saja ke sektor tengah, ada Romelu Lukaku, kembali dicocor saja, terjadi perebutan di sektor tengah, kembali serangan balik cepat. Kini kita masih menyaksikan Pedri umpan saja ke depan, tadi masih kembali Lamine Yamal, dan bola dengan cekatan Joaquin tadi mampu membuang bola ke sektor kanan pertahanan dari Spanyol, karena memang tadi ada duel 3 lawan 1 pemain tadi di sektor tengah lapangan pertandingan. Serangan balik Spanyol, lemparan ke dalam, siap-siap akan dilakukan oleh Spanyol. Tampaknya memang wajah-wajah tegang juga tidak hanya dari pemain, dan juga supporter dari kesebelasan Rodri dari sektor kanan serang dari Spanyol, umpan pendek saja kepada Pedro Porro, namun terjadi pelanggaran ataupun pada Merino tadi, terjatuh dia, kembali bangkit, tendangan bebas kini dihadapi oleh Spanyol. Masih menantikan menit ketiga, 38 detik waktu tambahan babak yang kedua. Pendek saja Kubarsi kepada penjaga gawang, Unai Simon masih mendelay bola, menahan bola sejenak dengan kaki kanan, umpan langsung saja ke depan, jauh saja long pass tadi, namun arah bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Siap-siap dia sudah lakukan lemparan ke dalam, Joaquin jauh kepada Brandon Michel, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang Sini Lemans, jauh lagi tendang ke tengah, jadi duel ada di sana.
2: Witsel, namun bisa direbut oleh pemain dari Spanyol, Nico Williams, umpan pendek kepada Pedri. Pedri terjadi perebutan sel tengah, Witsel mencoba mengamankan bola, namun terjadi tampaknya benturan fisik ataupun kaki yang dilakukan oleh Witsel terhadap pemain dari Spanyol tadi, dan memberikan kartu kuning. Kini giliran pemain dari Belgia. Kita masih menantikan Axel Witsel. Tampaknya ya, menjegal tadi kaki dari kapten kesebelasan Spanyol. Justru ini adalah pelanggaran yang cukup keras, namun wasit dari Inggris Michael Oliver juga hanya memberikan kartu kuning. Dan kembali pertandingan dilanjutkan tadi, sudah dilakukan pendek saja tadi. Eroboro umpan saja kepada penjaga gawang Onesimon, tarik lagi kepada Rodri, balikan lagi kepada Onesimon. Ah, salah tadi, bagaimana penguasaan yang kurang sempurna. Kini lemparan ke dalam, Raskin sudah dilakukan, Belgia menyisir dari selok kiri, ada Alexis Selemakers, tarik lagi ke belakang kepada rekannya Kastanya, kembalikan lagi kepada Raskin, umpan ke mulut gawang, ada Romero di sana. Oh, kembali mengenai badan dari pemain dari Spanyol tadi. Kita lihat Rodri langsung saja mengamankan bola ke depan, ada Lamine Yamal mencoba menguasai bola sepenuhnya, terjadi perebutan dengan Doku, umpan saja ke depan, di sana dituju adalah Michel Banton, ada Raskin, umpan ke mulut gawang. Wow, apa yang terjadi? Tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Romelu Lukaku terhadap penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon, karena memang Unai Simon tadi mencoba keluar dari sarangnya untuk menangkap atau memetik bola di udara dan mendapat gangguan dari Romelu Lukaku, sehingga lagi-lagi tendangan bebas tentunya bagi Spanyol. Memang bagaimana Unai Simon ini harus mengamankan bola-bola yang cukup berbahaya di sektor kotak penalti dari Spanyol. Kita masih menantikan Unai Simon. Penjaga gawang Athletic Bilbao sudah meletakkan bola. Siap-siap dia melakukan tendangan bebas di kotak penalti. Jauh saja sudah dilakukan lewati garis lingkaran pertandingan. Yang dituju tadi di sana adalah Ferran Torres, mampu direbut sepenuhnya oleh Romero. Merino balik lagi ke belakang, pada Cucurella, menyisir kini dari sektor tengah pertahanan dari Belgia, langsung shooting Marco Cucurella. Nah, masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Belgia, Saint-Lemans. Namun kini tadi masuknya kepada pemain Alexis Telemakers, namun bola justru bisa dipotong oleh pemain dari Spanyol. Kini ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, meliluk dia kerja 1-2 bersama Merino. Merino tarik lagi ke belakang atau dorongkan umpan diagonal ke kanan, yang dituju sana ada Pedro Porro ataupun rekannya yang lebih dekat, mencoba membangun serangan sana. Pedro Porro ataupun rekannya di sana memberikan umpan tusukan ke mulut gawang, dan kembali digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Dan tampaknya wasit dari Inggris Michael Oliver juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua, dan hasil keunggulan 2-1 bagi Spanyol berakhir. Dengan demikian, maka Spanyol memastikan diri lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi Prancis yang sebelumnya sudah lolos ke babak semifinal. Untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, akan saya serahkan kepada komentator kita, Bung Henry, bersama dengan penyiar kita ada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
5: Ya, baik, terima kasih Bung Joko dan juga Bung Rosian Anwar atas laporan pandangan matanya di pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia. Keren sekali, selamat kepada Spanyol, akhirnya lolos menuju semifinal dan nantinya akan bertemu dengan Prancis. Nah, bagaimana Bung Henry, Anda melihat pertandingan pada malam pagi hari ini? Sementara tadi ya, Spanyol di menit-menit terakhir bisa menambahkan satu gol untuk kemenangan atas Belgia.
6: Ya, lagi-lagi seorang Michel Merino ya. Dan ini di dua laga berturut-turut seorang Michel Merino menjadi penentu kemenangan Spanyol.
5: Ya.
6: Dan yang menariknya adalah di mana di kedua laga ini Michel Merino saat menghadapi Portugal dia masuk di menit ke-85 dan kemudian mencetak gol di menit injury time.
5: Ya.
6: Dan di laga ini dia masuk di menit ke-86. Dan hanya beberapa menit berselang,
5: 2 menit,
6: betul, 2 menit langsung mencetak gol. Ini mengulikan bahwa bagaimana seorang Michel Merino selalu ada saat dibutuhkan ya.
5: Yeah.
6: Dan tadi posisinya memang benar-benar sangat sangat berada di depan gawang dan tinggal mencocor bola. Dan mungkin yang patut menjadi mendapat pujian juga adalah bagaimana keputusan seorang Pau Kubarsi dan yang berani meninggalkan posnya sebagai bek tengah, maju ke depan dan kemudian melepas tendangan yang sangat keras sekali sehingga tadi membuat Sene Lammens yang menggantikan Thibaut Courtois tadi tidak melakukan save dengan sempurna. Tadi ada Inaki Williams dan juga Mikel Merino sebenarnya yang ingin melakukan bola rebound, dan akhirnya Mikel Merino mencetak gol keduanya di Piala Dunia tahun ini, dan kedua gol tersebut membuat Spanyol bisa melangkah ke babak berikutnya ya.
5: Oke, baik. Kita juga undang pendengar ya. Silakan bagi pendengar yang ingin berkomentar atas pertandingan dari Spanyol dan juga Belgia pada dini hari ini, silakan di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Langsung saja kita coba sapa ada Pak Is di Buton Tengah. Selamat malam, selamat dini hari, selamat pagi.
7: Salam
5: Pak
7: Is. Olahraga, Bung Wisnu.
5: Salam olahraga, Pak Is. Bagaimana Pak Is Anda melihat pertandingan pada dini hari ini, Pak?
7: Kalau Spanyol menang itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Itu memang sesuatu hal yang biasa-biasa saja.
5: Biasa-biasa saja.
7: Ini yang menjadi tantangan ini, Bung Wisnu.
5: Iya.
7: Ini kalau dia berhadapan dengan Prancis ini yang ini tantangan yang agak sangat berat. Karena kita tahu Prancis juga punya
5: Mbappe,
7: juga ada berapa orang itu memang cukup mumpuni juga. Nah, saya amati dari babak awal sampai babak kedua tadi, Spanyol ini memang penguasaan bola memang cukup dominan.
5: Yeah.
7: Tapi saya eksekusinya itu
5: kurang ya.
7: Lamine Yamal, selalu ada di Lamine Yamal. Nah, ini memang yang patut harus dibenahi oleh pelatih dari Spanyol ini.
5: Oke, baik.
7: Tapi mau tidak mau ya, namanya bola pasti ada mainannya.
5: Betul, baik.
7: Untuk besok ini, Bung Wisnu siapa yang main ini?
5: Iya, dengan
7: besok dini hari.
5: Besok ada antara Norwegia melawan Inggris di jam 4 waktu Indonesia Barat. Faiz.
7: Oke, untuk Bung Wisnu, salam olahraga Faiz buat Tengah Sulawesi Tenggara.
5: Iya, salam olahraga Faiz. Kita beralih ke Cilacap ada Pak Herdi. Selamat pagi Pak Herdi.
8: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
5: Pagi. Pagi, salam olahraga. Bagaimana Pak Herdi?
8: Akhirnya yang kutunggu-tunggu ya, saya menunggu-nunggu Spanyol sama Prancis akhirnya bertemu ya.
5: Wah, ini.
8: Mungkin akan ada permainan yang sangat sengit ya.
5: Oke.
8: Okay. Pokoknya selamat ya buat Spanyol.
5: Iya.
8: Itu aja
5: Baik.
8: Bung Hendrik ya.
5: Terima kasih.
8: Selamat pagi,
5: salam olahraga. Selamat pagi. Dari Pak Herdi di Cilacap kita beralih ke Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus.
9: Salam olahraga.
5: Salam olahraga Pak Mus. Bagaimana Pak Mus tadi mendukung Belgia atau Spanyol nih?
9: Ya, kalau saya Spanyol Kak.
5: Tadi mendukung.
9: Iya, tadi dikasih skornya 2-0 tapi 2-1, tapi buat Belgia mereka ibaratnya kalah terhormat ya.
5: Iya, betul.
9: Ibaratnya mereka berhasil sih membobol gawang Spanyol yang kita tahu dari babak pengisian sampai
5: sampai sekarang ini clean sheet ya kemarin ya. Ya.
9: Dan buat Belgia mereka jangan berkecil hati, masih ada Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya.
5: Oke. Baik.
9: Dan ibaratnya mudah-mudahan ke depan makin baik lagi buat Belgia.
5: Baik. Terima kasih
9: selamat
5: Pak
9: pagi,
5: Mus.
9: Salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga. Dari Pak Mus di Flores kita beralih ke Bu Indra Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
10: Selamat pagi, salam olahraga Jaya Bung Wisnuwardana.
5: Iya, Jaya.
10: Spanyol.
5: Seneng nih Bu Indra nih.
10: Iya, masih menunjukkan kelasnya dan dari pengalaman bisa melakukan hal-hal yang tepat.
5: Iya.
10: Terutama tadi pada menit-menit terakhir itu ya Bung Wisnu.
5: Ya.
10: Ya, selamat saja buat Spanyol dan kita lihat kelanjutannya pada babak semifinal.
5: Oke.
10: Terima kasih.
5: Baik, terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra kita langsung ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
11: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
5: Salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi?
11: Spanyol yang selamat untuk Spanyol bertemu kepada Prancis nantinya.
5: Yeah.
11: Itu yang saya harapkan itu, karena nanti akan seru, akan ramai menghadapi Prancis antara Spanyol itu.
5: Betul sekali.
11: Nah, itu pemain-pemain sama-sama. Wah, sama-sama cepat, sama-sama punya serangan-serangan yang luar biasa. Nah, sama-sama berani lah untuk melakukan serangan itu.
5: Okay.
11: Tapi Tapi saya juga tadi juga salut ya untuk Belgia. Walaupun diserang seperti itu, dia termasuk bagus loh.
12: Iya.
11: Dia hampir mampu menahan serangan-serangan dari sepanjang yang dari babak pertama, awal babak pertama sampai babak akhir itu serangan Spanyol luar biasa.
12: Betul sekali.
11: Tapi dia tidak mampu untuk menahan sehingga hanya bisa 2-1 walaupun itu kan berarti kan dia bagus itu.
12: Iya. Oke.
11: Okay. Untuk Spanyol gitu.
12: Baik, terima kasih. Pak Sarwi, selamat pagi. Dari Pak Sarwi terakhir ya, kita ke Bengkulu ada Pak John. Selamat pagi Pak John. Pak John, gimana Pak John pendapat Anda nih?
13: Oh, ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya ketemu juga Prancis. Nanti 5-0 sama Prancis nanti untuk
12: Wah. Oke, baik Pak John. Iya, terima kasih. Iya, Bung Henry. Ini memang ya, bahkan menurut pelatih dari Spanyol sendiri, Belgia ini adalah lawan yang membuat pelatihnya itu cukup takut nih. Berarti memang kualitas dari tim ini tuh bagus sekali ya. Bahkan tadi sempat dibilang dari pendengar juga, beberapa peluang dari Lamine Yamal pun itu sempat digagalkan juga tuh.
6: Ya mungkin bagaimana tadi Belgia sebenarnya meskipun kalah dalam hal passing, dalam hal ball possession, sebenarnya Belgia juga bisa memanfaatkan kondisi serangan balik beberapa berulang kali ya.
12: Yeah.
6: Dan mungkin juga tadi kalau kita bicara momen atau titik balik dari Belgia adalah bagaimana saat mereka kehilangan seorang Thibaut Courtois karena cedera ya. Tadi Courtois sebelum ditarik keluar karena cedera di sekitar menit 71 tadi Courtois melakukan 4 save dan 3 save diantaranya ia lakukan di babak kedua. Dan terbukti tadi setelah Courtois ditarik keluar dan Senel Lammens masuk, Senel Lammens pun jadi sosok yang mengawali ya.
12: Yeah.
6: Bagaimana akhirnya Spanyol bisa mencetak gol. Dan juga harus kita tarik mundur lagi di mana di awal babak pertama tadi juga akhirnya Belgia juga tidak bisa memainkan Yuri Tielemans karena cedera saat pemanasan ya. Dan dua hal inilah yang membuat sangat terlihat Belgia begitu kesulitan lah bagaimana menandingi kolektivitas dan ball possession yang dilakukan oleh Spanyol di laga ini. Mungkin seandainya Tielemans tadi bisa bermain dan Thibaut Courtois tidak mengalami cedera, mungkin setidaknya Belgia bisa membawa laga ini ke perpanjangan.
12: Iya, oke, baik. Nah, terakhir nih untuk timnas Spanyol kedepannya akan melawan Prancis di semifinal. Apa yang perlu diperbaiki dan perlu bekal apa nih untuk kedepannya supaya bisa mengalahkan Prancis atau mungkin bisa imbang lah seperti itu, Bung Hendri?
6: Ya, kalau melihat di laga ini bahwa serangan Prancis terlalu dominan di sisi Lamine Yamal ya, meskipun itu
12: sudah Spanyol maksudnya.
6: Ya Spanyol. Ya. Dan itu sebenarnya sudah coba diperbaiki oleh Luis de la Fuente tadi dengan memasukkan nama-nama seperti Iñaki Williams dan juga Ferran Torres yang membuat serangan Spanyol lebih variatif lah di sisi wingernya, tidak hanya dari sosok Lamine Yamal.
12: Yeah.
6: Dan saat menghadapi Prancis, hal tersebut harus kembali dilakukan ya, karena Prancis ini kalau kita melihat dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan, hampir tidak ada celah yang tim ini ya.
12: Rata tuh.
6: Betul. Jadi memang ini akan menjadi pertemuan dua tim yang menarik. Dan kalau kita melihat rapor head to headnya sejauh ini, Spanyol masih unggul atas Prancis ya.
12: Yeah.
6: Dimana Spanyol menang 17 kali dan Prancis menang 13 kali dan imbang 7 dari total 37 pertemuan kedua tim. Dan yang menariknya pertemuan terakhir kedua tim itu terjadi di semifinal UEFA Nations League ya di tahun 2025. Saat itu Spanyol menang dengan skor 5-4 ya. Artinya 9 gol di satu laga dan mungkin akan terjadi lagi di laga semifinal nanti. Kedua tim ini sama-sama menerapkan strategi full attack, baik Luis de la Fuente dan Didier Deschamps di kubu Prancis, dan di Prancis juga memiliki banyak pemain lini luar biasa, ada Mbappe, di Spanyol ada Lamine Yamal. Dan kita sama-sama kita tunggu, kita akan menyaksikan
12: semifinal
6: yang menarik dan mungkin akan terjadi banyak gol di laga tersebut.
12: Baik, terima kasih ya Bung Hendri atas analisisnya pada pagi hari ini dan seru sekali pendengar. Dan tentu kita akan mengakhirinya ya, pertandingan antara Spanyol dan Belgia pada dini hari ini. Terima kasih Bung Hendri.
6: Oke,
12: salam olahraga.
6: Ya.

Dan pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan Radio Republik Indonesia hingga pada dini hari ini. Dan saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata, seperti glukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.
2: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gia Deborah. Pendengar, kami mengetengahkan topik terkait satu data iklim nasional Fondasi Indonesia mencapai target NDC. Pendengar Pro 3, Indonesia telah menetapkan komitmen melalui Nationally Determined Contribution atau NDC untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya global untuk menahan laju perubahan iklim. Namun, keberhasilan pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan dan juga aksi di lapangan, melainkan juga pada ketersediaan data yang akurat, terpadu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan mulai tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengimplementasikan sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau disingkat SRNPPPI Generasi Baru sebagai platform satu data iklim nasional. Dan kehadiran sistem ini diharapkan pendengar Pro 3 mampu untuk memperkuat proses inventarisasi emisi, kemudian juga pemantauan, pelaporan, verifikasi, aksi mitigasi, dan adaptasi, sekaligus juga untuk meningkatkan transparansi pencapaian target NDC Indonesia. Lantas, mengapa satu data iklim ini menjadi sangat penting, pendengar Pro 3, dan bagaimana untuk bisa menjamin kualitas dan keterbukaan data yang dikumpulkan dari berbagai sektor, sejauh mana pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan juga masyarakat dapat memanfaatkan data tersebut untuk mempercepat aksi iklim. Untuk membahas itu, saya sudah bersama 4 narasumber, akan kami sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Mita Ratna Juwita SPMA, beliau adalah Direktur Inventarisasi GRK dan MPV Kementerian Lingkungan Hidup. Ibu Mita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program EWS ini. Dan berikutnya saya juga menyapa Ibu Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Prof. Erma. Baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga menyapa Bapak Dr. Renat Armi Susandi MT, beliau adalah dosen dan juga peneliti kelompok keahlian atau KK Sains Atmosfer Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Badung. Selamat Bapak Armi. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di program EWS. Dan berikutnya saya sudah bersama Mbak Savana Reski Azara, Kepala Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi Indonesian Center for Environmental Law atau ISHEL. Mbak Safa. Oke, baik, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, langsung saja untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Mita. Baik Ibu Mita, Kementerian Lingkungan Hidup mulai menerapkan SRNPPPI Generasi Baru sebagai platform satu data iklim nasional. Apa sebenarnya tujuan utama dari pembaruan sistem ini?
3: Ya, baik. Tujuan utama pembaruan sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRNPPI Generasi Baru ini yaitu menjadikan SRNPPI sebagai platform satu data iklim nasional yang mampu mengintegrasikan seluruh data perubahan iklim Indonesia dalam satu sistem yang terpadu, kredibel, dapat ditelusuri. Kemudian ini juga selaras dengan mandat di Perpres 110 tahun 2025 yang mana SRNPPI ini merupakan sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang aksi serta sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, juga untuk adaptasi perubahan iklim di Indonesia pada tingkat NDC. Sehingga sebenarnya pembaruan ini nantinya akan menyediakan satu sumber data iklim nasional atau single source of truth, kemudian juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas data iklim Indonesia, serta hal ini tentunya diperkuat dengan sistem monitoring, reporting, dan verification atau MRV, sehingga kemudian data yang ada dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis evidence atau evidence-based policy gitu ya. Makasih.
2: Oke, baik Ibu, menarik sekali. Lantas bagaimana Ibu Mita untuk mekanisme pengumpulan validasi dan juga verifikasi data emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor agar data yang dihasilkan ini benar-benar akurat Ibu dan dapat dipercaya?
3: Ya, akurasi data itu sebenarnya diperlukan mekanisme MRV tadi, measurement, reporting, and verification, sehingga datanya dapat diverifikasi sehingga benar-benar menjadi data yang akurat. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pengumpulan validasi dan verifikasinya? Ini dilakukan melalui penyampaian laporan langsung melalui SRN tersebut, baik dari kementerian atau lembaga sektoral, dari pemerintah daerah, kemudian juga pelaku usaha dan masyarakat. Baru setelah itu kemudian diperiksa kesesuaiannya, ada metodologi, baseline, ada faktor emisi, kemudian bagaimana format pelaporannya sehingga kemudian dapat divalidasi dan diverifikasi oleh tim MRV. Sehingga kemudian nanti dihasilkanlah data yang memang benar-benar kredibel gitu ya.
2: Oke, baik Ibu Mita, nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu. Saya bergeser ke Profesor Erma. Baik, Prof. Erma, kalau dari perspektif klimatologi, mengapa Indonesia membutuhkan sistem satu data iklim yang terintegrasi, Prof?
4: Ya, sebenarnya ini bisa ditinjau dari dua aspek ya. Aspek yang pertama berangkat dari problemnya dulu ya. Problemnya ini kan perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu harus ada data-data pendukungnya terjadi perubahan iklim gitu. Meskipun perubahan iklim ini sudah banyak sekali ya sebenarnya kalau kita bicara data yang paling hulu mengenai bukti-bukti perubahan iklim yang menunjukkan kenaikan temperatur dan berbagai unsur iklim kenaikannya atau perubahannya. Itu kan sudah disediakan oleh salah satunya IPCC yang paling utama memberikan atau memprovide menyediakan data-data perubahan iklim tersebut. Dan itu terus-menerus diperbarui dengan berbagai skenario yang juga terus-menerus diupdate begitu ya. Dengan resolusi juga yang tersedia sudah semakin tinggi begitu resolusinya karena ada downscaling juga gitu yang sudah disediakan. Sehingga kalau kita bicara data secara global dari perubahan iklim sendiri, dari perspektif tersebut, itu tentu sebenarnya ini sudah ada standarisasi ya dari sains iklimnya sendiri. Kemudian aspek yang kedua adalah mungkin lebih banyak kepada implementasi ya. Bagaimana kemudian data-data tersebut menjadi dasar kebijakan, dasar pengambilan keputusan gitu ya, yang berkaitan dengan perubahan iklim ini gitu. Dan tentu harus ada data tadi yang disebut source atau resources sumber-sumber emisinya gitu ya. Ini yang biasanya kan bervariasi ya, tergantung sumber emisinya gitu. Sehingga kalau kita bicara dari aspek hulu, data-data iklim global itu sudah ada tersedia, sudah terstandarisasi, sudah ada downscaling-nya, tentu juga kami kalau dari aspek sainsnya ya kita juga sangat suportif gitu ya, sangat mendukung lah intinya kalau memang ada integrasi data ini supaya yang tadi dari hulu itu kemudian bisa dikoneksikan dengan implementasi data emisinya begitu. Nah, data emisi ini saya kira yang memang

0: bingung. Jadi tidak bisa data, karena namanya juga data iklim ya, harus ada monitoringnya terus-menerus gitu. Harus terrecord terus gitu. Nah, jadi jangan sampai ini hanya menjadi sebuah semangat di awal, tapi nanti tidak continue nih gitu ya, karena proyeknya habis atau apapun itu gitu. Nah, ini yang harus kemudian disupport ya, salah satunya dengan anggaran gitu, supaya program integrasi data ini menjadi program yang sustain. Dari tahun ke tahun harus ada terus gitu. Keberlanjutannya harus kita jaga. Saya kira itu.
1: Iya, Prof. Erma, satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Bapak Armi. Seberapa besar, Prof. Erma, pengaruh kualitas data terhadap kemampuan ilmuwan untuk bisa nantinya memprediksi cuaca ekstrim ataupun dampak perubahan iklim di Indonesia?
0: Ya, kita juga sebenarnya masih punya masalah ya di aspek resolusi data yang harus lebih tinggi untuk konteks Indonesia yang 17.000 pulau ini dan sangat rentan hampir seluruh wilayah terhadap perubahan iklim, ya, terhadap dampaknya. Terutama juga cuaca ekstrim. Sehingga sebenarnya kita harus juga diberikan support untuk melakukan downscaling. Maksudnya data yang dari global tadi kita downscaling untuk wilayah di Indonesia, bahkan untuk resolusi yang sangat tinggi. Meskipun sudah ada downscalingnya juga gitu ya dari NASA, tapi Indonesia itu tetap membutuhkan downscaling lagi. Yang kedua, lapis yang kedua untuk apalagi untuk pulau-pulau terkecil. Nah, dukungan itu sangat penting karena itu akan sangat berdampak pada mitigasi, kemampuan melakukan mitigasi, kemampuan melakukan early warning begitu ya. Kalau datanya tidak mencukupi, artinya dalam segi resolusi spasial data itu tidak cukup, maka tentu analisis, interpretasi, dan bahkan kesimpulan yang diambil dari prediksi tersebut bisa jadi salah gitu ya, bisa jadi biasnya itu besar gitu. Oleh karena itu sebenarnya kalau dari aspek sains iklimnya ini belum, sebenarnya kita belum punya ready loh, belum cukup ready gitu secara data yang resolusi tinggi yang bisa diandalkan, yang paling akurat di wilayah Indonesia, karena ini membutuhkan sumber daya komputasi yang sangat besar dan itu belum ada dukungannya sama sekali sejauh ini ya. Belum ada high performing computing yang didedikasikan khusus untuk climate change, kan belum ada. Kita kan hanya parsial-parsial aja, ITB, juga mungkin superkomputernya belum ada, BRIN ada, tapi harus berbagi untuk semua, jadi nggak ada dedicated tuh. Jadi menurut saya, bahkan saya mikirnya, Danantara harus mengalokasikan itu. Dan ini sangat krusial justru, karena ini paling hulu prediksi, menyangkut prediksi berbagai wilayah di Indonesia secara climate change, dan sehingga kita bisa melakukan optimalisasi untuk menyelamatkan ya pulau-pulau yang kecil itu. Gitu. Jadi orientasi kita adalah 17.000 pulau tersebut kan gitu ya. Saya kira itu kalau dari aspek dari data gitu ya atau prediksi itu sangat krusial dan sekarang belum tersedia toolsnya yang memadai.
1: Baik.
2: Catatan peristiwa.
3: Muhammad Toha adalah seorang pejuang sekaligus komandan Barisan Rakyat Indonesia BRI. BRI adalah sebuah kelompok milisi pejuang yang aktif semasa Perang Kemerdekaan Indonesia. Namanya dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam menghancurkan gudang amunisi milik tentara Sekutu pada peristiwa Bandung Lautan Api. Ketika itu Muhammad Toha menjadi kunci aksi pembakaran dan penghancuran. Setelah pasukan Belanda kembali masuk, para pejuang menghancurkan apapun termasuk aset-aset perang Sekutu. Adapun yang menjadi sasaran utama dari pembakaran tersebut adalah gudang Misiu yang menjadi tempat penyimpanan persenjataan Belanda. Alasan utama gudang dihancurkan karena Belanda dan Sekutu akan kewalahan saat merebut Bandung karena tidak ada kebutuhan penunjang. Hari itu 11 Juli 1946, Toha berencana melakukan penyerangan besar ke Dayohkolot. Namun ia bersama tentara Hizbullah justru tertembak musuh. Karena lokasi berada di dekat gudang Misiu, ia kemudian memilih meledakkan diri di sana agar persenjataan Belanda hilang dan dirinya tidak membebani rekannya. Muhammad Toha akhirnya gugur dalam peristiwa Bandung Lautan Api di usia yang masih sangat muda, yakni 19 tahun.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2020.

0: 26, sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiaplah. Baik, Bapak Armi, untuk saat ini mengapa sebenarnya keberadaan satu data iklim ini menjadi fondasi penting Bapak dalam upaya Indonesia untuk bisa mencapai target NDC?
2: Iya, saya kira betul Mbak Gia, tadi disampaikan oleh Bu Mita, saya kira ini salah satu hal yang kita bersyukur ada upaya yang bagus sekali dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa memberikan satu data. Dan kalau pertanyaan tadi Mbak Gia tadi, saya bisa jawab dengan mengatakan kita tidak bisa mengelola apa tidak diukur. Nah tentunya kita harus lihat dulu apa yang diukur ini kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan suatu upaya-upaya. Nah terkait dengan NDC tentunya determined contribution ini tentunya ini bukan di atas kertas yang kita laporkan. Nah, kita tahu dalam COP kemarin di Belem, tapi ini adalah suatu komitmen nasional yang kita sampaikan pada dunia. Nah berapa persen yang kita akan kurangi emisi kita, sektornya apa, dan tentunya juga kapan sampai pada target pada tahun tertentu 2030 kita harus sampai pada net zero emission. Nah untuk mencapai itu tentunya kita harus membentukkan suatu peta jalan yang jelas tentunya. Satu data iklim, saya kira satu data iklim nasional ini merupakan asi yang bagus sekali untuk membuat peta jalan menuju ke net zero emission tadi sesuai dengan apa kita janjikan dalam NDC. Nah data yang tersebut tentunya kalau data tersebut tersebar tidak seragam dan tidak terintegrasi akan menghasilkan kebijakan yang mungkin akan salah atau yang keliru atau maladaptation ataupun apapun namanya mismatch adaptation atau mismatch policy seperti kita menebak-nebak, kita mengira-ngira. Nah tentunya diharapkan satu data iklim nasional ini sebagai yang kuat untuk upaya kita mengembangkan adaptasi mitigasi sehingga kita bisa lebih maju gitu ya. Nah, saya yakin satu data memastikan bahwa kebijakan yang tadi dan juga implikasi pada anggaran tadi juga sampai Bu Prof Erma mengatakan mesti ada kontinuitas. Berarti dengan data tadi kita bisa menentukan apa program kita tentunya sampai pada tahap yang kita bisa misalkan masalah terutama apakah adaptasi atau mitigasi. Mungkin kita banyak bicara adaptasi Indonesia. Saya kira itu yang saya memastikan. Jadi satu data nasional dan satu data iklim nasional tadi bisa memastikan ketepatan dari kebijakan, adaptasi mitigasi, dan juga memiliki dasar kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kata Bu Prof. Ewa mengatakan yang ini ya, tentunya ini saya kira sama kita yang dapatkan kebijakan yang berdasarkan kajian.
1: Iya. Oke, baik. Bapak Armi, kalau untuk kualitas inventarisasi emisi gas rumah kaca, apakah mempengaruhi kredibilitas Indonesia dalam forum perubahan iklim internasional, Bapak?
2: Ya, tentu. Di panel seperti COP, kredibilitas data ini adalah mata uang sebenarnya bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak hanya melihat apa yang kita janjikan, tetapi kita melaporkan pencapaian kita. Jika inventarisasi emisi kita ataupun perhitungan emisi kita berkualitas rendah, data usang, metodologinya tidak transparan, ataupun cakupan sektornya tidak lengkap yang dimintakan, maka tentunya para ahli IPCC itu akan meragukan. Nah, nantinya juga akan berimplikasi pada apa performa kita di COP. Nah, kita bisa sih katakan kita mengklaim kita menurunkan emisi sekian persen, ya, tetapi tanpa data yang kredibel, klaim itu hanya akan menjadi catatan kaki atau hanya sebagai suatu apa keterangan biasa. Nah, sebaliknya, kalau kita punya satu data iklim nasional yang kredibel, maka inventarisasi yang akurat dan separat akan menjadi senjata diplomatik kita, malah menjadi suatu potensi kita untuk bisa mendapatkan mitra ataupun keadaan iklim global untuk membantu kita, termasuk juga transfer teknologi untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia. Begitu bagian.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Armi. Saya akan beralih ke Mbak Safa dari ISEL atau Indonesian Center for Environmental Law. Baik, Mbak Safa, kalau dari ISEL sendiri memandang pentingnya transparansi data iklim dalam mendukung tata kelola lingkungan yang baik di Indonesia seperti apa?
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat malam Ari, Mbak Erna, dan Minta, dan lagi ya. Sebenarnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, sebagaimana juga tadi Pak Armi sudah jelaskan bahwa kita sering dengar klaim-klaim besar seperti target penurunan emisi sekian persen, transisi energi sudah jalan, dan seterusnya. Tapi klaim ini hanya bisa dipercaya kalau ada data di baliknya yang bisa diverifikasi. Jadi contoh konkret, kita punya target emisi, nationally determined contribution, yang jadi komitmen Indonesia ke dunia internasional. Tapi antara target itu dan kenyataan di lapangan, misalnya soal PLT efektif yang masih terus dibangun untuk industri nikel, itu ada jarak. Nah, jarak itu hanya bisa kita kelihatan kalau datanya terbuka dan bisa ditelusuri per sektor dan per provinsi. Dan ini bukan cuma teori. Nah, dari sisi masyarakat sipil sendiri, ini masih cukup banyak ya catatan soal transparansi, khususnya emisi yang sampai sekarang sulit didapatkan, seperti data emisi per fasilitas misalnya dari sektor captive coal, atau data yang bisa memverifikasi klaim penurunan emisi di sektor kehutanan dan lahan. Itu masih sering tidak lengkap atau susah untuk diakses publik secara mudah. Nah, jadi ketika kami di organisasi masyarakat sipil mau melakukan pengecekan silang, seringkali kami justru harus bergantung pada citra satelit atau laporan komunitas, bukan pada data resmi negara. Padahal seharusnya data resmi itu menjadi rujukan utama kita. Nah, dalam dimensi internasional, ada banyak yang sebenarnya bisa dari publik bahwa di bawah Paris Agreement ada mekanisme yang namanya tadi sudah disebutkan Enhanced Transparency Framework. Jadi di mana semua negara termasuk Indonesia wajib melapor secara berkala ke UNFCCC soal capaian emisi dan progres emisinya. Nah, data yang kredibel di dalam negeri itu justru jadi modal legitimasi kita di forum tersebut. Kalau data di domestik kita sendiri lemah atau sulit diakses atau bahkan tidak konsisten, laporan yang kita bawa ke meja internasional juga justru jadi rapuh. Gitu. Yang itu bisa dipertanyakan budiannya sama negara lain. Bisa juga mempengaruhi akses pemilihan iklim global loh kan, yang syaratkan adanya kredibilitas data. Nah, jadi transparansi data ini punya dua fungsi sekaligus. Keluar dia jadi basis legitimasi, bukti bahwa klaim emisi kita bukan hanya angka, tetapi punya jejak yang bisa diverifikasi. Kedalam dia jadi alat kontrol, cara kita mengecek apakah ada kesenjangan antara komitmen politik dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Yang kesenjangan itu justru yang paling mendara ketika masyarakat sipil sendiri masih cukup kesulitan mendapatkan data dasar yang seharusnya terbuka. Nah, transparansi data ini bukan sekedar hanya soal keterbukaan informasi biasa, tapi juga ini bagian dari hak masyarakat yang sudah dijamin juga dalam undang-undang PPLH ataupun konstitusi kita. Kalau data tidak dapat diakses secara mudah, maka ada hak masyarakat yang tidak dipenuhi di negara di sini. Masyarakat berhak atas hak informasi, apalagi informasi yang punya dampak potensial menyangkut penghidupan masyarakat dan juga lingkungan. Nah, informasi inilah yang akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak langsung ke penghidupannya atau ke lingkungannya.
1: Oke, Mbak Safa, kalau kita melihat dari sisi regulasinya nih Mbak, apakah Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat Mbak untuk bisa mendukung implementasi dari satu data iklim nasional?
3: Jika kita bicara terkait landasan hukumnya, ini ada kerangkanya tetapi memang belum itu ya. Jadi dalam Perpres 39 tahun 2019 yang memang mengatur satu data Indonesia, atau Permen Kementerian Lingkungan Hidup garis miring Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang nomor 1 tahun 2026 yang mengatur satu data lingkungan hidup, ini memberikan fondasi prosedural untuk standar data, metadata, dan interoperabilitas. Tetapi menurut kami, AISA memandang ada beberapa gap di sini. Pertama, belum ada mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan data yang dilaporkan produsen data memang benar-benar akurat dan sesuai kondisi lapangan. Kemudian juga ada tumpang tindih kewenangan antar lembaga kewenangan yang perlu disinergikan antara instansi lingkungan hidup, dengan energi, dengan yang di sektor perencanaan pembangunan, dan juga sektor kebencanaan. Karena ini akan beresiko membuat data terfragmentasi meskipun platformnya sudah satu. Kemudian juga terakhir terkait mekanisme sanksi bagi produsen data yang tidak patuh atau bagi ketidaksesuaian data ya dengan kondisi lapangan. Ini juga masih cukup belum jelas. Seperti itu Mbak Gia.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya kembali berbincang dengan Ibu Mita. Nah, Ibu Mita dari KLH sendiri, sejauh mana satu data iklim nasional ini akan membantu Indonesia untuk memenuhi target dari NDC dan kewajiban pelaporan kepada dunia internasional, Ibu?
4: Baik, sebelumnya saya perlu mengkoreksi sedikit gitu ya, bahwa sebenarnya satu data di SRN ini baru memang satu datanya dikumpulkan, tapi bukan berarti tidak ada basis data sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya inventarisasi gas rumah kaca, karena kebetulan ada di direktorat saya juga, inventarisasi gas rumah kaca sudah ada database-nya, yaitu SineSmart. Jadi sistemnya menggunakan SineSmart. Dan itu kemudian merupakan platform untuk semua sektor. Semua sektor ini artinya kan volu, kemudian pertanian, limbah, kemudian energi, dan IPPU, itu melakukan inventarisasi pada satu platform. Jadi kalau tadi dibilang tumpang tindih, tidak. Karena kami kemudian bersama-sama berkoordinasi, kemudian melakukan input atau inventarisasi gas rumah kaca bersama-sama. Kita koordinasikan itu. Bahkan kemudian kita juga mengkoordinasikan untuk subnasional, jadi tingkat provinsi. Laporan untuk IGRK di tingkat sektor, artinya tingkat nasional, itu sudah ada setiap tahun. Jadi kalau misalnya dibilang ini proyek, tidak. Karena kami memang sesuai dengan mandat dari UNFCCC, maka semua pelaporan itu harus dilakukan, sekarang ini kan setiap 2 tahun sekali, melalui BTR. Kalau dulu BUR ya, biennial report. Nah, ini sekarang melalui BTR. Nah, ini semua kita lakukan sehingga data yang ada itu harus memang seris. Kita melakukan inventarisasi data itu mulai dari tahun 90, karena kewajibannya harus mulai dari tahun 90. Nah, itu yang kita lakukan untuk inventarisasi gas rumah kaca. Kemudian untuk laporan aksi mitigasi maupun laporan aksi adaptasi itu dilakukan oleh direktorat masing-masing. Itu ada platformnya sendiri. Nah, SRN ini sekarang ini akan menjadi interoperabilitas dari semua sistem sehingga kemudian menjadi satu. Artinya nanti data dari inventarisasi GRK akan dengan mudah kemudian diakses oleh mitigasi, karena sesuai dengan Perpres 110 itu, maka untuk menyusun target NDC, maka dasarnya adalah data hasil inventarisasi gas rumah kaca. Sehingga data tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyusun baseline, kemudian menetapkan target NDC. Nah, kita juga kemudian sudah dalam proses untuk tracking NDC. Gitu ya, jadi laporannya sudah ada, kemudian tracking NDC. Tapi yang paling penting adalah tadi yang saya sampaikan bahwa ada proses MRV. Artinya ada measurement, reporting, dan verification. Karena hal itu sangat penting untuk memastikan apakah data-data tersebut memang akurat atau tidak. Apakah metodologinya sudah betul atau tidak. Apakah standar data yang digunakan sudah betul atau tidak. SineSmart kami sudah interoperabilitas atau sudah mengadopsi IPCC software. Jadi sudah berstandar dengan UNFCCC. Jadi data yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan standar UNFCCC. Nah, kemudian tadi bagaimana bersatu data nasional membantu untuk target NDC? Ini memang diperlukan langkah-langkah yang lebih terintegrasi gitu ya. Dan data-datanya supaya lebih akurat dan sebagainya. Tapi kemudian data target kan sudah disampaikan untuk masing-masing sektor. Gitu. Kita punya komitmen internasional untuk negara kita. Tapi kemudian kita distribusikan target tersebut untuk capaiannya dibagi dengan sektor tadi yang ada 5. Kemudian itulah yang kemudian menjadi upaya kita untuk bagaimana kita men-track capaian NDC dari masing-masing sektor itu. Nah, kalau satu data iklim nasional ini sudah terbentuk dan sudah semuanya saling berinteroperabilitas, maka kita akan dengan mudah untuk melakukan tracking NDC tersebut, gitu ya. Karena ini yang paling penting, bahwa semua pelacakan tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing dan juga secara nasional, gitu. Dan itulah fungsi dari SRN PPI tersebut untuk capaian NDC kita.
1: Oke, baik.
5: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara serentak 5 bendungan di 5 daerah Indonesia dalam acara dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyampaikan pembangunan infrastruktur harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap sejumlah investor berminat membangun pusat data atau data center di Indonesia dengan total kapasitas mencapai 1,3 gigawatt. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama dengan Badan Legislasi DPR RI. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya, sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi, hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Harna Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Kejagung juga meminta masyarakat untuk tidak mengkaitkan perkara ini dengan pihak-pihak ataupun nama instansi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna. Berikut informasinya disampaikan Muhammad Isnan Suwanda.
4: Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana.
5: Kejaksaan Agung memberikan tanggapan atas penggeledahan penyidik Polri di beberapa tempat yang dikaitkan dengan Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Anang mengatakan tindakan penggeledahan yang saat ini tengah berlangsung merupakan murni tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian. Kegiatan tersebut berada dalam koridor penanganan perkara yang menjadi ranah dan kewenangan penuh instansi kepolisian.
4: Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut.
5: Sementara itu, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Irjen Polisi Totok Suharyanto, mengatakan dari penggeledahan penyidik Kortas Tipikor Polri menemukan sejumlah barang bukti yang diamankan dari beberapa tempat.
6: Ditemukan perangkas terkunci. Setelah dibuka berisi 7 koper, yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah.
5: Sebelumnya tim gabungan Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. Penggeledahan berkait dengan 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pasokan batubara yang memicu pemadaman massal atau blackout di Sumatera, penyidikan PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bali Future Lab 2026 berkolaborasi dengan BIM University menggelar panel discussion. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri, startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi untuk membahas arah transformasi pariwisata Bali. Berikut laporan selengkapnya, Ninyoman Kasih.
7: Semua lapisan penggerak ekosistem pariwisata itu mau tidak mau menggunakan AI.
8: Sejumlah permasalahan menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali ke depan. Dari masalah sampah hingga kemajuan teknologi dibahas dalam diskusi panel yang diselenggarakan Bali Future Lab bekerjasama dengan BIM University. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri dan startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi yang membahas arah transformasi pariwisata Bali. Ketua Bali Future Lab 2026 Sylvia Ratna ketika membuka kegiatan ini di Denpasar kemarin mengatakan, kemajuan teknologi AI sekarang ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk pariwisata. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan keberlangsungan atau keberlanjutan. Di tengah kemajuan teknologi atau AI saat ini, pariwisata sebagai tulang punggung Bali mau tidak mau harus masuk ke dalam dunia digital.
9: Customer atau para pelancong itu semua sudah berbasis AI ya. Mereka itu datang berbasis AI. Maka dari itu industrinya juga harus bisa mengadaptasi hal-hal tersebut. Harapannya nanti dari inovasi-inovasi yang kita gelar di sini bisa menjadi solusi-solusi baik bagi pelaku industri. Mereka bisa menawarkan sesuatu yang bisa berbasis AI dan bagi wisatawan ketika mereka mencari solusi melalui AI bisa bertemu secara match di platform yang sama.
8: Sylvia Ratna berharap melalui kolaborasi ini Bali Future Lab 2026 diharapkan menjadi pendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memperkuat posisi Bali. Salah seorang narasumber dalam diskusi panel ini, Ketua Umum Bali Villa Association Bali, Dr. Dr. Andus Haji Ismoyo Sumarlan menyampaikan terkait maraknya villa bodong atau villa tidak berizin saat ini. Menurutnya, dengan adanya kecanggihan AI saat ini sangat membantu dalam melacak keberadaan villa-villa bodong tersebut.
10: Sangat gampang mencari, menginventarisasi villa-villa bodong itu dengan IT. Kita cek di sosial medianya dia, di Google Map, itu ketahuan semua.
8: Ismoyo mengatakan keberadaan villa bodong sangat merugikan karena tidak memiliki izin sehingga tidak membayar pajak. Karena itu, ia mendorong agar villa-villa bodong ini segera ditutup karena keberadaannya tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Bali Future Lab juga menjadi wadah kolaborasi lintas sektor melalui penyelenggaraan Hackathon Bali Future Lab 2026, yaitu kompetisi inovasi yang mengajak peserta mengembangkan solusi nyata berbasis teknologi untuk menjawab berbagai tantangan industri pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Nyuman Kasih melaporkan.
0: Menyikapi maraknya aktivitas grup menyimpang di media sosial, Satreskrim Polres Tuban mengimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Berikut informasinya Witra Adila.
11: Satreskrim Polres Tuban menyoroti fenomena maraknya grup yang terindikasi kelompok LGBT di media sosial, khususnya di platform Facebook. Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap generasi muda di Tuban usai ditemukannya grup gay Tuban dengan jumlah pengikut 1.992 orang. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan memberikan imbauan tegas agar generasi muda lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih selektif dalam berinteraksi di dunia digital. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua juga menjadi salah satu benteng utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.
12: Peran orang tua di sini sangat penting. Ya, baik itu dari segi perhatian, ya, awal mula tetap dari keluarga. Sehingga apabila perhatiannya kurang, penyimpangan-penyimpangan sosial ini bisa terjadi. Seperti
11: itu. Sementara itu, salah satu masyarakat, Niswa, mengaku prihatin. Menurutnya, penyimpangan ini sudah saatnya untuk segera diatasi bersama, khususnya melalui peran penting orang tua.
13: Dengan adanya penemuan grup Gituban itu tentunya sebagai masyarakat merasa resah ya, karena adanya grup Gituban itu berarti kan para pelaku atau orang-orang yang menyimpang itu mulai menampakkan diri. Sehingga dengan adanya hal tersebut, kita perlu waspada sebagai masyarakat supaya mungkin generasi muda ataupun anak-anak yang lebih kecil atau yang nantinya akan melanjutkan ya negara ini bisa kita awasi lagi supaya tidak terjerumus atau masuk ke dalam penyimpangan tersebut.
11: Sebagai langkah preventif, Kasatreskrim Polres Tuban juga menekankan pentingnya sinergi antar keluarga demi menciptakan lingkungan dengan suasana yang aman, sehat, dan positif. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Forum yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat, pemerintah memaparkan berbagai strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus mendorong realisasi investasi. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Karena dengan B50 solar itu kita tidak import lagi.
15: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perkembangan teknologi. Menurut Airlangga, pemerintah memprioritaskan penguatan kedaulatan pangan dan energi, termasuk melalui peluncuran program B50. Hal tersebut ia sampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta.
14: Kemudian yang terkait dengan AI, itu kuncinya dari ekosistem daripada digital. Yang pertama tentu green energy, yang kedua tentu infrastruktur antar pulau yang kita sudah punya yang namanya fiber optik. Dan juga dari fiber optik itu kita punya landing point ke regional countries.
15: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Teriyadi mengatakan, pengembangan artificial intelligence akan menjadi salah satu fokus Indonesia ke depan. Ia juga menyebut pembangunan leading point, masuknya pusat data, dan rencana investasi computing center menjadi perkembangan penting bagi ekosistem digital Indonesia.
16: Mengenai artificial intelligence akan merupakan satu center stage untuk Indonesia. Sudah ditandatangani dan sudah ada beberapa kegiatan itu untuk landing point di Batam dan di Bitung, tentu sudah juga di Jakarta dan banyak data center yang masuk.
15: Adapun Erlangga mengatakan, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61%, neraca perdagangan secara year to date masih positif. Inflasi berada pada kisaran 2,5 plus minus 1%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Indonesia Asri di Pangkal Pinang, ada pasar murah hingga penanaman pohon. Berikut laporan selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo.
17: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama.
18: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar kegiatan gotong royong bersama dalam rangka mendukung gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Stadion Pati Amir, Kota Pangkal Pinang, dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aiprisna. Desi mengatakan berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam agenda tersebut, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, penanaman pohon, gotong royong membersihkan lingkungan hingga operasi pasar murah.
17: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama, kemudian ada donor darah, ada cek kesehatan, ada penanaman pohon, ada gotong royong, bersih-bersih. Pasar murah.
18: Desi menyampaikan kegiatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, tetapi juga memperkuat kekompakan aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Wakil Wali Kota menambahkan budaya gotong royong di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang selama ini telah berjalan dengan baik. Kegiatan gotong royong rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat sebagai bentuk komitmen menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Yizi Leida, mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melalui pelaksanaan gerakan pangan murah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Pada pelaksanaan kali ini, Dinas Pangan dan Pertanian menyediakan sebanyak 2 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPAP yang dijual kepada masyarakat dengan harga Rp59.000 per kemasan 5 kg sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
19: Jadi gerakan pangan murah kita hari ini untuk mendukung kegiatan nasional ya, gerakan Indonesia Asri nasional. Jadi kan di situ ada juga harus ada gerakan pangan murah. Jadi kami ikut berkontribusi di kegiatan tersebut.
18: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus meningkat guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
4: 254 kepala kampung di Biak Numfor mengikuti retret kepala kampung untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola dana desa secara akuntabel. Berikut informasinya Roni Lololuan.
5: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK menggelar retret peningkatan kapasitas kepala kampung di bawah tema Wujudkan Kepala Kampung yang Tertib Administrasi, Perencanaan Keuangan, Taat Hukum, dan Responsif terhadap Pelayanan Dasar bertempat di Hotel Asana Biak. Retret yang berlangsung 3 hari mulai 9 hingga 11 Juli 2026 ini dibuka secara resmi oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra pada Rabu 8 Juli 2026 malam, diikuti 254 kepala kampung se-Biak Numfor termasuk para kepala distrik sebagai pendamping dan penguat kebijakan di tingkat distrik. Dalam sambutannya, Bupati Markus Mansnembra menekankan pentingnya tertib administrasi sebagai fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan kampung yang baik demi mewujudkan pelayanan dasar masyarakat yang responsif, menyatukan persepsi, dan mendorong percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Selain administrasi, ia juga menyoroti soal perencanaan dan pengelolaan keuangan, bahkan meminta kepala kampung menyusun anggaran secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku serta taat hukum. Ia mengingatkan kepala kampung agar bekerja sesuai koridor hukum untuk menghindari persoalan di kemudian hari dan tetap responsif terhadap pelayanan dasar baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta sejumlah program prioritas skala nasional lainnya.
6: Saya sudah sampaikan, saya tidak mau di kepemimpinan saya ada satu kepala kampung yang masuk penjara. Kenapa kita berikan tugas tanggung jawab untuk sebagai penyelenggara malam ini disampaikan langsung oleh Pak Inspektur.

0: betul. Ketika ada aduan masyarakat, bukan masyarakat siapa-siapa, Bapak Ibu punya warga masyarakat sendiri yang pasti akan memberikan laporan. Dan saya pastikan ketika ada laporan masyarakat, kami tidak akan diam. Itulah kenapa betapa pentingnya malam ini kita harus berada di sini. Karena Bapak Ibu kemarin sudah proses pencairan. Saya ingin malam ini saya harus bicara dengan Bapak Ibu, bekerja secara profesional. Bukan Bapak Ibu saja diawasi, kami pun secara berjenjang diawasi.
1: Bupati Markus Mansnembra berharap retreat ini mampu meningkatkan kapasitas kepala kampung. Dengan begitu, tata kelola pemerintahan kampung menjadi lebih profesional dan melayani. Selain itu, juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan retreat dengan maksimal sehingga mendapat bekal agar sekembalinya di kampung masing-masing mampu melakukan perubahan nyata bagi masyarakat. Kegiatan peningkatan kapasitas kepala kampung menghadirkan narasumber berkualitas berasal dari pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri, BUMN, perbankan, dan sejumlah institusi terkait lainnya.
2: Layanan MBG menjadi semangat belajar siswa SMP Sion Tanah Merah dan sekolah mengharapkan penyesuaian jadwal serta menu untuk terus ditingkatkan. Berikut laporan selengkapnya Agustina Yuniarsi.
3: Pendengar, program makan bergizi gratis yang telah dilaksanakan di SMP Sion Tanah Merah sejak Februari 2026 dinilai memberikan dampak positif terhadap semangat belajar dan kehadiran siswa di sekolah. Sebagian besar peserta didik berasal dari wilayah pedalaman dan tinggal jauh dari orang tua sehingga program tersebut menjadi salah satu penunjang pemenuhan kebutuhan gizi mereka. Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMP Sion Tanah Merah Ani Butet Sitinjak mengatakan program MBG telah membawa perubahan yang cukup baik bagi para siswa. Karena dengan adanya program MBG, banyak anak yang sebelumnya sering lemas, bahkan ada yang tidak masuk sekolah karena lapar, kini lebih rajin hadir dan lebih fokus mengikuti pelajaran. Bagi siswa yang tinggal jauh dari keluarga, makanan bergizi ini menjadi dukungan yang sangat berarti. Meski memberikan manfaat besar, pihak sekolah berharap pelaksanaan program dapat terus disempurnakan agar pelayanan semakin optimal. Salah satu harapan yang disampaikan adalah penambahan jadwal layanan hingga hari Sabtu. Saat ini MBG hanya diberikan pada Senin hingga Jumat, sementara kegiatan belajar mengajar di SMP Sion Tanah Merah masih berlangsung hingga Sabtu. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian siswa kurang bersemangat pada hari Sabtu karena tidak memperoleh layanan makanan seperti hari-hari sebelumnya. Selain itu, jadwal pengantaran makanan juga terkadang berubah tanpa pemberitahuan, sehingga pihak sekolah juga kesulitan memberikan penjelasan kepada siswa yang sudah menunggu. Setiap hari untuk SMP Sion Tanah Merah, sekolah menerima sekitar 220 porsi makanan yang diperuntukkan bagi seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Selain penambahan jadwal sekolah, juga mengusulkan agar waktu pembagian makanan disesuaikan dengan jam istirahat atau menjelang pulang sekolah. Selama ini makanan terkadang datang saat proses pembelajaran sedang berlangsung, sehingga pembagian harus dilakukan di tengah jam pembelajaran. Sementara itu, dua siswa perwakilan dari SMP Sion yang mendapatkan jatah makan MBG sangat berterima kasih. Karena dengan adanya MBG ini, mereka lebih rajin untuk ke sekolah dengan harapan agar program ini terus ditingkatkan.
4: Adanya MBG kita rajin masuk sekolah dan adanya MBG dapat juga meringankan beban orang tua. Nah, seperti kita yang orang tuanya di pedalaman yang jauh sehingga mereka terlambat mengirimkan makanan atau uang makan, dan MBG juga dapat menarik perhatian teman-teman yang pemalas sekolah sehingga mereka rajin masuk sekolah. Nah, tetapi MBG hanya batas hari Jumat, sementara kita masuk sekolahnya sampai hari Sabtu. Kalau bisa MBG-nya ditambah sampai hari Sabtu.
5: Sebelum ada MBG, saya dan teman-teman saya biasanya kita ke sekolah dengan perut kosong atau hanya begal terbatas. Setelah mendapatkan MBG, saya dan teman-teman saya sangat senang. Tapi MBG-nya hanya dibagi sampai hari Jumat. Kami pun biasanya sekolah sampai hari Sabtu.
3: Mereka pun menambahkan jika boleh mengusulkan untuk pelayanannya sampai di hari Sabtu, karena selama ini hanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kiranya program MBG ini juga dapat merata sampai ke semua sekolah, agar para pelajar ini bisa merasakan program secara serentak. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Bulog Biak memastikan kualitas beras bantuan pangan sebelum disalurkan. Berikut laporan selengkapnya, Tri Rian.
6: Perum Bulog Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 di Kabupaten Biak Numfor, Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan Dinas Sosial Biak Numfor, Badan Pangan Nasional Bapanas, serta instansi terkait lainnya, ini merupakan bagian dari persiapan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Biak Arwin Banjar mengatakan, rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas persiapan teknis penyaluran, tetapi juga memastikan kualitas dan kuantitas beras yang akan disalurkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Armin menjelaskan kebutuhan bantuan pangan di Kabupaten Biak Numfor sekitar 217 ton beras setiap bulan. Sementara untuk wilayah kerja Bulog Biak yang meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Supiori mencapai 225 ton per bulan.
7: Jadi untuk bantuan pangan alokasi Juli Agustus September sudah ada perintah untuk persiapan penyaluran bantuan pangan. Jadi persiapan penyaluran itu kaitan dengan kita persiapkan barangnya, kita koordinasi untuk rencana penyaluran, sekaligus teknis-teknis yang mungkin ada penyesuaian dari pemerintah, dari Bapanas, kita diskusikan tadi, sekaligus kita lakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang yang akan dibagikan untuk alokasi Juli Agustus September. Jumlahnya masih sama seperti kemarin, jadi satu alokasi biak itu sekitar 217 ton kalau tidak salah. Jadi kalau kami di kantor cabang biak Bulog ini sekitar 225 ton itu termasuk dengan Supiori.
6: Lebih lanjut Armin menambahkan, penyaluran bantuan pangan dilakukan setelah Bulog menerima perintah pelaksanaan dari pemerintah. Selanjutnya Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Sosial dan Dinas Pangan untuk menentukan jadwal distribusi kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini mengatakan, pemerintah daerah bersama Bulog telah menyepakati langkah-langkah percepatan penyaluran bantuan pangan dengan menyurati seluruh distrik sebagai persiapan distribusi.
8: Hari ini diketahui kita melakukan uji kualitas, dan untuk teknis penyalurannya itu dilaksanakan oleh pihak ketiga, dan di sini kami hanya sekedar ikut monitoring, mungkin MONEF, dan kami berharap penyaluran kali ini tepat sasaran sehingga tidak terjadi seperti sebelum-sebelumnya, mungkin masih ada 1-2 yang tidak sesuai, tapi mungkin kami harapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang kedepannya sesuai dengan penerima manfaat.
6: Suparni berharap penyaluran bantuan pangan kali ini dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga seluruh bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kegiatan diakhiri dengan peninjauan langsung kondisi stok beras di gudang Bulog sebelum nantinya akan disalurkan kepada masyarakat.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
2: Tenaga pendidik di Kabupaten MAPI diminta terus beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja dan industri serta teknologi agar mampu menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
3: Pendidikan memiliki peran penting dalam membekali anak dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan. Karena itu, para tenaga pendidik saat ini tidak dapat bertahan pada pola lama, namun harus terus meningkatkan kapasitas, memperbarui pengetahuan, serta menguasai perkembangan teknologi agar proses pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten MAPI Maria Goretti Letsoin menegaskan, para tenaga pendidik harus terus beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja dan industri, serta teknologi, agar mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Ia menjelaskan, pelatihan kapasitas diri menjadi ruang bagi para guru untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan mengadopsi praktik-praktik terbaik yang telah berhasil diterapkan di sekolah lain. Menurutnya, guru harus berani keluar dari zona nyaman apabila cara yang digunakan selama ini belum mampu mendorong kemajuan pembelajaran.
4: Yang pertama bahwa setiap pendidik, setiap guru tidak bisa tinggal diam karena perkembangan dan tuntutan dunia kerja, dunia industri, karena pendidikan itu kan sebenarnya menyiapkan anak untuk mampu menggapai kehidupan itu. Jadi ketika perkembangan dunia kerja, dunia industri, dunia teknologi itu berkembang, maka guru ini juga harus berkembang.
3: Maria Goretti menilai para guru di Kabupaten MAPI memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan daerah lain, mengingat berbagai prestasi yang telah diraih menjadi bukti bahwa keterbatasan wilayah bukan menjadi penghalang untuk terus berkembang, melainkan tantangan yang harus dijawab melalui inovasi dan kemajuan untuk terus belajar. Sementara Kepala SD YPPK Santo Yakobus Yamoy MAPI, Theodora R. Wawang menyampaikan, pelatihan kapasitas guru mampu menambah wawasan para guru dalam proses pembelajaran. Ia menilai pelatihan sangat dibutuhkan, terutama bagi para guru yang bertugas di wilayah pedalaman. Selain masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, para pendidik juga dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi agar pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik.
4: Sangat sangat dibutuhkan karena masih banyak guru-guru di daerah pedalaman masih memiliki kemampuan yang belum memadai, terutama secara sarana-prasarana yang menunjang. Mungkin kami bisa menggunakan alat dan media sederhana, apalagi ditambah dengan teknologi yang semakin maju. Dengan itu menjadi satu dorongan untuk kami berpacu sehingga ingin maju seperti daerah-daerah yang sudah maju.
3: Keterbatasan fasilitas tidak boleh menjadi hambatan untuk berinovasi dalam mengajar. Guru dapat memanfaatkan media pembelajaran sederhana sambil terus meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi sebagai pendukung proses belajar mengajar. Jessica Ardana melaporkan.
2: MEG di Papua Barat memanfaatkan pangan lokal, sayur singkong dan ubi menjadi sayur favorit para siswa. Berikut laporan selengkapnya Putra Rianto.
5: Program MBG di Papua Barat mulai mengintegrasikan pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari menu yang disajikan kepada para siswa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung petani dan pelaku usaha lokal sekaligus memanfaatkan potensi pangan khas daerah. Kepala Badan Gizi Nasional Wilayah Papua Barat, Erika Warinusa, mengatakan setiap dapur pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah menjadwalkan penyajian menu berbahan pangan lokal. Namun, penerapannya masih disesuaikan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait minat siswa terhadap menu yang disediakan. Menurutnya, pada awalnya menu pangan lokal direncanakan hadir satu kali setiap pekan. Akan tetapi, rendahnya tingkat penerimaan dari sebagian siswa membuat jadwal tersebut di beberapa lokasi harus dikurangi menjadi satu kali dalam sebulan. Selain faktor selera siswa, ketersediaan bahan pangan lokal di pasar juga menjadi tantangan. Ketika beberapa dapur secara bersamaan membutuhkan komoditas yang sama, pasokan di pasar kerap tidak mampu memenuhi permintaan.
6: Kalau pangan lokal sendiri, teman-teman selalu memberikan satu minggu sekali pelayanan untuk ada produksi pangan lokal, makanan lokal ya dari SPPG, cuman minat penerima manfaat anak sekolah ini minatnya kurang sekali. Jadi memang kadang-kadang pangan lokal ini yang awalnya kita berikan seminggu sekali jadi berkurang sebulan sekali, ada yang sebulan dua kali. Tapi untuk ketersediaannya sendiri ada, kita lihat di pasaran itu banyak, tapi ketika teman-teman misalnya satu dua dapur atau tiga dapur dengan menu makanan yang sama, maka akan mengalami kesulitan di pasar. Karena ketersediaannya walaupun kita lihat banyak, tapi kalau sudah tiga dapur saja punya menu sayur, misalnya sayur yang sama, maka pasar itu tidak akan kuat.
5: Selain itu dirinya menambahkan bahwa saat ini bahan pangan lokal yang paling banyak dimanfaatkan dalam menu MBG adalah daun singkong dan daun kasbi. Kedua jenis sayuran tersebut dinilai sangat disukai siswa dibandingkan menu berbahan kangkung maupun olahan umbi-umbian.
6: Daun singkong, daun kasbi itu teman-teman sering pakai menu itu karena anak-anak cenderung lebih suka itu. Kalau kangkung jarang karena nanti dia menghitam ketika ditumis. Kemudian kalau ubi-ubian, anak-anak lebih suka ke keladi tumbuk daripada keladi yang direbus biasa.
5: Pihak MBG Papua Barat juga menegaskan akan terus mengembangkan pemanfaatan pangan lokal dalam program MBG secara bertahap. Pelaksanaan program tetap memperhatikan kualitas menu, ketersediaan bahan baku, serta tingkat penerimaan siswa agar tujuan peningkatan gizi sekaligus pemberdayaan petani dan pelaku usaha lokal dapat berjalan dengan optimal. Dari Banuwari Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Capai UHC prioritas warga Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, kini bisa berobat gratis di seluruh wilayah Indonesia. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
7: Warga Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, kini mulai bisa berobat gratis di seluruh fasilitas kesehatan, Faskes, di seluruh wilayah Indonesia, cukup dengan hanya menunjukkan KTP. Terobosan dalam bidang kesehatan ini terlaksana berkat kemauan dan kerja keras Bupati Fahri Al-Katiri dan wakilnya M. Miftah Toha Erwatimena. Melalui OPD teknis terkait, Fahri dan wakilnya berhasil mengantarkan SBT mencapai UHC prioritas dalam program jaminan kesehatan daerah. UHC prioritas ini dilaunching Bupati Fahri Husni Al-Katiri sebagai tanda dimulainya jaminan kesehatan daerah tersebut. Acara launching digelar di kantor Bupati, dihadiri Wakil Bupati Sekda Aki Amahoru, pimpinan OPD teknis terkait dan pihak BPJS Kesehatan. Menyambut keberhasilan tersebut, Bupati Fahri mengaku sangat bersyukur sebab apa yang dicita-citakan dirinya sejak awal pencalonan sebagai bupati, yaitu pengobatan gratis, akhirnya bisa terwujud. Disadari Fahri, keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak.
8: BPJS, kemudian kepada seluruh jajaran, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, semua kadis yang terlibat di Bukadis Kesehatan tadi, ada Pak Kancapil, Bukadis Sosial, Direktur Rumah Sakit juga. Ini kerja keras yang luar biasa.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Ambon Indira Asis Rumah Lutur mengapresiasi Bupati dan jajaran atas kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas sehingga Kabupaten Seram Bagian Timur bisa mencapai UHC prioritas dimaksud. Indira mengisahkan pengajuan UHC prioritas oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur termasuk yang paling cepat dibanding banyak daerah lain di Indonesia.
9: Kerja

0: UHC prioritas lebih cepat 4 tahun.
1: Meski begitu, dirinya mengingatkan pemerintah kabupaten setempat agar tidak lekas puas dengan apa yang dicapai hari ini, sebab tugas berat menanti di depan mata, yaitu bagaimana mempertahankan keberlanjutannya di tahun mendatang. Dari Bula, Seram bagian timur, Yasin Kelderak, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur dan Forkopimda Maluku telah selesai meninjau kesiapan groundbreaking lapangan Abadi Masela yang dijadwalkan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Abdullah Liorima.
3: Kami Forkopimda lengkap ini. Gubernur, Wakil Gubernur, Panglima, Kapolda, Pakapimda.
4: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa didampingi Wakil Gubernur dan Forkopimda melaksanakan kunjungan kerja di Desa Limatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa hari lalu untuk meninjau kesiapan menjelang groundbreaking pembangunan lapangan Abadi Blok Masela yang dijadwalkan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto pekan depan. Gubernur kepada wartawan menjelaskan kehadiran rombongan Forkopimda bertujuan untuk mengecek kesiapan infrastruktur serta lokasi proyek strategis nasional Blok Masela dirangkai dengan bakti sosial yang diselenggarakan Polda Maluku bersama Polres Kepulauan Tanimbar. Menurut Gubernur, bakti sosial meliputi pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Balai Desa Lermatang serta peninjauan fasilitas sumur bor yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga lokal.
3: Jadi kehadiran kami di sini untuk mengecek persiapan rencana groundbreaking atau pembangunan batu pertama pembangunan blok lapangan Abadi Blok Masela. Kami juga sekaligus ada dalam rangkaian kegiatan dari rekan-rekan Polri, terutama dari Polda Maluku dan Polres KKT yang melaksanakan kegiatan bakti sosial.
4: Sementara itu, harapan masyarakat terhadap operasional Blok Masela sangat tinggi, terutama dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Tom Yampap, warga setempat berharap tenaga kerja lokal tak hanya diarahkan ke security, cleaning service, dan sejenisnya, tetapi juga tenaga skill.
5: Kerja untuk Blok Masela itu yang kerja di tambang ini, itu yang pertama itu cleaning service, yang kedua security, yang ketiga bagian itu, sipil. Tapi yang diharapkan bukan di situ, yang diharapkan itu anak-anak di daerah yang lulusan tambang kan banyak, dipersiapkan untuk kerja di dalam, karena tambang itu berarti khusus untuk anak-anak Maluku lah. Jangan sampai orang dari provinsi lain yang datang mendominasi untuk bekerja di situ.
4: Diketahui tahap persiapan untuk peletakan batu pertama proyek gas raksasa terus dikebut oleh pemerintah pusat, SKK Migas, dan pemerintah daerah. Sebanyak 93 ton logistik pendukung telah diberangkatkan dan tiba di Saumlaki sebagai bagian dari persiapan logistik akhir. Kepolisian daerah Maluku juga menyiagakan 453 personil gabungan untuk memastikan keamanan dan kelancaran acara. Selain itu, pendekatan dengan masyarakat terus dilakukan agar pembangunan proyek ini memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
7: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
8: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
7: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
8: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
7: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
8: Ye, yeah, betul itu.
9: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.
10: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani.

0: Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh unsur aparatur negara mulai dari birokrat, pejabat militer, kepolisian hingga kejaksaan untuk melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada rakyat. Polda Metro Jaya masih mendalami status kepemilikan sejumlah aset yang digeledah dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang ditangani bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. KPK memperbarui informasi yang telah disampaikan sebelumnya dan menyatakan sempat menangkap 18 orang terkait dengan operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai Rp9,79 triliun. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
11: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
12: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
10: Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Korps Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
12: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
13: Kepada TNI, Polri, untuk solid,
14: termasuk jaksa.
13: Solid di belakang penyidik. Kontas Tipikor itu bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang tinggi rendah, semua sama di depan hukum. Maka
12: ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Oke, dah.
16: Bang Lalo.
0: Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kemlu RI Ari Aprianto mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri halal.
18: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
17: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo Indonesia diadakan.
18: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
19: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
18: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
17: Karena keberadaan di Eropa.
18: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaan seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
15: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, juga meningkatkan kewaspadaannya, meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur, mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut, seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
16: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
15: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
14: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
15: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
20: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
15: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi Merah Putih yang tersebar di semua wilayah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
21: Mendukung program KDKMP secara masif.
22: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
21: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
22: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
23: Usaha yang memang
1: belum berjalan, seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
3: Oke.
1: Okay. Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
22: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3

setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke 8 besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan, atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa, penampilan pembungkal. Yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadir.

0: disiarkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa memberikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Di mana topik kita yang pertama, yaitu soal babak baru kemitraan strategis antara Indonesia dengan India. Kemudian kita angkat tema juga mengenai keterlambatan bicara atau speed delay terhadap anak yang kasusnya dilaporkan makin meningkat. Kemudian menjelang akhir libur sekolah, sejumlah destinasi wisata juga masih dipadati. Nah, kita hadirkan juga euforia Piala Dunia. Seperti kita ketahui ya, Spanyol berhasil mengalahkan Belgia dengan skor 2-1, maka dengan demikian Spanyol akan menghadapi nanti Prancis. Nah, kita akan coba analisa nanti seperti apa kemungkinan berlangsungnya pertandingan antara Spanyol versus Prancis di semifinal yang pertama nanti ya. Kami akan hadirkan nanti pengamat sepak bola, nanti Anda juga bisa berkomentar. Silakan Anda bisa menyampaikan komentar dengan topik-topik yang sudah kita siapkan untuk di pagi hari ini. Ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, selamat pagi, Pak.
3: Pagi.
2: Pagi, Pak Upi. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Baik ya, oke. Mau komentar yang mana, Pak Upi?
3: Komentar yang anu, yang delay.
2: Oh, delay speech ya? Ya.
3: Ya.
2: Silakan komentarnya.
3: Ya. Kalau kita melihat, memang angka tinggi sekali, artinya anak ya, angka apa, anak yang mengalami seperti itu karena... Ya. Tahu ini pengaruh apa? Apa pengaruh gen atau gimana? Karena kalau kita mau lihat semestinya kan lebih sekarang kan lebih cepat anak berbeda karena kan apalagi anak-anak sekarang masih kecil sudah galau dengan anu dunia gadget, pasti kan ada pengaruhnya, tapi kayaknya semakin hari semakin tinggi anu artinya angka delay speak ini ya.
2: Ya, baik, ada lagi ya, Pak Upi ingin disampaikan, itu saja
3: berikutnya anu euforia
2: pelatih sepak bola ya.
3: Ya, peta persaingannya kayaknya semakin anu semakin menarik ini.
2: Ya.
3: Semakin menarik ini, kira-kira mungkin nantinya kedepannya kita semua bisa beri gambarannya nanti juaranya siapa ini.
2: Ya. Ya, itu aja. Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Pagi Pak. Nah, saya kasih gambaran sedikit soal keterlambatan bicara ya. Jadi tren kasus speed delay atau keterlambatan bicara pada anak terus meningkat secara signifikan, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta, di mana angkanya mencapai sekitar 21%. Pemicu utamanya ternyata adalah minimnya komunikasi dua arah dan kelebihan waktu layar atau screen time akibat penggunaan gawai atau gadget tanpa adanya pendampingan orang tua. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kita masih tunggu nanti nih hasil pertandingan antara Norwegia dengan Inggris yang akan kita hadirkan juga nanti besok pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, Argentina versus Swiss pukul 8-nya. Sementara untuk babak semifinal yang pertama sudah ada dua negara yaitu Prancis dan juga Spanyol yang akan kita hadirkan juga nanti jalannya pertandingan tersebut. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu.
4: Selamat pagi,
2: pagi Bu Indra.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cirebon cerah.
2: Cerah cuaca pagi ini
4: dan,
2: ya.
4: Masyarakat mulai menanami sawahnya dengan padi ya.
2: Yeah.
4: Jadi cuaca ekstrim tapi sepertinya sudah biasa menghadapinya. Yeah. Ya sekarang sudah terbiasa Bung Zeni. Kemudian mengenai itu apa? Keterlambatan bicara
2: pada anak ya, ya.
4: Pada anak. Iya. Tapi itu mungkin karena anak ya tidak dilatih untuk bicara.
2: Yeah.
4: Diberi HP lalu asik aja bermain.
2: Orang tuanya dengan... jarang ngajak ngomong anak begitu ya, Bu?
4: Iya, karena menurut pengalaman ibu, ya anak dan cucu karena orang tuanya ini cerewet seperti ini, maunya bicara aja, ya dengan cepat alhamdulillah bisa bicara. Mungkin nanti kita dengarkan juga ya di sini. Dan apa itu mengenai India?
2: Oh ya, India dengan Indonesia.
4: Ya. Kenapa ya? Kalau ingat India, saya ingatnya film India. Iya, aduh, berputar-putar dan ceritanya tentang polisi aja.
2: Ya. Tapi bagaimana? Kalau tidak ya tidak boleh lihat pohon atau tiang ya, Bu. Nyanyi pasti ya.
4: Tapi bagaimana pun kelihatan bahwa masyarakatnya kan mencintai produk nasionalnya ya, filmnya itu. Nah, mudah-mudahan sifat yang demikian itu menulari kita juga untuk mencintai produk. Dan apalagi sekarang dengan apa, dengan kerjasama ini, mudah-mudahan saling bersinergi untuk mencintai produksi dalam negeri dan bertukar manfaat. Dan sepak bola waktu Spanyol kebobolan apa gawangnya, waduh, ini nih saatnya barangkali terjadi kejutan lagi nih, Spanyol kalah, tapi alhamdulillah bisa maju ke babak selanjutnya supaya kita bisa melihat pertandingan yang seru ya, Bung Zaini.
2: Baik.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak,
4: Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
5: Pagi,
2: Pak Atong. Wah, ini Pak Atong banyak yang menyebut bahwa semifinal antara Perancis dengan Spanyol ini seperti laga final nantinya. Menurut Pak Atong bagaimana, Pak?
5: Menurut Pak Atong, kalau Perancis ketemu Spanyol, itu levelnya kalau kita buat starting point, itu levelnya sudah 9. Karena kita memilih mudah-mudahan keempat-empatnya nanti ketemu Argentina dengan Inggris itu sangat bagus. Jadi levelnya udah 9. Kalau kayak seperti ini Norwegia itu kan baru kuda hitam. Jadi kalau Pak Atong menyoroti bukan Spanyol dengan Perancis, yang menyoroti perangkat pertandingan
2: Argentina
5: versus Swiss. Itu perangkat pertandingannya Portugal loh. Bagi Pak Atong alhamdulillah. Alhamdulillah itu perangkat pertandingan sudah disusun oleh FIFA. Jadi kita kembali lagi, kita jadi penonton yang sehat, yang benar. Kita tidak membela siapa-siapa. Nikmati pertandingan itu dengan indah, biar tidak sakit kepala, kan gitu. Siapa yang menang sebenarnya di juara dunia? Yang namanya kita peminat olahraga, kita mendukung, kita sportivitas itu wajib dijunjung tinggi. Kita tidak boleh menjelekkan negara ini, negara itu. Jadi Patong dua prinsip. Patong tidak mengerti kalau tentang ekonomi. Patong tidak mau bahas ekonomi. Patong sangat mengerti politik dan olahraga. Patong cuma menguasai dua itu saja. Patong tidak mau membahas yang lain kalau Patong tidak mengerti sama sekali.
2: Baik, Patong. Terima kasih banyak ya, Patong. Selamat pagi. Pak Atong di Pekanbaru. Nah, karena ini zamannya AI, jadi saya sempat melihat prediksi pertandingan Spanyol versus Perancis di semifinal ya lewat AI. Nah, jadi kalau dari AI sendiri atau teknologi memprediksi bahwa Spanyol kemungkinan menangnya 55%, sementara Perancis 45%. Ini kata AI ya. Nah, kalau di lapangan kan kita tidak tahu karena ini sepak bola. Bola itu bundar dan apapun bisa terjadi. Baik, ada Pak Edi di Solo. Pak Edi, pagi, Pak.
6: Pagi Mas Susi.
2: Pagi Pak Edi, silakan Pak.
6: Sehat-sehat keluarga.
2: Ya.
6: Cuaca cerah nih.
2: Oke, okay, silakan.
6: Pak Presiden ini sedang ngomong saya Indonesia ini kapan ini? Yang gue ngurangi KBKB musibah bencana, bahkan ibu-ibu korupsi ini, bahkan Pak Presiden sendiri nanti memang berbuat baik, tapi bisa sadar ada solusi mana lebih baik, bisa dipikirkan, jadi jangan pidato teriak-teriak
2: dengan
6: MPG sudah ditetapkan, tapi tidak mau solusinya apa? Solusinya yang paling baik, ya mudah-mudahan Indonesia tambah lebih baik, bahkan musibah bencana nanti ini saya kurangi semuanya. Saya doa bersama sementara belum pernah diadakan,
2: yang
6: sangat diadakan cuma presiden toh. kontak 38 gubernur, yo jam ini tanggal ini, paling 5 menit 10 menit di tempat masing-masing.
2: Yeah.
6: Siapa tahu ke depan ini musibah bencana bisa dikurangi semuanya, bahkan apapun dah kalau ada kejadian ya city way, bahkan semoga Presiden juga sehat sampai selesai, tapi dengan kerja dengan baik, solusi mana yang lebih baik bisa dipakai. Jadi jangan cuma istilahnya mengambur-amburkan uang negara, uang rakyat, tidak mau peduli.
2: Ya.
6: Semoga mau sadar. Makasih.
2: Baik, makasih banyak ya Pak Edi ya. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
7: Selamat pagi Bang.
2: Pagi Pak Wibi, bagaimana Makassar kabarnya pagi ini?
7: Makassar cerah, kalau siang panas sekali.
2: Oh, masih panas cuaca di Makassar begitu ya Pak Wibi ya?
7: Iya, iya.
2: Belum turun hujan Pak dalam beberapa minggu ini begitu?
7: Oh iya, tidak ada hujan.
2: Tidak ada hujan sama sekali ya. Oke, iya. Baik. Mau komentar yang mana Pak Wibi?
7: Sebelum saya komentar mengenai sepak bola Bang ya.
2: Iya.
7: Saya tadi dengar di Provika kok beritanya korupsi banyak sekali Bang ya. Bahkan kepala daerah ada di tangkap lagi.
2: Iya, OTT lagi tuh Pak, Sukoharjo iya. Bupatinya Pak.
7: Iya, saya mau komentar ini yang aneh. Siapa kepala daerah yang akan menyusul ditangkap, angkat tangan. Kemudian mengenai sepak bola.
2: Iya.
7: Komentar saya dukung wasit yang netral.
2: Iya.
7: Yang tidak memihak salah satu tim, yang tidak merugikan salah satu tim. Wasit yang jujur, netral, yang saya dukung.
2: Ya. Terima kasih banyak Pak Wibi ya. Berikutnya Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
8: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
8: Bu Deni.
2: Ya.
8: Ya.
2: Bagaimana kabarnya ya, Sibolga Pak pagi ini?
8: Semalam hujan.
2: Oh hujan ini, ya. Pak. Oke. Ya. Komentar yang mana? Silakan Pak Matauli.
8: Itu yang telat bicara.
2: Oh ya, speed delay ya.
8: Iya. Saya nggak tahu ya apakah ini hanya sebagian epidemi ya gitu ibarat kayak COVID ya dan akan sebentar lagi menjadi pandemi. Karena kalau bicara revolusi 5.0 AI, semua kan kegiatan aktivitasnya kan pencet memencet, mengklik gitu ya kan.
2: Tidak banyak ngomong begitu ya.
8: Tidak banyak ngomong, jadi sangat dikasihani nanti handphonenya makin smartphone, manusianya memencetnya makin nggak smart, nggak smart people gitu kan gitu. Karena interaksi sesungguhnya udah hilang. Diambil sama yang pencet dan klik tadi gitu
2: loh.
8: Ini. Tapi harapannya kita maunya sekolah-sekolah ya, mau sekolah Pak Presiden melalui Garuda atau sekolah Pak Gubernur gitu ya di Pemda-Pemda, mulai memikirkan ini, mengundang para psikolog gitu ya kan. Apa yang mau kita lakukan? Ini tinggal menunggu pandemik ini. Kalau memang udah begini kan ceritanya, entahkah dibuat e-school pramuka kah, dengan gerak dan tepuk, dengan olahraga kah, kan itu kan memancing psikomotorik sensorik dia kan.
2: Ya.
8: Bung Rudi, Bung Zaini. Jadi harapan kita nanti jangan sampailah anak-anak kita itu nanti dengan terpapar ini tinggal nunggu waktu. Generasi kita itu generasi yang zombie gitu loh.
2: Yeah.
8: Terus mengenai dengan India ya, saya pikir ya hal bagus juga ya, karena memang populasi penduduknya bersama dengan kita ya. Terus dulu kan kerajaan-kerajaan Sriwijaya dan apa semua kan pernah berkerajaan di Indonesia ya, melakukan transaksi perdagangan apa dan sebagainya. Saya pikir kalau memang ini momentumnya untuk meningkatkan traveling, perwisata, apa dan sebagainya, bagus juga sih gitu ya kan.
2: Yeah.
8: Karena memang kita memiliki kemiripan dengan India, apa namanya bangunan-bangunan zaman-zaman prasejarah purbakalanya kan gitu banyak ya.
2: Yeah.
8: Nah, jadi harapannya kalau memang ini jadi sektor pariwisata, silakan. Dan mungkin ini akhir sekolah ini kan ada juga hubungannya dengan e-school ya.
2: Yeah.
8: Supaya selambat bicara tadi, dibanyakin. Bung Zaini, akhirnya jangan lagi anak-anak itu hanya menggunakan otak kiri, maunya otak kanan gitu loh.
2: Yeah.
8: Otak kanan itu kan bagian yang, makanya kan Bung Rudi kan suka apa, olahraga kan.
2: Yeah.
8: Tapi kalau disuruh pelajaran matematika kimia kan, waduh langsung udah jenuh kan. Karena matematika ilmu pasti itu kan nggak bisa salah.
2: Yeah.
8: Perkaliannya benar dan salah aja. Tapi kalau olahraga udah salah lempar bola, kan masih diapresiasi. Oke, kamu bisa. Itu yang jarang dipelajari eksak gitu loh maksudnya.
2: Baik, Pak Matauli. Terima kasih banyak ya Pak Matauli ya. Waalaikumsalam, salam tangguh. Berikutnya ada Pak Andi di Bone. Pak Andi, selamat pagi.
9: Selamat pagi,
2: Pak Andi.
9: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga. Bagaimana Bone kabarnya pagi ini?
9: Alhamdulillah cerah.
2: Cerah cuaca ya. Oke, komentarnya bagaimana dengan semifinal nanti Spanyol versus Prancis?
9: Kalau saya Spanyol.
2: Oh Spanyol, kenapa dukung Spanyol?
9: Itu pertahanannya itu sangat bagus.
2: Oh begitu ya. Apalagi?
9: Terus nanti Inggris, Norwegia.
2: Iya betul. Jadi di semifinal satunya lagi Inggris Norwegia begitu ya? Jadi Argentina
9: saya ke Argentina.
2: Argentina lawan Swiss mana? Argentina.
9: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay. Oh, jadi semifinalnya nanti menurut Pak Andi antara Norwegia dengan Argentina, begitu ya?
9: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay. Ada lagi Pak yang disampaikan?
9: Jadi kalau menurut saya juara satunya ya Argentina.
2: Oh, nanti, begitu ya. Juara dunia Argentina ya.
9: juara duanya Spanyol.
2: Oh, Spanyol. Jadi di finalnya Spanyol versus Argentina kalau begitu menurut iya. Pak Andi ya. Oke, baik iya. Pak Andi. Pak Andi terima kasih banyak ya Pak Andi ya. Selamat pagi Pak Andi. Ya. Berikutnya ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat pagi.
10: Halo, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Yanti.
10: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ya, Toli-Toli?
10: Selamat berakhir pekan.
2: Terima kasih banyak.
10: Toli-Toli cerah ya.
2: Oh, cerah hari ini cuaca. Oh,
10: oke. Okay. Oh, beberapa hari panas banget ya.
2: Ya karena lagi musim panas ya sekarang ya di berbagai daerah begitu ya. Mau komentar yang mana?
10: Ringan-ringan aja Bung Zaini, meskipun semuanya pengen diikuti di Pro 3. Piala dunia makin sengit nih persaingan ya. Saya ini juga ya apa ya pagi tadi tuh kebobolan itu Spanyol. Waduh. Wah. Selama babak itu barusan itu kebobolan ya.
2: Ya, jadi sempat deg-degan begitu Spanyol kebobolan 1-0 begitu ya.
10: Jadi benar, jadi makin seru. Apalagi nanti kalau lawan Prancis itu ya. Pastinya kita lihat aja nanti ya mainnya gimana. Yang pasti Spanyol itu emang sih cara bermainnya lebih baik. Terus teman-teman yang pemain mudanya juga itu kreatif gitu ya. Jadi yang terbaik lah pokoknya, yang pasti seru-seru lah, menghibur pokoknya. Itu aja.
2: Baik, Mbak Yanti. Terima kasih banyak ya Mbak Yanti ya. Selamat pagi.
10: Selamat pagi untuk semuanya.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Ridwan di Pasir. Pak Ridwan, pagi.
11: Pagi.
2: Pagi. Salam sehat. Waalaikumsalam. Ibu Kota Negara bagaimana kabarnya pagi ini?
11: Alhamdulillah, buen baik.
2: Buen baik ya.
11: Kendali Kabupaten Pasir, ibu kota Nusantara.
2: Ya. Silakan Pak Ridwan.
11: Ya, saya mengomentari kerjasama dengan hubungan baik itu sama nggak ya, relevan nggak ya? Nah, itu India tadi. Karena gini, India itu kan nomor 3 apa nomor 4 negara terbesar setelah Korea yang terlima gitu kan, nomor 5 urutannya itu. Gitu. Nah, saya dengar juga kemarin kerjasamanya itu kita multilateral, bilateralnya itu kan memang sudah hubungan gitu. Nah, kerjasamanya itu apa aja?
2: Yeah.
11: Selain saya dengar pertanian, industri, teknologi gitu kan. Nah, kalau kerjasamanya untuk di Jakarta saja, ya dari dulu saya dengar.
2: Yeah.
11: Sekarang kan ibu kota kan ada di Kabupaten Pasir, di Penajam itu gitu. Nah, mungkin juga adakah ya selentilan-selentilannya lah proyek-proyek itu ke IKN gitu kan, selain untuk manajemen sumber daya manusianya gitu. Kalau saya tidak bercerita tentang alamnya, tapi kita ini banyak tenaga-tenaga teknokrat, orang-orang cerdas, pintar, profesor, tapi itu tidak banyak yang tidak digunakan juga gitu kan. Nah, di sini aja dokter-dokternya bisa dihitung, profesornya bisa dihitung ya kan? Kalau di universitas itu gitu. Mereka mungkin mau saja ke jenjang dokter atau profesor ya. Itu kan memerlukan ke uang, disertasi, skripsi dan lain sebagainya, doktor. Itu kan disertasinya kan? Nah, itu yang saya maksudkan. Kalau India sudah maju dengan Bollywood-nya, kita apa nih? Apa yang kita, kalau pertanian ya saya percayalah disampaikan itu gitu kan. Nah, terakhir yang saya katakan ya dengan adanya apa itu yang 50-50 itu.
2: B50?
11: Iya, berarti kan mereka membutuhkan kita juga gitu kan. Yang digagas oleh anak bangsa itu kan luar biasa juga gitu kan. Nah, tapi yang terpenting yang saya sampaikan, kerjasama Sabang Membaik itu kan tentu berbeda. Saya misalnya berhubungan baik dengan Pak Jaini, tapi belum tentu saya bekerja sama gitu. Nah, kerjasamanya ini apa? Nah, itu tadi.
2: Baik,
11: sampai enggak ke seluruh provinsi itu sampai enggak gitu kan.
2: Terima kasih banyak ya Pak Ridwan ya. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Ridwan, oh Pak

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima.